0: sendiri sangat miskin. Sebaiknya kalian masuklah ke sebuah madrasah. Di sana kalian bisa belajar dan mendapatkan jatah roti gratis untuk bertahan hidup. Disinilah letak ironi takdir yang sangat indah. Kelak di kemudian hari, Imam Al-Ghazali dengan sangat jujur dan rendah hati mengenang masa kecilnya yang miskin ini. Beliau berkata, "Kami dahulu menuntut ilmu bukan karena Allah, melainkan agar bisa makan dari madrasah. Namun ilmu itu enggan, kecuali harus ditujukan semata-mata karena Allah." Dari sebuah motivasi untuk bertahan hidup dari kelaparan, Allah mengangkat derajat dua anak yatim ini, membuktikan kebenaran mutlak firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
1: Memasuki usia remaja, rasa haus Al-Ghazali akan ilmu tak lagi bisa ditampung oleh kota kecil Tus. Kecerdasannya yang menyala-nyala menuntutnya untuk pergi merantau. Ia mengemasi barang-barangnya, bergabung dengan sebuah karavan, dan melakukan perjalanan jauh menuju kota Jurjan untuk belajar kepada seorang ulama besar bernama Abu Nasr Al-Ismaili. Di sana, ia belajar layaknya orang kelaparan. Ia mendengarkan, mencatat, dan menyalin setiap detil pelajaran guru-gurunya ke dalam lembaran-lembaran kertas. Catatan itu lalu ia jilid dan ia masukkan ke dalam tasnya. Tas itu menjadi harta karunia yang paling berharga di dunia ini. Namun, sahabat Rio Fulana, sejarah mencatat sebuah insiden epik yang secara dramatis merombak total cara pandang Al-Ghazali tentang apa itu hakikat ilmu. Saat dalam perjalanan pulang kembali ke kota Tus, karavan yang ditumpangi Al-Ghazali remaja tiba-tiba dicegat oleh segerombolan perampok gurun yang ganas. Para perampok itu merampas emas, perak, dan semua barang bawaan para pelancong. Tas milik Al-Ghazali yang berisi kumpulan catatan belajarnya pun ikut dirampas. Tanpa memperdulikan nyawanya, Al-Ghazali mengejar pemimpin perampok itu. Ia memohon dengan sangat, "Ambillah apa saja milikku, tapi tolong, kembalikan tas berisi catatan itu. Benda itu tidak ada gunanya bagi kalian, karena catatan itulah ilmu yang telah kupelajari dengan susah payah." Mendengar permohonan itu, sang pemimpin perampok berhenti. Ia menatap remaja kurus di hadapannya, tertawa terbahak-bahak, dan melontarkan sebuah kalimat ejekan yang laksana cambuk api dari langit. "Bagaimana mungkin engkau mengklaim bahwa itu adalah ilmumu? Jika kami merampas kertas itu darimu, engkau menjadi orang bodoh yang kosong tanpa pengetahuan. Ilmu macam apa yang bisa dirampas dari pemiliknya?" Meskipun akhirnya sang perampok melemparkan kembali tas itu karena kasihan, kata-kata tersebut menyentak sanubari Al-Ghazali bagaikan petir di siang bolong. Dalam catatan sejarah, Al-Ghazali menyadari teguran itu bukanlah kebetulan. Ia berkata, "Teguran perampok itu adalah ilham yang Allah ciptakan dari lisannya untuk membimbingku." Sejak hari itu, setibanya di Tus, Al-Ghazali mengurung dirinya selama 3 tahun penuh. Ia tidak lagi hanya mencatat. Ia menghafalkan setiap huruf, setiap argumen, setiap dalil dari kertas-kertas itu ke dalam rongga dadanya. Ia bersumpah agar ilmunya tidak lagi bergantung pada kertas yang bisa hancur oleh air atau dirampas oleh perampok. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Sesungguhnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ilmu sejati bukanlah apa yang ada di rak buku, melainkan apa yang terukir abadi di dalam hati.

Dengan lautan hafalan di dalam dadanya, pemuda jenius yang kini berusia sekitar 20 tahun itu melangkah ke panggung yang lebih besar, Nishapur. Nishapur pada abad ke-11 adalah kota metropolitan ilmu pengetahuan. Di sanalah berdiri universitas megah yang dipimpin oleh seorang maha guru, teolog raksasa dari mazhab Asy'ariyah yang dijuluki Imam Al-Haramain atau Imam Dua Kota Suci karena beliau pernah mengajar di Mekah dan Madinah. Beliau adalah Imam Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Di bawah bimbingan Imam Al-Juwaini, potensi kecerdasan Al-Ghazali meledak ke permukaan. Ia mempelajari segalanya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ilmu kalam, teologi ketuhanan, fikih mazhab Syafi'i, usul al-fiqh, metodologi hukum Islam, logika, hingga perbandingan sekte-sekte yang menyimpang. Kecerdasan analisisnya begitu tajam. Jika ada murid senior yang berdebat dengannya, Al-Ghazali bisa mematahkan argumen mereka dengan struktur logika yang sangat elegan. Sang guru besar, Imam Al-Juwaini, seringkali menatap murid mudanya ini dengan rasa takjub. Dalam catatan Imam Adz-Dzahabi dalam siar A'lam An-Nubala, Imam Al-Juwaini memberikan pujian legendaris kepada Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah lautan yang dalam dan menenggelamkan. Ghazali, Bahrun Mughrik. Bahkan saat gurunya masih hidup, Al-Ghazali telah diberi mandat untuk mengajar murid-murid senior lainnya dan mulai menulis karya-karya kitab yang luar biasa. Disinilah pedang akal Al-Ghazali ditempa hingga setajam berlian. Ia dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi benteng terkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun di saat yang sama, jauh di luar tembok Madrasah Nishapur, awan gelap sedang berkumpul. Buku-buku filsafat Yunani kuno, karya Aristoteles dan Plato yang telah diarabkan, mulai meracuni pikiran para intelektual Muslim, menggoyahkan pilar-pilar keimanan mereka. Pemuda dari desa miskin ini kini akan segera dipanggil ke pusat kekaisaran dunia di Baghdad. Ia akan diangkat menjadi guru para raja, menikmati gemerlapnya harta dan tahta, dan bertarung satu lawan satu dengan pemikiran para filsuf raksasa seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Namun, justru di puncak kejayaannya itulah tragedi terbesar dalam hidupnya akan terjadi. Sebuah tragedi yang akan membuatnya membuang seluruh hartanya dan pergi menjadi seorang penyapu jalanan yang compang-camping. Apa yang sebenarnya menghancurkan mental sang maha guru di Baghdad? Kita akan bongkar konspirasi logika dan krisis spiritualnya di segmen selanjutnya.

0: Sahabat Rio Fulana, kita kembali menapaki jejak sang legenda. Tahun 1085 Masehi, langit kota Nishapur mendung. Sang Mahaguru, Imam Al-Juwaini, berpulang ke Rahmatullah. Kepergian sang guru besar menandai berakhirnya masa belajar Al-Ghazali sebagai seorang murid dan membuka tirai panggung dunia untuknya sebagai seorang Mahaguru sejati. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, pemuda cerdas dari kota miskin Tus ini mengambil sebuah langkah yang sangat berani. Ia meninggalkan Nishapur dan berjalan menuju Mualaskar, istana perkemahan militer dan politik dari sang Perdana Menteri Agung Kekaisaran Seljuk, Wazir Nizam Al-Mulk. Nizam Al-Mulk bukanlah pejabat sembarangan. Beliau adalah arsitek peradaban Islam saat itu. Beliau mendirikan jaringan universitas raksasa bernama Madrasah Nizamiyah di seluruh pelosok kekaisaran. Istana Sang Wazir adalah tempat berkumpulnya para intelektual elit, ulama senior bersorban besar, teolog, penyair, dan para pemikir dari seluruh penjuru bumi. Di istana ini, tidak ada pedang yang dihunus. Senjata mereka adalah lisan, dan medan pertempuran mereka adalah logika. Dan di arena para gladiator intelektual inilah, Al-Ghazali muda melangkah maju. Bayangkan suasananya, sahabat Rio Fulana. Ulama-ulama sepuh yang telah puluhan tahun mengkaji puluhan ribu hadis dan kitab, duduk melingkar. Lalu datanglah pemuda ini, membedah dalil-dalil hukum yang rumit, mematahkan argumen teologi yang saling bertentangan dengan keanggunan dialektika yang membuat semua orang terperangah. Argumentasinya begitu tajam, jernih, dan tidak bisa dipatahkan. Ia menyatukan teks wahyu dan akal logika dengan harmoni yang sangat sempurna. Dalam waktu singkat, nama Al-Ghazali bergema menembus lorong-lorong kekuasaan. Istana Wazir Nizam Al-Mulk bergetar oleh kecerdasannya. Sang Wazir menyadari, pemuda ini adalah permata langka yang harus ditempatkan di puncak mahkota kekaisaran. Maka pada tahun 1091 Masehi, sebuah dekrit kekaisaran diturunkan. Nizam Al-Mulk mengangkat Al-Ghazali, yang usianya saat itu baru 33 tahun, sebagai profesor kepala di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Madrasah Nizamiyah Baghdad pada abad ke-11, sahabat Rio Fulana, adalah universitas paling bergengsi di muka bumi. Mengajar di sana ibarat menjadi profesor kepala di universitas gabungan antara Oxford, Harvard, dan Al-Azhar di masa kini. Di Baghdad, puncak kejayaan duniawi bersujud di kaki Al-Ghazali. Lebih dari 300 murid elit duduk bersila di hadapannya setiap hari. Mereka bukan sembarang orang, mereka adalah para pangeran Seljuk, calon menteri, pejabat tinggi, dan ulama-ulama yang datang jauh dari Andalusia Spanyol hingga ke India. Setiap kali Al-Ghazali menunggang kudanya melintasi jalanan Baghdad, kerumunan orang, para pengawal, dan orang-orang kaya ikut mengawalnya. Hartanya melimpah ruah, jubahnya terbuat dari kain sutra terbaik. Ia memiliki segalanya. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah menduduki puncak tertinggi pencapaian manusia. Namun, di balik kemegahan tembok Nizamiyah, Al-Ghazali mengendus sebuah bahaya kosmik yang sedang mengancam akidah umat Islam secara diam-diam. Bahaya ini tidak datang dari pasukan bersenjata salib, melainkan dari lembaran-lembaran buku terjemahan peninggalan Yunani kuno.
1: Di masa itu, pemikiran Aristoteles, Plato, dan para filsuf Neoplatonis Yunani telah diarabkan. Tokoh-tokoh jenius Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, Avicenna, telah mengadaptasi filsafat ini dan mencampurnya dengan teologi Islam. Masalahnya, rumusan filsafat ini sangat memukau akal para intelektual muda Baghdad, sehingga perlahan-lahan mulai menggerus dan menghancurkan pilar-pilar keimanan yang ortodoks. Banyak ulama saat itu marah. Mereka langsung memfatwakan sesat dan mengkafirkan para filsuf tersebut, tanpa benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan oleh para filsuf itu. Tapi Al-Ghazali, ia memiliki cara yang sangat berbeda. Cara yang brilian, jenius, sekaligus mematikan. Ia menyadari pepatah kuno, untuk menghancurkan musuhmu yang paling cerdas, engkau harus berpikir persis seperti musuhmu. Di sela-sela kesibukannya mengajar 300 murid elit di siang hari, Al-Ghazali mengunci dirinya di perpustakaan pribadinya pada malam hari. Tanpa seorang guru filsafat pun, selama 2 tahun penuh, ia membaca, membedah, dan menyerap seluruh literatur logika, metafisika, dan kosmologi Yunani. Hasilnya, ia merangkum seluruh pemikiran musuhnya itu dalam sebuah buku berjudul Maqasid Al-Falasifah, Tujuan Para Filsuf. Buku ini ditulis dengan sangat presisi, netral, dan luar biasa akurat. Saking hebatnya buku ini merangkum filsafat, hingga di Eropa Barat berabad-abad kemudian, banyak cendekiawan yang keliru menyangka bahwa Al-Ghazali sendiri adalah seorang penganut setia filsafat. Tapi sahabat, Maqasid Al-Falasifah hanyalah umpan. Itu hanyalah pemanasan. Setelah ia membuktikan kepada dunia bahwa ia lebih memahami filsafat daripada para filsuf itu sendiri, Al-Ghazali menghunus pedang intelektualnya yang sesungguhnya. Pada rentang tahun 1094 hingga 1095 Masehi, ia merilis mahakaryanya yang meledak laksana bom atom di dunia pemikiran, Tahafut Al-Falasifah, Kerancuan Para Filsuf. Dalam buku ini, Al-Ghazali tidak menolak filsafat secara buta. Ia sangat menghargai ilmu logika, matematika, dan astronomi. Namun, ia membongkar habis 20 pandangan metafisika para filsuf yang ia buktikan cacat secara logika dan sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dengan gaya dialektis yang mematikan, ia mengutip argumen para filsuf, lalu meruntuhkannya menggunakan logika para filsuf itu sendiri. Dari 20 poin tersebut, Al-Ghazali

0: bukan memancar secara otomatis seperti cahaya dari matahari. Al-Ghazali bersandar pada keagungan Allah sebagai Sang Pencipta Mutlak, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard, wa idza qada amran, fa innama yakulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Kedua, filsuf mengklaim bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal yang bersifat universal atau umum, namun tidak mengetahui hal-hal yang partikular atau detail kecil. Para filsuf merasa jika Tuhan mengetahui urusan-urusan kecil dan fana dari manusia, itu akan merusak kesempurnaan Tuhan. Al-Ghazali menampar argumen ini. Ia menyatakan ini adalah pendustaan terhadap sifat ilmu Allah. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh di bumi ini tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita yang luput dari pandangan Allah. Sesuai dengan Surah Al-An'am ayat 59. Ketiga, filsuf menolak kebangkitan jasmani di hari kiamat. Mereka menafsirkan bahwa surga dan neraka hanyalah penderitaan dan kenikmatan spiritual belaka tanpa tubuh fisik. Al-Ghazali menegaskan, ini adalah penyangkalan langsung terhadap mukjizat para nabi dan janji harfiah Al-Quran. Kita akan dibangkitkan secara utuh, jasmani dan rohani. Pukulan Al-Ghazali melalui tahafut Al-Falasifah begitu telak. Buku ini berhasil menyelamatkan ribuan intelektual muslim dari jurang kesesatan, mengamankan akidah umat dari infiltrasi kesombongan rasionalisme Yunani. Di titik ini, sahabat Rio Fulana, Al-Ghazali telah mencapai segalanya. Ia tidak terkalahkan. Ia menguasai hukum, memimpin teologi, dan menundukkan filsafat. Ia adalah sang hujatul Islam yang absolut. Namun justru ketika ia tidak memiliki musuh yang tersisa di luar sana, ia tiba-tiba dihadapkan pada musuh yang paling mengerikan. Musuh yang bersemayam tepat di dalam jubah sutranya sendiri. Musuh itu bernama egonya, niatnya, batinnya.
1: Tahun 1095 Masehi, di tengah ribuan pasang mata yang menatapnya dengan kekaguman luar biasa di aula utama Madrasah Nizamiyah, Al-Ghazali tiba-tiba terdiam. Ia berdiri di atas mimbar, bersiap memberikan kuliah filsafat dan teologinya seperti biasa. Namun lidahnya seakan terkunci rapat. Ia mencoba mengeluarkan suara, tapi pita suaranya menolak. Ia mencoba lagi, keringat dingin mulai mengucur deras di dahinya. Ratusan muridnya saling berpandangan, bingung melihat sang singa podium tiba-tiba mematung dengan wajah pucat pasi. Hari itu, sang profesor besar turun dari mimbar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sahabat Rio Fulana, itu bukanlah penyakit fisik biasa. Itu adalah manifestasi dari kehancuran psikologis yang luar biasa brutal. Krisis eksistensial dan spiritual yang meremukkan tulang rusuknya dari dalam. Dalam autobiografinya, Al-Munkit Minad Dalal, pembebas dari kesesatan, Al-Ghazali menelanjangi dirinya sendiri di hadapan sejarah. Dengan kejujuran yang membuat kita merinding hingga ke ubun-ubun, ia menuliskan pengakuan dari dasar hatinya yang hancur. Aku merenungkan keadaanku. Aku meneliti niatku dalam mengajar. Aku melihat bahwa pekerjaanku hanyalah untuk mencari ketenaran, pujian, dan kedudukan tinggi. Aku mengajar bukan semata-mata karena wajah Allah. Aku merasa bahwa jika aku terus berada di jalan ini, aku sedang berdiri di tepi jurang api neraka. Bayangkan sahabat, seorang ulama paling besar, yang hafal ribuan dalil, yang baru saja membedah kelemahan filosof, tiba-tiba merasa dirinya adalah seorang munafik yang paling hina. Keyakinannya pada semua ilmu yang ia pelajari mendadak runtuh tak bersisa. Sebuah penyakit yang ia sebut penyakit keraguan atau syak, menyerang otak dan batinnya secara radikal. Ia mulai mempertanyakan segala sesuatu. Ia bertanya pada dirinya sendiri di malam-malam yang gelap. Bagaimana aku tahu bahwa dunia ini nyata? Bagaimana jika hidup ini hanyalah mimpi yang panjang, dan kematian adalah saat kita terbangun dari mimpi itu?

0: Bagaimana aku bisa yakin bahwa akal dan logikaku tidak menipuku, sama seperti mataku menipuku saat melihat Fata Morgana di padang pasir. Skeptisisme radikal ini menggerogoti kewarasannya. Depresi berat melandanya. Selama hampir 6 bulan, ia hidup dalam siksaan batin. Puncaknya, selama 2 bulan penuh, ia tidak bisa mengajar. Kerongkongannya menyempit karena kesedihan yang amat sangat. Ia tidak bisa menelan walau setetes air atau sepotong roti. Fisiknya hancur, badannya kurus kering. Para tabib istana paling ahli didatangkan dari seluruh penjuru kekaisaran. Mereka meracik obat herbal termahal, memeriksa denyut nadinya, melihat matanya. Namun pada akhirnya mereka semua mundur teratur dengan tangan hampa. Salah seorang tabib senior berkata kepada keluarga Al-Ghazali, "Penyakit ini tidak ada di badannya. Penyakit ini turun menghujam ke dalam hatinya. Tidak ada obat fisik dari bumi yang bisa menyembuhkannya, kecuali kelapangan yang diberikan langsung dari pintu langit." Sang Hujatul Islam kini lumpuh tak berdaya. Hartanya yang melimpah ruah terasa seperti racun yang membakar. Gelar profesor kepalanya terasa seperti rantai besi di lehernya. 300 murid elitnya dan ribuan dalil logika yang ia hafal tak mampu menolongnya seujung kuku. Ia sendirian, terkurung di kamarnya. Dalam keadaannya yang paling lemah, ketika ia menyadari bahwa ia tidak memiliki daya sedikit pun, ia menangis merintih mengemis kepada Tuhan semesta alam. "Ya Allah," rintihnya dalam doa yang paling sunyi, "aku putus asa. Aku tidak memiliki daya. Aku tidak memiliki kekuatan. Bantulah aku, ya Rob. Pancarkanlah cahayamu ke dalam dadaku yang kelak ini." Dan di tengah puncak keputusasaannya, saat logika dan filsafat telah mati di dalam kepalanya, secercah cahaya ilahi diturunkan ke dalam hatinya. Cahaya itu menyadarkannya pada satu kebenaran mutlak, kebenaran yang memaksanya untuk membuat sebuah keputusan paling gila, paling ekstrim, dan paling tak masuk akal dalam sejarah para ilmuwan abad pertengahan. Keputusan yang akan membuat keluarga, sahabat, sultan, dan seluruh penduduk Baghdad menangis meraung-raung meratapi kepergiannya. Apa keputusan gila yang diambil oleh Imam Al-Ghazali? Mengapa ia tega membuang semua kekayaan itu, meninggalkan istri dan anak-anaknya, dan pergi menyelinap keluar dari Baghdad layaknya seorang gelandang di malam buta? Perjalanan penyucian jiwa yang sesungguhnya, perjalanan darah, air mata, dan debu jalanan yang kelak melahirkan mahakarya ensiklopedia spiritual terbesar sepanjang masa, Ihya Ulum Ad-Din.
1: Sahabat Rio Fulana, bayangkan sejenak jika Anda berada di posisi beliau. Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda untuk belajar siang dan malam. Anda telah meraih puncak kesuksesan yang hanya bisa diimpikan oleh jutaan orang. Harta, tahta, penghormatan, murid-murid jenius, dan akses langsung ke telinga para raja dunia. Semuanya ada dalam genggaman Anda. Namun, di kedalaman malam, saat dunia terlelap, Anda menatap ke cermin dan menyadari satu hal yang mengerikan. Semua itu palsu. Itulah yang dirasakan oleh Imam Al-Ghazali pada bulan-bulan kelam di tahun 1095 Masehi. Penyakit misterius yang melumpuhkan fisiknya, yang membuatnya tak bisa bicara dan makan, bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling keras. Allah sedang memaksa hamba kesayangannya ini untuk berhenti menuhankan dunia. Dalam doa sunyinya, saat ia merasa akal dan logikanya telah mengkhianatinya, Allah menurunkan cahaya ilahi, nur ilahi ke dalam hatinya. Cahaya itu, sahabat, memberinya sebuah kesadaran radikal. Ia akhirnya mengerti bahwa kebenaran mutlak tidak akan pernah bisa dicapai hanya dengan perdebatan teologi yang penuh ego. Kebenaran sejati, keyakinan yang tak tergoyahkan, yakin, hanya bisa didapat melalui jalan para sufi, yaitu jalan menyucikan hati, tazkiyatun nafs, dari segala penyakit dunia, agar cahaya Allah bisa masuk tanpa penghalang. Seketika itu juga, sebuah keputusan ekstrim diambil. sebuah keputusan yang menggemparkan seluruh penjuru kekaisaran. Bulan November 1095 Masehi, sang profesor besar mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Baghdad. Dalih resminya adalah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, di dalam relung hatinya, ia tahu ia tidak akan pernah kembali ke kursi kebesarannya. Kabar ini meledak seperti petir di siang bolong. Para menteri, pangeran, dan ratusan ulama berbondong-bondong datang ke rumahnya. Mereka memohon, menangis, dan meratap agar sang hujjatul Islam tidak pergi. Siapa yang akan membela agama ini dari serangan para filsuf jika engkau pergi, wahai imam? Teriak mereka. Tapi tekad Al-Ghazali sudah bulat. Cinta dunia di hatinya telah ia cabut secara paksa sampai ke akar-akarnya. Kemudian ia mengumpulkan seluruh hartanya yang melimpah ruah, kepingan emas, perak, dan kain-kain sutra. Ia membagikan hampir seluruh kekayaannya kepada fakir miskin di Baghdad. Ia hanya menyisakan secukupnya saja, sebuah tindakan yang sangat bertanggung jawab dan sesuai syariat Islam, sebagai dana abadi dan jaminan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya yang ia tinggalkan di kampung halaman. Ia melepaskan jubah sutra kebesarannya yang harganya sangat mahal. Sebagai gantinya, ia mengenakan kain wol kasar yang murah dan gatal, pakaian khas para pengembara miskin, suf. Ia mengambil sebuah tongkat kayu dan dengan langkah pasti, ia melangkah keluar dari gerbang kota Baghdad. Dari seorang tokoh paling berkuasa yang selalu dikawal oleh pasukan kekaisaran, kini ia hanyalah seorang musafir miskin yang berjalan kaki sendirian di tengah kerasnya gurun pasir. Ia meninggalkan segalanya demi mencari Tuhannya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Quran Surat Al-A'la ayat 14.

0: Perjalanan spiritualnya membawanya ke kota Damaskus di Suriah. Di kota ini, tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu bahwa pria berpakaian lusuh yang tidur meringkuk di pelataran Masjid Agung Umayyah itu adalah ilmuwan paling jenius yang buku-bukunya sedang dibaca oleh para raja. Di Damaskus, kehidupan Al-Ghazali berbalik 180 derajat. Tangan yang dulunya memegang pena emas untuk menulis kitab-kitab perdebatan tingkat tinggi, kini memegang sapu lidi. Ya, sahabat Rio Fulana, Al-Ghazali dengan sengaja menjadi penyapu lantai dan pembersih tempat wudu di Masjid Umayyah. Ia memilih pekerjaan paling hina di mata manusia kala itu demi menghancurkan sisa-sisa kesombongan dan keangkuhan di dalam hatinya. Inilah yang disebut dalam ilmu tasawuf sebagai mujahadah, perjuangan keras melawan hawa nafsu. Ada sebuah kisah masyhur yang sangat menyentuh dari masa pengasingannya, Uzlah ini. Suatu hari, saat ia sedang duduk bersandar di sudut masjid dengan pakaian compang-campingnya, ia mendengar seorang ulama lokal sedang mengajar di tengah majelis. Ulama itu dengan nada bangga berkata kepada murid-muridnya, "Sebagaimana yang telah difatwakan oleh sang imam besar kita, Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali." Mendengar namanya disebut dan diagungkan seperti itu, Al-Ghazali tiba-tiba gemetar. Ego dan rasa bangga mendadak berdesir, memunculkan percikan kecil di hatinya. Menyadari bahaya riya ini, ia langsung berdiri tergesa-gesa, menyelinap pergi, dan segera berkemas meninggalkan majelis itu. Ia sangat ketakutan jika pujian manusia dari kejauhan itu merusak niat ikhlasnya kepada Allah. Begitu ketatnya sang imam menjaga kesucian hatinya. Selama hampir 2 tahun, ia sering mengurung diri di sebuah bilik di menara barat Masjid Umayyah, mengunci pintunya dari dalam. Hari-harinya hanya diisi dengan puasa, sholat sunnah berjam-jam, zikir, dan menangisi dosa-dosa serta kesombongan masa lalunya. Dan di dalam keheningan menara masjid itulah, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, tangannya kembali menari di atas kertas. Bukan untuk menulis bantahan filsafat, bukan untuk menulis perdebatan mazhab yang mengundang amarah, tapi untuk meracik sebuah obat bagi umat manusia yang menderita penyakit batin yang sama seperti dirinya. Di bilik sempit itulah, mahakarya terbesar yang kelak mengubah wajah peradaban Islam lahir, sebuah ensiklopedi spiritual sepanjang 40 jilid yang diberi nama Ihya Ulum Ad-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Sahabat Rio Fulana, jika ada satu buku setelah Al-Quran dan Hadis yang paling banyak membentuk karakter dan spiritualitas umat Islam di seluruh dunia selama 1000 tahun terakhir, maka buku itu adalah Ihya Ulum Ad-Din. Banyak ulama besar di kemudian hari memujinya dengan kalimat, "Seandainya seluruh perbendaharaan kitab Islam hilang di telan bumi dan hanya tersisa Ihya Ulum Ad-Din, niscaya itu sudah cukup untuk memandu umat manusia." Mengapa kitab ini begitu dahsyat? Karena Al-Ghazali membedah anatomi hati manusia dengan ketelitian seorang ahli bedah syaraf. Kitab raksasa ini dibagi menjadi 4 bagian utama, disebut rubu'. Pertama, rubu' al-ibadat, bagian ibadah. Di sini, Al-Ghazali menampar umat Islam yang hanya mementingkan gerakan fisik. Beliau mengajarkan bahwa sholat tanpa kehadiran hati atau hudur al-qalb adalah ibarat menyerahkan mayat tak bernyawa sebagai hadiah kepada seorang raja. Ia membongkar rahasia dan getaran spiritual terdalam dari wudu, puasa, zakat, hingga haji. Kedua, rubukal adat, bagian kebiasaan. Beliau mengajarkan bahwa urusan duniawi seperti makan, tidur, berdagang, bersosial dan menikah, jika dilakukan dengan adab dan niat yang benar, akan bermutasi menjadi ibadah yang mendatangkan pahala seluas lautan. Lalu kita masuk ke bagian yang paling menakutkan, ketiga, rubu' al-muhlikat, bagian hal-hal yang membinasakan. Disinilah Al-Ghazali menjadi dokter jiwa yang kejam namun penuh kasih. Ia membedah penyakit kronis yang tidak terlihat oleh mata, tapi menghancurkan amalan sebesar Gunung Uhud. Ia menulis tentang bahaya riya, pamer ibadah demi pujian manusia. Ia membedah hasad, iri hati yang membakar amal kebaikan layaknya api melahap kayu kering. Ia membongkar bahaya lisan, ghibah, dusta, cinta harta, dan yang paling mematikan, kibir atau sombong. Al-Ghazali dengan tajam menyindir para ulama dan ahli ibadah yang seringkali merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Kesombongan spiritual inilah penyakit paling ganas di muka bumi. Keempat, rubu' al-munjiat, bagian hal-hal yang menyelamatkan. Setelah memberikan diagnosis penyakitnya, ia memberikan resep obat penawarnya. Ia merinci jalan keselamatan melalui taubat yang sesungguhnya. Ia mengajarkan hakikat sabar, syukur, zuhud, tidak diperbudak dunia, dan puncaknya adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan zikrul maut, mengingat kematian. Sahabat, kitab Ihya bukanlah teori kosong. Ia ditulis dari keringat, darah, dan air mata pengalaman Al-Ghazali sendiri. Berkat kitab ini, Al-Ghazali menjadi jembatan emas yang menyatukan para ahli syariat atau ahli fikih dan ahli hakikat atau ahli tasawuf ke dalam satu pelukan kokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Dari bilik sempit di Damaskus, pengembaraan rohani sang imam berlanjut. Berjalan kaki dengan pakaian usangnya, ia menuju Baitul Maqdis, Yerusalem. Ia menghabiskan waktu berhari-hari di pelataran Masjid Al-Aqsa, tepatnya di dalam kubah Syahroh, kubah batu. Di sana ia terus menyempurnakan tulisan-tulisannya. Menghabiskan waktunya untuk tafakkur, perenungan dan bermunajat kepada Allah di tanah para nabi. Kemudian ada sebuah momen yang sangat monumental terjadi. Al-Ghazali melakukan perjalanan ke kota Hebron, Al-Khalil, mengunjungi pusara kekasih Allah, bapa para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Di pusara yang disucikan itu, sang mantan profesor besar, yang dulunya adalah penguasa istana dan perdebatan, mengangkat tangannya. Dengan air mata yang menderas, ia bersumpah di hadapan Allah, dengan tiga sumpah yang menggetarkan sejarah. 1. Ya Allah, aku bersumpah tidak akan pernah lagi mendatangi istana atau meminta perlindungan dari penguasa, raja atau sultan. 2. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi menerima uang, emas atau pemberian apapun dari harta pemerintah. Dan 3. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi terlibat dalam perdebatan atau diskusi jadal yang hanya bertujuan untuk pamer kepintaran dan mencari menang-menangan dengan ulama lain. Sumpah di Hebron ini adalah proklamasi pembebasan dirinya yang mutlak. Ia benar-benar telah menyembelih egonya. Gelar Hujjatul Islam yang dulu ia raih melalui debat intelektual yang berapi-api, kini telah bermutasi. Ia tidak lagi membuktikan kebenaran Islam dengan logika filsafat semata, melainkan dengan ketulusan hati, kebersihan jiwa, dan tangisan taubat di keheningan sepertiga malam terakhir. Setelah kurang lebih 2 tahun mengasingkan diri, mencuci hatinya dengan air mata, ia kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Tanah Suci Mekah dan Madinah pada tahun 1096 Masehi. Ia menunaikan kewajiban hajinya, menyerap berkah dari tanah tempat Rasulullah SAW berpijak. Dan setelah proses mandi suci yang amat panjang dan melelahkan itu, jiwa yang dulunya sakit parah dan hancur lebur di Baghdad, kini telah utuh kembali. Bahkan lebih kuat, lebih jernih, dan lebih memancarkan cahaya dari sebelumnya. Imam Al-Ghazali kini telah sembuh. Ia siap pulang. Ia akan kembali ke tanah kelahirannya, Tus, tempat di mana semuanya bermula. Namun dunia belum selesai dengannya. Allah pula rencana kosmik untuk tulisan-tulisannya. Puluhan tahun kemudian, karya-karyanya ini akan berlayar melintasi samudra. Dari tanah Persia, pemikiran Al-Ghazali akan merobohkan keangkuhan Eropa, mempengaruhi para filsuf raksasa seperti Thomas Aquinas hingga René Descartes. Dan yang paling menakjubkan bagi kita, kitab Ihya Ulum Ad-Din ini akan dibawa oleh para pedagang dan wali-wali Allah menembus lautan ganas hingga mendarat dan menjadi fondasi utama Islam di Kepulauan Nusantara, khususnya di tanah Sumatera, Jawa, dan Palembang. Bagaimana pemikiran sang imam bisa menguasai benua Eropa dan merasuk ke dalam jiwa Nusantara? Dan mengapa ia akhirnya terpaksa turun gunung melanggar kesunyiannya demi menyelamatkan umat? kita akan membongkar pengaruh global sang Hujjatul Islam yang mencengangkan. Sahabat Rio Fulana, setelah bertahun-tahun mengembara menembus keheningan malam di bilik sempit Damaskus, bermunajat memohon ampunan di pelataran Masjid Al-Aqsa, dan menumpahkan air mata taubat nasuha di hadapan Ka'bah di Baitullah, perjalanan rohani sang imam akhirnya membawanya pulang ke rumah. Tahun 1097 Masehi, seorang pria paruh baya dengan pakaian wol kasar atau suf yang amat sangat sederhana, melangkah perlahan memasuki gerbang kota kecil Tus. Tubuhnya terlihat lebih ringkih dibandingkan saat ia meninggalkan Baghdad dengan jubah kebesarannya dulu. Gulatan kelelahan tergambar jelas di wajahnya. Namun, di balik mata pria itu, terpancar sebuah kedamaian samudra dan cahaya ilahi yang tak bisa dibeli dengan seluruh emas dan intan di Kekaisaran Seljuk. Ya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali telah pulang. Anak yatim yang dulu meninggalkan kota ini karena ambisi dan rasa lapar, kini kembali sebagai seorang pencari Tuhan yang telah utuh. Di pinggiran kota kelahirannya, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan istana, ia membangun sebuah khankah, sebuah pusat spiritual kecil semacam padepokan khusus bagi para penempuh jalan sufi. Di sebelah khankah itu, ia juga mendirikan sebuah madrasah kecil. Di tempat yang sunyi inilah, sang Hujjatul Islam berniat menghabiskan sisa umurnya. Ia menolak mentah-mentah segala undangan dari para sultan. Murid-muridnya kini hanyalah segelintir pemuda miskin, namun memiliki niat baja untuk membersihkan jiwa. Kesehariannya kini persis seperti apa yang ia resepkan dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din. Ia bangun jauh sebelum fajar menyingsing, mendirikan salat tahajud panjang, berzikir hingga matahari terbit. Ia menghabiskan siangnya dengan tafakur atau perenungan dan mengajar murid-muridnya secara privat. Ia memakan makanan sederhana dan hidup murni menanti keriduan Allah. Bahkan, saudara kandungnya, Ahmad Al-Ghazali, yang kelak juga menjadi tokoh sufi besar, sering menemani beliau di padepokan itu. Namun sahabat Rio Fulana, Allah selalu memiliki rencana yang jauh lebih besar bagi hamba-hamba pilihannya. Ketenangan Uzlah Al-Ghazali di Tus ternyata tidak ditakdirkan untuk berlangsung selamanya. 9 tahun berlalu, dunia Islam di luar sana kembali kacau balau. Kebingungan umat semakin memuncak. Tahun 1106 Masehi bertepatan dengan detik-detik akhir abad ke-5 Hijriah dan menjelang pergantian menuju abad ke-6 Hijriah. Kekaisaran Seljuk saat itu dipimpin oleh Sultan Sanjar. Posisi wazir atau perdana menteri dipegang oleh Fakhr al-Mulk, putra dari pelindung lama Al-Ghazali. Sang wazir muda ini melihat kondisi umat yang sedang koma, akidah yang dirobek-robek sekte menyimpang, filsafat yang menyesatkan pemuda dan merosotnya adab para ulama. Ia mengambil sebuah keputusan politik tingkat tinggi. Ia mengirim utusan resmi kenegaraan, didampingi para ulama ke kota Tus. Tujuannya hanya satu, memaksa sang Hujjatul Islam untuk turun gunung. Awalnya tentu saja Al-Ghazali menolak dengan keras. Ia terikat sumpah di makam Nabi Ibrahim di Hebron. Ia tidak ingin lagi terikat dengan jabatan dan kekuasaan. Namun, kali ini, argumen yang diajukan oleh para sahabatnya bukanlah urusan gaji dan dunia, melainkan urusan langit. Mereka mengingatkan Al-Ghazali akan sabda mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud. Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui atau mentajdid agamanya untuk mereka. Para sahabatnya meyakinkan sambil menangis. Wahai Imam, abad ke-5 Hijriah akan segera berakhir. Umat Nabi Muhammad sedang sakit parah. Akidah mereka hancur. Tidakkah engkau menyadari bahwa Allah telah memilihmu sebagai mujaddid atau sang pembaharu di abad ini? Berdosalah engkau jika menyembunyikan ilmumu di saat umat sedang tenggelam. Mendengar hujah langit itu, tembok pertahanan hati Al-Ghazali luluh. Ia menyadari bahwa mengurung diri selamanya di atas penderitaan akidah umat adalah sebuah keegoisan spiritual.
2: Namun ia mengajukan syarat yang mutlak. Ia bersedia kembali mengajar, asalkan ia tidak diberi jabatan resmi, menolak bayaran sepeser pun dari Sultan, dan hanya akan mengajarkan ilmu yang fokus pada perbaikan hati dan akhirat. Maka pada tahun 1016 Masehi, Sang Hujjatul Islam melangkah kembali ke Nishapur. Kembalinya beliau disambut dengan gegap gempita oleh dunia keilmuan. Para pelajar dari penjuru dunia, dari ujung Andalusia di Spanyol hingga Khurasan, berbondong-bondong datang merapat hanya untuk menyerap ilmunya. Tapi kali ini, sahabat, mahaguru yang duduk di mimbar itu berbeda. Ia tak lagi membanggakan gelar dan argumen. Lisannya penuh zikir, matanya selalu basah oleh air mata khusyuk. Di periode akhir inilah, ia menyempurnakan autobiografinya yang luar biasa jujur, Al-Munkid Min Ad-Dolal. Ia juga menulis Al-Iktisad Fil-Iktikad, Jalan Tengah Dalam Keyakinan, sebuah buku teologi seimbang yang memusnahkan ekstremisme kelompok yang meremehkan akal sama sekali, tapi juga menghancurkan kesombongan yang menuhankan akal di atas Al-Quran. Ia tampil sebagai juru selamat akidah umat, sang penengah sejati.

0: Sahabat Rio Fulana, inilah fakta sejarah yang paling mengejutkan yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Apa yang luar biasa dari kejeniusan Al-Ghazali adalah ledakan intelektualnya sama sekali tidak bisa dibendung oleh tembok dunia Islam. Tulisan-tulisannya bocor dan menginvasi benua Eropa. Sekitar 7 dekade setelah wafatnya, seorang filsuf raksasa dari Andalusia, Spanyol Islam, bernama Ibn Rushd, atau di barat dikenal sebagai Averroes, mencoba membantah buku Tahafut, kerancuan filsuf, milik Al-Ghazali. Ibn Rushd menulis buku balasan berjudul Tahafut Al-Tahafut, kerancuan dari kerancuan, demi membela logika Aristoteles dari serangan ganas sang Hujatul Islam. Perdebatan epik yang membara antara Al-Ghazali dan Ibn Rushd ini, meski mereka berdua tidak pernah bertatap muka dalam sejarah, menjadi salah satu pertarungan adu cerdas paling agung dalam sejarah umat manusia. Melalui terjemahan buku Ibn Rushd dan Al-Ghazali ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, pertarungan pemikiran ini mendarat di Eropa Barat, yang saat itu masih terjebak di abad ke-8, Dark Ages. Eropa Kristen terkejut bukan main. Pemikiran Al-Ghazali, yang oleh orang Barat disebut dengan nama Al-Ghazal, mendadak menjadi bahan kajian wajib di universitas-universitas perintis di Eropa, seperti Universitas Sorbonne di Paris. Bahkan, tokoh teolog dan filsuf nomor satu di gereja Katolik pada abad pertengahan, Thomas Aquinas, secara masif dipengaruhi oleh gagasan-gagasan etika, teologi, dan logika Al-Ghazal. Thomas Aquinas menggunakan banyak struktur argumen Al-Ghazali untuk merumuskan pembuktian eksistensi Tuhan dari sudut pandang logika. Tapi itu belum seberapa, sahabat. Ratusan tahun setelah Al-Ghazali wafat, seorang tokoh Prancis yang dijuluki Bapak Filsafat Modern, René Descartes, mengguncang dunia barat di abad ke-17 dengan metodenya yang terkenal, skeptisisme radikal, meragukan segala sesuatu untuk menemukan kebenaran mutlak. Cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Banyak cendekiawan, orientalis, dan sejarawan modern hari ini yang tercengang ketika membaca autobiografi Al-Munqidh milik Al-Ghazali. Mengapa? Karena apa yang Descartes lakukan untuk membedah keraguan rasional di Prancis pada abad ke-17, plek ketiplek, sama persis dan memiliki resonansi yang luar biasa mirip dengan krisis keraguan radikal atau syak yang dialami oleh Al-Ghazali di Baghdad 500 tahun sebelumnya. Bedanya, Descartes mencari jawaban lewat otak dan ego, sementara Al-Ghazali memecahkan kebuntuan tersebut melalui cahaya hati atau nur ilahi dan penyerahan diri total. Al-Ghazali bukan hanya mujadid Islam, ia adalah cetak biru peradaban dunia.
1: Dan kini, sahabat Rio Fulana, mari kita bawa warisan agung dari sang legenda ini pulang. Pulang ke tanah air kita tercinta, Indonesia. Khususnya, ke rahim Pulau Sumatera yang subur dan kaya raya. Sejak abad ke-16 dan ke-17 Masehi, ketika para saudagar, Wali Songo dan Wali Allah membawa panji Islam melintasi ganasnya Samudra Hindia, mereka tidak sekedar mencari rempah-rempah yang berharga. Di dalam perut kapal mereka, di dalam peti-peti kayu yang dijaga ketat, mereka membawa lembaran-lembaran kitab Ihya Ulum Ad-Din. Di bumi Nusantara tercinta ini, kitab Ihya adalah primadona. Ia bukanlah bacaan biasa, ia adalah kitab inti yang dikaji siang dan malam di setiap surau. Di Kesultanan Palembang Darussalam, yang dikenal sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam terkuat dan pusat tasawuf sunni di Sumatera pada abad ke-17 hingga ke-19, pemikiran Al-Ghazali menjadi ruh penggerak denyut nadi masyarakatnya. Bayangkan, sahabat, di serambi-serambi kayu Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin di tepi Sungai Musi, ulama-ulama besar lokal yang dihormati seperti Kemas Faqih Jalaluddin dan Syekh Muhammad Azhari duduk bersila mengajarkan bab-bab tentang penyakit hati dari Al-Ghazali. Mereka tidak memusingkan teori filsafat Yunani yang rumit kepada masyarakat agraris dan pedagang sungai. Tidak. Mereka mengajarkan bagaimana caranya agar hati tidak sombong dan angkuh, kiber, saat sukses berdagang sutra. Bagaimana agar lisan terjaga dari dengki, hasad, saat melihat kebun tetangga lebih subur panennya? Bagaimana agar tetap ikhlas tanpa pamer, riya, saat menyumbangkan emas ke masjid? Bahkan, kitab versi ringkas milik Al-Ghazali, yakni Kimia Yi Sa'adat, Alkimia Kebahagiaan, diterjemahkan ke dalam aksara Arab Melayu atau huruf Jawi. Kitab itu dibaca di perahu-perahu para pedagang Muslim hingga ke Malaka. Al-Ghazali berhasil membumikan ilmu setinggi bintang jatuh ke dalam praktik wudu dan sholat sehari-hari masyarakat Melayu. Hingga hari ini, ratusan tahun kemudian, jika Anda berkunjung ke pondok pesantren tradisional di Indonesia, nama Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali selalu disambut dengan doa dan penghormatan. Beliau dipandang sebagai penyelamat tasawuf, sang arsitek ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan di era modern yang penuh hiruk-pikuk ini, sahabat, ketika umat sibuk scrolling layar HP, ketika depresi, insecurity dan anxiety, kecemasan merajalela karena kompetisi pamer kekayaan di media sosial, konsep muhasabah dan murakabah ala Al-Ghazali justru menjadi obat penawar mujarab yang paling dibutuhkan oleh generasi Gen Z dan milenial saat ini. Dari anak yatim yang kelaparan, penguasa Baghdad, buronan spiritual, inspirator Eropa, hingga pembentuk ruh Nusantara, pria luar biasa dari kota Tus itu telah memberikan seluruh isi darah dan kepalanya untuk dunia. Kini, fisiknya telah menua, waktunya untuk pamit telah tiba. Bagaimana sang hujatul Islam menjemput detik-detik kematiannya? Seperti apa kata-kata perpisahan terakhirnya di hembusan napas penghujung yang begitu puitis dan membuat malaikat cemburu? Siapkan hati dan tisu Anda. Kita akan menyaksikan husnul khatimah paling indah dan kesimpulan abadi dari perjalanan hidupnya di bagian puncak dan final.

Sahabat Rio Fulana, pada akhirnya, setiap pengembara yang berjalan di muka bumi ini harus menemukan pelabuhan terakhirnya. Setiap pencari kebenaran, sekeras apapun ia berlari mengejar bayang-bayang dunia, pada akhirnya harus kembali ke pangkuan sang pemilik kebenaran mutlak. Tahun 1110 Masehi, setelah beberapa tahun mengajar kembali di Nishapur untuk merapikan akidah umat Islam sebagai seorang mujadid atau pembaru, Imam Al-Ghazali merasa tugas utamanya di dunia telah usai. Fisiknya yang telah dipakai habis-habisan untuk menelaah puluhan ribu halaman kitab, berdebat dengan para filsuf, dan menahan lapar saat uzlah di Menara Damaskus, kini mulai melemah. Beliau kembali ke kampung halamannya di kota kecil Tus untuk yang terakhir kalinya. Di khankah sederhananya, di antara segelintir murid sufinya, Sang Hujatul Islam duduk dalam keheningan, menanti datangnya hari perjumpaan dengan kekasih sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wasiat spiritual terakhirnya, ia mewariskan sebuah pesan yang sangat singkat, namun merangkum seluruh asam garam kehidupannya yang spektakuler. Pesan ini bukan ditujukan untuk para raja, bukan pula untuk para filsuf sombong, melainkan untuk kita semua, umat akhir zaman yang seringkali tertipu oleh gemerlapnya dunia. Ia berpesan, "Janganlah engkau mencari ilmu untuk dunia, melainkan carilah ilmu yang membawamu kepada Allah. Karena ilmu yang tidak membawa kepadanya, hanyalah beban berat yang akan mencekik lehermu di hari kiamat kelak." Dan tibalah saatnya. Pagi hari, di pertengahan bulan Desember yang sangat dingin, tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1111 Masehi, musim salju sedang menyelimuti daratan Persia. Pagi itu, di usianya yang baru menginjak 53 tahun, Al-Ghazali bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya berseri-seri. Ia mengambil air wudu dengan sangat tenang, lalu mendirikan sholat subuh dengan khusyuk yang luar biasa. Setelah selesai berdoa, ia membalikan badannya dan menoleh kepada saudara kandungnya, Ahmad Al-Ghazali, yang sejak awal selalu mendampinginya dari masa miskin hingga masa puncak keemasannya. Dengan suara yang sangat lembut, tanpa ada rintihan rasa sakit, tanpa sedikit pun ketakutan akan kematian di matanya, ia berkata, "Wahai saudaraku, tolong bawakan kain kafanku." Ahmad, dengan tangan gemetar dan mata yang sudah dipenuhi genangan air mata, membawakan selembar kain putih sederhana itu. Al-Ghazali mengambilnya. Ia mencium kain tersebut, lalu meletakkannya di atas matanya yang lelah, dan mengucapkan sebuah kalimat terakhir di muka bumi yang membuat para malaikat cemburu. Sam'an wa ta'atan lidukhul alal malik. Aku mendengar dan aku taat untuk masuk menghadap Sang Maharaja, yaitu Allah. Kemudian Sang Hujatul Islam merebahkan tubuhnya menghadap kiblat. Ia mengulurkan kedua kakinya, meletakkan tangannya di atas dada, tersenyum dengan sangat damai, dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ruh sucinya terlepas dari sangkar tubuhnya, terbang bebas kembali kepada penciptanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang sang matahari peradaban. Anak yatim yang dulu menangis karena kelaparan di desa Tus itu, akhirnya menemukan tempat peristirahatan terakhirnya di pinggiran kampung halamannya sendiri. Dimakamkan berdampingan dengan makam sang ayah tercinta, sang pemintal benang yang dulu sering menangis mendoakan agar anak-anaknya menjadi ulama besar. Dikisahkan oleh para sejarawan, ketika murid-muridnya merapikan randang beliau, mereka menemukan secarik kertas berisi bait-bait syair terakhir yang ditulis oleh Al-Ghazali sebelum ia wafat. Bait syair yang luar biasa indah itu berbunyi, "Katakanlah kepada para sahabatku, ketika mereka melihatku mati dan menangisiku, janganlah kalian mengira bahwa mayat yang terbujur kaku ini adalah diriku. Aku adalah ruh, sedangkan tubuh ini hanyalah pakaianku yang telah usang. Hari ini aku berbicara langsung dengan Tuhan. Janganlah tangisi kepergianku.
karena kematianku adalah hari di mana aku benar-benar dilahirkan. Tugasnya di dunia telah selesai, sahabat. Tapi warisan cahayanya baru saja dimulai.

0: Sahabat Rio Fulana, hari ini, 900 tahun setelah kepergiannya, kita hidup di era abad ke-21. Sebuah era yang dikepung oleh kemajuan teknologi luar biasa. Ledakan algoritma kecerdasan buatan, AI, media sosial, dan gemerlapnya realitas virtual. Namun ironisnya, kita juga hidup di era di mana manusia paling banyak mengalami krisis makna, depresi, insecurity, dan kekosongan spiritual. Banyak pemuda modern hari ini, persis seperti Al-Ghazali muda di Baghdad, terjebak dalam krisis eksistensial. Kita berlari terengah-engah mengejar validasi di dunia maya, mengemis perhatian, likes, dari ribuan manusia yang bahkan tidak kita kenal. Kita memoles diri kita di media sosial, menumpuk harta, mencoba terlihat sempurna. Namun ketika malam tiba dan layar handphone dimatikan, kita merasa sangat kosong, sepi, dan hancur di dalam. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh dunia modern? Psikologi materi barat seringkali bingung menangani penyakit kehampaan jiwa ini. Para dokter memberikan kita obat penenang kimiawi. Namun mereka lupa bahwa ada satu bagian inti dari diri manusia yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh jarum suntik, algoritma komputer, atau pil antidepresan. Bagian itu bernama hati, qalb. Disinilah pemikiran Imam Al-Ghazali, meskipun usianya hampir 1000 tahun, terasa jauh lebih modern, lebih canggih, dan lebih relevan dibandingkan teori self-healing manapun saat ini. Beliau menembus batas waktu, hadir di hadapan kita lewat kitab Ihya Ulum Ad-Din, dan menasihati kita dengan keras. Sembuhkanlah penyakit hatimu. Semua kesedihanmu, kecemasanmu, dan keputusasaanmu bermula karena kamu terlalu mencintai dunia, hubbud dunia, dan lupa bahwa kamu adalah musafir yang akan pulang. Beliau mengajarkan kepada kita sebuah rahasia besar. Agama ini tidak menyuruhmu menjadi miskin. Kalian tidak dilarang kaya. Anda boleh menjadi programmer paling sukses, pengusaha paling kaya raya, content creator paling terkenal, atau pejabat paling tinggi. Semuanya dihalalkan. Tapi dengan satu syarat mutlak ala Al-Ghazali. Jangan pernah biarkan dunia, gelar, dan kekayaan itu bertahta di dalam hatimu. Biarkan dunia itu cukup berada di genggaman tanganmu saja, agar mudah kau lepaskan saat kematian menjemput. Dan biarkan singgasana di dalam relung hatimu, murni dan bersih, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali bukan sekedar seorang ulama besar yang menulis ratusan buku. Ia adalah saksi hidup sejarah bahwa kecerdasan otak manusia tidak akan pernah cukup untuk menemukan perdamaian jika hatinya kotor. Ia mengajarkan kita bahwa pengetahuan tanpa amal adalah kegilaan. Amal tanpa pengetahuan adalah kebinasaan. Dan keduanya tanpa keikhlasan adalah kesia-siaan belaka. Makam sejatinya bukanlah batu nisan yang tertutup debu di pedalaman Iran modern. Makam sejatinya adalah jutaan hati manusia yang tersentuh oleh cahaya yang ia sebarkan. Dari universitas-universitas di Baghdad, menembus benua Eropa, dari filosof Spanyol hingga ke majelis-majelis pesantren tradisional dan surau-surau kecil di Palembang, Sumatera, dan seluruh pelosok Nusantara. Ia adalah jembatan emas yang menyatukan kecerdasan akal dan kesucian batin. Dan selama masih ada satu orang saja di muka bumi ini yang menangis mengadukan penyakit hatinya kepada Allah di sepertiga malam terakhir, sambil mengingat pesan-pesan dari kitab Ihya Ulum Ad-Din, maka selama itu pula, Sang Hujjatul Islam akan terus hidup abadi di tengah-tengah umat ini.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

bahwa ketika kita hendak belajar beribadah, saya mengatakan belajar beribadah dari doa, kemudian kita tingkatkan dari salat dan semacamnya, sulit kita salat khusyuk, dan dia adalah zaman akhir. Bagaimana Rasulullah SAW katakan akan datang nanti di akhir zaman, sebanyak itu orang salat, sebanyak itu pula yang tidak khusyuk. Bagaimana khusyuk hati masih kuat ikatannya dengan dunia, dengan harta. Maka jika seandainya kita mulai dari doa, maka alangkah mudahnya untuk belajar beribadah dari doa. Maka cari waktu-waktu yang mustajab. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang berdoa persis seperti orang yang memanah. Pertama, harus ada sasaran. Yang kedua, harus ada panah yang lurus, busur yang benar. Dan yang ketiga, harus ada tenaga yang menarik panah tersebut sehingga dia akan meluncur keras tepat pada sasarannya. Tiga syarat ini harus ada dimiliki oleh seseorang untuk dimustajabkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sasarannya adalah Allah. Hendaklah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berdoa kepada selainnya. Karena berdoa kepada selainnya adalah kelemahan, adalah kehinaan. Dan yang kedua, busurnya yang lurus adalah doa yang datang dari Rasulullah SAW. Banyak orang sekarang berdoa, mengarang-arang doanya, tidak sampai, tidak benar. Zaman sekarang musim berdoa, banyak orang berdoa tidak benar doanya. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Ya Allah, masukkan anak saya ke sekolah anu dan sekolah anu. Ya Allah, berikan saya istri begini dan... Subhanallah, dari mana engkau tahu bahwa kekayaan yang nanti Allah berikan akan memberi manfaat kepada anda? Dari mana pula anda tahu ketika anda diterima di sebuah sekolah pendidikan dan semacamnya, sekolah dan pendidikan tersebut bermanfaat untuk dunia dan akhirat anda? Berdoalah sesuai dengan doa Rasulullah SAW, doa yang ada di dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah, karena dia adalah busur yang kokoh. Dan cobalah memahami sedikit demi sedikit doa. Dan alangkah bagusnya yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husin Al-Badar dalam karangannya Fiqh Doa, Fiqh Doa. Pahami di sana bagaimana fiqh doanya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, tarikan kekuatan tersebut adalah dorongan kepentingan. Seseorang yang tidak mau penting, tidak butuh dengan doa tersebut, bagaimana dia akan khusyuk? Yang akan bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla benar-benar ada orang terdesak. Orang-orang yang memang sangat membutuhkan, orang-orang yang memang sangat-sangat menginginkan terrealisasinya doa yang dia sanjatkan tersebut. Jadi kekuatan itu. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidaklah tercipta tiga syarat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Maka Allah akan kabulkan doanya. Bagaimana kalau seandainya tidak dia dapatkan pengaruh pengkabulan itu? Maka kita katakan Allah memberikan tiga pahala, tiga keutamaan bagi orang yang berdoa. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti Allah jauhkan musibah setimpal dengan doa yang dia lakukan tersebut. Misalnya, dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan mobil Mercedes. Ya Allah, berikanlah mobil Mercedes. Tetangga sebelah sudah mendapatkan mobil Mercedes pula. Misalnya begitu. Dan bermunajat dan serius dia memintanya. Seorang mukmin kalau tidak dikabulkan, wah sudah 10 tahun saya berdoa Ustaz untuk mendapatkan mobil Mercedes. Jangankan Mercedes, istri memang Sides namanya. Istri dapat, akan tapi Mercedesnya tidak ada dapat. Maka kita katakan Al-Bushir, bergembiralah engkau wahai Muslim. Kalau tidak Allah kabulkan doa anda, maka Allah akan gantikan dengan musibah yang seharusnya menimpa anda tidak jadi musibah. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang paham. Kita katakan bahwa jauhnya seseorang dari musibah itu tidak sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghayati. Saya punya kawan, dia mengatakan begini. Apa katanya? Alhamdulillah. Barusan dia baru balik dari kendaraan motornya. Qadarullah Ustaz, 1 senti lagi kalau seandainya saya tidak kuat-kuat pegang, saya kebetulan ingin mendahului sebuah truk. Tiba-tiba di depan saya, truk pengangkat motor yang panjang itu lewat dengan kecepatan kuat. Kemudian kata dia hanya sejengkal. Sejengkal, tidak 1 senti. Kalau seandainya dia tidak kokoh memegang stang itu, stang motornya, mungkin saya sudah di rumah sakit. Kalaupun saya hidup, maka akan keluar 60 juta insyaallah taala. Sekarang alhamdulillah saya selamat. Ah, kita kadang-kadang kurang mensyukuri nikmat 60 juta yang baru diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah tersebut. Anda baru dapatkan uang 60 juta.
diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana itu? Qadar Allah, mungkin dari doa yang kita inginkan. Tender yang seharusnya pecah 60 juta cair, kiranya tidak cair-cair juga. Kiranya 60 juta yang itu. Istri bersama anak-anak berangkat. Kita di rumah. Tiba-tiba dia menelpon, alhamdulillah bi, helmnya pecah, tapi alhamdulillah sehat. Kalau seandainya kena kepalanya pecah, berapa dia harus membiayai istrinya untuk mengembalikan kepala istrinya tersebut, subhanallah. Jadi dijauhkan dari musibah adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, berlapang dada adalah alat kepemimpinan terbaik.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern.

Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Cangciang TCM.

ringkih dan renta karena ditelan usia. Namun tampak tegar dan bahagia. Ikhlas memancarkan selaksa cinta penuh makna yang membias dari guratan keriput di wajah. Tiada yang berubah sejak saat dalam buaian. Hingga sekarang mahkota putih tampak anggun menghiasinya. Dekapannya pun tak berubah. Luruh memberikan kenyamanan dan kehangatan. Jemari itu memang tak lagi lentik, namun selalu fasih menyulam kata pinta, membaluri sekujur tubuh dengan doa-doa. Kaki tampak payah, tak mampu menopang tubuhnya. Telapak tempat surga itu penuh bekas, simbol perjuangan menapak sulitnya kehidupan. Ibunda, adakah saat ini kita terenyuh mengenangkannya? Ia adalah sebuah anugerah yang terindah yang dimiliki setiap manusia. Sejak dalam rahim, betapa cinta itu tidak putus-putusnya mengalirkan kasih yang tak bertepi. Hingga kerelaan, keikhlasan, dan kesabaran selama 9 bulan pun bagai menuai pahala seorang prajurit yang sedang berpuasa, namun tetap berperang di jalan Allah SWT. Polesannya adalah warna dasar pada diri kita, menggores sebuah kanvas putih nan suci, goresan yang diselimuti untaian ayat suci Al-Quran, zikir, tasbih serta tahmid yang akan melahirkan syakhsiah Islamnya atau kepribadian Islam pada jiwa. Ibunda pun berharap tercipta jundullah atau tentara Allah dari sebuah madrasah keluarga. Polesan warna seorang ibunda, Al-Khansa, melahirkan putra-putra kebanggaan Islam yang berani dan luhur akhlaknya, hingga satu persatu syahid pada perang Qadisiyah. Di sela kesedihannya, ibunda tetap berucap, "Alhamdulillah, Allah telah mengutamakan dan memberikan karunia kepadaku dengan kematian anak-anakku sebagai pecinta Allah. Aku berharap semoga Allah mengumpulkan aku dengan mereka dalam rahmatnya kelak." Banyak, sungguh teramat banyak cinta ibunda yang melahirkan kisah-kisah teladan. Yatim seorang anak pun tidaklah menghalangi ibunda untuk merangkai sejarah dengan tinta emas. Terbukti dengan mekar harumnya para mujahid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Bukhari. Didikan ibunda mereka telah mampu mendidiknya hingga menjadi anak-anak yang gemar menuntut ilmu tanpa kena lelah, bahkan mandiri dalam segala suasana. Kita mungkin dilahirkan dari rahim seorang perempuan biasa. Bahkan kita pun tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Namun, ibunda kita dan mereka adalah sama, sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Duhai jiwa, sekiranya engkau sadar bahwa tanpa doa ibunda, niscaya semua masih angan-angan belaka. Duhai ibunda, maafkan kami jika kami belum mampu mencurahkan kasih sayang terbaik, sepenuh kasih sayang ibunda. Sungguh, jiwa dan jasad ini ingin terbang ke angkasa, lalu luruh di pangkuan, mendekap tubuh sepuh, serta menangis di pangkuanmu, hingga terhapuskan kerinduan dalam riak anak-anak sungai di ujung mata. Rengkuhlah ananda dengan belai kasih sayangmu bagai masa kecil dulu, mengenangkan indahnya setiap detik dalam rahimmu dan hangatnya dekapanmu. Buailah dengan doa-doa hingga ananda pun lelap tertidur di sampingmu. Duhai ibunda, keindahan dunia

dunia tak akan tergantikan dengan keindahan dirimu. Sorak-sorai pesona dunia pun tak dapat menggantikan gemuruh haru detak jantung saat engkau memelukku. Indah, semua begitu indah dalam alunan cintamu. Menelisik lembut, membasahi lorong hati dan jiwa yang rindu kasih sayangmu. Duhai ibunda, bukakanlah pintu ridhomu hingga Allah pun meridhoi kami, putra-putrimu. Duhai Robbi, kekasih hati, sayangilah ayahanda dan ibunda kami di dunia dan akhirat. Kami titipkan mereka tercinta selalu dalam keimanan terbaik, kasih sayang dan peliharaanmu.

0: أوفيت على الحسن العبقى.
1: Gak ada apa istilahnya kalau di Indonesia, amnesti, apa remisi ya, remisi gak ada di sana. Bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat Malik, minta sama malaikat Malik. Waqalu wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semuanya. Apa kata Malik? Qala innakum makithu. Kalian enggak bakal mati. Orang kalau disiksa, dia berharap patenono aku. Bunuh saya daripada disiksa. Di neraka enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa itu. Enggak ada remisi atau apa. Wa ma dzalamnahum, ingat kita tidak menzalimi mereka. Walakin kanu humudzalim, mereka lah yang zalim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa penawar hati yang duka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 7, halaman 158.
2: Menelusuri jejak para pahlawan muslim dalam Tilas Pahlawan.

0: Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Hamka, lahir di Maninjau, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Beliau terkenal sebagai sastrawan Indonesia, sekaligus seorang ulama dan aktivis politik. Lahir dari ayah bernama Haji Rasul, pendiri Sumatera Tawalib di Padang Panjang, dan seorang ibu bernama Siti Safiyah Tanjung. Hamka mendapatkan pendidikan rendah pada usia 7 tahun di Sekolah Dasar Maninjau selama 2 tahun. Ketika usianya mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di Sumatera Tawalib inilah Hamka kemudian mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka sempat menuntut ilmu di Jawa pada tahun 1927. Sebelum akhirnya, beliau berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Karir pertama beliau adalah sebagai guru agama di Padang Panjang pada tahun 1927. Kemudian ia mendirikan cabang Muhammadiyah di Padang Panjang dan mengetuai cabang Muhammadiyah pada tahun 1928. Pada tahun 1934, beliau dipercaya memimpin majalah mingguan Pedoman Masyarakat. Pemikiran cerdas yang dituangkannya di Pedoman Masyarakat merupakan alat yang sangat banyak menjadi tali penghubung antara dirinya dengan kaum intelektual lainnya, seperti M. Natsir, Hatta, Agus Salim, dan Muhammad Isa Ansori. Di samping itu, Hamka juga aktif dalam kancah politik melalui Partai Politik Masyumi. Sikapnya yang konsisten terhadap agama menyebabkannya acap kali berhadapan dengan berbagai rintangan, termasuk diantaranya kebijakan pemerintah ketika itu. Keteguhan sikapnya ini membuatnya dipenjarakan oleh Soekarno pada tahun 1964 sampai 1966. Dalam masa penjara itulah, Hamka mulai menulis tafsir Al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Buya Hamka tercatat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama kali sejak tahun 1975. Keteguhannya memegang prinsip yang diyakini membuat semua orang menyeganinya. Dalam masa jabatannya, beliau sempat mengeluarkan fatwa yang sangat fenomenal tentang haramnya mengucapkan dan merayakan Natal bersama umat Nasrani. Meskipun pemerintah mendesaknya untuk menarik kembali fatwanya tersebut dengan diiringi berbagai macam ancaman, Hamka tetap teguh dengan pendiriannya. Hingga pada tanggal 24 Juli 1981, Hamka memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia karena fatwanya yang tidak kunjung dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Ketika tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan politik, hari-hari Buya Hamka lebih banyak diisi dengan kuliah subuh di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, sesudah saya mengucapkan selamat pagi dan selamat pula telah mengerjakan ibadat salat subuh, sekarang kita akan meneruskan tafsir dari surat Al-Baqarah.
0: Sebagai seorang sastrawan, Hamka juga banyak menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya sastra lainnya. Selain tafsir Al-Azhar yang sangat fenomenal, novel tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan merantau ke Delhi menjadi novel yang selalu dikenal. Pada tahun 1959, Hamka mendapatkan anugerah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir atas jasa-jasanya dalam penyiaran agama Islam dengan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian pada 6 Juni 1974, Hamka kembali memperoleh gelar kehormatan dari Universitas Nasional Malaysia pada bidang kesusastraan, serta gelar profesor dari Universitas Profesor Dr. Mustopo. Hari Jumat 21 Ramadan atau bertepatan 24 Juli 1981, ulama, pejuang, sastrawan, dan juga wartawan itu berpulang dalam usia 73 tahun dan dikebumikan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tak ada lagi Buya Hamka. Tak ada lagi ulama dan sastrawan teguh itu. Suara yang sangat dikenal kegigihannya itu tiada lagi selama-lamanya. Kita kehilangan seorang ulama besar, seorang pemikir besar, seorang sastrawan besar bagi umat ini. Meski begitu, kita tentu berharap di masa-masa seperti sekarang ini akan muncul Hamka-Hamka baru, seorang ulama pejuang yang tidak dapat dibeli dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab.
2: Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Nabi Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan, binalah persatuan sirna.

0: Bila segala sesuatunya disyukuri, maka nikmat yang kecil akan terasa besar dan cukup mendatangkan kebahagiaan. Pendengar, kesedihan acap kali datang bila nikmat yang diharapkan pergi menjauh. Penyesalan seringkali timbul bila kesempatan yang ada telah sirna. Dada pun terasa sesak saat apa yang pernah dimiliki hilang satu persatu. Demikianlah kurang lebih siksaan yang dirasakan oleh siapa saja yang kurang bisa bersyukur terhadap nikmat yang ia terima. Sungguh, tak mungkin Allah akan menyiksa hambanya dengan perasaan duka lara saat mencabut nikmat yang pernah diberikannya bila senantiasa bersyukur. Pendengar, syukurilah apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan lihat kecilnya nikmat yang kita terima, tapi lihat siapa yang telah menganugerahkan kepada kita. Niscaya kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kebahagiaan bukanlah terletak pada besar kecilnya dunia yang kita terima, tetapi hati yang senantiasa bisa bersyukur atas nikmat Allah. Lihatlah, meskipun Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah kenyang dari gandum 3 malam berturut-turut sejak tiba di Madinah, namun mereka tetap bisa bahagia karena mereka senantiasa bersyukur atas semua yang Allah anugerahkan kepada mereka. Syukurilah nikmatnya, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Biarpun rumahmu berukuran kecil mungil, namun akan tetap menjadikanmu nyaman tinggal di dalamnya. Walaupun sedikit hartamu, tapi Allah akan menjadikan harta itu mampu mencukupi kebutuhan hidupmu. Bersyukurlah bila yang sedikit terasa banyak. Biar pahitnya hidup menjadi terasa begitu manis dan penuh kedamaian. Syukurlah nikmat yang datang kepadamu, agar engkau termasuk dalam golongan hambanya yang sedikit, yaitu golongan hambanya yang bisa bersyukur atas nikmat pemberiannya. Dikisahkan pada suatu hari Umar bin Khattab melihat seorang mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Allahumma, jadikanlah aku dari yang sedikit." Umar heran dan bertanya, "Apakah doa yang baru kamu mohonkan, wahai saudaraku?" Orang itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Allah berfirman, 'Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur.'" Dan Umar pun meninggalkan orang itu sambil berkata, "Sungguh, semua orang lebih mengetahui daripada engkau, wahai Umar." Sekali lagi, syukur nikmatnya, agar ia menambah banyak dan berlipat ganda. Gunakan nikmat yang kita rasakan untuk taat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi perbuatan maksiat agar nikmat tersebut tidak lepas dari genggaman kita. Pendengar, kalau kita seorang muslim, janganlah kita bersedih, karena sebenarnya kita telah diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sungguh di dunia ini tidak ada nikmat yang lebih besar dari keduanya. Oleh karena itu, janganlah kita bersedih bila belum mendapatkan nikmat yang lebih kecil tingkatannya. Syukurilah nikmat iman dan Islam ini agar segala urusan dunia kita menjadi mudah dan terasa indah. Syukuri nikmat ini karena ia akan menyelamatkan diri kita dari siksaan neraka. Berbahagialah kita di dunia ini dengan nikmat iman dan Islam, karena nikmat inilah yang sangat diinginkan oleh orang-orang kafir di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Hiasan ilmu adalah kebijaksanaan. Hiasan salat adalah khusyuk. Dan hiasan nikmat adalah syukur."

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Selamat datang kembali di Putbal, sebuah konten di mana kita putar balik ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus setelah kemarin melenceng kemana-mana dan belajar balik lagi tentang banyak hal terkait Islam. Ada banyak banget yang masih harus dipelajari, ada banyak banget rasa penasaran dari gue pribadi. Itulah kenapa masih ada Ustaz Ferik Syaw di sini untuk membantu menyelesaikan rasa penasaran.
3: Insya Allah.
2: Nah, yang episode kali ini dasarnya adalah takut kita jadi orang yang kita tidak inginkan.
3: Yeah.
2: Kita masuk dalam golongan orang-orang yang kita hindari hanya karena kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan golongan itu.
3: Iya. Yeah.
2: Kebayang. Apalagi secara kata itu sering banget dipakai.
3: Betul.
2: Hari ini kita akan ngomongin tentang musyrik dan munafik. Orang selalu bilang musyrik kamu.
3: Itu bisa orang-orang dakwah bisa ngomong gitu ya.
2: Musyrik. Ya, musyrik. Gitu.
3: Terus. Iya.
2: Yeah. Sementara saya ya. Percaya karena mungkin saya seorang komika ya, jadi percaya bahwa kata itu netral.
3: Iya.
2: Kata itu netral, kata itu tidak punya tendensi, tidak, gitu.
3: Benar.
2: Kata itu nggak bisa disebut kata jahat atau kata tidak jahat, tergantung
3: konteks.
2: Konteksnya betul. Kayak Cina.
3: Iya.
2: Ada yang bilang Laksamana Cengho orang Cina. Laksamana Cengho orang nah gitu
3: ya.
2: Jadi kan maknanya jadi beda gitu
3: ya.
2: Saya tuh kadang-kadang ngerasa apa kata musyrik,
3: kafir,
2: munafik
3: ya.
2: Apakah itu sebenarnya netralnya tuh apa, dan apakah kita suka menyalahgunakan gitu
3: ya. Baik.
2: Jadi hari ini kita banyak ngomongin soal itu. Saya yakin kan musyrik, munafik, kafir ini adalah hal-hal yang ya mesti dipahami secara basic gitulah.
3: Betul.
2: Karena pertama biar tahu aja makna sebenarnya. Dan karena supaya kita nggak jadi masuk ke kelompok itu.
3: Betul.
2: Jadi kita mulai dari musyrik dulu.
3: Musyrik ya. Baik. Jadi gini, yang Mas Panji bilang tadi itu betul banget. Dan itu semua terjadi dalam semua bahasa. Jadi bahasa-bahasa itu sebenarnya dimaknai harusnya dari frasa, bukan dari kata doang. Karena contoh ya, kata-kata musyrik ketika tidak disampaikan konteksnya apa, itu menjadi sesuatu yang mungkin sangat berbeda seperti yang ditujukan. Seperti juga kata kafir misalnya. Nah, mungkin kita coba untuk ngambil kata kafir dulu ya sebelum kita masuk ke musyrik ya. Menariknya, ada satu referensi yang aku dapat bahwasanya kata-kata kafir itu berasal daripada petani.
2: Petani?
3: Petani. Petani itu adalah kafir dulunya sebelum datang Islam. Nah, jadi nggak enak kan ya kalau zaman sekarang petani disebut kafir gitu kan ya. Nah, jadi kafir itu artinya petani.
2: Petani bingung salah saya apa.
3: Nah, karena frasanya begini. Petani itu kerjanya adalah dia membuat lubang. Nah, setelah dia membuat lubang, maka dia melakukan namanya infak. Infak itu nanam benih namanya. Makanya kalau sekarang kita kayak infak gitu kan ya. Kita bilang kita lagi infak nih, infakmu berapa? Kita lagi sejatinya nanam benih sebenarnya. Nah, ketika dia sudah melakukan proses infak atau masukin benih itu, maka dia tutup dengan tanah. Proses menutup benih dengan tanah itu namanya kafir. Namanya kafaro, mengcover. Nah, bahasa Inggris jadi cover.
2: Cover.
3: Nah, cover itu adalah pelakunya namanya kafir, orang yang menutup. Berarti kafir artinya adalah orang yang menutup hatinya daripada hidayah.
2: Oh.
3: Nah, itu dari bahasa Inggris, aku enggak tahu ya. Kayaknya sih bahasa Inggris cover berasal dari kata kafir tadi, atau kata-kata cave artinya tertutup. Gitu kan ya, itu juga mungkin dari kata-kata kahfi gitu kan ya. Nah, tapi balik lagi soal musyrik misalnya. Nah, musyrik asal kata adalah syaroka, artinya adalah berserikat dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab berserikat, sorry, bahasa Indonesia berserikat itu diambil dari bahasa Arab syarok, artinya adalah bersatu padu. Jadi bergabung hingga tidak bisa lagi terpisah, itu adalah artinya syarik. Contohnya kayak perserikatan bangsa-bangsa. Yeah. Itu artinya mereka bergabung menjadi satu entitas yang sudah tidak bisa lagi dipisah-pisah. Yeah. Dan ini namanya berserikat. Nah, artinya musyrik artinya adalah orang-orang yang berserikat. Nah, artinya orang-orang yang menserikatkan Allah atau kata kata lawan daripada mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Jadi yang masih punya menganggap Allah punya companions itu adalah musyrik. Kesederhanaan itu sih.
2: Oke, kita balik ke kafir dulu deh. Kalau kafir secara definisi adalah orang yang menutup dirinya dari dari Allah atau dari hidayah, bahkan mungkin berarti dia bisa muslim tapi kafir, atau bukan muslim tapi secara KTP sih orang Islam, dia orang Islam gitu.
3: Betul.
2: Tapi dia kafir karena dia menutup gitu, kayak.
3: Jawabannya benar.
2: Iya. Yeah.
3: Ada orang-orang muslim yang sebenarnya mereka itu sudah masuk ke dalam kekafiran. Nah, ini terms ini yang Mas tanyain di level yang di pertanyaan yang kedua. Namanya adalah munafik.
2: Oh.
3: Jadi muslim tapi rasa kafir. Ini munafik.
2: Oh, oke.
3: Okay. Biar agak blend, kita coba bahas sedikit ya. Yeah. Nanti kita bisa dalemin lagi. Contoh ya, ulama-ulama mengartikan orang-orang munafik itu ada dua. Yang pertama adalah munafik secara iman. Jadi munafik iktikot, namanya munafik yang sejati. Ini orang-orang adalah sebenarnya dia gak beriman. Yang kedua, munafik cuma sekedar amalnya doang. Nah, ini kalau berbicara berbohong ya secara amal. Kalau dikasih amanah dia hianat. Kalau misalnya dia dia dipercaya, kalau dikasih amanah dia hianat, berbicara dusta, dan kalau di berjanji dia ingkari. Ini adalah yang secara amal. Tapi kalau secara itikot, ini adalah orang-orang muslim tapi dia senang kalau Islam dapat masalah. Dia gak suka ketika Islam dapat kebaikan. Dia menolak sebagian atau seluruh daripada ajaran Nabi. Nah, ini munafik. Dan kita lihat sekarang orang-orang kayak gini nyata di depan mata. Nyata banget. Ngomongnya, saya tuh muslim. Tapi dia terus bilang, dia bawa bendera la ilaha illallah, terus dia bilang, ini bendera teroris. Dia bilang, Islam memang agama teroris. Dia bilang, saya muslim. Terus dia bilang, ketika dikritik, dia bilang, daripada lu ngikutin orang yang nikah dengan anak 6 tahun. Nah, itu ini contoh munafik nih. Jadi dia ngakunya muslim, tapi sebenarnya dia bukan. Nah, ini terlihat di depan mata sekarang. Dulu orang masih sembunyi-sembunyi.
2: Saya masih mau narik balik dulu ke kafir. Jadi kan kafir kan sebenarnya deskripsi kan?
3: Deskripsi.
2: Terhadap orang yang menutup dirinya.
3: Sifat.
2: Terhadap Allah gitu.
3: Betul.
2: Dan dia kafir itu bisa dia menutup karena memang dia agamanya Kristen atau Katolik.
3: Yeah.
2: Dia menutup karena dia munafik gitu misalnya.
3: Yeah. Mm.
2: Tapi mengingat sifat Allah seperti apa.
3: Betul.
2: Seseorang menjadi kafir itu kan bisa saja, tidak selamanya.
3: Benar.
2: Artinya kata kafir itu tidak ideal dipakai untuk menghardik sebenarnya.
3: Aku sepakat.
2: Bukan sebuah kata untuk melabel sebenarnya.
3: Aku sepakat banget.
2: Murni deskripsi bahwa suatu hari dia tidak kafir.
3: Benar.
2: Itu kan nggak apa-apa gitu.
3: Benar.
2: Atau mungkin suatu hari akan ada orang yang bilang, gue sempat kafir sih.
3: Kayak aku.
2: Udah enggak. Iya. Itu benar.
3: Benar. Kayak Ustadznya. Makanya gini, yang pertama adalah harus dipahami kata-kata kafir itu kata-kata berat. Dan tidak boleh sebenarnya bahkan bukan hanya melabeli, tapi tidak boleh untuk ditunjuk kepada seseorang tanpa bukti yang benar. Ini kata-kata berat banget. Kata-kata kafir itu saking beratnya, Rasul pernah ngancem, kalau kamu bilang orang lain kafir dan tidak terbukti kekafirannya, maka dosa kekafiran itu balik ke kamu.
2: Wow.
3: Ngeri kan? Jadi kalau ada orang mudah banget menuduh orang lain kafir, dia akhirnya dapat dosa itu ketika orang itu tidak kafir sebenarnya. Nah, ini jadi kata-kata yang berat banget. Karena saking beratnya kata-kata ini, maka surat Al-Kafirun, Kul ya ayyuhal kafirun, 4 kul yang sangat kita ulang-ulangi itu karena sangat singkat itu baru turun sekitar 12 tahun sampai 13 tahun setelah Quran turun.
2: Oh, kenapa?
3: Karena Allah tidak menggunakan label itu kecuali sudah 12-13 tahun orang diajari. Lah kita baru hari Jumat ngaji, hari Sabtu sudah ngasih orang label kafir.
2: Udah kafir-kafirin orang.
3: Nah, baru sekali ngaji kan ya. Yeah. Kok bisa? Cuma gara-gara dia kayak gini, padahal harusnya gak gini. Itu di neraka orang-orang kayak gitu. Aku bilang, kok bisa? Yeah. Padahal Allah itu ngasih tahu kita bahwasanya Rasul itu perlu 12 tahun. Baru Allah katakan, Kul ya ayyuhal kafirun. Sebelum surat Kul ya ayyuhal kafirun itu ada surat Ar-Rahman. Kalau Mas baca surat Ar-Rahman itu, ada 31 kali Allah berkata begini, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dusta, kenikmatan Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, wahai orang-orang Arab? Maksudnya ketika didakwakan begitu, karena mereka ini makin lama, Mas, dari tahun pertama sampai tahun terakhir makin lama makin kacau nih pertanyaan orang-orang ini. Makin belakang nih makin katanya Tuhan punya malaikat ya, cowok atau cewek? Coba tunjukin dong. Kalau Tuhan benar, coba azab dulu, azab. Trailernya kayak apa nih misalnya? Nah ini jadi permainan nih. Nah ketika jadi permainan, Rasul tetap dakwah. Muncul surat Ar-Rahman tadi. Ditanyain 31 kali. Bagian mana lagi sih yang belum kami tunjukin kepada kamu? Bagian mana lagi sih yang belum ada? 31 kali Allah tanya. Setelah itu semua masih ditolak juga, baru Allah katakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Mereka orang kafir. Berarti kalau ada yang kayak gitu, udah.
2: Tapi itu sangat menohok sih. Butuh 12-13 tahun untuk Allah
3: betul
2: mengeluarkan kata tersebut atau frasa tersebut. Tapi sangat mudah untuk kita mengkafirkan orang.
3: Padahal yang ngajar setingkat Rasulullah. 12 tahun. Artinya gini, kalau kamu udah ngajarin orang 12 tahun, gak ngerti-ngerti juga, bolehlah kita bilang dia bego.
2: Iya, 12-13 tahun nih soalnya.
3: Betul, itu yang ngajar Rasul. Ini yang ngajarin kita, janjian kita yang bego.
2: Iya, betul.
3: Yang gak bisa ngajarin, kok tiba-tiba kita bilang kafir?
2: Iya, iya.
3: Nah, itu menurutku sih gak fair sih.
2: Oke, gimana kalau, kan kafir kan tertutup gitu ya?
3: Iya, menutup.
2: Nah, gimana kalau, gimana cara ngomongnya? Dia kayak dia kafir, tapi bukan dia yang nutup.
3: Ditutupin orang.
2: Iya, ditutupin orang. Kayak ambil contohnya, jadi buat saya ya, mungkin saya salah juga. Tapi mungkin buat saya terasa aneh untuk bilang orang kafir kalau dia seperti itu karena dia ditutupin sama orang tuanya gitu.
3: Betul.
2: Kan atau orang tuanya yang nyuruh dia seperti itu.
3: Benar. Atau kondisi atau apa gitu kan ya.
2: Iya.
3: Nah, kalau memang dia belum pernah mendengarkan dakwah Islam sama sekali, maka aku bisa dengan pasti mengatakan mereka tidak akan diazab oleh Allah. Mereka pasti masuk surga. Karena Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Wa makunna mu'adzibin hatta nabasa rasulan." Gimana kami bisa untuk bisa menghukum satu orang atau satu kaum padahal tidak datang atau belum datang petunjuk kepada mereka atau rasul kepada mereka. Ibaratnya gini, kalau ada guru, terus dia bilang tiba-tiba ya, oke, hari ini, besok kita examination, exam. Orang bilang, kapan lu ngajarnya?
2: Betul.
3: Lah ini kan nggak fair kan ya?
2: Yeah.
3: Nah maka exam itu hanya dikasih bagi orang yang sudah diajarin. Nah pertanyaannya adalah, ini kalau udah pasti dia belum pernah dengar ya. Nah ini pertanyaan yang abu-abu. Gimana kalau zaman sekarang orang sudah dengar Islam, tapi tidak seharusnya? Gitu maksudnya. Artinya sesuatu yang mungkin membuat dia tidak tertarik dengan Islam. Atau kita sebagai seorang muslim belum maksimal dalam mendakwakan Islam, yang dosa kita. Sama seperti ketika tadi di kasus yang pertama, yang dosa juga kita. Kenapa? Karena dalam kasus ini kita harusnya kan mendakwakan Islam. Tapi apapun yang kita dakwakan ini ternyata belum masuk secara sempurna kepada dia, karena kita belum maksimal ya. Berarti dosanya kita. Kenapa kita tidak mendakwakan Islam secara maksimal? Contoh misalnya ya, sekarang tuh ada muncul Religious trauma. Iya, karena banyak orang-orang di masa-masa kita nih, Mas, hijrah. Dan dia punya anak. Dia jadi sangat strict pada anak. Sehingga seolah-olah gini, dia berpikir gini, karena mak dulu gak bisa begini, atau karena bapak dulu gak bisa begini, kamu yang harus taat, nak. Anaknya trauma. Jadi ngelihat agama tuh cuma jadi kayak sesuatu yang dipakai orang tuanya untuk neken dia doang. Nah ini kan artinya cara memperkenalkan Islam yang gak bagus. Gara-gara kita ribut, gara-gara kita terus kemudian menampakkan Islam yang kayak ngeri dan segala macam, semuanya serba strict dan seterusnya. Padahal Islam gak se-strict itu. Itu cuma Islam versi kita, misalnya. Tapi gara-gara itu, orang-orang banyak ngeliat terus gak jadi masuk Islam. Itu banyak loh, Mas, kejadian kayak gitu. Ada orang benar-benar dia tertarik banget sama Islam, tapi dia gak mau masuk dalam Islam. Kenapa? Karena kita ribut. Nah itu menurutku, ya kita yang dosa sih.
2: Dan itu dampaknya menambah jumlah orang kafir.
3: Benar.
2: Ini gue berhati-hati banget nih ngomong gini karena gue tahu kata kafir itu sering dipakai untuk makian, tapi gue lagi tidak menggunakan itu sebagai makian. Benar. Gitu. Gue lagi menggunakan
3: itu dia maksudnya. Karena tadi banyak orang-orang Islam jadi itu sebagai makian kan? Iya. Kafir misalnya. Dasar kafir misalnya dan segala macam dipakai di TV dan segala macam. Menurut gue itu sudah verbal abusive sih.
2: Iya. Sebenarnya kan penggunaan kalau saya jadinya Ustaz menggunakan kata kafir adalah saat ini ya. Emang lu lagi kafir sih, saat ini sih lu kafir gitu.
3: Benar.
2: Lebih enak ngomong kayak gitu karena itu kan sebuah kondisi pada dia gitu kan. Kayak apa ya? Kayak ngomong ngantuk tapi ntar ada yang marah lagi. Iya, sekarang lagi ngantuk aja. Yeah, gitu.
3: Betul kan besok. Ngantuk. Nah, yeah. Bisa aja setelah tidur kan enggak. Yeah. Makanya orang ngantuk jangan suruh kerja. Iya. Yeah. Jadi kan gini, contoh misalnya gini ya. Ada yang bilang malah non-muslim itu lebih parah daripada kafir. Tapi efek di Indonesia itu masih lebih bagus maknanya. Tapi pada yang sebenarnya non-muslim itu lebih parah menurutku daripada kafir.
2: Oh, karena?
3: Karena kafir kan menutup kan?
2: Iya. Yeah.
3: Tapi non-muslim enggak selamat.
2: Non. Iya benar.
3: Yang tidak selamat kan?
2: Iya.
3: Artinya kalau aku sih ya mendingan dibilang tertutup, tapi bisa jadi kebuka kan?
2: Iya.
3: Daripada nggak selamat. Iya, nggak selamat, selamat artinya lu masuk neraka tuh.
2: Iya iya iya.
3: Tapi
2: iya.
3: Kan di Indonesia lebih sopan non muslim.
2: Betul. Gitu
3: kan?
2: Gimana apa namanya ya? Iya. Secara kultural kayak lebih sopan.
3: Iya.
2: Gitu. Padahal kalau dipikirin maknanya itu lebih parah juga.
3: Iya. Gitu. Karena di bar kan. Apa non-believer ya. Mereka tidak percaya kan. Itu mungkin lebih enak kali ya.
2: By the way, di Al-Quran ada gak sih surat yang menyatakan bahwa lu emang gak boleh ngafir-ngafirin orang?
3: Hadis banyak sekali.
2: Oh, hadis banyak.
3: Kalau di dalam Al-Quran aku gak tahu ya, mungkin aku belum bisa point out ya, karena mungkin aku belum bisa punya ayatnya. Tapi yang banyak yang aku dapat sih di hadis.
2: Oh.
3: Maka siapapun tadi yang menuduh saudaranya kafir dan tidak terbukti, maka kekafiran itu akan balik kepada dirinya. Dalam satu hadis yang lain itu pernah terjadi ketika Usamah bin Zaid itu, terus kemudian ini kan kesayangan Rasulullah. Lalu terus kemudian ketika Futu Mekah itu pernah membunuh orang yang sudah syahadat. Tapi dia pikir ini adalah orang cuma bersyahadat, cuma main-main. Jadi pas udah mau di ini terus syahadat nih. Langsung dibaca aja. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, kenapa kamu baca orang sudah syahadat? Usamah bilang, itu udah jelas-jelas ya Rasulullah intensinya gak benar.
2: Dia pengen menyelamatkan dirinya aja.
3: Menyelamatkan gitu, diri. Rasul bilang apa? Kenapa kamu gak belah hatinya dia aja? Terus ngeliat intensinya deh, kalau kamu bisa lihat intensi orang. Wah. Ya kalau orang sudah bilang beriman ya kamu terima. Gitu maksudnya. Kenapa? Itu kan bukan urusan kamu untuk ngeliat intensi orang gitu maksudnya. Nah artinya kita tidak boleh menyangka kafir orang juga gak boleh. Nah itu intensi itu urusan Allah. Bukan urusan manusia. Sama kayak ada orang bilang, ah riya itu mah. Itu bukan urusan lu loh. Urusan lu adalah lu meriksa ini riya atau enggak. Jangan lu nunjuk orang riya, karena itu bukan urusan lu. Yeah. Karena yang tahu intensi lu sendiri dan Allah. Tapi yang tahu intensi dia, lu enggak.
2: Iya, enggak tahu lu.
3: Meskipun kita kadang-kadang bisa baca. Iya kan? Maksudnya kita sebagai orang yang sering ketemu orang, kita tahulah ada orang-orang ini caper, ini pansos dan segala macam. Tapi ya tetap bukan urusan kita untuk intensi dia kita judging.
2: Tadi kan ada hadis tuh yang bilang apa yang soal nggak boleh ngekafirin orang tadi.
3: Iya, siapa yang mengatakan saudaranya kafir dan tidak terbukti maka dia yang menjadi kafir.
2: Itu dasarnya ada kejadian apa pada masa itu?
3: Aku pikir mungkin ada orang-orang yang juga sama seperti itu ya. Jadi Rasul melihat
2: ada satu periode di mana orang pada begitu.
3: Iya.
2: Karena itu ciri-ciri orang baru belajar sesuatu. Iya gak sih? Kayak kita baru ngerti.
3: Iya. Yang stand up itu adalah kalau begini.
2: Iya betul.
3: Kalau nggak nulis bukan stand up.
2: Iya betul.
3: Nah, karena kayak gitu-gitu. Iya ada kayak gitu-gitu. Nah itu ya aku paham sih.
2: Mungkin pada masanya emang kayak begitu juga ya.
3: Iya. Pasti ada kejadian-kejadian sehingga Rasul bilang begitu.
2: Dan pada saat bersamaan mungkin Rasul juga melarang hal-hal seperti itu karena kita ngomong ini berulang-ulang. Yang paling penting kan bukankah persatuan umat kan?
3: Betul.
2: Jadi kalau misalkan orang kita dorong menjauh. Ya nggak numbuh ini Islam yang lagi kita ingin coba untuk tumbuh kembangkan ini jadi nggak nambah kalau misalnya setiap kali orang lu kafirin terus gitu lu dorong menjauh bukannya lu rangkul gitu.
3: Itu yang menarik yang setelah terjadi di zaman Rasulullah banyak sekali orang-orang muncul yang aku pernah cerita orang Khawarij yang mereka tuh mudah banget mengkafirkan orang. Jadi Khawarij ini artinya adalah keluar daripada Islam karena Rasul ketika masih hidup bilang begini, nanti setelah aku kalian akan nyaksiin orang-orang yang bacaan Qur'annya lebih bagus daripada kalian. Lebih panjang sholatnya daripada kalian. Lebih bertakwa kelihatannya daripada kalian. Tapi kata Rasul, tapi Islamnya tidak kecuali sampai tenggorokan doang. Tapi gak masuk ke hati, kata Rasulullah. Dan mereka akan keluar daripada Islam lebih cepat daripada anak panah yang dilepaskan. Nah ini kata Rasul namanya kaum Khawarij. Artinya keluar. Nah kaum Khawarij ini ciri-cirinya adalah mudah mengafirkan orang lain. Maka suatu waktu ketika terjadi di zaman Ali bin Abu Thalib itu diminta, kita perangi aja orang-orang ini. Ali bilang apa? Enggak, mereka saudara kita, cuma lagi tersesat. Lalu kemudian diminta Ibnu Abbas, salah satu orang yang pintar banget, anak muda, turut debat sama mereka. Ibnu Abbas cuma bilang begini, guys, mereka katanya ada sekitar berapa ribu orang gitu. Guys, kalian ngapain sih? Kami lagi menegakkan kalimat Allah, kata mereka. Oh gitu. Terus bagaimana maksudnya? Iya, kami membedakan mana benar, mana enggak. Terus apa yang terjadi? Ya kami bilang yang kafir-kafir, yang muslim-muslim. Berarti selain kalian kafir? Iya kafir. Terus ditanya sama Ibnu Abbas, kamu tahu tugasnya setan apa? Mereka bilang, memasukkan manusia ke neraka karena dia gak mau sendirian. Terus kemudian Ibnu Abbas nanya, terus kalian ngapain? Setengahnya tobat. Karena mereka sadar, eh iya juga ya, orang-orang setan itu tugasnya adalah memasukkan orang ke neraka. Yeah. Lah kita ini lagi masukin orang ke neraka nih.
2: Kita ngambil tugas setan nih.
3: Kita ngambil tugas setan. Maka mereka, ya udah kita balik lagi aja. Nah jadi setengahnya balik gara-gara tugasnya adalah sama kayak tugas setan kan. Yeah. Aku bilang gini, aku masuk Islam perlu 5 tahun mas, nyari Islam. Nyari Islam sampai dapat Islam. Tiba-tiba pas masuk Islam, ada juga orang-orang kayak gitu datang ke aku 3 pekan setelah aku masuk Islam. Yang kamu buat itu bukan Islam. Kamu tuh sebenarnya bukan, kamu nyangka kamu Islam, tapi akidah kamu gak benar. Aku bilang, gila, kalau akidah gak benar berarti kafir dong aku. Dia bilang, iya sampai kamu bertobat. Aku bilang, gila, 5 menit, sorry, gue 5 tahun masuk Islam, 5 menit lu ngeluarin gue dari Islam semudah itu gitu maksudnya. Lu gak nanya gue beriman pada Allah kah? Yeah. Atau gak nanya aku masih rukun iman kah? Yeah. Aku masih rukun Islam kah? Yeah. Kok begitu mudah? 5 menit dia keluarin aku dalam Islam, bilang, ya itulah sih.
2: Yeah. Tapi di sini saya udah mulai dapat sesuatu yang saya cari gitu kan. Dari definisi kafir, saya tahu bahwa bisa jadi ada masa dalam hidup saya dan mungkin gak jauh-jauh amat dari sekarang.
3: Iya.
2: Memang saya mengaku sebagai Islam, tapi ya tertutup aja hatinya.
3: Betul.
2: Ada masa-masanya di mana mungkin secara definisi ya saya kafir juga gitu. Karena karena mungkin saya munafik gitu ya. Karena akunya Islam tapi kok lu gak beriman gitu, gak melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan ada masa-masanya gak percaya gitu, walaupun KTP ngaku Islam ditanya sama orang agama Islam gitu.
3: Betul.
2: Oke, berarti sekarang bersyukur juga karena udah terbuka.
3: Iya.
2: Itu satu. Nah musyrik nih.
3: Oke.
2: Musyrik itu kan tadi kita sempat bahas sekilas, ngegrupin ya, mengelompokkan Allah dengan yang lain.
3: Betul. Padahal
2: Allah kan harusnya tunggal gitu.
3: Betul.
2: Ya. Kayak istilah yang sering saya dengar tuh menyekutukan.
3: Menyekutukan. Bersekutu artinya berserikat kan?
2: Iya, iya.
3: Nah, kalau gitu coba kita lihat ya. Ada dua mas. Dan yang kedua yang paling parah. Bikin kamu geleng-geleng. Jadi yang pertama adalah secara fisik tidak mengesakan Allah. Jadi dia bilang ini adalah Allah. Ini adalah yang lain. Ini ada yang lain. Kayak misalnya dewa-dewa Yunani. Itu kan ada tritunggalnya Yunani kan ya. Ada Poseidon, ada Zeus, dan ada Hades kan gitu kan ya. Nah, ini mereka katakan ini adalah kekuatannya hampir-hampir setara. Nah, itu adalah definisi fisik dia menserikatkan Allah. Nah, berarti Tuhannya banyak. Tapi yang terjadi di dalam orang-orang Muslim adalah sebenarnya bukan menserikatkan dari segi itu. Coba lihat ya. Pertanyaan pertama. Mas, insya Allah bisa jawab lah. Mas tahu siapa Tuhan orang Arab sebelum Allah?
2: Tuhan orang Arab sebelum Allah?
3: Atau Tuhan orang Arab sebelum Islam?
2: Gak tahu Ustaz.
3: Allah.
2: Sebelum Islam.
3: Sebelum Islam. Sebelum Nabi Muhammad. Allah.
2: Allah.
3: Buktinya apa? Karena Nabi Muhammad bapaknya namanya Abdullah. Artinya hamba Allah.
2: Yeah.
3: Berarti kata-kata Allah itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah di orang-orang Arab waktu itu.
2: Yeah.
3: Atau sudah wajar mereka bilang ketika ditanya, siapa Tuhan kamu? Dia jawab adalah Allah. Makanya nama bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Allah. Nanti udah biasa. Pertanyaannya kenapa masih dikatakan kafir Quraisy yang jahil atau musyrik? Karena ternyata yang mereka lakukan bukan menserikatkan Allah dari segi fisik, tapi dari segi non-fisik. Ini masalahnya nih. Contoh ya misalnya ya. Ketika ditanya misalnya, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawaban mereka, Allah. Jelas. Tapi ketika mereka ditanya, Man Ilahuka, siapa ilah kamu? Mereka jawab, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan segala macam. Oh iya, Tuhanku Allah. Tapi kalau aku lagi susah nih, aku mintanya sama Lata. Kalau lagi mau panen nih, aku mintanya sama ini. Kalau lagi susah nih usahaku, aku mintanya sama ini. Kalau aku lagi bingung mau kemana, aku doanya sama ini. Nah ini artinya adalah, Allah itu cuma sekedar pencipta, tapi gak ngatur. Allah itu cuma pencipta, tapi bukan tempat minta perlindungan. Nah ini namanya adalah syirik nih. Ini definisi syirik non-fisik. Pertanyaannya kalau kita sekarang, gitu atau enggak sih?
2: Ada yang kayak gitu sih.
3: Even aku. Makanya kan orang bilang gini, ulama bilang gini, tidak ada satupun manusia yang lepas daripada sifat syirik. Tidak ada satupun. Kecuali Nabi Muhammad tentunya ya. Karena even kita juga sama. Cuma kita gak syirik yang besar aja mas. Tapi kadang-kadang ya, contoh ya. Contoh. Kita pergi ke dokter. Kita minum obat karena merasa obat itu nyembuhin kita. Itu bagian daripada syirik.
2: Iya sih. Karena harusnya kan Allah ya.
3: Allah. Tapi kita kan enggak kan. ini mahal nih obatnya, aku udah berobat sama dokter yang mahal nih, kayaknya di dokternya bagus nih. Nah, itu kadang-kadang ada ciri kecil seperti itu. Atau kita gak yakin bahwasanya Allah jamin rezeki kita. Itu ciri kecil tuh.
2: Itu lebih masuk akal. Kalau yang pertama ke dokter kan, saya nangkapnya itu adalah bagian dari usaha kita kan.
3: Betul. Yeah. Dan itu sebenarnya bisa aja. Artinya kalau kita senantiasa menjaga koneksi kita, ini yang nyembuhin Allah kok, tapi sebagai usaha tetap aku cari yang terbaik dong. Nah, itu tetap gak syirik. Tapi maksudku adalah bagaimana sulitnya syirik itu. Seperti kata Rasulullah, seperti kayak riya itu kan termasuk syirik juga ya. Nah, seperti kayak di malam hari di batu hitam ada semut hitam. Gak kelihatan. Gitu. Barely gak kelihatan gitu kan ya. Nah, makanya terus kemudian dalam hal syirik ini, sebenarnya semua pasti berbuat syirik. Karena setiap dosa pasti ada syiriknya.
2: Yeah.
3: Contoh misalnya kayak semua orang di sini misalnya, ada banyak hal yang melakukan hal-hal yang buruk misalnya. Nonton film porno kah? Atau misalnya apakah? Itu semua syirik loh sebenarnya. Kita merasa Allah sudah larang kita, kita masih lakuin. Karena kita merasa kita lebih ngerti atau kita lebih tahu. Atau misalnya sesederhana misalnya kayak kita berbuat maksiat misalnya bohong. Itu juga ada syiriknya tuh. Karena kita tahu Allah dekat, Allah Maha mengawasi, tapi kita masih maksiat kan. Nanti kita merasa bahwasanya ada lebih kekuatan yang lebih kita cari. Atau sekedar kayak kita mau beribadah nih, tapi kita khawatir nih misalnya. Ada syirik juga.
2: Iya.
3: Tapi untungnya masih syirik kecil.
2: Tapi itulah kenapa saya bikin episode ini, karena saya khawatir saya memang banyak syiriknya.
3: Tiap orang syirik sih kayaknya mas. Tapi yang penting jangan syirik besar aja.
2: Iya. Nanti kita ngomongin soal konsekuensi syirik besar, syirik kecil ya. Okay. Tapi sekarang saya jadi ini jadi inget tapi Bimar jatuhnya.
3: Oh yang itu ya, dia bilang itu ya.
2: Dilahirkan untuk jadi stand up comedian karena seperti yang Ustaz bisa bayangkan, stand up itu kan memang tidak mudah ya, susah lah untuk jadi stand up comedian. Dan ada orang yang mempercayakan saya untuk menghibur.
3: Betul.
2: Sebenarnya kalau berbasis dari omongan kita tadi,
3: itu syirik
2: sedikit gak? Syirik itu.
3: Oke.
2: Okay. Iya kan, ada sedikit syirik. Setidaknya gini, kalau ada orang bilang, gue bakal nonton Panji karena gue percaya Panji akan bikin gue happy.
3: Iya. Yeah.
2: Itu tuh kayak terdengar syirik. Kecuali, saya sendiri bilang, enggak, yang bikin gue bisa bikin lo ketawa, itu dari Allah.
3: Itu betul. Tapi tidak sepenuhnya salah. Karena gini, sama kayak ke dokter tadi kan ya. Pernah ada ulama ya, bilang gini, siapapun yang percaya bahwasanya hujan itu turun dari langit karena ada penguapan, kondensasi dan segala macam, itu syirik. Aku bilang gak bisa dipukul rata juga sih. Itu sama kayak aku bilang tadi, siapapun yang percaya bahwasanya dokter memberikan kesembuhan, itu syirik. Gak bisa gitu juga sih. Karena gini, yang penting kan koneksi kita bahwasanya ini adalah wasilah aja. Panji cuma perantara, dokter cuma perantara, kesembuhan ya udah pasti dari Allah. Tapi tidak mengecilkan aku untuk berbuat ini, berbuat yang terbaik. Itu kita udah bahas di takdir kan ya. Bahwasanya ketika kita tawakal pada Allah, ketika kita yakin bahwa sama Allah, kita akan berusaha yang terbaik. Jadi gak mungkin ada orang tawakal tapi berusahanya cuma minimal. Itu gak mungkin. Jadi kalau ada orang tawakal nih, aku yakin Allah nyembuhin aku. Ya udah, gak usah pergi ke dokter. Gak mungkin. Aku yakin Allah pasti nyembuhin aku, maka aku ke dokter. Kan gitu kan ya. Nah, selama koneksi itu masih ada. Artinya, di titik itu sama kayak guyonannya Fuad yang diupload barusan. Yang diupload kemarin sama Comika. Guyon Fuad kan gini, Panji berkata, Comika hidup dari karya. Kata siapa? Dalilnya disamain lagi, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu terus menengkafir pada Allah. Padahal Anda dihidupkan Allah, dimatiin Allah, dan dihidupkan kembali oleh Allah. Bukan karya yang hidupin lu. Allah yang hidupin lu. Tapi lucu-lucuan kan?
2: Betul.
3: Nah itu juga sama menurutku sih, mungkin ketika Wimar mau bahas, dia mau mengarahkan ke situ. Tapi orang-orang yang mungkin mendengarkan nanti akan berbahaya. Kenapa? Karena tadi pikiran orang adalah, oh ternyata kalau ada orang bisa, memang aku kayak born to misalnya became a comedian misalnya. Itu jadi salah. Orang ada filmnya born to cook. Lahir untuk memasak gitu kan ya. Nah deh, menurut gini saya, contoh ya, kayak aku bilang ya. Aku berkali-kali bilang sama anak-anak yang ngaji. Aku bilang gini, kenapa ya? Aku ini adalah orang yang mungkin ya di antara top 10 ustadz di Indonesia misalnya ya. Itu aku satu-satunya enggak punya gelar LC.
2: Enggak punya
3: gelar LC. Enggak ada pendidikan formal agama.
2: Oh.
3: Ya kan? Artinya yang dianggap, walaupun aku bilang aku sih bukan ustadz sih, aku motivator aja lah gitu kan ya. Jadi coach gitu kan. Jadi misalnya aku bilang gini. Ketika kita lihat 10 orang yang top ustadz di Indonesia misalnya, aku adalah satu-satunya misalnya yang enggak punya LC. Aku bilang sama anak-anak, jangan-jangan ini memang kenapa Allah nyiptain aku masuk Islamnya belakangan. Karena kalau aku mempelajari disiplin yang mereka pelajari, mungkin aku gak akan jadi kayak gini. Karena aku akan, ya mungkin karena aku bandel, aku bully orang, aku pacaran, aku segala macam, aku jadi bisa ngerti dan relate kenapa orang-orang melakukan itu gitu maksudnya. Nah sedangkan yang sudah terlanjur baik ini gak punya kesempatan untuk yang ini. Nah artinya aku berpikir, jangan-jangan tuh ini aku diciptakan. Ya, ya. Nah itu juga sama sih sebenarnya.
2: Ya, gak punya point of reference aja kan kalau
3: misalnya.
2: Oke, tapi bisa gak kita bilang bahwa kalau pun kita syirik kecil, sadar bahwa kita syirik kecil itu membantu kita balik gitu kurang lebih. Jadi banget. kayak at least gue tahu ini sebenarnya syirik kecil sih gitu. Itu udah agak nolong gitu kan.
3: Menyadari itu sangat menolong. Karena itu sudah setengah daripada menyadari dan mengaku itu sudah setengah daripada ampunan Allah. Maka kita lihat semua formula-formula orang minta ampun, termasuk Nabi Adam ketika minta ampun sama Allah, Nabi Yunus ketika minta ampun sama Allah, semua ada pengakuan. Aku yang zalim ya Allah. Nah itu sudah termasuk pengakuan. Yang enggak boleh meremehkan syirik kecil, itu enggak boleh.
2: Oh, enggak boleh meremehkan syirik.
3: Enggak boleh meremehkan. Tapi kalau kita sadar ini kayaknya syirik kecil ya, udahlah kita perbaiki.
2: Itu karena syirik kecil itu kalau kita biarin lalai, lengah,
3: ya,
2: terus mengarah ke yang jadi gak percaya sama sekali gitu.
3: Dan juga tadi kata ulama-ulama, jangan pikirkan tentang maksiat yang kamu lakukan kecil atau besar, tapi pikirkan kepada siapa kamu bermaksiat. Nah, itu senantiasa penting tuh. Sama kayak yang dikasihkan, yang diberikan, itu tidak sepenting yang memberi. Nah maka siapa tempat kita bermaksiat itu lebih penting daripada maksiat.
2: Okay. Nah syirik besar dan syirik kecil itu konsekuensinya beda dong.
3: Beda.
2: Syirik besar itu kan
3: mengeluarkan orang dari Islam.
2: Oh.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya saya bilang, misalnya, enggak, gue percaya kok sama Allah. Cuman gue ngerasa dekat aja sama Zeus.
3: Iya.
2: Itu nah, udah.
3: Itu sudah mulai syirik besar.
2: Misalkan, gue tuh, agama gue Islam, gue sholat kok.
3: Tapi
2: gue lagi di laut, gue tuh sama
3: Poseidon. Gue tuh
2: minta sama Poseidon gitu. Lu ngeliat air gitu. Itu syirik besar itu.
3: Itu syirik besar.
2: Itu aneh sih, itu syirik besar.
3: Iya benar.
2: Nah, ketika dia syirik besar, dia udah keluar dari Islam.
3: Mengeluarkan sebenarnya. Dia daripada Islam. Betul. Karena kalau syirik-syirik kecil kan kayak riya, itu syirik-syirik kecil tuh. Berbuat pengen dipuji orang, berbuat pengen dilihat orang. Saja. Itu dosa.
2: Hanya dosa.
3: Tapi tadi tidak diremehkan ya, dosa gitu. Contoh misalnya kayak gini. Dia lagi ada mau sholat nih. Begitu terus kemudian dia lagi jomblo sholat jadi imam nih. Kalau sholatnya biasa ya trikul lah gitu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, atau kul yang empat ya. Tiba-tiba ada cewek yang dia suka di belakang sama bapaknya, langsung Allahu Akbar. Langsung setelah walad dolin ar-Rahman. Nah itu langsung panjang. Nah itu riya. Artinya riya itu kan tidak kelihatan ya. Tapi indikasinya kalau kata para ulama adalah ketika dipuji dia nambah. Ketika dicaci dia berkurang. Itu tanda-tanda riya tuh. Artinya kalau ada orang yang dipuji, wah makin banyak dia. Ketika dia gak ada viewersnya, dia makin kurang. Nah itu riya tuh. Salah satunya.
2: Oke. Nah, dibandingin, tadi kan kita ngomongin kafir sama kita ngomongin musyrik.
3: Iya.
2: Dibandingin kafir, lebih banyak orang Islam yang gak ngeh kalau dia syirik kecil. Karena kalau kafir kan dengan lebih definitif dia bisa bilang, gue ini menutup diri sama Allah atau enggak kan.
3: Betul, gitu. Betul.
2: Cuman kalau syirik ini lebih sehari-hari gitu. Betul. Jadi lebih banyak orang yang kayaknya mesti diingatkan bahwa hati-hati dengan apa yang lu bilang dalam hati karena itu syirik kecil.
3: Benar.
2: Kelengahan ini kan yang dikhawatirkan kan.
3: Benar.
2: Takut orang enggak ngeh kalau itu tuh syirik gitu.
3: Karena setan ngambil daripada yang detail kan. Yang kecil-kecil kan.
2: Oh gitu.
3: Dan secara teologis kalau kita ambil definisi daripada Al-Quran, syirik atau musyrik, orang-orang yang syirik, ini bagian daripada kafir.
2: Ulangi?
3: Syirik ini adalah bagian daripada orang-orang kafir. Jadi Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ada orang-orang yang terus kemudian kafir, itu bagian daripada ahli kitab dan orang musyrik. Nah, jadi ahli kitab ini disebut kafir juga, orang musyrik juga disebut kafir.
2: Ahli kitab tuh ini maksudnya.
3: Ahli kitab yang dikasih kitab.
2: Selain
3: muslim ada Yahudi.
2: Oh.
3: Umatnya Nabi Musa itu ahli kitab. Umatnya Nabi Isa itu ahli kitab. Umatnya Nabi Ibrahim itu ahli kitab. Dan seterusnya.
2: Oke, yang intinya yang beragama lain.
3: Beragama Samawi lah. Gitu.
2: Yang beragama Samawi.
3: Tapi kalau dari segi teologis yang kayak Buddha, gitu, misalnya kayak Hindu, itu termasuk musyrik sebenarnya. Tapi balik lagi ya, ini adalah definisi teologis yang tidak kita niatkan untuk menghina atau apa.
2: Dalam Al-Quran, mana yang lebih diperingatkan untuk tidak menjadi kafir atau tidak menjadi musyrik?
3: Yang lebih diingatkan adalah untuk tidak jadi musyrik kayaknya. Karena musyrikin ini adalah orang-orang yang benar-benar tadi kan ya sudah benar-benar jatuh kepada problem yang lebih besar secara makna teologis. Karena lebih jauh lah. Contoh kayak gini deh. Kalau aku berdakwah sama orang-orang Hindu atau orang-orang Kristen ya, aku lebih mudah harusnya berbicara sama orang-orang Kristen, sama orang-orang Hindu. Berarti kan kalau ini adalah kafir ahli kitab, ini adalah kafir musyrik kan gitu kan ya. Jadi musyrik ini udah kayak yang lebih susah lah daripada yang kafir ahli kitab sebenarnya. Cuman kalau yang benar-benar efeknya berbahaya itu justru ada pada munafik. Ini yang paling berbahaya. Makanya kalau kita pernah bahas tentang Al-Quran itu menjelaskan tentang tiga tipe manusia. Masih ingat Mas ya, yang ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 itu berbicara tentang orang-orang beriman. 6 sampai 7 itu berbicara orang kafir, cuma 2 ayat. Sisanya 8 sampai 20 itu adalah tentang orang-orang munafik. Dan efeknya memang besar sekali ini orang-orang munafik ini.
0: Anda masih bersama kami.

0: Boyo, gue ya. Ya wis nang kanu, yuk aku diterang siki.
1: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
0: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan yo bener. Dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
4: Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam kitab Irwaul Ghalil, jilid 1, halaman 122. Doa setelah wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim pada jilid 1, halaman 209. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis riwayat At-Tirmidzi, jilid 1, halaman 78.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, sebenarnya Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya, melebihi dekatnya sang hamba dengan urat lehernya. Dalam surat Qaf ayat 16 disebutkan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Namun ketika ada hijab atau dinding yang dekat menjadi terasa sangat jauh. Karena hijab, sesuatu menjadi tak terlihat, tak terdengar, bahkan tak terasa sama sekali. Dan salah satu hijab yang kerap menghalangi kedekatan seorang hamba dengan penciptanya adalah kecintaan kepada harta. Karena itu, perlu pembiasaan-pembiasaan agar jiwa tetap terdidik. Dan salah satu pembiasaan itu adalah dengan melakukan korban. Karena dari segi bahasa saja, korban berasal dari kata koroba, yakrobu, kurbanan, artinya pendekatan. Berkorban adalah upaya seorang hamba Allah untuk mengikis hijab-hijab yang menghalangi kedekatannya dengan Sang Maha Sayang. Berkorbanlah, niscaya engkau akan menjadi yang paling dicintai. Setiap cinta butuh pengorbanan. Kalau ada orang yang ingin dicintai orang lain tanpa memberikan pengorbanan, sebenarnya ia sedang memperlihatkan cinta palsu. Cinta ini tidak pernah abadi, cuma bergantung pada sebuah kepentingan sementara. Allah Maha tahu atas isi hati hamba-hambanya, mana yang benar-benar mencintai dan mana yang hanya main-main. Dan salah satu bentuk keseriusan seorang hamba Allah dalam mencari cinta yang Maha Pencinta adalah dengan melakukan pengorbanan. Bisa berkorban dengan tenaga, pikiran, ataupun harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya pengorbanan itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah Maha Kaya. Justru pengorbanan akan menjadi energi baru bagi si pelaku itu sendiri.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. RDS FM. Menelusuri jejak para pahlawan muslim dalam Kilas Pahlawan.

0: Muhammad Natsir lahir pada tanggal 16 Juli 1908 di Alahan Panjang, Maninjau, Sumatera Barat. Ia adalah Perdana Menteri kelima, pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi, dan salah seorang tokoh Islam kontemporer terkemuka di Indonesia, serta mujahid dan politikus yang piawai. Ia dibesarkan di keluarga agamis. Ayah Natsir bekerja sebagai pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, sedangkan kakeknya adalah seorang ulama. Natsir merupakan pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari Maninjau, Tanjung Raya, Agam dengan gelar Datuk Sinaro Panjang. Lingkungan yang agamis inilah yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan Natsir. Pada masa pendudukan Belanda, ia aktif pada dunia pendidikan di Bandung, menjadi pemimpin pada Direktorat Pendidikan di Jakarta. Ketika kecil, Natsir belajar di His Solok, serta di Sekolah Agama Islam yang dipimpin oleh para pengikut Haji Rasul. Tahun 1923 hingga 1927, Natsir mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Mulo dan kemudian melanjutkan ke AMS Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Pada tahun 1932, Natsir berguru pada Ahmad Hasan yang kelak menjadi tokoh organisasi Islam Persis. Dengan keunggulan spiritualnya, beliau banyak menulis soal-soal agama, kebudayaan, dan pendidikan. Tahun 1946, ia mendirikan Partai Politik Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Sesudah pemilu 1955, M. Natsir membawa Partai Masyumi, yang merupakan gabungan partai-partai Islam di Konstituante, yang secara sungguh-sungguh memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Waktu terjadi perdebatan di Konstituante, masing-masing pemimpin partai memperjuangkan ide dan gagasannya. M. Natsir waktu itu menjelaskan perbedaan pokok antara sekularisme dengan Islam. Menurut Natsir, sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap yang hanya di dalam batas keduniaan. Selanjutnya, dalam pandangannya yang disampaikan di depan para anggota Konstituante, M. Natsir menegaskan, jika dibandingkan dengan sekularisme yang sebaik-baiknya pun, maka adalah agama masih lebih dalam dan lebih dapat diterima akal. Kegigihan Natsir dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara mendorong seorang ulama, Buya Hamka, untuk menuliskan sebuah puisi berjudul Kepada Saudaraku, M. Natsir. Puisi ini ditulis oleh Hamka di ruang sidang Konstituante pada 13 November 1957 setelah mendengarkan pidato Muhammad Natsir di Majelis Konstituante. Meskipun bersilang keris di leher, berkilat pedang di hadapan matamu, namun yang benar kau sebut juga benar. Cita Muhammad biarlah lahir, bongkar apinya sampai bertemu, hidangkan di atas persada Nusa. Jibril berdiri sebelah kananmu, Mikail berdiri sebelah kiri. Lindungan ilahi memberimu tenaga. Suka dan duka kita hadapi. Suaramu wahai Natsir, suara kaummu. Kemana lagi Natsir, kemana kita lagi? Ini berjuta kawan sepaham, hidup dan mati bersama-sama untuk menuntut ridho ilahi. Dan aku pun masukkan dalam daftarmu. Ketika Belanda hendak menjadikan Indonesia negara serikat, Muhammad Natsir menentangnya dan mengajukan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usulan ini disetujui 90% anggota Masyumi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral Muhammad Natsir. Maknanya, NKRI justru lahir dari rahim umat Islam Indonesia. Sesuatu yang saat ini justru dijadikan alat pemukul umat Islam oleh kalangan-kalangan pembenci perjuangan Islam. Tahun 1950, Natsir diminta membentuk kabinet sekaligus menjadi perdana menterinya. Tapi belum genap setahun ia dipecat karena berseberangan dengan Presiden Soekarno. Ia tetap memimpin Masyumi dan menjadi anggota parlemen hingga tahun 1957. Pidatonya yang berjudul Pilihlah Salah Satu dari Dua Jalan, Islam atau Ateis, yang disampaikan di Parlemen Indonesia dan dipublikasikan majalah Al-Muslimin, punya pengaruh besar pada anggota parlemen dan masyarakat Muslim Indonesia. Saat menerjuni bidang politik, Muhammad Natsir adalah seorang politikus piawai. saat menerjuni medan perang, ia menjadi panglima yang gagah berani. Dan saat berdebat dengan musuh, ia tampil sebagai pakar ilmu dan dakwah. Ia juga menyerukan Islam sebagai titik tolak kemerdekaan dan kedaulatan. M. Natsir adalah tipologi pemimpin Islam yang berpegang teguh terhadap prinsip dan cita-citanya. Tak pernah lekang oleh apapun. Sesudah Indonesia merdeka, ia berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno. Sampai akhirnya, Partai Masyumi dibubarkan di tahun 1960 dan menahan pemimpinnya, terutama Muhammad Natsir. Namun perlawanan kaum muslimin Indonesia tidak pernah padam, terus berlanjut hingga terjadi revolusi militer tahun 1965. Ketika pergantian kekuasaan, mereka ingin tetap mendirikan Partai Masyumi. Dan ketika gagal menghidupkan kembali, maka mereka mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Inilah tempat berkhidmat para pemimpin Islam sampai akhir hayat mereka, termasuk M. Natsir.
1: Pada saat-saat seperti sekarang ini, kita dengan sendirinya ingat kepada saudara-saudara seperjuangan kita semenjak kita mulai perjuangan di berbagai macam bidang. Dalam masa 60 tahun lebih, kita umat Islam Indonesia bangkit di berbagai macam bidang seperti bidang sosial, pendidikan, politik dan ekonomi, yang semua itu melingkupi apa yang kita sebut dakwah ilallah.
0: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia memusatkan aktivitasnya untuk membina masyarakat, mengerahkan para pemuda, dan menyiapkan dai sehingga generasi muda dapat mengenyam fikrah Islam yang benar, memberi pengarahan kepada masyarakat, mendirikan pusat-pusat kegiatan Islam atau Islamic Center, dan juga masjid, menyebarkan buku-buku Islam, membentuk ikatan-ikatan pelajar Islam, serta mendirikan beberapa asosiasi profesional. Natsir telah meletakkan tonggak-tonggak yang dipancangkan secara kokoh tanpa siapapun dapat melupakannya. Adalah Kabinet M. Natsir yang memperjuangkan Indonesia menjadi anggota PBB. Dia memahatkan politik luar negeri bebas aktif sejak awal Indonesia merdeka. Tidak ada pemimpin politik Indonesia yang memiliki pandangan yang jauh ke depan dibandingkan dengan Natsir. Putra dari alahan panjang ini pula yang meletakkan ekonomi benteng yang menghasilkan konglomerat pribumi. Tokoh Masyumi ini pula yang membangun konsep negara berkesejahteraan dalam rangka pembangunan yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Ia juga menjalin hubungan dengan gerakan-gerakan Islam internasional untuk saling tukar pengalaman dan saling mengokohkan persatuan. Tahun 1967, Muhammad Natsir dipilih menjadi wakil ketua Muktamar Islam Internasional di Pakistan. Muhammad Natsir sangat serius memperhatikan masalah Palestina. Ia temui tokoh, pemimpin, dan dai di negara-negara Arab dan Islam untuk membangkitkan semangat membela Palestina. Akhir tahun 1979, Raja Fahad dari Arab Saudi memberi anugerah Faisal Award. Sebelumnya, pada tahun 1967, Universitas Islam Libanon memberi gelar Doktor Honoris Causa bidang politik Islam. Tahun 1991, gelar kehormatan yang sama dianugerahkan oleh University Kebangsaan Malaysia. Natsir banyak berjasa untuk perkembangan dakwah Islam dan termasuk di antara sedikit tokoh Indonesia dengan reputasi internasional. Dia pernah menjadi presiden Liga Muslim Sedunia, ketua Dewan Masjid Sedunia, serta anggota Dewan Eksekutif Rabithah Alam Islami yang berpusat di Makkah. Banyak karya tulis terkait dengan dakwah atau pemikiran yang telah beliau wariskan. Di antaranya adalah buku Fiqhud Dakwah dan Ikhtaru Ahadas Sabilain, Pilih Salah Satu dari Dua Jalan. Salah satu pesan yang beliau sampaikan adalah Islam tidak terbatas pada aktivitas ritual muslim yang sempit, tapi pedoman hidup bagi individu, masyarakat, dan negara. Islam menentang kesewenang-wenangan manusia terhadap saudaranya. Karena itu, kaum muslimin harus berjihad untuk mendapatkan kemerdekaan. Islam menyetujui prinsip-prinsip negara yang benar. Karena itu, kaum muslimin harus mengelola negara yang merdeka berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuan ini tidak terwujud jika kaum muslimin tidak punya keberanian berjihad untuk mendapatkan kemerdekaan sesuai dengan nilai-nilai yang diserukan oleh Islam. Kaum muslimin juga harus serius membentuk kader dari kalangan pemuda muslim yang terpelajar. Muhammad Natsir wafat pada tanggal 5 Februari 1993 di Jakarta pada usia 84 tahun. Perjalanan hidupnya dalam menegakkan dakwah Islam menjadi inspirasi bagi generasi penerus dakwah di Indonesia.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam lah mene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
1: Lah apa wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama, maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersiwak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi ya. Aku mengharap mangkat gitu.
1: Lah tapi saiki kan jam 09.00 to, Kang.
2: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00, engko tekan kana masjid to, isa turu-turu dimen, ra ketang rong jam lumayan.
1: Aduh, Kang, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
2: Lah ya kesel iki, Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wah, ora ngrasak kenar iki, Kak.
1: Ya wis. Turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
2: Lah ngapa? Ora beli.
1: Ayen mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngambon itu, Kang.
2: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
1: Oke. Ma'akum salamah.
2: Amin.
1: Hati-hati ya, Kang ya.
2: Ya, terima kasih.
3: RDSFM.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Muhammad Faizar dengan tema Rukyah Syariah versus Rukyah Syirkiah. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Kajian Rabu. Selamat mengikuti.
4: Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah mengizinkan saya untuk kembali bertatap muka dengan ikhwah-ikhwah yang ada di Transkop, apa ini, Bank Mega atau Transkop ini, yang di Jakarta, gitu aja lah ya, daripada susah-susah. Ya, insya Allah bahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini temanya adalah Rukyah Syar'iyah versus Rukyah Syirkiyah, seperti itu ya, Rukyah Syar'iyah serta Rukyah Syirkiyah. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu sudah ada yang tahu arti rukyah itu apa? Sering dengar ya rukyah, bahkan ada acaranya Rukyah Trans 7. Nah, rukyah itu artinya nopo? Artinya apa? Hah? Ayo, jambi. Asopta. Jambi. Itu makna secara lugawi, secara bahasanya. Rukyah artinya mantra. Maka dari itu, awal mula hukum rukyah ini terlarang, haram. Bahkan Nabi SAW pernah menjelaskan, yang dinukil perkataan beliau, sabda beliau ya, oleh salah seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika istrinya itu matanya dicolok sama setan sehingga berair, mengeluarkan air terus menerus hingga membengkak. Lalu istri Abdullah ibn Mas'ud ini pengen dirukyah sama salah seorang rahib Yahudi. Maka dari itu langsung dicegah sama siapa? Sama suaminya, Abdullah bin Mas'ud. Jangan kamu minta ruqyah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, ruqyah, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan, tiwalah, ilmu-ilmu pelet dari semar mesem, jaran goyang, ajian kunjali, itu semua haram. Ya, itu semuanya haram. Syirik, kata Rasul SAW itu apa? Syirik. Ya, kalau Rasul SAW sudah mengatakan itu syirik, secara otomatis hukumnya apa? Haram. Ada nak syirik yang hasanah? Syirik yang baik ada? Tidak ada, masa ada. Syirik apa artinya? Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak menyekutukan Allah yang baik? Tapi zaman sekarang, masya Allah, akhir zaman, syirik pun ada syirik hasanah, ada syirik yang baik. Mereka mengatakan jimat syar'iyah. Wah, nggak mau kalah. Ada ruqyah syar'iyah, ada jimat syar'iyah. Nanti akan kita bahas. Nanti akan kita bahas ada atau tidak jimat syar'iyah ini. Begitu ya. Baik. Awal mulanya syirik. Dalam kaidah usul ya, dalam usul fiqh ya, dalam kitab Al-Wajiz kaidah ke-8 di situ dijelaskan al-mutlaqu yajri ala itlaqihi ma lam yaqum dalilut taqyid nassan aw dilalatan. Sesuatu yang mutlak akan terus-menerus berjalan kepada suatu kemutlakan tersebut kecuali ada dalil taqyid, dalil yang mengikat suatu hukum baik secara nas atau secara dilalah. Paham? Pahamnya nanti saja boleh, nanti bisa ngaji masalah usul fiqh lebih mendalam. Intinya ya, saya kasih contoh, kalau dalam Al-Quran hukum mahram, misalnya dalam surat An-Nisa, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ya, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna ya, diharamkan atas kamu. Siapa pertama? Ibu kamu, anak perempuan kamu, saudari perempuan, saudari kandung perempuan kamu, kemudian bibi kamu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, kemudian apa lagi? Ibu yang menyusui kamu, ibu yang di apa namanya, buat nyusuin gitu ya, bukan ibu kandung tapi dibuat netek, dan saudari perempuan dari ibu yang menyusuin kamu itu, dan juga anak-anak perempuan dari istri-istri kamu. Misalnya kita nih nikah sama, mohon maaf, janda berusia sekian 40 tahun, sedangkan yang menikahi umur masih 20 tahun misalnya, dan wanita yang dinikahi ini mempunyai anak perempuan, selagi dia itu belum, mohon maaf, menggauli istrinya tersebut, kemudian dia tiba-tiba naksir sama anak perempuannya, dia ceraikan ibunya, kemudian dia nikahi anak perempuannya, ini boleh menurut teks dalam Al-Quran. Dalil takyidnya yang mengikat adalah allati dakhaltum bihinna, mereka yang sudah dimasuki, dalam artian sudah digauli. Nah kalau hanya akad nikah saja, pengikatnya adalah sesuatu yang sudah dimasuki. Kalau sudah digauli berarti haram, tapi kalau belum itu dibolehkan. Ini dalil secara teks Al-Quran. Contoh-contoh sesuatu dalil takyid, sesuatu yang mutlak, kalau sudah ada yang menspesifikasikan, maka dalil takyid ini yang akhirnya membolehkannya. Sama seperti ruqyah, tadinya ini secara umum ya, secara universal, segala jenis ruqyah haram. Ini awalnya mutlak. Dalil takyidnya adalah ketika datang hadis riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunna narqifil jahiliyah wa kaifa tarfi dzalika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, aku telah mendengar kamu telah melarang ruqyah. Sedangkan kami di masa jahiliyah sukanya meruqyah orang. Maka bagaimana pandanganmu terhadap ruqyah yang kami lakukan pada masa jahiliyah? Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi di dalam ruqyah yang kalian baca tidak ada unsur syiriknya. Ini dalil taqyid, paham ya? Dalil yang mengikat, yang membedakan hukum umum menjadi hukum yang khusus. Hukum umumnya ruqyah semuanya tadi haram. Karena ada hukum yang mengkhususkan, selagi tidak ada unsur syirik, makanya ruqyah menjadi halal. Kaedahnya tidak ada unsur apa? Syirik. Paham? Insya Allah paham. Dan ruqyah ini ranahnya adalah ranah pengobatan, bukan ibadah mahdhah seperti sholat. Kalau sholat, tuntunannya harus sesuai seperti yang dijalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shollu kama raaitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat tata cara sholat yang aku kerjakan. Ini sholat harus betul-betul sama seperti yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ruqyah, hukumnya perkara duniawi, perkara ilaj, perkara pengobatan, selagi tidak ada unsur syirik dibolehkan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 13 halaman 535, di situ beliau mengatakan, ya, waqad ajma'al ulama'u 'ala jawazir ruqyah. Ya. Para ulama telah bersepakat ruqyah itu hukumnya menjadi boleh ketika tiga syarat terpenuhi. Pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala au sifatihi au bi asma'ihil husna. Harus menggunakan Al-Qur'an, menggunakan sifat-sifat Allah yang mulia, dan menggunakan asma'ul husna. Nama-nama selain nama Allah hukumnya haram. Misal, aku meruqyahmu dengan nama Jibril, tidak boleh. Apalagi meruqyahmu dengan nama Naruto, tidak boleh ya. Harus menggunakan nama Allah. Kalau menggunakan sifat-sifatnya bagaimana yang dicontohkan Nabi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta asyafi. Asyafi adalah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an juz 19 surat Asy-Syu'ara ayat 82, wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka Allah disebut Asyafi, Tuhan yang Maha Penyembuhkan. Paham sampai di sini? Asyafi. Nah, ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah menggunakan sifat Allah. Kalau meruqyah menggunakan asma'ul husna, bagaimana caranya? Caranya jangan dizikirkan sampai 100 atau ribuan kali. Ya, kalau dizikirkan sekian banyak dengan jumlah bilangan tertentu, apalagi dengan ritual-ritual khusus, itu masuk ke dalam ranah-ranah sihir yang sayang sekali saya tidak bawa kitabnya. Syukur-syukur kajian lagi kita bahas khusus masalah sihir. Karomah berkedok sihir, ilmu hikmah berkedok sihir. Saya punya kitabnya, 4 jilid. Yaitu menggunakan kode-kode dari angka-angka, huruf-huruf, dan asma-asma tertentu. Dan juga ritual-ritual yang terlihat islami. Harus qiyamul lail, harus puasa ini, puasa itu. Puasa ngasr, puasa ngalong, puasa ngrawat, puasa mutih, puasa pati geni, itu semua ada di kitab itu. Kalau bedanya puasa-puasa itu kita pakai bahasa Jawa, kalau di kitab itu pakai bahasa Arab. Karena dukun Arab pastinya pakai bahasa Arab, enggak mungkin pakai hono coroko. Ya. Hati-hati. Lalu bagaimana meruqyah yang menggunakan asmaul husna yang betul? Ya. Ya, seperti yang dicontohkan Nabi dan sering kita baca ketika zikir pagi dan petang. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, fala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha memelihara alam raya ini, perbaikilah segala urusan-urusanku. Ini termasuk ruqyah. Supaya apa? Supaya kita dapat bimbingan, mendapatkan pengobatan yang sesuai, tepat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sembuh, tapi merubah segala keburukan-keburukan yang telah lalu menjadi kebaikan-kebaikan di hari yang akan datang. Ini salah satu ruqyah menggunakan asma Allah. Syarat yang kedua, an yakuna bi kalamil arabi au bima yuqalu ma'na, harus menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa-bahasa yang difahami maknanya. Jadi boleh dong kita ngeruqyah pakai bahasa Jawa misal. Boleh. Asal jangan di jangan dikhusus-khususkan lafadznya. Niat ingsun mate aji misalnya, itu enggak boleh. Ya, kalau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah saudariku ini, saudaraku ini atau saudariku ini dari penyakit apa misalnya, penyakit panunya. Fuh, tiup, boleh. Itu boleh. Dan termasuk ruqyah. Karena nanti pengertian ruqyah itu sendiri mantra yang disertai dengan hembusan serta usapan. Kita bacakan seperti itu, kita tiup pelan saja. Jangan ngumpulkan ludah. Tuh, itu yang kabur bukan jinnya, manusianya kabur. Ya, jadi tiup seperti orang yang meniup kismis. Pelan saja. Kemudian sambil diusap. Ini seperti yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, boleh pakai bahasa Arab dan bahasa Indo, walaupun tidak berasal dari Rasul, apakah boleh? Boleh hukumnya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani juga, dan diperagakan oleh para ulama-ulama kita. Contoh, Syekh Wahid Abdussalam Bali, salah seorang ulama salafi dari Mesir. Beliau dalam kitab Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitan, bab tentang mengusir jin dari rumah. Di situ beliau mengutipkan sebuah doa yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Wabilus Sayyib dari Imam Asy-Syafi'i. Untuk mengusir jin dari rumah. Bismillahi amsayna billahi alladzi laisa minhu syai'un mumtani' wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bi sultanillahi almani'in tajib, sampai akhir. Itu panjang sekali tapi tidak ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selagi isinya tidak menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, dibolehkan. Dibolehkan. Ya. Contoh lagi, doa untuk mengembalikan pengaruh ain dari Abdullah As-Saji. Ini bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi, bab tentang al-ain. Abdullah As-Saji saat itu ontanya itu dipandang sama orang yang mempunyai pandangan mata yang tajam, al-ain. Sehingga ontanya ini ngelepar, jatuh. Dia enggak bisa berdiri lagi. Akhirnya didoakan, ini Abdullah As-Sajid tahu, ini ontaku enggak beres, pasti kena pandangan mata dari orang. Akhirnya beliau berdoa, Bismillahi habsun habis, wa hajarun yabis, wa shihabun qabis, radattu ainal a'in alaih, farji'il basara hal tara min futur, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Masnya kenapa? Reaksi. Sana dulu, sana. Di sana. Supaya nanti enggak ini, sana. Tunggu di situ ya. Nanti kita tangani insyaallah. Pak Dede tolong. Jangan takut ibu-ibu. Tegang amat. Kasihan. Ini nanti kita tangani. Ada keluarganya? Keluarganya ada? Sama siapa, Mas? Sendiri. Ya, sama keluarganya dulu. Pak Dede tolong dijaga sebentar. Sampai mana tadi lupa? Oh iya. Alain ya. Waktu dibacakan itu langsung tiba-tiba mata orang yang memandang coplok, lepasin. Ya, tapi nggak usah dicoba-cobalah. Walaupun itu boleh, tetapi tidak mustahab, tidak dianjurkan. Mustahab bahasa Arabnya itu dianjurkan, tetapi dalam bahasa fiqih mustahab artinya sunnah. Apa? Tidak dianjurkan. Tetapi boleh seperti itu. Yang ketiga, an yu'taqada anna ar-ruqyata la tu'athiru bidatiha bal bidatillahi ta'ala, harus diyakini bahwasanya ruqyah ini tidak akan berefek dengan sendirinya kecuali atas izin dari siapa? Dari siapa, Bu? Siapa, Pak? Dari Allah. Ya, jadi jangan sampai diyakini ruqyah ini menyembuhkan. Bahkan ada yang ngejar-ngejar di Facebook, tolong obati saya Ustaz, tolong, tolong. Masya Allah. Jangan sampai seperti itu. Rasulullah SAW pernah menjelaskan jaminan Allah 70 ribu golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Mereka adalah orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah. Siapa itu kriterianya? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah, tidak bertatayur. Tatayur tahu? Bapak Ibu tahu tatayur? Ya, jadi orang Arab zaman jahiliyah dulu ketika mau safar dia ambil burung. Lalu dia terbangkan di depan rumahnya. Kalau burung ini terbang ke kanan, hari baik. Kalau terbang ke kiri, hari buruk. Termasuk angka di lift, angka 4 itu banyak yang gak ada. 3 sama 3A. Iya kan? Perhatiin gak selama ini? Huruf 4 dikatakan angka sial. Masya Allah. Tatoyur bukan itu? Itu yang bikin lift itu kasihan. Iya, itu termasuk. Otak-atik gatuk namanya. Jadi tidak ada empat ya empat aja, nggak mungkin sial. Kesialan datangnya dari siapa? Dari diri sendiri. Yang menyingkapkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tatoyur, tidak bertatoyur. Ya salah satunya itu saja deh. Kemudian wala yaktawun, yaktawun pengobatan kai, sundutan api panas. Kalau zaman sekarang ada ulama yang mengkiaskan pengobatan kai ini dengan sinar X untuk ngobatin kanker. Apa namanya itu? Sinar X apa? Infrared ya? Kemo ya? Ada yang mengatakan kemo, ada yang mengkiaskan sebagai kemo, ada yang mengkiaskan operasi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kai ya sebagaimana makna aslinya sundutan api panas. Ya. Nah, di sini ada penjelasan ulama lebih lanjut, orang-orang yang tidak minta ruqyah, ruqyah yang bagaimana? Dalam kitab Atharu Matsalil A'la dijelaskan yang dimaksud ruqyah di sini adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang tidak dibolehkan secara syariat. Itu yang baru menghalangi pelaku yang minta ruqyah tidak dapat masuk surga tanpa hisab dan azab. Lah kalau saya sudah terlanjur misal karena ketidaktahuan pergi ke dukun, berarti masih enggak bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Masih bisa, tapi enggak masuk yang 70.000 golongan ini, paham? 70.000 golongan ini khusus orang-orang yang tawakalnya sempurna. Tetapi kan ada amalan-amalan lain yang bisa mengantarkan kita masuk surga tanpa hisab dan adab. Apa contohnya? Jihad fisabilillah, tiba-tiba terbunuh syahid, insyaallah masuk surga tanpa hisab dan adab. Walaupun pernah minta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah, tapi sudah tobat, kemudian misal ikut jihad fisabilillah, terbunuh, tetap dia dapat kesempatan masuk surga tanpa hisab dan adab. Apakah dengan jihad saja, misal naik kapal, na'udzubillah, tiba-tiba tenggelam, orang tenggelam mati syahid, bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Bisa difahami ya. Gak hanya perkara syirkiyah saja. Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang minta ruqyah yamiluna qulubahum ilar ruqa wa ilar raqi akthar minat tib, mengatakan orang-orang akhirnya mencondongkan hati mereka, harapan mereka kepada ruqyah dan peruqyah sehingga mengesampingkan pengobatan ke pengobatan lain. Orang luka sobek dia hanya mengandalkan ruqyah, mau diruqyah sampai beratus-ratus kali, yang namanya sobek sobek aja. Mau sunat di ruqyah, ini gak bakal putus-putus itu. Harus dioperasi, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan operasi sesar bagian dari jin. Memang betul sebagian kasus, tapi gak bisa gebiak uyah. Gak bisa kita katakan secara umum. Memang betul sebagian kasus semacam itu. Tetapi gak bisa semua orang yang sesar dikatakan orang kesetanan. Orang yang sedang diganggu jin. Mahfum? Betul? Paham di sini? Bisa kita ruqyah. Tapi kalau misal sudah pol-polan, tidak bisa lagi, operasilah. Jangan dibiarkan saja, itu bisa membahayakan dan membunuh dua nyawa sekaligus. Ya, ini prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu gitu juga yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan Masyaikh yang lainnya. Bahkan dalam Hasyiah Tuhfatul Murid ya, Syarah Jawharatul Tauhid. Ini yang mungkin di sini ada yang menganut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Saya juga mempelajari ini di Al-Azhar. Tingkat 2. Di halaman pertama tentang af'alul ibad, barang siapa yang meyakini bahwasanya api, air, makanan, pisau itu bisa, api bisa membakar dengan sendirinya, makanan bisa mengenyangkan, air bisa menghilangkan haus, kemudian apa lagi, pisau bisa melukai seseorang dengan zatnya, maka dia kafir bil ijma', dia telah kafir secara ijma' para ulama. Akidah di Asy'ariyah, bahaya enggak? Gitu juga mengatakan ruqyah yang menyembuhkan, menurut mereka itu bisa kafir secara ijma. Menurut ijma para ulama hukumnya seperti itu. Menakutkan. Akidah Asy'ariyah Tuhfatul Murid. Ya, Walaupun yang paling sahih adalah fasiqun mubtadi, orang yang fasik dan bid'ah seperti itu. Ini kemana-mana akhirnya. Ya. Jadi banyak yang datang ke kita minta diruqyah. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kenapa Mbak? Jodoh saya belum datang saat, tolong diruqyah supaya jodohnya datang. Saya kadang nyengir aja. Kenapa gitu? Saya katanya kena jin yang suka nih, jin pecinta. Jinnya nggak bisa move on. Udah pernah diruqyah? Belum, baru didiagnosa. Lo kok sudah memvonis dirimu kena jin? Itu gimana? Kalau celana jin mungkin. Tapi kalau jin yang mencintai, aduh bagaimana? Harus diteliti. Ternyata ketika kita ruqyah, nggak ada apa-apanya. Baru ketika kita korek-korek terus-menerus, dia pernah trauma. Ayahnya pernah selingkuh. Dia takut kalau diselingkuhin. Akhirnya takut, enggak kepengen nikah-nikah. Atau menjadi judes sama laki-laki. Siapa itu kabur takut. Wong nikah kepengen mendapatkan ketenangan dan kasih sayang, malah orangnya jutek. Kalau enggak bisa ngerubah diri sendiri, mau diruqyah siapapun ya susah untuk datang jodohnya. Kita ini bukan ruwatan yang membuka aura seseorang tanpa kasih gitu ya. Susah. Beda, enggak seperti itu. Ustaz, tolong ruqyah saya. Kenapa? Supaya rezekinya lancar. Masya Allah. Sekarang ada, mungkin bagi dia ada ruqyah penglarisin. Ruqyah penglarisan gitu ya. Ruqyah bukan seperti itu, enggak ada ruqyah untuk melariskan dagangan. Adanya ruqyah untuk menghilangkan sihir-sihir yang ada di toko, yang tokonya itu mendapatkan ilmu sirap, ilmu apa namanya, penutup, sehingga orang yang datang selawar-seliwer selama ini tidak melihat toko yang buka di situ. Itu juga ada yang semacam itu. Tapi kalau untuk melancarkan dagangan, melancarkan usaha, bisnisnya jadi berkembang kemana-mana, itu bukan ranah ruqyah. Seperti itu ya. Baik, kita langsung saja pada ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Ya, ciri-ciri ruqyah yang tidak dibolehkan. Ini mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang belum tahu. Pertama, ruqyah yang tidak dibolehkan, peruqyahnya bisa melihat jin. Oh, peruqyah syariah. Baik saya, Ustaz Junaidi, Ustaz Adam, pendahulu-pendahulu kami, tidak ada yang bisa melihat jin. Kecuali celana jin. Ya. Kalau orang yang bisa melihat jin, kita tidak pandang bulu. Walaupun dia mengaku sebagai ahli agama sekalipun, dia ngaku bisa lihat jin, matanya ada jinnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man za'ama annahu ra'ahum ruddat shahadatuhu wa 'uzira li mukhalafatihil Qur'an." Barang siapa ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka kami tolak persaksiannya dan dia harus dihukum karena telah menyelisih Al-Qur'an. Al-Qur'an ayat yang mana? Ayat 27 surat Al-A'raf di juz 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Sesungguhnya iblis dan kabilah-kabilahnya dari bangsa jin ngelihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Bisa ngaku-ngaku melihat jin, kamu ini yang ngintil adalah kuntilanak, gondorwo, pocong, babi ngepet dan lain-lainnya, sudah itu orang kesetanan, enggak usah dipercaya. Pernah ada di sini? Tiba-tiba datang, kamu tuh ada yang ngikutin, bilang aja di matamu ada setannya. Harus diruqyah. Yang diruqyah kamu bukan saya. Yang kedua, ada praktek-praktek penerawangan. Ini juga tidak dibenarkan. Bahkan disanggah juga oleh para ulama-ulama, termasuk ulama sufi, Syekh Abdullah Abdul Wahab Asy'arani, penghulunya ulama sufi dari Mesir pada zamannya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Minnahus Saniyah cetakan Al-Haramain halaman 18. Beliau mengatakan, "Wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim fa huwa kasfun syaitaniyun." Fayajibu alaihi taubatu minhu fauran. Siapa yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di celah-celah rumahnya, maka itu adalah penerawangan yang timbul dari setan dan wajib bagi dia bertobat saat itu juga. Ketiga, dalam praktek ruqyah syar'iyah tidak ada praktek-praktek untuk menangkap jin ke dalam botol. Penjelasannya rada panjang. Saya singkat karena 5 menit lagi. Yang keempat, tidak ada praktek-praktek mediumisasi menangkap jin kepada orang yang nggak tahu apa-apa, dimasukkan jinnya, Kalau dalam Shaman King itu Yoi Katai, set, Amidamaru masuk. Nah, itu enggak ada dalam Rukyah Saraya. Kalau semacam itu ya enggak ada bedanya sama dukun-dukun. Enggak ada mediumisasi, hukumnya haram. Dalam kaidah usuliyah dikatakan al-aslu fil madar at-tahrim. Hukum pokok dari sesuatu yang membawa madarat, hukumnya haram. Kaidah usuliyah. Itu memadaratkan orang lain, enggak boleh. Yang keberapa tadi? Kelima. Dalam praktek rukyah syar'iyah tidak ada praktek-praktek melukis wajah jin. Enggak penting. Kita enggak perlu ngurusi wajah jinnya mau cantik, mau laki, mau cewek. Udah, yang penting kita obati. Seperti itu ya. Kemudian, tidak ada praktek-praktek mengusap telur, keluar paku, keluar jarum, itu enggak ada. Mentransfer penyakit ke kambing. Kalau penyakitnya asam urat, ditransfer kambing, kasihan. Tiap hari makan rumput, asam uratnya bisa makin kambuh gitu. Iya. Dan lain-lainnya. Ada banyak, karena waktu ini terbatas. Kemudian tentang jimat syar'iyah ada atau enggak? Tidak ada. Karena azimah sendiri, jimat asalnya dari kata azimah. Azimah itu sinonim dari kata ar-ruqyah. Tapi kalau jimat dalam bahasa Indonesia, itu sebangsa kayak pring petuk, keris, tombak yang disucikan. Maka enggak ada jimat syar'iyah kalau ditinjau dari sisi bahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanya? Kita akan praktek ruqyah ini. Saya sengaja cepat soalnya ini waktunya mepet. Ada yang mau tanya mungkin? Silakan. Habis itu kita praktek. Gak ada? Silakan mas. Ya, terus? Oh, membawa air? Oh enggak, kita gak begitu. Air ini mau kita kader antum semuanya supaya bisa merukyah diri sendiri menggunakan air. Itu masyru'. Nabi SAW telah mengisyaratkan tentang ranah ilaj. Kaedahnya ada dua. Pertama, rukyah dibolehkan selagi bisa dipertanggungjawabkan dari segi ilahiyah. Ada dalilnya, dari Quran maupun sunnah. Kedua, bisa dipertanggungjawabkan.

Bisa, saya bilang bisa, tapi butuh proses lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir. Ada yang protes, Rasulullah kena sihir itu hadisnya hadis menyelisih Al-Quran, jadi nggak bisa. Wong Nabi Musa dalam Al-Quran Allah jelaskan Nabi Musa pernah kena efek sihir, betul nggak? Ya, ketika penyihir-penyihir Fir'aun melemparkan apa namanya itu tongkat sama tali mereka sehingga kayak ular. Faujasa fi nafsihi khifatan Musa. Saat itu Nabi Musa terhipnotis sehingga muncul rasa takut dalam hatinya. Itu muncul karena efek sihir yang diperbuat oleh penyihir Fir'aun. Maka Rasulullah SAW pernah kena sihir, dan di suatu riwayat dikatakan beliau sembuh dari sihirnya sampai diturunkannya surat An-Nas dan Al-Falaq dan An-Nas adalah 1 tahun. Ada yang mengatakan 6 bulan, tapi yang paling sahih 40 hari. Ini Rasul tidak langsung disembuhkan. Sekian lama, apalagi nggak sholat, jilbabnya masih nggak dipakai, jangan harap sembuh deh. Mau dirukyah kok nggak jilbaban, mau dirukyah kok nggak sholat, kok gimana? Kan gitu, ya kan? Jangan harap sembuh, susah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, tibbul Quran, ya, yunasibu alal arwahit thayyibah. Pengobatan dengan Al Quran ini akan berimbas dengan amat sangat baik kepada roh-roh yang juga baik, jiwa-jiwa yang baik. Jiwa yang baik itu kapan muncul? Ketika syariat-syariat Allah dijalankan semaksimal mungkin. Ya Yuhannas, ya Yuhannas, udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai sekalian manusia, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan sesempurna mungkin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Apa langkahnya setan? Membuat orang masuk Islam, tapi Islamnya cuma bawang kontong. Bawang kontong bahasa Banyumas. Bawang kontong itu cuma ikut-ikutan. Seperti itu. Bawang kontong itu apa? Kalau anak kecil tuh main-main yang kereta-keretaan, nah itu ekornya paling belakang itu. Jangan seperti itu, tapi ikuti syariat Islam sebisa mungkin. Kewajiban-kewajiban Allah yang disampaikan dalam Al-Quran, ya harus diikuti. Jadi seperti itu. Maka pengobatan Al-Quran lebih luas, Pak. Lebih luas daripada ruqyah. Ruqyah salah satu cabangnya. Cabang yang lain adalah dengan menyadarkan orang, membuat orang itu hijrah, bisa memegang teguh Al-Quran dan Sunnah dengan seerat-eratnya. Seperti itu. Sudah? Biasanya orang diruqyah kan reaksinya kesurupan, ngamuk-ngamuk, muntah-muntah gitu ya. Kalau misal kok diruqyah tidak ada reaksi-reaksi yang semacam itu, apakah bisa dipastikan orang itu terbebas dari gangguan jin? Pokoknya inti dari ruqyah, kita nggak kepengen buat orang kesurupan. Pertama, yang kita tuju seperti yang Allah firmankan dalam juz 23 surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah turunkan sebaik-baik perkataan yang serupa mutu ayatnya lagi diulang-ulang. Bergetarlah hati orang-orang yang takut kepada Allah karena dia ingat ketika dibacakan Al-Qur'an. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang hati dan kulit orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat dari Allah. Kita dengarkan Al-Qur'an dengan sebaik-baik kita mendengarkan, dengan tadabbur, hormon-hormon endorfin yang ada di dalam tubuh itu semuanya akan merasuk, meresap ke dalam setiap organ tubuh kita, mengembalikan fungsi organ tubuh yang tadinya rusak. Seperti itu. Makanya Allah mengatakan taksyairu min hujulud. Kok yang bergetar ini kulit? Karena hormon endorfin itu letaknya ya enggak jauh-jauh dari lapisan kulit. Pernah baca Quran tiba-tiba merinding? Pernah dengarkan Quran yang merdu tiba-tiba bapak ibu merinding? Itu bukan kesetanan. Itu reaksi tubuh dengan memancarkan hormon-hormon endorfin, hormon kebahagiaan itu ke seluruh tubuh yang nantinya akan menormalkan seluruh fungsi organ tubuh yang tadinya enggak normal. Ini kemujizatan Al-Quran yang jarang kita kaji tapi malah dikaji banyak sama orang-orang kafir. Semua kunci-kunci ada dalam Al-Quran. Kunci ilmu pengetahuan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Termasuk ilmu-ilmu sihir semacam ini. Sebenarnya sudah dijelaskan supaya kita berhati-hati. Gitu, Pak. Nah, jadi yang lebih kita tuju, tenangnya hati, perubahan kepada kebaikan setelahnya. Biasanya orang diruqyah, setelahnya semangat ibadahnya memuncak. Emosinya bisa stabil. Enggak mesti diruqyah orang lain, ruqyah mandiri setiap hari. Nanti akan

kita praktekkan. Langsung kita praktek? Langsung ya. Airnya ada? Nanti caranya boleh sambil memasukkan satu ruas jari telunjuk kanan ke minumannya. Kemudian satu ruas gini, cuma segini aja. Kemudian bisa nanti ikuti apa yang saya baca. Oke? Sudah, saya anggap sudah semua. Ingat, tadabur. Apa tadabur? Direnungi. Harus fokus konsentrasi. Kalau ada temannya yang muntah, reaksi, ada yang menangani. Tugas bapak ibu, diri sendiri sajalah. Gitu ya. Supaya nanti hasilnya maksimal. Oke, mulai. Kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Mudah. Cuma 5 saja. Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An. Berapa kali, terserah. Tapi yang akan kita baca semua sekali saja. Mulai ya. Kita duduk semua. Kita mulai. Saya baca, semua ikut baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

nas. Dekatkan ke mulut. Ikuti apa yang saya baca. A'udzu billahil azim wa biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Pegang tangan kanan, baca bismillah, minum diseruput pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan aja begini, saya contohkan. Ya, gitu aja. Enggak usah gelekok-gelekok-gelekok. Ah, pelan-pelan aja. Kayak seruput kopi dinikmati. Mual, kalau mual silakan muntah, jangan gengsi. Muntahnya yang ganteng dan yang cantik. Oh, gitu. Silakan muntahkan kalau mau muntah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Minum lagi pelan. Yang sering pusing, bisa nanti kita praktekkan masukkan ke dalam khaisum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, "Inna syaitana yabitu ala khaisumihi." Setan ketika malam itu sukanya bermalam pada lubang hidung. Makanya ketika pagi disunahkan kita untuk istintar, hirup air ke dalam hidung. Khaisum itu ada di mana? Di sini. Aktabul Anf. Dalam fikih Bajuri dikatakan yang namanya khaisum adalah bagian hidung yang ketika air itu masuk menurut madhab Syafi'i, puasa orang tersebut batal. Di mana? Di sini. Pernah kemasukan hidung terus perih? Itu khaisum. Kalau di sini, ini tempat upil, bukan tempat setan. Setan di sini. Di sini. Dan di balik ini, ada yang namanya kelenjar pituitari. Kelenjar yang mengatur hormon seluruhnya. Itu ada di balik ini. Makanya setan sukanya di sini. Ayo, kita hirup. Saya juga hirup. Demi mengajari. Ayo, bismillah. Ayo, saya juga perih nih. Oh. Masukin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus keluar kalian musuh-musuh Allah. Tinggalkan tubuh saudara-saudariku yang ada di sini. Keluar semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam tahap yang lain, sekarang saya peringatkan semuanya keluar. Ayo, gak usah sok jurus-jurusan. Keluar. Dikeluarkan lagi airnya. Keluarin ke kresek ya. Jangan ke botol, nanti gurih botolnya. Ke kresek. Ayo, praktekan. Ayo lagi. Iya, memang perih. Tapi dahsyat efeknya. Terutama yang ada sesuatu. Sesuatu gangguan. Bahkan kadang, dia baru mencium dari sini, itu dia sudah gak kuat. Ayo cepat keluar, ayo. Pelan-pelan, pelan. Pelannya pelan. Nanti kita mulai lagi. Mas, ayo praktek. Sudah praktek. Gimana rasanya? Jadi yang namanya ruqyah ini butuh dengan pengetahuan ilmu-ilmu syar'i yang lain. Karena ruqyah dengan fikih nyambung, ruqyah dengan tauhid apalagi nyambung. Jelas nyambungnya. Ruqyah dengan tafsir pasti nyambungnya. Dengan hadis nyambung. Maka pengobatan dakwah ruqyah ini adalah dakwah yang mengajak umat Islam untuk mencintai ilmu-ilmu syar'i. Supaya ruqyah yang dijalankan betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Ada yang mau muntah tapi ketahan? Pegang ulu hatinya. Lihat sini. Ayo, ikuti Bu. Jangan sibuk ngerekam. Nanti di Facebook, saat kapan saya dirukyah lah. Ini kita ngerukyah. Ayo kita ikut bersama-sama. Pegang ulu hatinya. Yang susah untuk dikeluarkan. Kita baca Al-Fatihah 3 kali. Ayat kursi, nanti surat Zalzalah. Al-Zalzalah ya. Nanti ikuti saya pokoknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Ulangi ayat ini. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. Terus ulangi. Sambil direnungi. Ya Allah, hanya Engkau. Wa akhrajatil ardh. Teruskan. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Teruskan. Yang mengeluarkan inti bumi di hari kiamat nanti. Maka hamba lebih yakin Engkau lebih mampu untuk mengeluarkan segala sesuatu yang memberatkan diriku ini, baik sihir, jin maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Hamba mohon dengan keberkahan yang Engkau turunkan dari Al-Qur'an ini, Engkau keluarkan segala penyakit-penyakit yang memberatkan jiwa dan raga hamba. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Teruskan. Sambil putar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Sekali lagi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al insanu ma laha. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman

0: Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tarik ke mulut. Sudah tadi? Udah ada yang keluar? Buyar konsennya. Sendawa, muntah, atau kepengen ke belakang, itu salah satu bagian dari reaksi-reaksi yang ada. Pusing juga demikian. Lambungnya sering bermasalah? Enggak. Iya, biasanya begitu. Khususnya kalau pusingnya di area tengah ubun-ubun, pasti dia masalahnya kebanyakan ada di perut. Maka biasanya orang-orang yang pengen merusak baik hubungan rumah tangga seseorang atau memelet orang lain, kebanyakan medianya menggunakan air minum. Kalau sihir itu sudah larut ke dalam perut, dia akan merusak tatanan, khususnya kesadaran seseorang. Dia sering melihat suatu penampakan yang hakikatnya itu hanya ilusi, melihat seakan-akan dia dikejar-kejar monster dan lain-lain. Ambil sinutok di situ ada. Begitu ya. Baik. Sekarang kita praktek rukyah orang lain. Siap? Nanti Bapak Ibu semuanya saling merukyah. Saya kasih contoh satu orang dulu. Pertama, kita dekatkan tangan kita ke mulut, dirapatkan. Nanti ini prakteknya. Saya contohin dulu. Baca bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Tiupkan. Terus diusap sampai anget ya. Nanti diusap ada berapa sini? Diusap titik kahilnya. Ini titik kahil namanya. Titik 72 penyakit. Kita usap sampai tulang ekor. Sambil membaca doa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diajarkan kepada Utsman bin Abi Al-As. Adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syifa illa syifauk. Hafal? Ya kalau enggak hafal pakai bahasa Indonesia. Ya Allah sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah gitu boleh. Atau hilangkan penyakitnya itu boleh. Lihat dulu Bapak, Bapak Ibu lihat dulu sini. 1 2 3 yang kenceng ya. Kenapa? Di tulang punggung setan ini suka tinggal di area sini juga. Oke. Okay. Wah, sudah mual dulu. Belum mulai ya. Jadi baru mulai di usap itu kadang sudah bereaksi. Sini belum. Mual, ya muntahlah. Muntahkan dulu. 1 2 3. Ini salah satu efeknya dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adhibil ba'sa rabban nas. Kalau anda bisa, ya Allah sembuhkanlah, hilangkan penyakit saudaraku ini. Seperti itu. Baru diusap. Bismillah. 1 2. Kalau mual, pertanda setannya itu jenis toyar, sukanya masuk di area tulang ekor. Terus tinggalnya di area perut. Kalau dia lama, sukanya masuk ke area, mohon maaf, kemaluan. Atau ada yang ke wilayah jantung. Sehingga kadang membuat jantung koroner atau kejang jantung, suka dibuat pemarah dan lain-lainnya. Itu kalau udah parah. Kalau perut, ya kadang sininya sering pusing nggak sininya?
1: Sering.
0: Oke, ya itu betul. Tadi langsung muntah-muntah kita usap. Oke, setelahnya, lepas dulu ini, lepas. Kita pegang pelipisnya. Begini, posisinya begini. Kelihatan? Ada di sini aja. Posisinya begini. Ada di sana, Mas. Atau begini nanti. Dari belakang boleh. Tapi jangan kereta-keretaan. Karena biasanya kita pegang lemes dan dia jatuh. Nah, kalau jatuh semua, yang paling belakang kasihan. Kita baca Fatihah. Oke, kita baca Al-Fatihah. Walaupun kita baca pelan. Merem. Kelihatan cara megangnya? Kita mulai, nanti dulu prakteknya nanti. Kita lihat dulu. Dian lihat sini, sambil digiring ke arah tengkuk. Gini, dari tulang ekor, digiring ke arah tengkuk. Ya, giringnya agak neken, sehingga kerasa. Di sini boleh kita tepuk-tepuk sedikit. Jangan, wah kayak ini. Apalagi gini, aduh. Ini aja. Ayo keluar. Sambil kita suruh keluar. Ayo keluar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
0: Kemudian bisa kita tiupkan ke arah telinga kanan. Bismillah.

Dah, ada tisu nggak? Coba sana. Ayo, kita mulai praktekan. Sebelum lupa, pertama tangannya didekatkan ke tangan, ke mulut. Gini, baca bismillah berapa kali? Habis itu usap mananya? Tengkuknya 3 kali sambil baca doa apa? Ya Allah, sembuhkanlah, hilangkanlah penyakit saudaraku. Atau terserah pakai bahasanya bapak ibu sekalian. Ya, habis itu dipegang pelipisnya sambil berdiri untuk meminimalisir kesurupan atau reaksi ngamuk. Silakan berdiri semua. Jaga jarak karena nanti takutnya jatuh. Kalau enggak jatuh, nanti akan kita pandu untuk dirukukkan. Ya, kita mulai dulu. Silakan. Takraf Fatihah. Dipandu oleh sahabat saya, Mr. Mehdi. Al-Fatihah. Ayo, kita mulai dulu. Usap. Baca bismillah. Semuanya. Hadirkan hati ketika membacanya. Yang dirukyah, hadap sini semua. Yang dirukyah, semua hadap kiblat. Yang merukyah, di arah kanannya. Oh, itu sudah mulai. Kita mulai. Satu. Usap. Dua, usap-usap ke punggungnya. Satu, usap ke punggung temannya. Ya, dua, tiga, pegang pelipisnya, baca Al-Fatihah 3 kali dipimpin Syekh Mahdi. Fadhol. Pak, jangan gini pak. Pak, sendiri-sendiri. Dua-dua aja. Bahaya nanti. Dua-dua aja, dua-dua. Oh, iya saya juga. Alhamdulillah. Oh ini, orang tuanya ada enggak? Nanti saya rukyah ibunya coba. Bentar ya pak. Salah semarot. Ayo pak, baca semua, hadirkan hati, kita latih. Dua-dua pak, nanti jatuh semua. Ibu auratnya jangan kelihatan. Mbak ya. Kita rukukan ke arah depan. Nanti akan kita adakan sujud tilawah. Kita rukukan ke depan. Rukuk, dirukukan semuanya. Kemudian pegang di arah punggung pasien. Ya, betul kayak gitu. Ya. Punggungnya dipegang, kita baca ayat kursi. A'udzubillahi

0: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Oke, silakan keluar. Kita akan adakan sujud tilawah. Lebih baik jin yang ada di dalam tubuh semuanya keluar. Silakan. Keluar lewat mulut semuanya. Ayo, kita adakan sujud tilawah. Sujud yang membuat iblis nangis, enggak hanya lari, dia nangis. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, kita akan mulai.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu biayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
1: Sujudkan. Allahu akbar.
2: Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa syaqqa.
1: Orang yang merukyah jangan sujud. Ayo keluar, ayo. Yang masih di dalam tubuh, yang tidak ada reaksi berdiri, Pak. Duduk. Yang enggak ada reaksi apa-apa duduk aja. Yang masih ada reaksi sendawa, mual atau apa, teruskan. Sudah, sekarang gantian. Gantian yang tadi diruqyah, sekarang meruqyah. Sudah coba semua? Ada yang reaksi? Sudah. Yang enggak ya banyak. Cara ini gampang sebenarnya, bisa dipraktikkan di rumah. Mudah insyaallah, tapi harus dilandasi dengan keyakinan dalam hati. Ya, dan ketakwaan di kesehariannya. Saya mau tanya dulu mungkin sebelum kita akhiri. Ini sampai jam 1:30 ya. Jam berapa? Iya, silakan. Yang dibaca cukup Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pendek memang ya, tetapi inilah ruqyah yang maksur, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau ngeruqyah enggak lebih dan enggak kurang dari ini, ayat-ayat ini. Al-Fatihah. Yang terpenting adalah kepemahaman kita terhadap apa yang dibaca. Seperti mungkin untuk menambah keimanan serta menambah nikmatnya ketika kita membaca Al-Quran, pelajari tafsir, asbabun nuzulnya, keutamaan-keutamaan surat atau ayat-ayat itu. Seperti halnya Al-Fatihah contoh. Al-Fatihah itu sebuah surat yang tidak pernah Allah turunkan, baik dalam Taurat, Injil, Zabur, kecuali dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika diturunkan surat Al-Fatihah dan 3 atau 2 ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah, pintu langit yang tadinya enggak pernah dibuka pada hari itu dibuka dan tidak akan pernah dibuka sampai hari kiamat, mengantarkan diturunkannya surat Al-Fatihah dan amanar Rasul. Nah, kalau kita tahu tentang asbabun nuzul, keutamaan-keutamaan yang ada dalam Al-Quran, itu lebih menguatkan efek bacaan kita. Fatihah, ayat kursi, ikhlas, falak, anas, begitu. Sudah? Ya mas, silakan. Itu namanya bukan ruqyah, tetapi doa. Bisa? Caranya ruqyah air untuk mandi, untuk minum, untuk dicampur ke masakan, disemprotkan ke baju, semprotkan ke tempat tidur, itu bisa. Iya, dengan ayat-ayat tadi sudah cukup. Ya, silakan Mbak. Aduh, udah dengar. Ini pakai ini, pakai mic. Ada mic nggak? Apa? Apa Ibu bilang apa dia? Oh, pasti ada reaksi. Karena yang namanya reaksi itu nggak mesti hal-hal yang nampak. Hal-hal yang tak nampak itu yang justru kita pengen-pengenkan. Al-Quran goib nggak? Goib nggak kelihatan. Penyakit goib apa nyata? Nampak nggak? Penyakit pusing wujudnya kayak apa? Makanya penyakit termasuk hal goib. Ketika sesuatu yang goib diobati dengan hal yang goib, reaksi secara goib itu yang kita tuju. Apa? Ketenangan dalam jiwa, kesembuhan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti ada efeknya. Asalkan ketika tadi praktek tidak buat main-main ya, seperti itu. Ya, Mas. Untuk itu harus dihancurkan dulu. Ketika itu sudah dihancurkan, insyaallah sihirnya hilang. Kalaupun enggak ketemu itu juga bisa sihir itu dihancurkan. Sinyal dari dalam. Pokoknya rumusannya itu ibaratnya sihir itu ada dua sinyal, dua pemancar. Kalau salah satu pemancar hilang, hilang semua. Seperti itu. Kalau misal pemancar yang dari luar, semisal iketan, rambut-rambut yang diikat, atau tulang-tulang hewan yang dibuat untuk nyihir orang, itu gak ketemu, cukup obati orangnya. Kalau orangnya sudah punya jiwa yang kuat, kemudian sinyal pemancar yang ada dalam tubuh seseorang itu sudah sirna karena cahaya keimanan, sihirnya pun akan hilang. Tapi itu ya harus sabar dan telaten, serta dibutuhkan keikhlasan yang tinggi dalam pengobatannya, baik yang mengobati maupun yang diobati. Ada cerita, ketika Ustadz saya ngobatin orang-orang yang kena sihir semacam itu, jadi pengobatannya itu butuh waktu bertahun-tahun, beberapa tahun itu. Tiap hari dikasih ramuan khusus untuk mengeluarkan, mendetoks racun-racun yang ada di tubuh serta diruqyah setiap hari. Di akhir finalnya itu, finalnya, ketika mau sembuhnya, Masya Allah, mohon maaf, dia BAB sampai fesesnya itu panjangnya, aduh lagi makan ya, mohon maaf, gak jadilah, sampai 1 meter lebih, sampai orangnya bingung, wah ini kenapa ini, saat itu sudah hilang semuanya. Makanya pengobatan sihir ini kadang unik dan beda dengan pengobatan lain, harus telaten dan sejauh mana orang itu memperhatikan agamanya. Jangan ketika praktek rukyah aja pakai kerudung, habis itu gak pakai kerudung. Jangan ketika dibicarakan masalah sholat aja, dia sholat, habis itu dia lupa sehari dua harinya. Ya susah. Ya, kita ini bukan penyembuh. Kalau mau minta kesembuhan dari Allah, ikuti syariatnya semaksimal mungkin. Halalkan apa yang Allah halalkan. Haramkan apa yang Allah haramkan. Gitu. Ya, satu kali lagi. Ya, gimana sih? Oh iya. Darah segar, ibu gangguannya ada di otak, di kepala. Ibu gangguannya dari kepala, betul kan? Kepala itu biasanya sihir madfun. Kalau sihir semacam itu menggunakan media tanah. Di awal-awalnya suka dibuat takut, gelisah, takut mati, mimpi tentang kuburan, mimpi tulang belulang, betul? Nah, iya itu udah sihirnya ditanam. Nanti kita cari saja. Di mana ibu rumahnya? Ibu rumahnya di mana? Oh, di Bekasi. Minta terus sama Allah setiap malam kalau bisa tahajud jangan absen. Minta istifta, kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah di mana penyihir ini meletakkan buhulnya. Kalaupun enggak Allah tunjukkan, ya Allah minta, hamba meminta kepadamu ya ilahi Rabbi, supaya sembuhkan penyakitku, tunjukkan aku kepada pengobatan yang tepat yang kau ridhoi. Allah sembuhkan insya Allah. Itu sihir madfun. Pengobatannya bisa pakai ikan lele. Cari ikan lele, direndam nanti di air selama sejam atau sejam aja. Airnya campur garam secukupnya, garam krosok atau garam Himalaya, cari di HPAI mungkin banyak. Nanti dibacakan ayat-ayat pembatal sihir, Al-Baqarah 102, Al-A'raf 117, 122, Yunus 8182, Toha 69, Al-Furqan 23, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di Facebook saya nanti saya catat. Nah, sudah saya catat. Atau menggunakan 5 surat yang tadi kita baca itu sudah cukup. Asal harus ditadaburi. Ibu banyak-banyak ngaji, ngaji wajib dan ngaji sunnah, ya. Semuanya harus dikaji supaya apa nanti lebih berefek bacaannya. Habis itu lelenya dimasak terserah sesuai selera. Boleh pakai sambal, boleh pakai kecap, boleh. Ya, oh nanti gantian aja. Oh gantian. Yang lain sudah gantian. Kalau tidak ada kita tutup. Kayaknya mau ada acara ya. Baik. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir dulu sekali. Allahu Akbar.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Ruh yang suci bersemayam dalam jasad yang kotor. Darah, daging, lemak membusuk. Jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikat, ruh jadi kotor. Hasad, dengki, angkuh, busuk hati. Akhirnya ruh keluar, dicabut seperti mata kail pancing ditarik dari daging yang basah. Mata memandang ruh keluar. Mata tak tertutup tapi ditutupkan. Tidak mandi tapi dimandikan. Tidak pakai baju tapi dikafani. Tidak lagi sholat tapi disolatkan. Tidak 4 rakaat tapi 4 kali takbir. Tidak terbaring tapi dibaringkan menghadap kiblat. Hidung menempel ke tanah. Tatapan mata tak sampai sejengkal. Sunyi, sepi sendiri. Keluarga, sahabat kembali pulang. Harta benda dibagi ahli waris. Habis, tak bersisa. Hanya amal, kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah, Jumat Mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak-banyak bersolawat, boleh jadi ini Jumat terakhir bagi kita.

Parasnya begitu cantik, luas ilmunya dan mulia akhlaknya. Begitulah sejarah Islam melukiskan Juwairiyah binti Al-Harits. Sejatinya ia bernama Barah. Wanita itu berasal dari Bani Mustalik yang menyembah berhala. Ayahnya Al-Harits adalah pemimpin kaumnya yang gemar menyembah patung dan sangat memusuhi Islam. Barah sempat menikah dengan seorang pemuda yang bernama Musafi bin Safwan. Ayahnya berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Bani Mustalik sangat bernafsu untuk mengalahkan pasukan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memastikan kabar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menugaskan Buraidah bin Al-Husayd untuk memastikan kebenaran informasi itu. Ternyata rencana penyerangan yang akan dilakukan Bani Mustalik itu tidak sekedar isu belaka, melainkan kenyataan. Rasulullah pun menyusun kekuatan dan menyerang terlebih dahulu. Pertempuran tentara Islam melawan kaum kafir dari Bani Mustalik itu dikenal sebagai Perang Muraisi dan terjadi pada bulan Sa'ban tahun kelima Hijriah. Dalam pertempuran itu umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik Al-Harits melarikan diri dari medan peperangan dan suami Barah pun tewas terbunuh. Seluruh penduduk yang selamat termasuk Barah menjadi tawanan. Sebagai seorang terpelajar, mengetahui dirinya menjadi tawanan, Barah mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Ia lantas mencoba bernegosiasi dan meminta bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upayanya pun membuahkan hasil. "Ya Rasulullah, aku Barah, putri dari Al-Harits. Ayahku adalah pemimpin kaumku. Saat ini aku ditimpa kemalangan dengan menjadi tawanan perang dan jatuh ke tangan Sabit bin Qais. Ia memang lelaki baik, tidak pernah berlaku buruk padaku. Namun ketika kukatakan aku ingin menebus diri, ia membebaniku dengan 9 keping emas. Maka kupikir lebih baik minta perlindungan padamu. Tolong bebaskan aku," ujarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir sejenak. Lalu Rasulullah balik bertanya, "Maukah engkau yang lebih baik dari itu?" Seketika Barah tercengang dan balik bertanya, "Apakah gerangan itu, wahai Rasulullah?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku tebus dirimu, lalu kunikahi engkau." Mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Barah pun berubah berseri-seri. "Baiklah, wahai Rasulullah," tutur Barah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya dan nama Barah pun diganti menjadi Juwairiyah. Seperti diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, kabar pernikahan Rasulullah dan Juwairiyah menyebar cepat di kalangan kaum muslimin. Secara tidak terduga pernikahan itu menjadi berkah bagi kaum Bani Mustalik yang tertawan dan menjadi budak. Para sahabat membebaskan semua tawanan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Juwairiyah dan makin banyak yang berbondong-bondong masuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Banyak manusia yang merasa begitu mencintai harta dunia ini. Maka Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu kepada al-khair, dalam tafsir Ibnu Katsir dan lainnya disebutkan al-khair ini al-mal. Sesungguhnya manusia itu terhadap harta benda lasyadid, sangat kuat cintanya, sangat kuat keinginannya. Inilah kebaikan manusia yang berusaha mengejar dunia sampai hari menjelang akhir hari kiamat nanti. Hal ini akan selalu terjadi. Kita ingat nanti ketika di antara tanda menjelang dekatnya kiamat, tersibaknya gunung emas di Irak, di sungai Efrat di Irak. Dari 100 orang yang berlomba, 99 meninggal berlomba-lomba mencari dunia. Padahal dunia yang kita kejar sebenarnya ada sesuatu yang kecil di depan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga dibanding sayap nyamuk dalam pandangan kita. Dunia ini kenikmatannya sangat kecil dibanding kenikmatan akhirat. Mad dunya fil akhirati la mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzuru bima yarji. Begitu Rasulullah mengingatkan kita. Tidaklah dunia ini dibanding akhirat kenikmatannya kecuali seperti jari jemari kalian masuk ke dalam air laut, lalu seberapa air laut yang bisa dia bawa oleh air. Itulah nikmatul dunia yang dikejar sebagian besar manusia, sementara nikmatul akhirah begitu luas seperti samudra, tetapi banyak yang melalaikannya. Oleh karena itu, ikhwatul kiram, jangan sampai dunia melalaikan kita. Ingatlah Rasulullah bersabda yang disebutkan dalam Sahihul Jami', bahwa dan hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah bersabda kurang lebih bahwa yaqulul abdu mali mali, hamba berkata hartaku hartaku, wa inna malahu wa inna min mali illa thalath, tidak lain hartanya itu hanya tiga saja, ma akala fa'afna, apa yang dia makan kemudian hancur, aula bisa fa'abla, atau dia pakai kemudian rusak, atau fa'akna, atau yang dia berikan kepada orang, dia sedekahkan kepada orang lalu menjadi kekal harta itu. Wa masiwa dzalika fadzaibun wa tariqu linnas, selain itu akan hilang harta itu dan dia tinggalkan kepada manusia. Oleh karena itu mari kita mencoba merubah pola pikir kita bahwa harta yang ada pada kita, yang ada, yang kekal, yang bermanfaat, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kambing, kemudian beliau pergi dan Aisyah radhiyallahu anha mendistribusikannya. Beliau datang dan bertanya, "Masih apa yang tersisa wahai Aisyah radhiyallahu anha?" Beliau berkata, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, semuanya telah saya berikan telah hilang kecuali tulang belikatnya saja." Beliau beritahukan kepada Aisyah bahwa semuanya masih kecuali tulang belikatnya. Semua yang diinfakkan masih kecuali tulang belikatnya. Oleh karena itu, bagi di antara kita yang diberi Allah kemudahan-kemudahan, kelonggaran rezeki, jangan lupakan, kekalkan harta Anda dengan infak fisabilillah. Bagi yang diberikan Allah kesempitan-kesempitan, tetap kuatkan upaya berinfak semampu kita. Karena dia ada ciri orang yang beriman itu memang orang yang berinfak fisarra'i wa dharra', dalam kondisi longgar dan sempit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta kita sebagai sarana untuk meraih kemuliaan akhirat, bukan menjadi azab di dunia ini dan di akhirat. Ketika nanti harta itu kita biarkan, tidak kita zakati, tidak infakkan, maka Allah serupakan jadi syujiaun aqra', jadi ular yang sangat mengerikan sekali yang akan membelit kita, dan atau dalam riwayat juga menjadi emas yang ditempelkan ke punggung-punggung kita. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala semoga membimbing kita, menjadikan kita ahlul infak, munfiqun jawad karena Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillah.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.
1: Nahnu naqus

0: huda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

irfaqan. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: هاد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Bakrah Nufai Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh.

Semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala tetap menyertai kita, saudaraku. Mari pererat lagi jabatan tangan kita. Mendekatlah lagi, bersama-sama menghimpun tekad untuk melangkah bersama melewati dinding hidup dan jalan perjuangan yang semakin terjal ini. Jangan lepaskan tangan saudaramu dari jalan ini. Rengkuh dia dan tarik untuk tetap berada di sini dan tidak jatuh.

untuk tetap memelihara persahabatan sebaik mungkin, agar lebih mudah menyampaikan nasihat dan peringatan. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Jika temanmu berbuat salah, jangan tinggalkan ia. Sebab mungkin kali ini ia salah, pada saat lain ia baik." Hampir sama dengan yang dikatakan Ibrahim An-Nakhi'i, "Jangan tinggalkan temanmu karena ia berbuat dosa. Sebab mungkin saja hari ini ia salah, pada hari yang lain ia benar." Al-Ghazali menganjurkan untuk tetap memelihara persahabatan dan bersikap lemah lembut, dengan harapan bisa mendorong teman yang berdosa untuk bertobat karena malu yang timbul dari ikatan persahabatan. Sementara itu, bila pertemanan dan persahabatan diputuskan, dikhawatirkan seseorang akan terus berbuat dosa. Perhatikan juga bagaimana pengarahan Allah bagi Nabi Muhammad dalam menghadapi orang-orang yang durhaka kepadanya, sebagaimana difirmankan dalam surat As-Su'ara ayat 216. "Maka jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Pendengar, di sini tidak ada orang yang merasa lebih baik dari yang lain. Tak ada orang yang merasa lebih bersih dari orang lain. Tidak ada orang yang merasa lebih terpelihara dari orang lain. Tidak ada orang yang berhak merasa lebih banyak beribadah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang lain. Karena sesungguhnya, syaitan mempunyai banyak sekali tipu daya. Syaitan memiliki banyak kemampuan untuk menjerat dan menjatuhkan tanpa mampu kita rasakan. Beratnya pertarungan kita dengan syaitan itu tergambar dalam cerita tentang Imam Muhammad bin Wasi'. Dikisahkan, suatu hari ia pernah membacakan doa khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tiba-tiba syaitan mendatanginya dan membisikinya. Syaitan mengatakan, "Wahai Imam, aku berjanji kepadamu tidak akan mengganggumu lagi selamanya. Aku juga berjanji tidak akan mendatangimu lagi. Aku tidak akan mengajakmu melakukan kemaksiatan lagi. Tapi itu semua dengan syarat engkau tidak memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang kau lakukan saat ini, dan jangan engkau ajarkan orang lain dengan doa ini." Imam Muhammad bin Wasi' segera menyergahnya dan mengatakan, "Tidak, justru aku akan mengajarkan doa itu kepada semua orang yang aku temui. Terserah apapun yang akan engkau lakukan kepadaku." Apa doa yang diucapkan oleh Muhammad bin Wasi? "Ya Allah, sesungguhnya engkau memberikan kuasa atas kami, musuh yang mengetahui kekurangan-kekurangan kami. Mereka dan kelompoknya melihat kami dari sisi yang kami tidak melihat mereka. Putus asakanlah mereka dari kami, sebagaimana engkau membuatnya putus asa dari rahmatmu. Jadikan mereka putus harapan dari kami, sebagaimana engkau membuatnya putus harapan dari maafmu. Jauhkanlah kami dan dia, sebagaimana engkau jauhkan dia dari rahmat dan surgamu." Pendengar, seseorang jika hatinya mati, hatinya kesat, maka akalnya akan meredup dan tidak dapat berfungsi. Orang yang dikalahkan dalam peperangan dengan syaitan akan banyak keburukan yang menyerap pada dirinya. Syaitan merasuki diri manusia pada aliran darahnya. Sesungguhnya manusia ketika ia kehilangan perlawanan dan kehilangan imunitas dirinya, syaitan akan menjadi temannya. Karenanya yang paling dirasakan menimpa orang-orang yang kalah menghadapi syaitan adalah penyakit ragu-ragu. Keraguan yang ditiup syaitan dalam diri mereka di setiap urusan hidup, agar akhirnya ia terhalang dari jalan Allah. Berhati-hatilah, saudaraku. Kita akan terus menghadapi berbagai kemungkinan terperosok dan jatuh. Terlalu banyak lubang di sekitar kita yang seringkali kita tidak sempat melihatnya sebagai lubang. Hati-hati untuk tidak bangga dengan sekedar kalimat tekad atau azam. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan,

hatilah engkau dari sikap bangga dengan tekadmu untuk meninggalkan hawa nafsu. Namun engkau berada dekat dengan fitnah yang bisa menjerumuskan. Ketahuilah, hawa nafsu mempunyai tipu daya. Berapa banyak pemberani di medan perang yang akhirnya terbunuh. Ia terbunuh oleh senjata yang sama sekali tidak ia duga dari mana datangnya. Ingatlah pada peristiwa Hamzah bin Washi. Ingatkan saudaramu, beritahu dia untuk waspada dari bidikan setan yang selalu mengintainya. Selamatkan dia dari sasaran setan yang tidak pernah terhenti, yang tidak pernah berhenti untuk menjatuhkannya. Wallahu a'lam bissawab.

Nabi Hud alaihi salatu wassalam diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi rasul di kalangan kaum 'Ad yang terletak di sebuah wilayah jazirah Arab antara Oman dan Hadramaut. Negerinya makmur dan maju, peradabannya tinggi, banyak gedung-gedung menjulang tinggi, harta benda melimpah ruah, binatang ternak maupun hasil buminya memberikan kesejahteraan kepada kaum 'Ad. Tentang kehebatan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semua dalam surah Al-Fajr ayat 6 hingga 8 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Siapakah kaum 'Ad itu? Kaum 'Ad adalah sekelompok masyarakat Arab yang terdiri dari 10 atau 13 suku. Kesemuanya telah punah. Moyang mereka yang bernama 'Ad merupakan generasi kedua dari putra Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang bernama Sam. Mayoritas sejarawan menyatakan bahwa 'Ad adalah putra Iram, putra Sam, putra Nuh. Suku 'Ad bermukim di suatu daerah yang bernama Al-Shihr atau Al-Ahqaf di Yaman, yang terletak antara Aden dan Hadramaut. Kuburan Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang merupakan salah seorang keturunan kaum 'Ad konon terdapat di sana. Sedangkan Iram adalah nama kakek dari suku 'Ad yang pertama, lalu menjadi nama dari suku yang memiliki garis keturunan yang bersumber dari sang kakek itu. Kata ini dipahami juga dalam arti perkampungan mereka. Mereka termasuk bangsa yang punya bangunan tinggi. Dengan bangunan itu, mereka disebut juga sebagai kaum yang berperadaban maju. Belum ada kaum semaju itu sebelumnya. Sayangnya, dengan kemajuan arsitektural itu, mereka pun jadi sombong dengan berkata bahwa mereka adalah bangsa yang hebat dan kuat. Tidak ada yang lebih hebat dari mereka. Tentang kesombongan mereka itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, surah Fusilat ayat 15 yang artinya, adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami? Karena sombong itulah yang mengantarkan kaum 'Ad untuk terperosok dalam liang kehancurannya sendiri. Mereka lupa bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Di atas kehebatan mereka dalam hasil olah pikir dan fisik itu, masih ada Allah yang maha tinggi. Allah jua yang beri mereka akal pikiran dan tenaga untuk membuat bangunan setinggi itu. Tapi mereka lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelakuan mereka yang sudah keterlaluan, maka Allah Ta'ala mengutus seorang Nabi guna memperingatkan mereka. Nabi Hud alaih salatu wassalam diutus untuk mereka agar kembali ke jalan yang lurus. Walaupun Hud termasuk keluarga mereka, tapi karena hati yang sudah keruh, membuat mereka menolak mentah-mentah. Sama seperti kaum kafirin Mekah yang mati-matian menolak dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, padahal secara genetik masih ada hubungan kekeluargaan. Dalam surah Hud ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang jawaban kaum 'Ad itu kepada dakwah Nabi Hud. Kaum 'Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Apapun yang ditunjukkan oleh Nabi Hud alaih salatu wassalam, tetap saja mereka tak mau terima. Karena itu, dari mulut mereka keluar kalimat, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 59 surah Hud, yang artinya, dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka, dan mendurhakai Rasul-Rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang, lagi menentang kebenaran. Oleh karena kesombongan yang menjadi-jadi, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan musibah kepada mereka. Dalam hal ini, mereka ditimpa siksaan hingga binasa.
Allah mengirimkan angin yang dahsyat dan membinasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 41 yang artinya, dan juga pada kisah 'Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Cukupkah hanya dengan angin? Ternyata tidak. Masih ada lagi siksaan tambahan. Allah hajar mereka lagi dengan petir yang bersahut-sahutan seperti cemeti yang dilecut-lecutkan ke angkasa. Dalam surah Al-Fajr ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Begitu juga dalam surah Fusilat ayat 13, Allah mengkisahkan, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Berapa lamakah siksaan itu datang? Ternyata bukan cuma sebentar, tapi terjadi berhari-hari. 7 malam 8 hari kejadiannya. Dingin juga sangat terasa ketika angin berhembus kencang itu. Maka bagaimanakah kondisi mereka satu kaum itu? Masih tetap tegak berdirikah? Sudah pasti, mereka semua jadi tumbang seperti pohon tua yang karena diterjang angin, ia pun tercerabut akarnya dan tumbang. Tak cuma manusia, bangunan mereka yang mereka banggakan itu juga turut hancur. Tak ada yang bisa menahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kaum 'Ad itu dihancurkan dalam surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 7 yang artinya, adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Kaum 'Ad disiksa oleh Allah taala karena ulah mereka sendiri. Ya, mereka sendiri yang mengolok-olokkan Hud. Mereka tidak percaya kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud. Siksa dan azab yang menimpa kaum 'Ad yang telah Allah kisahkan dalam Al-Qur'an sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan merasa bangga dengan kehebatan diri, karena bisa jadi kebanggaan itu akan mengantarkan kepada kesombongan, dan kesombongan akan mengantarkan kepada keingkaran kepada Zat Pencipta dan Pemelihara kita yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab.

0: 101.4 RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: ajran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu ila

0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: tidak.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

فَقَرًا. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: مُهْتَدٍ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: idzan abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: multahada.
1: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana 'amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

0: مُرْتَفَقًا.
1: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zar'a.
1: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

0: أَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
1: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
0: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
1: وَاضْرِبْ

0: مُقْتَدِرًا.
1: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
1: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
0: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua, apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabbnya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka.

musrifan. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
1: وَمَا

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk.
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara.
1: Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.
0: Qala

0: dzikra.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: syai'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iyya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku.

0: hatta 'alaihi ajra.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.
1: Qala

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang maha tinggi cemburu, dan kecemburuan Allah yang maha tinggi berwujud jika ada seseorang mengerjakan apa yang diharamkan Allah baginya. Muttafaqun alaih.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

0: ghafur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa, bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah, bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan, sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai, sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDS FM.
1: Assalamualaikum Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, terima kasih banyak lo berkenan untuk mampir di apa nih berarti ini? T-shop namanya ya.
2: Tirum,
1: tempat untuk minum teh nih, Masya Allah. Betul. Dan itu ownernya dari Teteh sendiri ya. Masya Allah. Dan sahabat Rukun, kita lagi safari ke Bandung dan memang ini informasinya dari Jakarta tuh banyak sekali yang mualaf di Bandung Teh. Akhirnya kita mau safari ke sini, kita mau mendengarkan sharing dari para mualaf bagaimana kisah-kisahnya bisa menginspirasi sahabat Rukun. Buat sahabat Rukun, ternyata Teteh itu kan seorang mualaf ya Teh ya. Kita mungkin butuh cerita-ceritanya nih Teh, waktu mungkin memperkenalkan diri, kemudian saat itu seperti apa masa kecil dan akhirnya bisa kenalan sama Islam.
2: Oke, halo sahabat Rukun, nama saya Mei Ping Chandra. Bisa dipanggil Mei, bisa dipanggil Ica juga, mana yang lebih nyaman aja buat teman-teman. Saya itu mualaf tuh sejak tahun 2015 masih gitu.
1: Oke, 10 jadi, tahun ya berarti
2: 10 ya. 10 tahun ya.
1: Seorang muslim berarti ya.
2: Ya itu.
1: Dulu pernah menjadi mualaf ya.
2: Makanya tadi saya mau bilang masih mualaf enggak ya kalau udah 10 tahun.
1: sudah lulus ya alhamdulillah ya.
2: Enggak tahu ya. Pokoknya insyaallah diupayakan aja yang terbaik untuk terus istiqomah ya.
1: Amin.
2: Memang sudah sejak 2015 dulunya saya tuh Kristen Protestan. Given sih, jadi orang tua, mama tuh Kristen Protestan. Kebetulan backgroundnya papa dan mama juga kan berbeda ya. Cuman saya memutuskan ikut mama, bukan memutuskan sih ya. Jadi didorong memang untuk ikut mama lah gitu.
1: Karena pada saat mix
2: itu
1: ya.
2: Mix. Okay. Pada saat itu tante juga ada yang Kristen Protestan dan dibawa lah akhirnya. Jadi bisa dibilang given ya. Belum bisa milih, tapi didorong untuk ikut dan akhirnya ya aktif sih dan bisa dibilang cukup aktif ya sampai 2015 itu.
1: Artinya gimana ya? Kalau biasanya kan ada transisi, kan cerita mualaf beda-beda ya Teh ya. Transisi ada yang kekosongan dari segi spiritual, kemudian mungkin ada kekepoan terhadap keyakinan yang lain, hingga akhirnya memilih Islam. Nah, cukup aktif nih sampai 2015. Kok tahu-tahu mau mualaf? Nah itu kenapa Teh?
2: Nah itu lucu sih. Sebenarnya itu ya, saya tuh sebenarnya diajak podcast tuh banyak nih mas sebenarnya. Tapi ini podcast pertama.
1: Pertama nih?
2: Pertama. Karena saya takut juga ya. Karena menurut saya kayak itu tadi. Makanya disclaimer dulu. Ini gak tahu cerita yang menarik atau enggak gitu ya. Tapi ya semoga tadi makanya saya bilang mas kayaknya proses mualafnya gak menarik. Takutnya kalau diceritain. Tapi semoga ada ibroh.
1: Betul.
2: Ada yang bisa diambil.
1: Insya Allah kita doakan. Gitu kan.
2: Jadi sebenarnya saya tuh ada sesuatu sebenarnya yang sebenarnya nggak bisa diceritakan di 2015 tuh memang ada satu kekeosan hidup yang buat saya tuh di 2015 itu mengalami kekosongan spiritual.
1: Oh, gitu. Kosong juga berarti
2: sempet,
1: ya?
2: Sempat
1: okay,
2: kosong.
1: Sempat
2: kosong dan akhirnya pause dulu nih dari kegiatan-kegiatan yang tadinya padat banget sebenarnya mas. Jadi yang harusnya kan biasanya satu minggu gitu ya. Nah satu minggu satu kali kan.
1: Okay.
2: Nah tapi saya itu bisa lebih dari satu minggu satu kali mas. Lebih dari itu. Jadi bisa dibilang cukup aktif kan.
1: Religius banget lah ya.
2: Jadi cukup aktif karena lebih dari satu kali per minggu. Dan itu aktif di berbagai kegiatan gitu. Nah tapi karena kekeosan hidup di waktu itu. Sehingga saya memutuskan sebenarnya saya agak menarik diri dari komunitas tersebut. Dan kemudian akhirnya di perjalanan itu. Backgroundnya saya itu SD, SMP, SMA, kuliah itu dari teman-teman yang bisa dibilang itu datang dari banyak agama dan suku. Jadi SD, SMP, SMA saya negeri mas kebetulan. Jadi bahkan fun fact-nya sejak SD itu saking seringnya dengerin Al-Fatihah saya tuh hafal dari
1: waduh. Tapi kayaknya karena memang mayoritas muslim di Indonesia, temanku sendiri di kuliah juga hafal. Teh.
2: Hafal kan ya.
1: Beliau Katolik gitu. Tapi kalau ngomong Al-Fatihah hafal banget. Makanya kadang ini orang muslim belum sih coba asyhadu.
2: Iya, karena emang seplural itu ya. Sehingga saya hafal gitu sejak SD. Jadi karena itu akhirnya bertemu dengan teman-teman bermain dan memang teman-teman saya itu cukup banyak memegang peran mendorong saya sih ya untuk akhirnya kayak proses pencarian juga Mas. Jadi karena memang awalnya given, terus akhirnya ketemu satu titik yang memang saya mencari akhirnya. Karena tapi berawal dari kekosongan spiritual, akhirnya mencari nih, ada beberapa fakta yang akhirnya kayak mencengangkan, kayak wow kok iya ya, setelah dipikir-pikir kok kayaknya emang gak make sense, nah yang kayak gitu-gitu.
1: Oke.
2: Oh iya ya kok emang gak make sense gitu ya. Nah akhirnya dari pencarian itu berpikir, itu cukup singkat sih Mas, 2-3 bulan ya kayaknya.
1: Gitu. Tapi memang intens banget gitu mencari jawaban gitu atas
2: keresahan. Lumayan. Jadi kayak karena memang kosong, terus saya pause dari komunitas tersebut, terus akhirnya mencari tahu gitu ya, tentang banyak hal lah ya, tentang Allah itu Esa, sesuatu yang sebenarnya sifatnya sangat fondasi, fundamental banget gitu. Yang mungkin di sebelumnya tidak terjawab oleh saya, tapi di Islam itu terjawab, dan bagaimana segala kekewasan hidup yang pada saat itu saya alami, saya menemukan jawabannya di Islam gitu kan. Dan ternyata saya baru tahu bahwa pada saat itu bahwa Islam itu sebegitu mengaturnya semua aspek di hidup kita. Nah, kekewasan hidup saya itu menurut saya karena memang hidup karena memang nggak teratur gitu hidupnya Mas. Dan ternyata saya tuh perlu sesuatu yang sifatnya keteraturan, yang disiplin gitu ya. Dan saya belajar banyak disiplin dari agama Islam. Kita harus sholat 5 waktu gitu, yang memaksakan kita untuk disiplin.
1: Nah, cuman menjadi masalah, apakah ketika ada kekosongan secara spiritual, kemudian terjadi kekeosan dalam hidup, mencari sebuah jawaban, apakah langsung merujuk ke Islam, apa coba dengan berbagai pandangan, dengan keyakinan, ditelusurin semua gitu?
2: Karena mungkin opsinya adalah kita tuh kan, itu tadi ya, berawal dari Tuhan yang Esa kan.
1: Oke.
2: Nah, dari list agama yang aku tahu itu Mas, yang lain itu banyak yang tercoret karena itu. Mengakui ketuhanan yang Esanya itu enggak masuk gitu ya di logika aku gitu. Sehingga pada saat itu berarti yang terlogis lagi itu adalah Islam ternyata gitu.
1: Dengan stigma saat sebelum menjadi seorang muslim mungkin kan punya stigma-stigma yang bahkan bisa dibilang negatif gitu. Tapi itu tidak terpengaruh untuk melihat dan mempelajari Islam.
2: Iya, karena ya memang itu ya, kita nggak tahu kalau misalnya kita mau di agama apapun Mas, tetap ada aja penjahat.
1: Oke.
2: Ada orang jahat gitu ya. Jadi mungkin karena kita hidup di Indonesia, populasi terbanyak adalah Muslim Islam. Jadi ketika ditarik kasusnya, kayaknya yang terbanyak itu orang Muslim gitu ya.
1: Iya, sepertinya. Gitu, dan Islam yang disalahkan nih. Gitu.
2: Islam yang disalahkan. Padahal ya kalau kita ngomongin secara populasi ya kita yang terbanyak populasinya kan. Ya. Otomatis ketika ditarik mungkin bisa jadi itu sesuatu yang negatif dengan segala stigmanya gitu. Ya. Dan aku kan papaku Chinese Mas. Jadi papaku cukup hati-hati ya kayak gitu. Karena kan bukan karena papaku ini ya, cuman karena memang hidupnya kan lebih panjang. Dia menjalani sepanjang hidupnya sebagai orang Chinese minoritas dan aku sangat memahami kekhawatirannya gitu. Jadi tapi sejak SD sebenarnya Mas sampai dengan SMA dan kuliah aku tuh nggak merasa didiskreditkan gitu gitu. Apakah karena itu memang lingkunganku yang memang cukup baik gitu kan. Tapi memang di Islam juga ternyata memang nggak pernah mengajarkan seperti itu kan gitu. Jadi ya kalau aku sih nggak pernah punya stigma yang negatif itu mungkin ya. Jadi itu ya salah satu pertolongan Allah yang Masya Allah luar biasa gitu ya buat aku. Makanya kalau ditanya kenapa masuk Islam, aku selalu bilang bahwa nggak tahu. Lebih banyaknya adalah karena Allah menarik aku dari tempat itu menuju tempat yang lebih baik. Aku selalu bilang kayak gitu.
1: Dijemput lah hidayahnya ya.
2: Betul. Jadi kayak didorong. Sama pas aku lihat kayak pada saat itu Mas aku menggebu-gebu banget. Aku belajarnya itu benar-benar sangat menggebu-gebu gitu. Itu sesuatu perasaan yang mungkin seumur hidup aku nggak pernah rasain hal itu gitu.
1: Kalau ngomongin masalah menggebu-gebu, ada khawatiran nggak saat itu ya mungkin kalau misal kita flashback ya Teh? Namanya menggebu-gebu kan sesuatu yang tergesa-gesa nih. Tergesa-gesa kan takutnya salah pilihan gitu kan. Tapi akhirnya yaudah deh insya Allah Islam gitu.
2: Jadi menggebu-gebunya itu pada fase ketika aku sudah memilih nih mas, aku menggebu-gebu banget pada saat aku proses belajarnya menurut.
1: Oke, bukan masalah keyakinannya.
2: Yes, jadi keyakinan itu menurutku salah satu ketika keimanan dan akhirnya memilih Islam itu buah dari ketika aku benar-benar sudah berpikir mematangkan buah berpikir lah gitu, buah aku berpikir bahwa ini benar nggak ya? Insyaallah pada saat itu nanya juga ini yang benar yang mana ya? Tapi ya kita dikasih pikiran ya, dikasih akal pikiran untuk menerima informasi-informasi yang ada. Akhirnya aku bandingkan dan lain sebagainya. Oh ya udah, jadi menggebu-gebunya itu justru pada saat belajar itu loh mas. Pada saat itu kan usiaku berarti 10 tahun yang lalu 23 ya. Usia itu kayak
1: masih muda loh, itu maksudnya bola pikir ketika usia itu kan masih pingin main, masih pingin mungkin ambisius terhadap duniawinya. Tiba-tiba ke yakinan.
2: Betul. Ya itu makanya aku tuh terheran-heran sih mas sebenarnya. Nanti kalau tahu kesananya lagi nih perjalanan hidupnya mas, kalau aku tuh dulu tuh kerjanya di bank.
1: Okay,
2: sebelum aku ada di sini, dulunya tuh adalah aku seorang bankir gitu. Jadi pada saat belajar itu sih benar-benar yang nggak bisa diketemukan di mana lagi, rasa menggebu-gebu yang nggak didapat lagi sih. Kecuali beberapa hal positif seperti pada saat aku terpanggil lagi untuk gue harus umrah gitu misalnya. Nah, itu tuh juga lucu atau harus apa. Itu kayak ada perasaan seperti itu lagi loh mas. Kayak menggebu-gebu yang aku gak tahu. Tapi ya itu betapa berkesannya kayaknya Allah tuh menarik aku.
1: Iya, didorong untuk menjadi lebih baik. Ayo, gitu ya.
2: Karena aku yakin bahwa dengan keimananku sekarang kayaknya aku gak mungkin kayak gitu deh.
1: Jadi sebenarnya ini kan lebih menegaskan ke sahabat rukun bahwa yang namanya menjemput hidayah, yang namanya datangnya hidayah, apalagi mendapat pertolongan Allah kan memang tidak bisa disangka-sangka lah ya.
2: Iya benar.
1: Nah ketika waktu itu memutuskan syahadat di tahun 2015, kaget gak? Maksudnya kan biasanya kan aku butuh keteraturan, aku butuh semua segala macam sudah rapi.
2: Yes.
1: Tapi kan ketika masa transisi nih teh, gitu kan, apalagi kalau saya kan Islam dari lahir nih, belajar ikro-nya udah dari kecil gitu kan. Tahu ini membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata, kemudian bukan seminggu 2-3 kali tapi setiap hari dan 5 waktu, belum ada sunahnya, belum puasa Ramadan 30 harinya. Nah, itu seperti apa teh? Menghadapinya tuh seperti apa? Maksudnya kita kan dari perspektif dari mu'alaf itu kan kita emang nggak kebayang dari musim dari lahir.
2: Iya, benar-benar. Nah itu sih mas, tadi juga sempat cerita ya, awal-awal tuh semangat banget ketika syahadat, kemudian terjun langsung gitu ya, merasa banget ya fakir ilmunya itu benar-benar aduh jauh banget lah gitu. Nah, tapi proses diterima di lingkungannya itu yang jadi sulit kan?
1: Oke.
2: Okay. Karena di sisi yang sebelah nih, kita sudah dianggap sebagai pengkhianat. Ya kan? Lu keluar dari sebuah komunitas, pengkhianat dong, kan. Nah, di sisi yang sebelah sini, gue ngerasa kayak ini bukan tempat gue lagi. Mereka kayak terlalu alim untuk gue seorang gue masukin.
1: Insecure banget nih, gitu ya.
2: Iya, insecure banget gitu kan. Terus, kalau misalnya mau pengajian, kayak ini lucu banget sih mas, kayak ngaji kita udah aku tuh memanggil apa namanya ustazah, asatidzah untuk bantu aku baca Quran.
1: Oke. Okay.
2: Tapi somehow nggak bisa secepat itu kan,
1: tentu,
2: mas.
1: Tentu.
2: Nah ketika kita mau memasuki itu baca aja kayak orang udah di mana, kita tuh masih kayak ini ketinggalan gitu. Gitu mana
1: tapi,
2: gitu.
1: Tapi se-insecure itu tapi tetap mau untuk memulai belajar.
2: Awalnya, tapi kan lama-lama ketika mas ada di situasi yang tidak apa ya, bisa dibilang jadi nggak menyenangkan kan.
1: Iya, benar dong.
2: Nah akhirnya itu jadi ada fase namanya juga hijrah ya mas. Ada fase itu sih, ada fasenya aku agak tarik mundur juga dari situ. Tapi qadarullahnya Allah pertemukan dengan satu komunitas mualaf lagi gitu ya, yang akhirnya oh iya ternyata bertumbuh bersama kayak anak TK dimasukin ke TK gitu kan, yang sudah seharusnya lu ada di situ
1: dan bukan relate banget dong sama teman-teman yang lain gitu,
2: bukan di SMP misalnya kan. Nah, akhirnya ya qadarullah karena menemukan itu berjalan bertumbuh sama-sama dan ternyata belajar agama itu menyenangkan akhirnya menemukan fase itu lagi.
1: artinya memang kita harus benar-benar tahu ya posisi kita misalnya dalam segi pemahaman, fakir ilmunya seperti apa, sehingga kita bisa menemukan komunitas yang relate, terus belajar juga bisa lebih nyambung, lebih enak.
2: Betul, betul. Dan menurutku penting sih ya sebenarnya kayak kita tuh bertemu dengan orang-orang yang sama gitu ya, yang relate gitu ya, kalau dia cerita kayak, mamah papahku musuhin aku ya gitu ya. Bukan musuhin kali ya, kayak marah gitu misalnya.
1: Kaget
2: marah,
1: juga dong.
2: Kaget lah, wajar. Kalau saya jadi orang tua juga pasti kaget lah atas keputusan anak untuk berpindah. Itu kan kagetnya luar biasa gitu ya. Masya Allah aja gitu ya, orang tua ternyata orang tuaku sangat soleh menurutku ya. Tapi setelah perjalanan panjang loh mas, aku juga tuh baru diterima kemualafanku tuh kayak beberapa tahun terakhir aja.
1: Terakhir ya sekarang ini?
2: Yes, kayaknya tuh 3 tahun, 4 tahun terakhir ini. Baru. Jadi 5 tahun pertama itu ya gitu, tanpa dukungan keluarga gitu kan. Ya, lumayan tough kan kalau nggak punya teman-teman yang membersamai.
1: Support. Betul. Support system.
2: Makanya kalau dengar ada orang kayak, mualaf ini kasihan banget. Ya emang yang diperlukan adalah support system tadi ya, yang relate dan sama. Kayak I feel you setiap dia cerita kayak gini, ya aku juga sama, aku juga gini gitu ya. Dan kan berproses ya, kayak aku pada akhirnya diterima, itu juga bisa jadi semangatnya dia, bahwa mualaf itu gak selamanya dia di reject dari keluarganya kok. Hanya masalah waktu, dan kita banyak-banyak berdoa aja, kan Allah yang maha membolak-balikan hati manusia.
1: Benar, benar, Masya Allah. Tapi kalau dengar-dengar tadi ceritanya, ketemu nih sama Mbak Anita yang kebetulan juga kan ngebantuin rukun banget. Itu di Umi Irena belajarnya.
2: Betul, belajarnya sama Umi Irena Handono.
1: Masya Allah, itu berapa lama teh?
2: Pada saat itu tuh aku termasuk angkatan online pertama tuh pada saat itu. Jadi sebenarnya memang fasenya panjang dari akhirnya muslim, terus apa namanya sempat belajar kro. Terus itu mengalami kekosongan yang kayaknya gue nggak di sini, gue nggak di sini gitu kan, di golongan yang nggak tahu nih, nggak punya kawanan, nggak punya kawanan, dan akhirnya bertemu dengan komunitas mualafahnya Umi Irena Handono, dan akhirnya di situ ketemu teman-teman yang seperjuangan. Jadi yang kayak kalau kita mau belajar apa namanya Quran, yuk kita belajarnya dari Iqra 1 yuk gitu. Jadi bener, kebayang nggak sih mas, mbak-mbak, ibu-ibu, nenek-nenek yang belajar abata-abata gitu, sama-sama kan seru ya.
1: Seru banget, apalagi memang tadi relate, sama-sama belum bisa gitu kan.
2: Gitu. Sedangkan kan kayak di masjid-masjid terdekat, kita masa harus masuk di TPA gitu ya misalnya, kan gak mungkin ibu-ibu sendiri atau mbak-mbak sendiri gitu kan. Gitu. Tapi kalau di situ, kan kayak ya udah kayak ya kita semuanya sama, kita mau sama-sama nyari ridho Allah, belajar dari ya abata-abata bersama itu. Gitu.
1: Ija-iyahnya dilancarkan ya. Tapi berapa lama waktu itu?
2: 6 bulan ya.
1: 6 bulan
2: ya. 6 bulan intens ya. Jadi setiap hari itu teh, mas. Setiap hari. Kemudian ada ujiannya. Jadi diajarinnya itu benar-benar dari belajar baca Quran, diajarin tentang, yang paling aku suka adalah kristologi. Jadi perbandingan untuk memperkuat akidah kita sih. Jadi kayak orang kenapa kita tuh kayak apa ya, Umi Irena tuh pengennya kita itu ketika ditanya apakah kamu yakin masuk Islam? Iya. Dan apakah kamu mau balik lagi? Enggak gitu. Intinya tuh sebenarnya kayak gitu.
1: Sama sih, kita juga setiap narasumber kadang kapok enggak nih masuk Islam. Maksudnya dengan segala perjalanannya, dengan segala perjuangannya.
2: Yes, itu. Nah, itu diajarin. Kemudian ibadah diajarin, mas. Jadi bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana ini. Terus ibadah itu apa aja. Kemudian hubungan dengan manusia. Jadi bagaimana kita menghadapi. Jadi hubungan sama manusianya pun sampai spesifik. Kayak birrul walidain, bagaimana kita ke orang tua gitu kan. Itu kan sebenarnya yang sangat kita perlukan pada saat itu.
1: Saat itu.
2: Gitu. Ada yang misalnya kayak akhirnya menarik diri nih sama orang tua, gak mau ketemu orang tuanya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kan di Umi Irena diajarinnya bahwa gak bisa gitu. Kita harus ya kita berbaik sangka aja bahwa nanti Allah akan membolak-balikkan.
1: Dan secara penghormatan, secara perlakuan ya harus lebih baik justru sebagai umat muslim kan.
2: Betul. Dan bagus banget sih, karena kan pilihannya ketika mualaf itu, kalau aku golongannya orang yang masuk Islam pada saat itu, mas, hubungan sama orang tua tuh baik sebenarnya, cuman tetap orang tua reject.
1: Iya, shock aja lah.
2: Shock aja, reject. Tapi dengan satu catatan, akhirnya aku ngikutin kemauan orang tua. Jadi pada saat orang tua aku, jangan terlalu fanatik deh, jangan pakai hijab deh, kayak gitu-gitu loh mas. Nah aku ikutin.
1: Ya karena ada masa proses itu gitu.
2: Iya, nah tapi pada saat sama Umi yang akhirnya gak bisa hubungan kita dengan orang tua, dengan akidah kita sebagai seorang muslim tuh gak bisa dicampur adukan gitu loh mas.
1: Oke.
2: Cara kita berbakti sama orang tua kita tuh bukan dengan melepas hijab kita, yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi aku berdoa gitu ya sama Allah. Terus aku bilang, gimana dong Mi, orang marah gitu kan, orang tua aku marah. Doa, aku bisa bilang berdoa. Karena kita tuh kadang meremehkan kekuatan dari doa ya. Gitu. Jadi ya doa, minta sama Allah. Allah tuh maha membolak-balikin hati manusia pasti.
1: Tapi ada. Perjuangannya sampai saat ini?
2: Dibilang sampai saat ini, kalau sama orang tua sih alhamdulillah gak. Jadi sekarang orang tua aku sangat menerima.
1: Alhamdulillah, insya Allah.
2: Itu gitu. Tapi ya ada fase itu loh mas. Kayaknya aku lebih memilih pengen baik-baik aja sama orang tuaku. Akhirnya aku menggadaikan gitu kan. Jadi itu sebagian dari akidah.
1: Sebenarnya ujian yang seperti itu kan juga tidak hanya dirasakan sama mu'alaf ya teh. Artinya mungkin bagi kita Islam dari lahir itu kan punya ujian yang mungkin berbeda-beda. Tapi mereka juga ada proses yang mereka lakukan dengan segala macam latar belakangnya. Sehingga akhirnya secara bertahap mau lebih baik seperti itu.
2: Iya sih, enggak cuman mualaf doang ya.
1: Iya, tapi walaupun ngomong mualaf, waduh kita enggak kebayang sih sebenarnya. Apalagi kalau langsung berhadapan sama orang tua gitu kan.
2: Iya, itu sih. Makanya kata saya sih, perjalanan hidup saya bertemu dengan Umi Irena Handono itu adalah sebuah anugerah ya buat perjalanan hijrah saya gitu mas. Karena luar biasa. Jadi buat teman-teman ya, yang di fase hijrah seperti saya gitu, itu sangat penting menemukan kawanannya, komunitasnya.
1: Oke mbak, nah cuman berarti mbak teteh, sorry, kebanyakan di Jakarta nih, ini udah masuk ke Bandung gak
2: apa-apa,
1: ya, maksudnya cici-cici aja jadi teteh.
2: Benar-benar.
1: Mbak teh, berarti belajar secara ibadah dan lain-lain itu tuh bener-bener antar satu mungkin pembimbing, akhirnya juga ke Umi, kemana tuh bener-bener belajar otodidak juga iya, dan ada pembimbingnya juga iya, itu gimana teh?

0: lebih banyak. Dan aku harap sih dengan ngelihat kayak podcast ini aja, oh ya, para mualaf juga bisa lihat kayak I feel you, iya iya sama, iya ternyata proses hijrahnya yang seperti itu sih mas, jadi nggak ngerasa sendirian. Sebenarnya kan PR yang paling menyakitkan itu adalah karena kita ngerasa sendirian gitu kan mas.
1: Bener-bener kerasa sendirian itu bener.
0: Betul. Jadi kayak ya merasa sendirian aja gitu mas, karena kan ya tadi aku bilang ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, kembali ke keluarga juga nggak bisa.
1: Nggak ada mungkin, ya tadi support system mungkin ada teman terdekat, ataupun biasanya kalau mualaf itu kan ada yang coba pendekatan-pendekatan untuk memberikan bimbingan dan lain gitu.
0: Iya, nah ya pada akhirnya ya, kan pada akhirnya menemukan, tapi tetap aja pasti ada fase merasa itu sih.
1: Nggak bisa dipungkirin ya, kayak gitu ya.
0: Nggak bisa dipungkirin sih gitu. Karena sebenarnya buat, atau karena aku nggak tahu nih, ini mungkin orang harusnya yang menjawab yang psikolog-psikolog kali yang lebih tahu ya, apa karena mungkin rejection dari orang terdekat terutama keluarga itu ya yang menyebabkan kita ngerasa kayak sendirian kan mas, meskipun kayak ruangnya riuh banyak orang, kita mau ke ini, tapi ketika ada perasaan di reject dari keluarga itu membuat kita tuh kayak perasaannya ya hampa aja sampai
1: karena paling dekat ya,
0: karena paling dekat ya, sampai akhirnya misalnya bisa menjadi apa adanya kita di depan ibu dan ayah kita. Nah, itu pada fase itu yang akhirnya aku benar-benar rilis sih, kayak benar-benar oh ya udah sekarang apalagi ya yang yang bisa dikerjakan.
1: Prosesnya berapa tahun sih, Teh?
0: Aduh, orang tua aku tuh nerima. Kayaknya udah lebih dari 5 tahun, 6 tahunan ya. Kayaknya ada baru-baru ini kok, baru-baru ini gitu, baru-baru ini.
1: Kita enggak kebayang sih, Teh, kalau misalnya dari Islam dari lahir ya, maksudnya perjuangan. Ya kalau di berjuang untuk bisa saling memahami 1-2 bulan aja udah termasuk lama loh. 5 tahun, iya. 60 bulan.
0: Itu nanti sedih sih kalau bahas aku. Jadi bisa nangis. Karena kan itu sesuatu yang apa ya mas. Kalau seorang ibu, ya kan gitu kayak anak kita dari lahir. Mungkin kayak kalau bisa di analoginya, kita punya anak, terus anak kita pindah agama atau murtad. Kebayang gak sih hancurnya hati seorang ibu gitu. Jadi aku cukup jadi sedih.
1: Tisunya.
0: Sampai sekarang sih masih ada rasa bersalah mungkin. Tapi banyak rasa terobatinya juga sih gitu. Bahkan kalau sekarang lebih banyak nangisnya tuh karena kondisi aku tuh anak paling gede dari 5 bersaudara mas.
1: Anak pertama.
0: Sekarang tuh yang aku pengen tuh gimana, bukan cuma menerima, jadi makanya tadi ya naik kelas kan. Yang tadinya pengennya diterima oleh keluarga, sekarang jadi gimana caranya pengen sama-sama ke surga.
1: Apakah dengan sama-sama ke surganya ini, ya, pasti kan doanya kan setiap hari ya Teh ya. Setiap hari berdoa agar bisa bareng-bareng, terus dengan lain. Itu cuman juga ada komunikasi juga Teh.
0: Nah itu ya. Jadi ya itu sekarang masih tahap belajar sih mas. Belajar, masih aku belajar banyak tentang dakwah. Dakwah kepada, minimal pada keluarga ya. Karena itu sesuatu yang ya itu. Bersalahnya karena tadi ya menyakiti hati orang tua dan akhirnya pengen ngobatinnya, itu kan kayak bisa gak sih mama sama-sama aku. Pilihan itu sesuatu yang gak bisa dipaksa.
1: Betul, laik rafidin.
0: Yes.
1: Itu tidak bisa memaksakan, dan hidayah juga yang dapat Teteh rasakan juga kan itu tidak bisa dipaksakan sama orang lain.
0: Betul,
1: gitu.
0: Jadi makanya kenapa kataku mualaf tuh kadang beratnya itu ya, proses kita pengen diterima, udah selesai nih mas. Akhirnya naik, jadi kita pengen orang-orang yang kita sayang juga sama lo kayak kita gitu. Tapi kan itu part tersulitnya.
1: Iya.
0: Itu part tersulit. Ternyata setelah sekian tahun.
1: Tapi Masya Allah
0: berjalan.
1: Artinya perjuangan Teteh itu kalau kita belajar masalah sejarah gitu kan, ya perjuangan Nabi juga loh Teh.
0: Nah itu ya.
1: Dan Nabi juga berdoa gitu kan, berharap yang sama gitu.
0: Ya makanya kadang-kadang kayak ya kita manusia hanya bisa berikhtiar. Sehingga ya tugas dan tanggung jawabku sekarang adalah menjadi sebaik-baiknya muslim mah, gitu ya, supaya orang tuaku, adik-adikku bisa melihat.

0: Islam dari aku, Mas.
1: Ya. Dari keilmuannya, dari akhlaknya.
0: Ya, dari segala hal. Dari segala hal. Jadi perjuangan untuk menjadi garda terdepan keluarga juga kan jadinya. Ya, gitu. Ya. Jadi kayak aku merasa bahwa apapun yang keluargaku butuhkan gitu ya, entah itu perhatian, sosok dan lain sebagainya, aku harus selalu hadir karena aku ingin, aku nggak bisa Mas kayak ngomong kayak mah ayo ya gitu,
1: yeah,
0: nggak
1: sih Mas, yeah, yeah, kayak, yeah. Kayak kita memaklumi sangat fase yang seperti itu Teh.
0: Iya, karena kayak dengan mamahku nerima, mamah dan papahku menerima aku yang sekarang seperti ini aja, aku udah kayak alhamdulillah banget gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Terus kalau kayak mah mau nggak masuk Islam kayak kurang ajar banget. Kayak aku kurang ajar banget gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi itu kerinduan yang sekarang jadi PR sih gitu. Jadi benar-benar. Iya, makanya kataku jadi seorang mualaf tuh nggak beres-beres. Makanya aku selalu kayak tadi ngobrol ada mualaf kayak gini, mana pengen ketemu dong gitu. Karena pengen saling menguatkan ya.
1: Iya, iya, iya. Ya mungkin tadi aku juga coba udah komunikasi sama narasumber kita sebelumnya gitu. Kebetulan memang lagi pada ada kegiatan, ada yang ikut kajian juga. Tapi harapan seperti itu Teh. Kita juga di Rukun juga ingin mempertemukan nih. Karena yang menguatkan itu dari kita yang muslim dari lahir itu gak akan relate.
0: Iya, yes, benar.
1: Seupaya mungkin makan saya sendiri yang sudah puluhan bahkan ratusan kali ya ngobrol sama teman-teman mualaf ya. Kena banget sih Teh, kena banget. Maksudnya di hati itu tersentuh banget. Tapi untuk memahami
0: ya,
1: nah itu beda hal gitu.
0: Betul,
1: dan kita
0: betul.
1: Tidak bisa, apa ya, tidak bisa berpura-pura untuk mencoba untuk memahami
0: ya,
1: gitu.
0: Ya, ya, ya.
1: Yang bisa kita lakukan adalah mempertemukan satu dengan yang lainnya sehingga bisa saling menguatkan.
0: Benar-benar sih Mas. Bagus banget wadahnya. Karena emang itu yang diperlukan.
1: Iya. Nah, Teh.
0: Ya.
1: Cara biar istiqomah sampai detik ini seperti apa, Teh?
0: Sampai detik ini, alhamdulillah sih ya itu tadi ya, komunitas paling penting. Jadi sebisa mungkin kita selalu punya circle untuk sama-sama belajar.
1: Which is Teteh dari awal memang sudah menjaga circle itu agar tetap imunnya tetap terjaga gitu.
0: Betul, jadi itu ya gitu, circle yang akhirnya juga membuat aku, jadi gini Mas, aku tuh selalu ikut kajian rutin. Jadi kajian rutin tuh meskipun aku tuh sangat terbatas kalau offline.
1: Oke.
0: Okay. Gitu ya, karena ada beberapa pekerjaan yang semoga juga nilainya ibadah lah ya yang harus dikerjakan. Nah, jadi aku tuh selalu ikut yang online dan terjadwal. Karena itu ya, aku belajar disiplin dari Islam dan aku pengen terjadwal dan ilmu tuh akhirnya berprogres ya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi aku ikut seri-seri kajian yang memang ada apa ya? Ada tingkatannya gitu loh, Mas. Jadi kayak sama Ustadz Farisiaw ya, sama Ustadz Wimar gitu kan. Nah itu kan berprogres nih dari akidah sampai nanti akhirnya dakwah gitu.
1: Terus, jadi bertahap dan bisa memahami pelan-pelan ya, nggak lompat sana lompat
0: betul,
1: sini gitu ya.
0: Betul, jadi yang benar-benar sistematis lah. Jadi nggak asal cilai datang kajian, nggak. Kalau aku pengen ikut yang whole kesatuan yang bisa aku memahami Islam secara utuh sih, itu menjadi penting kan gitu. Dan itu berlangsung sampai hari ini sebenarnya. Aku masih aktif ikut yang seperti itu, yang ada evaluasinya, paling suka jadi ada ujiannya gitu kan. Jadi memacu kita untuk mau gak mau harus terus belajar.
1: Kayaknya semua kajian-kajian yang kayak gitu sangat relate sih ya.
0: Harus ada setorannya, harus ada yang kayak gitu-gitu loh. Dan itu kupaksakan untuk ikut gitu. Karena sampai dengan saat ini aku merasa itu yang lumayan penting ya. Selain kita berdoa juga pasti sama Allah gitu ya, minta Allah tetapkan iman Islamnya gitu ya, supaya terus sampai akhir hayat kita bisa memegang Islam, iman Islam gitu kan. Tapi ya ikhtiarnya dengan itu, dengan belajar. Dan kalau aku sih sangat spesifik belajar dan ikut kepada kajian-kajian yang sistematis itu, yang benar-benar ada evaluasinya gitu ya, yang mau nggak mau kita akhirnya belajar banget gitu.
1: Ketika belajar Teh, Teteh kan juga tahu bahwa perspektif yang berbeda, dengan cara mengajar berbeda, kemudian cara memahami pendapat orang lain, apalagi berkaitan dengan ibadah, mungkin kan sangat umum banget ya, bahkan sahabat Rukun juga sangat tahu gitu kan. Gimana ngejaga agar Teteh itu tetap istiqomah belajar, biar nggak terhijrah kan tinggi banget nih gitu. Tapi ya sebelum basic-basic yang ikhro tadi terpelajari, kok kita udah sibuknya masalah fikih. Nah akhirnya basic-basicnya tidak terpenuhi nih. Gimana cara Teteh biar bisa tetap semangat belajar di antara banyak perbedaan seperti itu? Perspektif ya, maksudnya perspektif.
0: Mah pasti ya, ya itu ya, beda guru kadang beda pandangan. Makanya memang saya Ustadz Feli kan pernah ngomong ya gitu, adab itu apa ya, gimana ya, intinya tuh yang penting tuh adab gitu.
1: Lebih utama.
0: Jadi kalau misalnya kita banyak ilmu, nggak ada adabnya juga nilainya kurang. Nah tapi dengan adab itu kita bisa menutupi kurangnya ilmu. Nah gitu. Jadi pertama-tama memang aku banyak belajar tentang adab sih, Mas. Ketika aku selesai dengan Irena Center, akhirnya belajar banyak itu tentang adab pengagungan ilmu.
1: Oke.
0: Ya, ada beberapa ustadz yang aku belajar, ya Ustadz Felix, Ustadz Abdullah, Abdullah Roy gitu ya, yang sampai sekarang aku masih ikut juga kajiannya gitu. Bahwa ya memang kita harus, ketika kita mau belajar, kita harus tawadu ya, merasa bahwa kita ini bodoh kok, manusia ini bodoh.
1: Fakir, bisa sering disebut ya fakir ilmu gitu ya. Ya,
0: kita tuh nggak tahu apa-apa, sedangkan Allah yang Maha tahu gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu apa-apa. Apalagi kita konteksnya mualaf ya gitu, perjalanannya tuh jauh banget gitu ya, baru berapa tahun gitu ya ibaratnya gitu. Ya udahlah, kita berguru orang-orang yang Allah pilih menjadi guru gitu ya. Ya kita berbaik sangka aja sih dengan segala ilmu. Kan katanya kalau misalnya adab ketika kita, misalnya ada guru yang salah misalnya penyampaiannya, kita harus cari tahu dulu kesalahannya kenapa. Jadi sebenarnya banyak banget kan adabnya sebelum kita menyalahkan bahwa kok belajarnya gini, kok ini gini gitu. Nah, tapi ketika kita belajar adab dulu dan akhirnya kita berusaha untuk tawadu ketika kita menerima ilmu, itu lumayan smooth sih Mas perjalanannya ya. Jadi nggak terlalu yang kayak, ada sih memang beberapa temenku kayak, oh ini kok ustadznya gini ya, kayak gini-gini gitu ya. Aku alhamdulillah sih gitu. Makanya kenapa itu perlu pembelajaran yang sistematis itu Mas. Kita harus tahu mulainya dari mana sebelum tadi kan. Sebelum kita belajar fikih, capek nanti otak kita sih.
1: Betul, karena kan juga banyak yang perlu dikaji lebih dalam, banyak buku yang perlu dibaca juga gitu. Betul. Kan.
0: Dan memang apa ya? Kedewasaan ya, kedewasaan kita dalam Islam ini itu kan bertumbuh dengan ilmu. Nah, kalau kita masih tahap awal-awal ya, kalau bisa ya jangan yang terlalu berat-berat dulu gitu.
1: Tapi menarik sih, maksudnya dari cara dan cerita dan perjuangannya Teteh nih, artinya untuk belajar Islam itu Teteh sudah ya sesuai dengan dari awal, yaitu keteraturan. Iya kan? Kalau misalnya kita kan juga, ya itu tadi ujian dari Muslim juga ya, semua umat Muslim. Ya kadang kalau misalnya belajarnya tidak teratur, ya artinya nanti akan blinger dan bingung sendiri ya.
0: Betul.
1: Untuk bagaimana level kita dan belajar sampai mana gitu ya.
0: Iya, benar sih.
1: Saat ini sebenarnya semangat banget pengen belajar apa?
0: Dakwah sih ya. Makanya ini kan agak proses ya. Makanya saya bilang tadi Mas, saya sebenarnya sejak bertemu Mbak Anita itu mungkin 3-4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu mungkin ya. Pada saat itu saya diajak podcast, saya gak mau Mas. Saya gak mau.
1: Sudah mau diajak podcast berjalan sama Rukun ya.
0: Terus Mas Sigit sempat datang lagi ke Bumi? Bandung ya.
1: Oh, ke Bandung ya, yang kemarin.
0: Yang sebelumnya. Yang sebelumnya Mas Sigit datang, sempat nawarin. Terus saya juga gak bisa, saya belum bisa. Tapi ketika sekarang memang lagi belajar tentang dakwah bahwa ya dakwah tuh nggak harus di atas mimbar, nggak harus ini dan lain sebagainya. Nah harapannya sih bahwa hadir di podcast ini tuh Allah catat sebagai bagian dari dakwah ya.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Seperti itu sih Mas. Jadi sekarang lagi ini ya itu karena concern yang tadi awal tadi orang tua dan keluarga sih. Gitu. Jadi pengen banget gimana caranya bisa.
1: Berarti relate dong kalau misalnya saat ini karena memang ranahnya ke arah dakwah. Sharing, mungkin ketemu sama teman-teman mu'alaf yang lain, bisa memperkuat, itu kan juga bidang dakwah juga dong.
0: Betul sih Mas, makanya kenapa tadi itu akhirnya mau hadir di sini itu, karena pengennya semoga ini menjadi sebuah rangkaian aku sharing aja, semoga Allah catat gitu ya. Amin. Sebagai bagian dari dakwah.
1: Aku pingin nanya nih sebenarnya Teh. Teteh tuh waktu itu berarti kerjaannya sebagai perbankan gitu. Tiba-tiba saat ini gitu kan, hijrahnya juga gitu, gak hanya masalah keyakinan tapi juga menjadi pengusaha teh nih. Itu seperti apa jalur perjalanan yang bisa dipersingkat itu Teh?
0: Nah itu salah satu perjalanan hidup yang kataku lagi. Kemudian ada perjalanan hidup lain-lainnya yang menggebu-gebu dan deg-degan itu kan, Mas. Okay, okay. Selain daripada saat aku mau masuk muslim.
1: Yeah.
0: Yang kedua itu adalah pada saat aku masuk muslim, aku tuh gak langsung berhijab, Mas, sebenarnya. Okay. Somehow ada satu titik di mana aku pengen berhijab. Aku pengen banget berhijab yang benar-benar kayak aku pengen berhijab gitu. Nah, pengen berhijabnya itu nggak tahu diiringi dengan rasa aku ingin resign.
1: Tapi masih diperbankan berarti?
0: Masih. Hmm. Aku ingin resign dari tempat ini. Instead of kita udah tahu kan gitu.
1: Oke. Okay, hukumnya. Oke.
0: Okay. Kenapa sih gitu, ternyata gitu ya, kenapa. Cuman pada saat itu lebih banyaknya itu sih, Mas. Makanya aku bilang bahwa di dalam perjalanan hijrahku ini lebih banyak Allah yang mengambil aku dari satu tempat yang menurut aku mungkin menurut Allah gitu ya, itu bukan untuk aku, kemudian ditaruh lagi di satu tempat yang mungkin seharusnya kamu ada di sana.
1: Oke. Tapi ketika masa menjalaninya berat dong, Teh.
0: Jelas.
1: Iya dong, apalagi kan maksudnya sudah berkecimpung selama bertahun-tahun kerja di sana gitu. Ya.
0: Dan yang pertama adalah itu bukan karir yang pendek buat aku gitu. Yang kedua adalah itu bisa dibilang sudah mencapai titik-titik yang aku pengen gitu, Mas, dalam karir.
1: Oke, oke. Gitu. Berarti udah fase impiannya udah dapet nih gitu ya.
0: Iya, gitu. Nah, jadi ketika melepaskan itu tuh ya sebenarnya pada awalnya sama jadi sama kayak proses ketika masuk Islam. Ya karena didorong sama Allah menggebu-gebu banget belajar tentang berhijab dan bagaimana akhirnya keluar dari zona itu, okay. Gitu ya. Oke, tapi kan setelahnya itu, Mas.
1: Iya.
0: Itu yang akhirnya ngerasa dong. Banget gitu, kayak ya nggak punya gaji pokok, nggak punya THR.
1: Pindah kerja itu bukan hal yang gampang loh, Teh. Bener. Saya juga ngerasain loh, Teh, maksudnya, Teh.
0: Itu nggak punya gaji pokok, nggak punya THR. Pada saat itu mau berpikir untuk bekerja lagi.
1: Oke.
0: Okay. Aduh, kerja apa ya? Kok kayaknya keahlianku tuh kalau disalurkan tuh akan end up di bank lagi gitu.
1: Karena memang udah spesialisasinya di sana gitu kan?
0: Iya, karena spesialisasiku di sana. Jadi aku masuk kayak wealth management gitu ya katanya. Jadi mengelola kekayaan. Jadi reksadana, saham, jual beli mata uang itu sudah bagian dari keseharianku. Ya, jadi udah cukup ini gitu. Nah, akhirnya berpindah kan itu kayak gimana ya, Mas, ya ngomong ya. Jadi kayak emang sulit banget, tapi
1: kalau modenya yang syariah itu masih di dunia perbankan dan juga mengelola secara halal kan?
0: Betul, tapi aku tidak dikasih ke arah sana.
1: Enggak kepikiran sama sekali ke situ juga waktu
0: enggak,
1: itu.
0: Enggak. Jadi akhirnya aku dipertemukan dalam ini dunia yang baru ini, yaitu dunia teh. Yang ternyata memang aku enggak bilang bahwa apa ya, cuman memang ini dunia yang membutuhkan perjuangan dan aku harus ikut di perjuangan ini gitu.
1: Oke, berarti transisi itu langsung ke teh perkenalannya.
0: Yes. Jadi enggak tahu kenapa. Nah, itu makanya kan qadarullah ya segalanya juga ya. Akhirnya aku dipertemukan dengan satu teman yang ngasih tahu aku tentang teh Indonesia dan betapa teh Indonesia ini butuh orang-orang untuk mempromosikan. Karena sifatnya sudah sangat urgent. Karena kita udah kehilangan perkebunan cukup banyak, petani kita banyak yang gak sejahtera, terus akhirnya karena udah petani gak sejahtera, banyak alih fungsi lahan, banyak banjir, banyak longsor. Nah, hanya karena pilihan kita ketika minum teh. Itu kan kayak kecil ya, pilihan meminum teh ternyata berdampak bagi banyak orang. Nah, itu cukup menantang aku untuk ya udah deh aku ikut dalam movement ini, aku harus gimana gitu. Ya udah akhirnya kita buka rumah teh lah gitu. Sebagai bagian dari promosi teh Indonesia, karena kita ingin mempertahankan atau menyelamatkan perkebunan teh Indonesia, pengen lebih banyak petani teh yang sejahtera. Pengen banyak nggak banyak lagi bencana alam gitu ya, itu karena kan kalau kita tahu akhir-akhir ini ya beberapa tahun terakhir ini kan longsor banjir di puncak itu sampai memakan korban jiwa nyawa, jadi bayangkan sih sama, jadi cuman karena teh kita tuh menyelamatkan orang, aku selalu bilang kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau lihat dari sisi itu, teteh juga upgrade loh, Benar nggak sih? Biasanya mengelola finansial untuk orang-orang yang memang cukup secara keuangan, ini tiba-tiba lebih besar lagi nih gitu kan. Yaitu menyelamatkan atau bisa mensupport lah secara ekonomi, bahkan sampai ke petani juga.
0: Iya sih mas, ya itu ya akhirnya. Lagi-lagi sebaik-baiknya manusia kan katanya yang bermanfaat.
1: Iya.
0: Bagi umat gitu, bermanfaat bagi orang banyak. Posisinya sekarang aku menikah dan belum punya anak mas. Gitu. Jadi aku tuh pengen waktuku tuh lebih banyak untuk, memang dari awal tuh kayak pengennya gini, aku pengen apa ya yang bermanfaat bagi umat, apa ya bermanfaat. Jadi kayak omongan yang akhirnya jadi doa gitu loh mas. Dan ternyata ya dipertemukan dengan circle ini gitu ya. Dan akhirnya ya udah terus memperjuangkan teh Indonesia itu tadi, karena ternyata banyak banget yang petani kita yang udah di bawah garis kemiskinan.
1: Aku mau tanya ya teh ya, mungkin cukup lebih dalam lagi gitu kalau diizinkan. Sebenarnya gini teh, teteh tadi kan cerita berkaitan dengan perjuangan dakwah teteh gitu kan saat ini di keluarga besar gitu kan dengan orang tua. Teteh juga tadi mention masalah di rumah juga masih belum punya anak gitu kan. Dan bahkan juga teteh memikirkan bagaimana petani-petani itu bisa berkembang. Teh Indonesia ini juga bisa lebih maju. Jaga hatinya gimana teh? Kan gak gampang ya teh yang menjaga hati. Apalagi seorang perempuan yang secara perasaannya tuh kan gak kayak laki-laki yang logika gitu kan. Jalan aja gitu.
0: Menjaga hatinya gimana? Aduh. Kalau nangis mah sering banget ya kayaknya mas ya. Justru kayak itu bagian dari kita meluapkan ya. Tapi selalu ya cuman kayak awal-awal ini kayak kalau cerita masalah keturunan aja ya mas ya. Jadi aku pernah di fase-fase yang kayak pengen banget punya anak gitu. Terus akhirnya sering bertanya kayak why gitu, kenapa ya Allah, kenapa gitu, ikhtiar ini ikhtiar itu gitu. Tapi nggak pernah diutarakan apalagi ke suami gitu ya. Karena takut menyakiti hati pasangan, meskipun di dalam hati yang paling dalam ada perasaan bahwa ini aku atau kamu sih gitu mas.
1: Iya
0: nggak sih?
1: Iya
0: ada fase, sometimes ada fase kayak salah-salahan gitu.
1: Pasti akan ada.
0: Yang tidak terungkapkan sih, gitu.
1: Tapi nggak sampai mengungkapkan dong, berarti?
0: Nggak mengungkapkan. Aku nggak pernah, suamiku nggak pernah nanya, nggak pernah apapun, nggak pernah. Sampai pada satu titik, aku nggak tahu kenal nggak sama Ustadz Su'ef?
1: Belum
0: pernah kenal ya. Jadi Ustadz Su'ef tuh wasilah aku menerima satu kenyataan hidup lagi yang jadi salah satu titik balik juga di hidupku. Jadi Ustadz Su'ef itu pada saat itu meriksa aku di Bandung pada saat itu. Terus Ustadz Su'ef pada saat, jadi dia tuh kayak meriksa darah gitu mas. Terus dia bilang kayak gini, Mei, udah punya anak berapa? Kan belum Ustadz. Justru emang, jadi kayak darah yang akan berbicara. Jadi kita gak usah kasih tahu Ustadz gitu.
1: Okay.
0: Apa aja sakitnya kita. Terus Ustadz ngomong gini, lihat nih kamu itu punya tokso besar banget. Kalau kamu hamil, mohon maaf anakmu disabilitas. Ustadz ngomong gitu. Nah di titik itu kayak segala why di kepalaku luruh gitu loh mas. Kayak aku gak nanya lagi sama Allah, ya Allah kenapa? Enggak berani nanya. Saking aku tuh udah kayak sesayang itu. Jadi di tahap kayak sesayang itu Allah sama aku, karena mungkin, jadi bukan berarti tadi ya dapat anak disabilitas kemudian jadi sesuatu yang menakutkan, bukan. Tapi Allah tahu mungkin aku gak bisa melewati itu mas.
1: Ya ujiannya kan tadi berbeda-beda, mungkin ini level yang bukan untuk cici.
0: Bukan untukmu gitu. Jadi di situ aku kayak, tapi yang ke semua kayak pertanyaan aku why itu kayak udah nggak ada gitu loh mas.
1: Dan terjawab.
0: Ya terjawab bahwa oh itu lagi Allah Maha Tahu. Bisa jadi sesuatu yang amat baik, yang menurutmu amat baik untukmu itu buruk sebenarnya. Tapi bisa jadi sesuatu yang amat buruk menurutmu itu adalah sangat terbaik buat Allah.
1: tapi level keikhlasan sampai situ itu ya mungkin tadi ya, mungkin ketika menjalani ujian ya disitulah Allah juga memberikan kemudahan tadi ya, bersamaan dengan kemudahan bersamaan. Itu ya.
0: Serius.
1: Nah, kalau kita memikirkan ya belum tentu bisa dapat jawaban.
0: Betul, makanya pendekatan 5 kali sehari itu sangat penting ya Mas. Tadi proses menjaga hatinya, konsisten menjaga ibadah juga sih kalau aku gitu ya. Sering berdialog gitu ya, dalam hal ini berdoa. Bahwa yakin bahwa Allah Maha memberi jawaban atas semua persoalan hidup kita. Sama seperti ketika pertama kali aku meyakini untuk masuk Islam, karena aku yakin bahwa Islam adalah jawaban dari semua persoalan di hidupku.
1: Insya Allah.
0: Jadi ketika aku mengalami banyak ujian, banyak persoalan dalam hidupku, aku pun yakin Allah Maha menyelesaikan, Allah Maha menjawab segalanya.
1: Pernah sampai ke titik terendah, kita tadi manusia yang suka berkeluh kesah, yang suka berputus asa gitu. Makanya kan agama adalah nasihat, kemudian Quran itu sebagai panduan kita untuk bisa berada di jalan yang tetap istiqomah. Pernah berada di titik di mana semua perjuangannya Teteh tadi berkaitan dengan keluarga, baik itu dengan usaha dan bisa ibadah bermanfaat bagi orang lain, capek nih?
0: Sama, pasti sering ya Mas. Capek mah pasti sering, ada manusiawi sih menurutku ya.
1: Capek banget.
0: Pasti pernah capek banget sampai ya itu, kita kan nggak akan pernah selesai sampai Allah cabut ya nyawa kita. Jadi dunia ini, nah itu ya, kadang-kadang kalau udah secapek itu Mas, aku selalu bilang sabar Ca, ini cuman sebentar, ini pasti berlalu. Dunia ini sebentar, dunia ini terlalu sebentar untuk kita tuh merasa sedih dan gak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi selalu kayak ngingetin diri tuh seperti itu sih. Kalau saat ya semua orang ya, orang kalau pada saat dia lagi capek, aku selalu sabar, dunia itu sebentar. Dunia itu sangat sebentar. Jadi kalau kita, itu pilihan kita lagi kan, kalau kita ngerasa sedih, ya dunia sebentar Mas. Sedih kita itu akan sebentar, tapi bagaimana kita merespon kesedihan itu, kita akan mempertanggungjawabkannya jauh lebih lama nanti di akhirat. Jadi selalu kayak, ya menghibur diri ya.
1: Iya.
0: Ini cuma sebentar.
1: Artinya sekarang saya bisa membayangkan sosok pasangan Teteh itu juga sangat luar biasa support Teteh.
0: Oh Masya Allah sih, Masya Allah. Bisa dibilang kita tuh dipertemukan dalam kondisi yang memang gak ideal juga. Aku dan suamiku tuh selisihnya 20 tahun Mas.
1: 20 tahun?
0: Yes, 20 tahun. Untuk orang-orang ngelihatnya kayak kok bisa ya, gitu. Tapi ya lagi-lagi Allah hadir di rumah tangga ini dan Allah yang paling tahu apa yang aku butuhkan, Mas. Dia adalah sosok suami yang selalu ngasih support aku dalam bentuk apapun aku gitu ya, kayak. Sekarang itu tadi aku kan karena memang kami nggak punya keturunan, kita tuh sempat dialog kayak. Apa sih yang harus dilakukan oleh kita untuk dapat amal pahala jariah?
1: Iya.
0: Gitu kan? Harusnya kan doa anak yang soleh gitu ya Mas. Yeah. Gitu kita gak punya gitu ya. Oke, coba deh ilmu yang bermanfaat. Coba kamu, apa nih kamu yang bisa. Jadi dia tuh cukup banyak mendorong aku pada banyak hal yang baik sih. Gitu. Sehingga pada saat ini akhirnya aku semangat lagi untuk itu tadi, akhirnya dari teh, dan sekarang aku ngajar tentang teh kepada banyak mahasiswa ya di salah satu politeknik pariwisata yang harapannya ilmu itu mereka bisa buat mereka hidup nanti ya Mas.
1: Ya.
0: Dan semoga itu menjadi pahala jariah.
1: Insya Allah itu jariah.
0: Iya,
1: bahkan sekelas kita hanya memberi nasihat dan itu diupayakan, dijalankan itu adalah amal jariah insya Allah.
0: Insya Allah. Nah, makanya itu bersyukur sih aku mah sangat bersyukur ya Mas. Jadi kadang-kadang ya itu kalau dihitung sekarang, makanya bagaimana menjaga hati tadi ya Mas.
1: Selain
0: karena dunia itu sebentar, kadang-kadang kalau dipikir juga kayak nggak sesulit itu kok hidup ini, masih banyak hal-hal yang harus disyukuri.
1: Tapi ngerasa gak sih ketika berada di titik terendah, mungkin terada banyak sekali yang harus dipikirkan, jalan aja loh gitu. Dan Allah kayaknya tolong-tolong aja, terus aku berada di posisi dimana, oh aku bisa loh gitu.
0: Ya itu ya mas. Salah satu dampak memegang keimanan Islam ini ya, aku banyak-banyak berharap bahwa manusia itu lemah, manusia itu bodoh, dan gak bisa apa-apa sih selain pertolongan Allah. Sehingga ketika sungguh berpasrah diri itu, akhirnya benar-benar aku tuh apa ya, merasa pertolongan Allah tuh datang tuh kayaknya tuh wah banget gitu loh mas. Setiap ada apapun itu kayaknya ini pertolongan Allah datang, itu pertolongan Allah datang dengan arah yang itu tadi tidak disangka-sangka ya.
1: Terakhir teh ya. Ini mungkin bisa memberikan relate-nya dengan penonton dan dengan sahabat rukun. Aku gak tahu, misalnya sahabat Ruki mungkin merasakan ke korelasi yang sama, mungkin berada dengan titik ujian yang tidak bisa kita bayangkan juga. Tapi gimana saran teteh buat sahabat rukun agar tetap, tadi bukan hati terjaga sudah terjawab, agar tetap istiqomah sudah terjawab, circle sudah terjawab, yakin. Kalau teguh, mungkin dari segi pembelajaran. Kalau circle, support mungkin dari siapapun bisa dicari gitu. Tapi kalau udah ngomongin keteguhan, artinya dari semua indikator itu merujuk kepada yes, nih aku nih, yuk jalan gitu. Gimana teh? Mungkin bisa dikasih saran ke sahabat rukun.
0: Ya kalau ngomong keyakinan tuh memang ya yakin keimanan ya. Itu memang lagi-lagi kalau aku sih porsi terbesarnya adalah belajar sih mas. Karena memang itu adalah buah pikiran ya gitu. Jadi ya memang lagi-lagi kita nggak boleh berhenti untuk belajar, berhenti untuk mendengar gitu ya mas. Apa orang-orang di sekitar kita gitu ya. Karena dari situ lah nanti baru datanglah keyakinan. Gitu. Karena kan kadang-kadang gimana ya, kalau kita yakin sendiri aja bisa jadi kadang-kadang itu perasaan aja kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kalau kita ngomongin sesuatu yang sifatnya perasaan, kadang tentatif. Gitu. Tapi kalau saya di posisi ini, kalau saya bilang yakin adalah kayak, kalau udah yakin tuh kayak jangan belok kiri lagi, karena kan yakin.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Maksudnya levelnya udah naik kelas lagi tuh.
0: Betul. Nah, pada saat yakin tuh ya udah memang asal mulanya adalah memang harus proses berpikir kita, dan proses dari perjalanan spiritual yang memang harus kita lewati. Jadi itu tadi dunia sebentar, kita bagaimana kita merespon dunia yang sebentar ini yang nanti akan kita pertanggungjawabkan kan gitu. Jadi ya kita harus benar-benar nih gimana caranya memegang teguh keimanan kita dengan ilmu mas lagi-lagi.
1: Teh, terima kasih banyak teh.
0: Terima kasih Mas Igi.
1: Aku masih coba untuk juga menata hati dari sebuah obrolan kita ini. Tapi kita berdoa, kita berharap, kita niatkan juga. Artinya sahabat rukun yang menonton ini mendapatkan sebuah motivasi, mungkin inspirasi. Atau bahkan ini juga kita niatkan dan doakan menjadi amal kebaikan.
0: Amin, ya
1: yang bisa memotivasi sahabat rukun untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu,
0: amin.
1: Gitu,
0: ya.
1: Makasih ya, banyak teh sudah sharing perdana di Rukun Indonesia dengan sahabat rukun.
0: Kalau ada salah kata perbuatan segala hilaf dari saya.
1: Saling memaafkan dan saling support tentunya.
0: Insyaallah.
1: Buat sahabat rukun jangan lupa untuk di subscribe tentunya, di like, komen, dan di share dan akan kita semangat lagi dan terus istiqomah semangat untuk menghadirkan narasumber yang insyaallah bermanfaat. Terima kasih banyak teh.
0: Makasih ya, Kasiran.
1: Sukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petuk kabar piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternal siki.
8: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kalu.
8: Weh, saiki numpak mobil ya?
9: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
10: cry. Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa. Karena doa adalah Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
11: Doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi khorojna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk rumah, dengan nama Allah kami keluar darinya, dan kepada Tuhan kami kami bertawakal. Hadis riwayat Abu Daud pada jilid keempat halaman 325.
12: Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah bahwa nanti orang yang terakhir kali masuk jannah adalah seorang lelaki yang terkadang berjalan dan terkadang terjatuh, sehingga kadang api neraka menyambarnya. Ketika telah selamat dari api neraka, ia berkata, "Maha suci Zat yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahiku sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun, baik orang terdahulu maupun kemudian." Setelah itu nampaklah olehnya sebuah pohon. Ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku dengan pohon itu agar aku dapat bernaung di bawahnya dan meminum airnya." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, boleh jadi bila aku kabulkan permohonanmu, engkau akan meminta yang lain lagi." Maka orang itu pun menjawab, "Tidak wahai Rabbku." Allah memaklumi keinginannya dan mendekatkannya ke pohon tersebut sehingga bisa berteduh dan meminum air di bawahnya. Tak lama kemudian pendengar nampaklah olehnya pohon lain yang lebih indah daripada pohon pertama. Ia pun meminta lagi dan terjadilah dialog sebagaimana dialog pertama. Kali ini Allah Ta'ala juga mengabulkan permintaannya dan mendekatkannya dengan pohon yang lebih indah tadi. Ia pun berteduh dan meminum air di bawah pohon yang kedua. Berikutnya nampak lagi olehnya pohon lain yang jauh lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Letaknya di dekat pintu jannah. Ia tak kuasa menahan keinginannya dan meminta lagi agar didekatkan dengan pohon tersebut. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan orang tadi. Ketika ia telah di dekat pintu jannah, ia mendengar suara dari dalam jannah. Suara yang mendorongnya untuk meminta lagi kepada Allah Ta'ala agar ia dimasukkan ke jannah. Padahal sejak permintaan kali pertama, ia berjanji untuk tidak meminta lagi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang akan membuatmu puas? Apakah kamu rela jika aku memberimu jannah yang seluas dunia dan semisalnya lagi?" Orang tadi berkata, "Ya Rabbi, apakah engkau mempermainkanku? Padahal engkaulah pengatur seluruh alam." Allah Ta'ala pun tertawa mendengar perkataan orang tadi lalu berfirman, "Aku tidak sedang mempermainkanmu, tetapi aku berkuasa untuk melakukan apa yang aku kehendaki." Pendengar, subhanallah, itulah untuk penduduk jannah yang terakhir. Bagaimana dengan yang terdahulu pendengar? Maka mari kita berlomba.

Sebusuk apapun maksiat yang telah dilakukan, sebanyak apapun dosa yang telah diperbuat, bila manusia kembali kepada jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Bahkan terhadap orang yang kafir sekalipun, bila ia kembali kepada fitrah, yakni menjadi muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosanya. Pintu taubat senantiasa terbuka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menanti kedatangan hambanya yang akan bertaubat. Namun demikian, tidak selamanya pintu taubat terbuka. Ada saatnya pintu taubat tertutup rapat. Pintu taubat akan tertutup rapat pada dua keadaan. Pertama, ketika nyawa manusia sudah berada di tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung menerima taubat seseorang sebelum nyawanya sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya." Hadis riwayat Muslim. Tertutupnya pintu taubat merupakan batas di mana penyesalan, permohonan ampun, perbuatan baik dan keimanan orang kafir tidak bermanfaat lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabihi wa walahu ba'd. Ikhwatil kiram, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dimanapun kita, kematian akan mendatangi kita. Di hutan, di istana, dan dimanapun tempat. Allah berfirman, aina mata

bagaimana cerek yang dituangkan ke dalam gelasnya, air cerek itu. Kemudian setelah itu dicabut, kemudian lalu dibawa ke langit. Malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya segera mengambilnya dan meletakkan di sebuah sutra dari jannah. Dibawa ke langit pertama. Di langit pertama malaikat menanyakan, ini siapa? Ini Fulan bin Fulan. Persilahkan naik. Kemudian malaikat langit pertama pun mengiringkan sampai ke langit kedua. Terus demikian sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah kembalikan ke bumi. Setelah sampai ke dalam kuburan, maka malaikat mungkar dan nakir menanyakan, apa agamanya? Madinuka, marabuka, madinuka, ma'ilmuka, ditanya oleh Allah, oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia jawab dengan baik. Kemudian wasa'a qabru maddal basar, Allah luaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Kemudian dia mendapatkan tamu yang berwajah putih bersih, baik orangnya. Siapa kamu kok kesini, baik sekali? Maka orang yang beritahu bahwa saya lah amal baik kalian, saya lah amal soleh kamu yang di dunia kamu mengerjakannya. Begitulah orang beriman akan menghadapi kematian dengan sebuah kesenangan, dan setelah itu mendapatkan kesenangan-kesenangan berikutnya. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah memberitahukan bahwa nanti orang seperti ini akan didatangkan firas min firasil jannah, akan datangkan firas, yaitu tempat tidur dari jannah atau na'im, kemudian tidur di situ dengan nyaman sampai hari kiamat. Inilah proses kehidupan setelah kematian. Sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah bagaimana persiapan sebaik-baiknya dengan amanu wa amil sholihat. Dengan demikian insya Allah kita menjadi orang yang mati dengan tenang dan hidup dengan tenang setelah kematian. Jangan sampai waktu yang terbatas ini kita lalai, kita berbuat kemaksiatan, dosa-dosa, bahkan kekafiran yang akan mencelakakan kita sejak menjelang kematian dan seterusnya sampai selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Mendengar pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau. Tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan di sanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahsh dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak mengkubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya.

Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamr. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya. Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaibar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaibar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanannya yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah dan tidak menghiraukan nasab manakala bertentangan dengan akidahnya.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustaz Budi Azhari LC.
1: Yang tua semestinya membimbing yang muda, mengayomi yang muda, memberikan pengalamannya, bukan menjatuhkannya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh orang-orang tua Quraisy. Di level tertingginya, level satunya, itu hampir semuanya mati kafir. Yang terselamatkan adalah anak-anak mereka, generasi mudanya. Jadi generasi-generasi mudanya selamat, Pak. Yang tuanya mati kafir. Yang Allah selamatkan paling hanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Makanya pelajaran juga untuk kita di sini dan siapapun, bahwa kalau mau tobat jangan nunggu tua. Biasanya mati kafir. Beneran ini, Pak. Jangan nunggu tua. Karena tua itu susah, Pak. Kita khawatir betul. Mumpung masih muda, segera tobat. Mumpung masih muda, segera hijrah. Jangan nunggu tua. Yang tua dalam sejarah jelas mati kafirnya.
2: Tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal. Selalu saja ada kekurangan. Boleh jadi ada yang indah dalam rupa, tetapi ada kekurangan dalam gaya bicara. Bagus dalam penguasaan ilmu, tetapi tidak mampu menguasai emosi dan mudah tersinggung. Kuat di satu sisi, tetapi lemah di sudut yang lain. Dan dari situlah pendengar kita harus cermat mengukur timbangan penilaian terhadap seseorang. Apa kekurangan dan kesalahannya? Kenapa bisa demikian dan seterusnya? Seperti apapun orang yang sedang kita nilai, keadilan tidak boleh dilupakan. Walaupun terhadap orang yang tidak disukai, yakinlah, kalau dibalik keburukan sifat seorang mukmin, pasti ada kebaikan di sisi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bersikap adil. Firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan timbangan yang adil, maka penilaian kita bisa menjadi proporsional. Tidak serta-merta menilai bahwa orang itu pasti salah. Mungkin ada sebab yang membuat ia lalai, lengah dan kehilangan kendali. Bahkan mungkin jika kita berada di posisi dan situasi yang sama, kita pun tidak lebih bagus dari orang yang kita nilai. Karena itu, lihatlah terlebih dahulu kekurangan dalam diri kita sebelum kita menilai kekurangan orang lain. Ego manusia cenderung mengatakan kalau sayalah yang lebih baik dari yang lain. Ego seperti inilah yang kerap membuat timbangan penilaian tidak jadi adil. Kesalahan dan kekurangan begitu jelas, tetapi kekurangan diri tidak pernah terlihat. Padahal kalau saja bukan karena anugerah Allah yang berupa tertutupnya aib diri, tentu orang lain akan secara jelas menemukan aib kita. Nah, pendengar, sebaiknya dari kita ada yang bisa menahan diri untuk tidak membuka dan membicarakan aib orang lain. Tetapi ada juga sebagian dari kita yang sulit untuk menahan diri untuk tidak mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain. Bagi sebagian orang hal ini terasa sulit karena lidah kerap kali usil, selalu saja tergelitik, tergoda untuk menyampaikan isu-isu baru yang menarik, walau sebenarnya ia mengetahui bahwa sesuatu yang menarik buat orang lain kadang buruk buat objek yang dibicarakan. Nah, disitulah ujian seorang mukmin untuk mampu memilih dan memilah mana yang perlu dikabarkan dan mana yang tidak. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, tidak akan masuk surga orang yang suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain. Nah, sebaiknya pendengar, sebelum kita memberikan reaksi terhadap aib orang lain, lihatlah dengan jujur seperti apa diri kita. Lebih baikkah atau lebih burukkah? Apabila ternyata kita lebih baik, maka bersyukurlah. Namun jika kita ternyata jauh lebih buruk, maka segera bertobatlah. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Maka ketahuilah Orang yang gemar membicarakan aib orang lain sebenarnya tanpa ia sadari, ia sedang memperlihatkan jati dirinya yang asli, yaitu tidak bisa memegang rahasia, lemah setia kawan, penggosip, penyebar berita bohong karena belum tentu yang diceritakannya adalah benar. Ketahuilah pendengar, semakin banyak aib yang ia bicarakan, ia sebarkan, maka semakin jelas keburukan diri si penyebar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah kalian di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pendengar, jadi bila masih ada dari kita yang kadang masih suka membicarakan dan atau mengungkapkan aib orang lain meskipun aib itu benar, maka sadarlah segera, karena ghibah merupakan dosa besar yang akan hanya diampuni setelah orang yang kita ghibah memaafkan kita. Dan biasanya kebanyakan dari kita malu untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan pada orang yang telah kita bicarakan aibnya.

0: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan.
2: RDSFM.
3: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.
4: La

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?
1: Wa ma

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: آخرين.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
0: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
1: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Walau.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: يَعْرِفُونَ.
1: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
0: Amin

0: يَعْبُدُونَ.
1: Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak, maha suci dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

0: tunsarun.
1: Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: تَحْضَرُونَ.
1: Sebenarnya, hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

0: الظَّالِمِينَ.
1: Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: amin.
1: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
2: Walaqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
2: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun.
1: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
2: Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun.
1: Dan Al-Qur'an ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
2: Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin.
1: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
2: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun.
1: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
2: Qalu wajadna abana laha abidin.
1: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
2: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
1: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
2: Qalu aji'tana bilhaqqi am anta minal la'ibin.
1: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran, atau engkau main-main?
2: Qala

0: المجاهدين.
1: Dia Ibrahim menjawab, sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu.
0: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
1: Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
0: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
1: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
0: Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh-dhalimin.
1: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
0: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
1: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
0: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
1: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan.
0: Qalu anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim.
1: Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?
0: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
1: Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara.
0: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun.
1: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri.
0: Umma nukisu ala ru'usihim. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
1: Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara.
0: Qala fata'budun min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum.
1: Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?
0: Uffil lakum wa lima ta'budun min dunillah afala ta'qilun.
1: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?

Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
0: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang.

0: إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

حَافِظِينَ. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, "Ya Rabb-ku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."
1: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin.
0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum min as-sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia.

dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, "Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

0: Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisah, wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.
1: La yahzunuhumul faza'ul akbar, wa ta'ala.

0: Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."
1: يوم

Ingatlah, pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu, dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi hukum bil haqq. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
0: Dia, Muhammad, berkata, Ya Rabbku, berilah keputusan dengan adil. Dan Rabb kami, Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

0: Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
0: Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

Tentang syaitan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Ya.

0: tidak?
1: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu, ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu, yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

0: munir.
1: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
1: Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal 'ashir.
0: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: tidak?
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: يريد.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Alam.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidih jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbahu, fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yabsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai oma.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Weh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alam mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
10: Rahmaka Rabbal Ibad Rajai.
11: Bunda, nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasehatiku. Yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu. Ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya Engkau Zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaan-Mu, mendatangkan keridhaan-Mu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah Engkau tentukan akhir masa itu, kupinta kepada-Mu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah, Ya Allah. Amin. Ya Rabbi.

wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika berubah merah padam. Beliau tak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab. Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kepala negara yang berkuasa penuh, kaum elit Quraisy berharap Rasulullah dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usamah dapat bernegosiasi dengan Rasulullah karena selama ini Usamah dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani. Dengan mudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usamah, yakni adanya upaya kolusi dan bersekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi, beliau berkata kepada Usamah, "Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?" Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir dengan tegas beliau mengatakan, "Sesungguhnya hancur binasanya bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elit, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apapun. Tetapi bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kata-kata Rasul bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri adalah sangat tidak mungkin terjadi di dalam sebuah rumah tangga nubuah. Seorang putri kandung yang sangat dicintai melakukan pencurian. Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa, bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tentram meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih, dan bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa. Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran berakibat runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bila mana pesan Rasulullah ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Labbaik Allahumma. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu al husna lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udha billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Ikhwani fiddin arsyadani wa arsyadakumullahu ajma'in. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya kenikmatan bisa menghadiri majelis taklim di kesempatan subuh pagi hari ini. Semoga termasuklah kita dari hamba-hamba, dari umat yang didoakan Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku yang berpagi hari dalam melakukan kebaikan. Dan semoga kita termasuk juga orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang kemudian dengan redaksi hadis Allah tertawa terhadap hamba-hamba tersebut. Dari tiga golongan yang Allah tertawa terhadap golongan tersebut, salah satunya adalah seorang laki-laki yang di malam harinya dia bisa bangun untuk salat tahajud padahal istrinya adalah cantik banget. Ini istrinya cantik semua kan teman-teman? Pertanyaan saya, bisa tahajud gak? Masya Allah ya, Allah seneng banget gitu. Kalau punya istri cantik, kok kemudian masih tetap bisa tahajud? Itu luar biasa. Karena kecantikan istri ya tidak apa ya, memengaruhi dia ya seorang hamba tersebut untuk ibadah kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat itu diterangkan ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung di jatah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kita memahami bagaimana tentang Aisyah, tapi luar biasa ya, di waktu menginap di rumahnya Nabi berkata, wahai Aisyah, bolehkah aku beribadah kepada Rabbku? Oh, boleh banget wahai Nabi, masya Allah. Akhirnya di malam itu beliau melakukan tahajud yang luar biasa. Saya rasa teman-teman juga sama ya gitu, istrinya cantik tapi tetap bisa tahajud, insya Allah ya. Ya, jangan bilang istri saya nggak cantik Ustaz, makanya saya tahajud terus. Nah, itu tambah nggak jelas lagi itu teman-teman. Nah, jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini kita sama-sama akan memahami, mengkaji, mudah-mudahan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, yaitu mengambil spirit dari nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ringkas tapi membekas. Ya, ringkas tapi ada asar, ada pengaruh, ada jejak yang kemudian nasihat itu selalu terngiang dan terbayang dan akhirnya tidak pernah kita lupakan. Maka salah satu dari metode yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan nasihat-nasihat itu ada beberapa, di antaranya mengulang nasihat itu 3 kali gitu. Terkadang kemudian Nabi Muhammad SAW memberi nasihat itu enggak terlalu panjang gitu. Ya, jadi ya ada sih terkadang yang panjang itu ada. Kalau yang saya dapatkan yang terpanjang atau hadis-hadis yang panjang itu kalau berkaitan dengan hari-hari kiamat. Itu panjangnya luar biasa jemaah. Ya. Tapi di kesempatan-kesempatan yang lain beliau banyak menggunakan istilah namanya Jawami ul Kilmi gitu atau Kalimi. yaitu kalimat-kalimat yang singkat, padat, ya, tapi sangat-sangat mendatangkan manfaat dengan izin Allah. Ini juga mungkin perlu kita pelajari, sehingga kalau ada kita punya istri, nasihat itu nggak usah terlalu wakeh gitu. Ya, wong sithik kadang-kadang ya, lupa gitu kan ya. Apalagi banyak banget. Apalagi ibu-ibu nasihati suami itu jangan banyak-banyak, Bu, ya Allah. Ya suami itu tidak seperti perempuan ya. Perempuan itu kan bisa nyambi ya. Sambil gendong, sambil goreng, sambil apalagi itu. Isah-isah, nyapu, itu jalan gitu. Perempuan tuh bisa ya, gendong, gandeng ya, yang sebelah kiri gendong anaknya, yang sebelah kanan gandeng anaknya, kemudian masih sambil nyuci, isah-isah, itu terpikirkan dan terjalankan gitu. Kalau bapak-bapak ya, misalkan ibunya mau berangkat pengajian, dia berpesan, "Mas, nanti habis makan tolong ya pakaian-pakaian itu dijemur. Lah nanti setelah jemur tolong ya Mas, sampahnya dibuang. Lah habis buang sampah tolong ya Mas ya, tanaman disiramin." Kira-kira yang dikerjakan yang mana itu nanti? Ya sebelum ngerjakan sih tak leyeh-leyeh sih ya, udah. Ya. Bukan pengalaman saya ya. Kalau Mas misalkan pengalaman ya pengalaman jenengan lah gitu. Nggak gampang gitu, maka kita memilih nasihat-nasihat yang ringkas, yang mudah kita pahami gitu. Nah, di sini saya menulis ada 33 hadis yang itu saya ambil yang 3-3 gitu aja, 3-3-3-3 gitu. Nah, ini saya kasih satu cuplikan saja yang ringkas dan membekas. Apa itu? Di sini hadis diriwayatkan oleh akhrajahu Imam Ibnu Majah wa Ahmad. Ya dari jalur Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini menjelaskan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi An Abi Ayyub Al-Ansari qol, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqol, ya Rasulullah, u'idni wa aujiz." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila salatika fasalli salata muwaddiin wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu goda wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas." Abu Ayyub Al-Ansari beliau mengatakan, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Itni wa aujis, ya Rasulullah, itni, beri aku nasihat, wa aujis, dan ringkas, ya, beri aku nasihat, itni wa aujis, beri aku nasihat yang nasihat itu ringkas gitu, jadi enggak terlalu panjang." Kemudian faqol, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama adalah, "Idakum tapi solatika fasoli solata muwaddiin." Jika kamu menegakkan solat, jadikan solatmu itu solat perpisahan. Ya, seolah-olah kamu adalah solat yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, "Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu goda." Dan jangan kamu berkata-kata dengan perkataan yang pada akhirnya besok kamu harus minta maaf dari perkataan itu. Ya, kamu harus menyesal dari perkataan itu dan kamu harus klarifikasi ulang dari perkataan itu. Kemudian yang ketiga, "Wa ajmi'il ya'sa," kumpulkan rasa putus asa. Ya, "mimma fi aidin nas," dari apa-apa yang di tangan manusia. Maksudnya jangan pernah mengharapkan hal-hal dari manusia. Ya, dan jangan pernah pengen melek terhadap apa-apa yang terjadi pada diri manusia. Apalagi kaitan dengan rizki. Udah, semuanya udah ditentukan oleh Allah. Hadirkan qanaah dalam hatimu, hadirkan qanaah dalam dirimu. Itu akan lebih tenang. Nah, tiga perkara ini jamaah, yang insya Allah akan kita bahas. Sedikit insya Allah, tiga aja poinnya, insya Allah akan membekas dalam kehidupan kita. Silakan ngopi dulu jamaah. Kalau saya ngopi real, kalau antum ngopi ngolah pikir, gitu. Oke. Di sini dari Abu Ayyub Al-Ansari jamaah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam saat baiat Aqabah yang kedua. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah seorang sahabat yang nama aslinya Khalid bin Zaid. Ya, nama aslinya Khalid bin Zaid Kulaib bin Kulaib. Ya, Khalid bin Zaid bin Kulaib. Jadi emang agak-agak unik gitu nama beliau itu. Kalau biasanya kayak ada namanya Anas bin Malik gitu ya. Ya berarti Anas ini anaknya Malik gitu kan ya. Kemudian misalkan disebut Abu Qasim ya untuk nama Nabi Muhammad SAW. Berarti ya bahwa Qasim ini adalah anak laki-lakinya Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari ini ya sebagian riwayat tidak diketemukan kalau nama anaknya beliau adalah namanya Ayub gitu. Itu tidak muncul. Kalau biasanya Abu Ayub, nah berarti dia punya anak namanya Ayub. Kayak saya biasa dipanggil Abu Yahya, berarti aku punya anak namanya Yahya. Tapi tidak semuanya begitu memang. Kayak Abu Hurairah itu bukan terus ya, itu karena sukanya beliau terhadap kucing, perhatian terhadap kucing. Nah, begitu. Makanya cara menerjemahkan enggak perlu tekstual, enggak perlu bapak. Itu enggak pantas jamaah ya Abu Hurairah gitu aja gitu ya. Jadi luar biasa jamaah yang berbahagia. Nah, jadi sahabat-sahabat itu semuanya baik, udul, adil ya, kemudian bijak ya. Dan kita lihat bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ini yang memiliki kisah khusus gitu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ya, ketika hijrah ke Madinah itu beliau bersama sahabat ketika mencari tempat di mana beliau harus singgah, maka kemudian beliau punya unta, yang unta itu disuruh jalan aja ya, kemudian di mana unta itu berhenti ya, kemudian disitulah akan dibangun ya, dan kemudian disitulah pula nanti Nabi akan singgah. Dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, ternyata unta itu berhenti di depan daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kurang lebih 7 bulan lamanya Abu Ayyub Al-Ansari ini berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi tinggal di rumah beliau. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini sambil menunggu dua, satu dibangunnya Masjid Nabawi, yang kedua rumah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, berarti apa ada hubungannya ya kalau di suatu tempat itu ada sapi atau kerbau itu pokoknya disuruh keluar, nanti kemana sapi dan kerbau itu pergi diikuti, apa itu ada kaitannya dengan untanya Nabi Muhammad SAW ketika pergi terus diikuti? Ya menurut saya enggak. Ya menurut saya tidak. Tapi kalau ada kisah yang lain ya monggo aja. Tapi tidak seperti itu. Nah, kemudian yang unik lagi jamaah, Abu Ayyub Al-Ansari ini jadi kan waktu di rumahnya, jadi Abu Ayyub ini kan rumahnya tingkat tuh. Ya tingkat, ada lantai atas satu, lantai bawah satu. Lah Nabi Muhammad SAW tuh tinggal di lantai bawah gitu. Tujuannya apa? Kalau ada tamu-tamu itu Nabi gampang untuk apa? Menemuinya gitu kan. Nah, Abu Ayyub dan keluarganya itu tinggal di atas gitu. Di sisi lain enak gitu kan, Nabi kalau ada tamu cepet. Nah, tapi di sisi lain jadi gak enak. Jadi di atas itu kalau gelodek-gelodek gitu kan, terus bakal ganggu Nabi gitu ya. Sampai suatu ketika saking hati-hatinya grogi ya, ada air minum ya yang kemudian tumpah ya, dengan refleksnya kemudian Ummu Ayyub Al-Ansari ya, istri daripada Abu Ayyub Al-Ansari ini langsung mengambil sebagian mengatakan sutra gitu, Untuk apa? Untuk ngelap jangan sampai netes kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini misalkan jenengan ada tamu mulia ya di rumah jenengan, dan jangan dibayangkan lantai duanya itu yang cor yang itu ya. Jadi jenengan punya tamu agung, misalkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke rumah jenengan. Ya. Dan jenengan itu terus rumahnya lantai 2 kreak-kreak gitu kira-kira. Ya kan? Jenengan tinggal di atas. Ya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tinggal di bawah. Kira-kira jenengan gimana tuh? Bisa tidur banget enggak kira-kira? Ya, sulit ya, karena khawatir nanti kalau ngelarapi, kalau apa kayak gitulah ya. Itulah yang dirasakan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari, dan itu di bawah beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian teman-teman yang perlu kita ambil teladan lagi juga dari Abu Ayyub Al-Ansari ini luar biasa. Beliau

pada waktu itu. Nah, kemudian beliau bergerak, ya, walaupun beliau sahabat yang cukup senior, ya, pada waktu itu bergerak di bawah pimpinan yaitu Yazid bin Muawiyah, ya, berjuang untuk ya membebaskan ya Konstantinopel pada waktu itu. Ya, kemudian beliau berupaya untuk bisa berada di barisan tersebut, walaupun beliau senior dan di bawah pemimpin Yazid bin Muawiyah, luar biasa perjuangannya, dan usianya kurang lebih pada waktu itu 80 tahunan ikut jihad gitu ya. Usia 80 tahun kurang lebih beliau ikut jihad pembebasan itu. Dan belum terbuka pada waktu itu, dan beliau berwasiat kepada para tentara yang ada, kepada Panglima Yazid bin Muawiyah juga, kalau nanti aku mati, tolong kuburkan jasadku di tempat yang paling dekat dengan gerbang Konstantinopel. Gitu. Dan itu wasiat beliau. Dan dengan izin Allah, beliau meninggal dan pada akhirnya dimakamkan, diupayakan yang menuju ke tempat yang sangat dekat dengan benteng Konstantinopel pada waktu itu. Dan kejadian itu kemudian disaksikan orang-orang Romawi dan bertanya-tanya, ada apa kok ramai banget kemarin gitu. Ya walaupun perang tapi ada dialog juga. Ada seorang ya pasukan dari kami yang meninggal dunia kemudian dimakamkan. Dan kemudian uniknya apa? Orang-orang Romawi itu dengan tahu kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini, ketika musim-musim paceklik, musim-musim kesulitan, mereka itu bertabaruk loh. Ya, bertabaruk dengan kuburannya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Ya padahal mereka tidak beriman, dia benci banget dengan orang Islam, tapi lucu gitu. Ya kuburannya itu dijadikan wasilah oleh mereka. Ya supaya diturunkan keberkahan dari langit, ya tersingkapnya dari berbagai kesulitan hidup. Ya, jadi minta wasilah keberkahan melalui musuhnya. Ya, luar biasanya, maaf. Nah, dengan izin Allah ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan ya Konstantinopel dengan pasukannya yang luar biasa, dengan kisah yang luar biasa, akhirnya ditemukanlah ya kuburan daripada Abu Ayyub Al-Ansari ini, dan ada di wilayah namanya wilayah Ayyub gitu ya. Wilayah itu disebut wilayah Ayyub, di dekat yang namanya Tanduk Emas ya. Tanduk Emas, kalau kita ke Turki ya itu nanti ada namanya seperti kayak ada wilayah-wilayah air gitu. Nanti kita ke sana itu ada namanya istilah Tanduk Emas. Emang cukup cantik tempatnya, teman-teman. Ya, airnya tenang ya, kemudian tempatnya juga Ayyub banget ya. Ayyub Indonesia ini ya. Ayyub bahasa Jawa ya. Idung banget tempatnya. Nah, disitulah kemudian kuburan Abu Ayyub Al-Ansari dikuburkan di situ jasad beliau. Nah, di depannya itu ada kayak pasar-pasar loak, kayak klewer gitu, jamaah. Halamannya luas, ada air mancurnya, dan nanti di depannya itu ada orang jualan-jualan di situ. Nah, kemudian saya dulu pernah membuktikan kok waktu saya di kampung ada Quran namanya Quran Stambul. Itu ada hubungannya enggak sih dengan Istanbul gitu. Nah, kemudian saya coba datang ke pasar-pasar kayak klewer gitu di situ-situ, jamaah. Ternyata benar, jamaah. Quran-Quran yang sejempol-jempol saya ini di situ banyak banget, jamaah. Ya, namanya Quran Istanbul, ternyata memang itu dulu diproduksi di Istanbul. Ya. Sebenarnya kalau Quran yang sejempol ini, kalau jenengan hafid Quran enak banget untuk murojaah, emang bisa kelihatan banget saya. Ya, jadi kalau antum hafid Quran, murojaah pakai itu gampang, paling ini gampang gitu aja. Ya, tapi kalau kita belum hafid Quran, jangankan Quran yang sekecil itu, jamaah. Quran yang gede di Masjid Fatimah aja kita ini enggak paham-paham, jamaah. Udahlah. Ya, jangan ya, saya kemarin ngeruqyah orang gitu, yang ngeruqyah orang Wonogiri gitu. Ya, saya kan kalau ngeruqyah itu tak tanya-tanya, kamu punya jimat ya gitu. Dia bilang, enggak Ustaz, enggak ada gitu. Ada sesuatu yang kamu keramatkan? Enggak ada Ustaz. Batu akik yang kamu yakini di situ ada keselamatan ini? Enggak ada Ustaz gitu. Dan ini orang lucu banget, kalau pas kumat daripada kesurupannya itu gigiti teman-temannya. Ya, jenyokoti konco-koncone gitu. Jam 12 malam dibawa ke rumah saya. Ya, masih dalam keadaan nyokot koncone, ya Allah. Yang saya

0: kagumi dari temennya itu gitu. Itu tuh nyokot mbok jarike aku kasihan ustad gitu. Jadi di kayak nih koncone sing kesurupan itu jamaah gitu. Jadi apa ini apa namanya ini? Bahunya itu dicokot kayak gitu, ya Allah gitu. Dodok-dodok ke rumah saya keluar, ada apa ini gitu. Buka, ini ustad temanku kesurupan. Saya datang itu dengan izin Allah, enggak tahu tiba-tiba langsung cokotan itu dilepas gitu. Itu lepas cokotane gitu, terus kemudian dia tiba-tiba gini, enggak kok ustad, aku enggak kesurupan kok ustad gitu. Ya, dah udah enggak apa-apa gitu kok, saya bilang, ya tadi iya itu ustad gitu. Udah gini aja, bawa pulang aja, aku ngantuk banget nih jam 12 malam gitu kan. Habis itu pulang, aku janji besok tak datangin gitu. Habis itu besoknya saya datangin tuh orang, ya kemudian di tempat mesnya gitu, tak tanya-tanya tentang jimat macamnya itu. Dia bilang, gak ada sama sekali ustad, gak ada jimat. Kalau buntet, gak ada ustad, punya anu, semar mesem, semar mendem, apa gitu. Ajaran goyang gak ada ustad gitu. Nah cuman dia gini, tapi ustad jujur ya, saya memang memuliakan, mengagungkan satu hal dari guru saya gitu. Tapi saya tidak menganggapnya sebuah jimat ustad. Tapi memang itu saya muliakan, dan saya memang sulit kalau tidak bersama barang itu ustad. Ya apa? Apa yang diambil? Quran stambul segini tuh. Kamu bisa baca Quran? Enggak bisa ustad gitu. Ya Allah, terus kamu apain kayak gini gitu? Ya ada hal-hal tertentu yang saya kerjakan. Nah inilah saya bilang, ya kamu tidak bertawakal kepada Allah, kamu sandarkan kehidupanmu ke barang yang seperti ini. Ini gak ada salahnya dengan benda ini, tapi sikapmu, keyakinanmu itu yang kemudian rusak gitu. Ya, akhirnya udah beli bertobat pada Allah, tak suruh belajar lagi Al-Quran yang baik. Ya itu tadi saya bilang, Quran yang gede kamu bisa baca? Enggak bisa ustaz. Yang kecil apalagi gitu. Udah kamu belajar Quran yang baik. Nah kadang-kadang banyak itu, di rumah saya masih ada juga yang Istanbul ini jamaah, ya kecil banget gitu. Ya, nah untuk itu ternyata saya dapatkan tempat itu ada di Turki itu jamaah. Ya kembali lagi ini kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari jamaah, yang membuat kita luar biasa ya, bagaimana ketika ada kabar tentang Islam beliau kemudian segera menyambutnya. Yang kedua, bagaimana khidmahnya beliau kepada Rasulullah Muhammad SAW, 7 bulan loh jamaah ngurusi tamu dengan kepakewohannya, tapi luar biasa. Kalau kira kita kan rata-rata berapa? 3 hari kan? Ya 3 hari itu peng-pengan ya kan. Ini 7 bulan coba. Luar biasa ya beliau. Dan ada kisah lagi yang luar biasa jamaah, sebelum kita bergeser ke matan daripada hadis ini. Pernah di suatu ketika Abu Bakar itu keluar dari rumahnya. Ya kemudian juga ketemu dengan Umar bin Khattab keluar dari rumahnya. Kemudian saling dialog. Kenapa kamu keluar? Kamu juga kenapa? Aku lapar banget gitu. Aku juga gitu coba. Sekelas sahabat ini luar biasa kehidupannya jamaah. Jangan dikira kayak kita-kita gini ya toh. Kita-kita ini kan masa Allah pagi-pagi udah ada kopi, ada roti gitu. Tapi sahabat tuh ya Allah ya, kadang-kadang sampai benar-benar enggak ada makanan jamaah. Ya enggak ada makanan, beliau berdua saling ngobrol, aku luwe gitu kan. Kemudian ketemu Nabi Muhammad SAW, ditanya, ada apa kalian berdua? Saya lapar wahai Nabi, yuk ikut aku yuk gitu. Kemana? Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kalau lapar ya, kalau kurang, itu jujukannya langsung di mana? Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Karena memang beliau itu selalu menyediakan ya banyak makanan ya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan yang terbaik, kurma-kurma terbaik ya disembelihkan kambing. Pokoknya nenek apa-apa langsung dibelih untuk ya menghormati Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata tidak selalu juga keluarganya Nabi banyak makanan seperti itu ya. Terbukti ketika ada makanan cukup enak, beliau bilang ke Abu Ayyub apa, tolong ya ini diantarkan ke rumah. Kenapa Nabi? Fatimah jarang loh makan yang kayak begini gitu. Makanya kalau saya bilang, Bu tolong bungkusin ini untuk anak saya ya. Itu ya, ya jangan kaget jenengan, mungkin juga karena anak saya mungkin belum pernah makan makanan yang seperti itu. Gitu ya, kurang lebih kayak gitulah jamaah. Oke jamaah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah setelah kita sedikit tahu tentang Abu Ayyub Al-Ansari, supaya kita juga memiliki sifat-sifat yang baik ya, sifat-sifat yang mulia, yang terpuji dari apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian kita masuk ke matan hadis yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat, ringkas tapi membekas. ja'a rajulun, kalau dalam redaksi yang lain ata rajulun gitu, mendatangi ya, seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqala, seraya berkata, idni wa aujis. Ya, idni wa aujis. Tentu dia berkata, wahai Rasulullah SAW, idni, beri nasihat aku. Wa aujis, dan ringkas, atau yang ringkas. Dan ini kata ulama mengatakan bahwa anjuran bagi kita untuk sering-sering mendatangi ulama, sering-sering mendatangi ahlul ilmi, sering-sering mendatangi ahlu ibadah, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat, terutama ibu-ibu, kalau deketi ulama, itu yang diminta pertama kali adalah nasihat, bukan selfie ya, bukan fotonya, tapi nasihatnya gitu. Walaupun nanti foto boleh, boleh, tapi itu carry-carry baik lah ya. Ya, kalau minta itu yang pertama nasihat, yang kedua doa ya, itu yang pertama. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika ketemu Uwais al-Qarni, beliau minta apa? Didoakan. Padahal derajatnya Umar bin Khattab ini lebih tinggi. Ya, beliau itu seorang sahabat yang ketemu dengan Nabi. Ya, sedangkan Uwais al-Qarni ini, beliau itu hidup sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman, tapi qadarullah Uwais al-Qarni ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dalam hitung-hitungan derajat atau status, statusnya itu adalah tabi'in atau ya beliau itu tabi'in gitu kan ya. Tabi' gitu ya, jamaknya tabi'in atau tabi'un gitu. Jadi tabi' yang mengikuti atau generasi setelah sahabat. Ya, tapi luar biasa karena melihat kesolehannya yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab dan para sahabat, ya. Kemudian beliau minta didoakan oleh siapa? Uwais al-Qarni. Karena Uwais al-Qarni ini memiliki hal yang luar biasa sehingga doanya mustajab. Apa di antaranya? Khidmah dalam bentuk birrul walidain, terutama kepada sang ibu tercinta. Gitu. Ya, maka di sini ketemu ulama ya, apalagi di sini ketemu Nabi Muhammad SAW, begitu. Ya, ini beri aku nasihat. Gitu. Beri aku nasihat. Beri aku jangan itu wa aujis, dan kumohon wahai Nabi dengan ringkas ya. Kenapa nasihat dan ringkas? Karena dengan nasihat yang ringkas ya, maka kita akan bisa menerima nasihat itu, gampang untuk kita ingat, yang insya Allah gampang kita jalankan. Pernah juga saya sampaikan, ada seorang budak begitu mengantarkan suaminya ketika dia mau bepergian untuk safar, dia ajak ketemu seorang ulama, sama minta, beri aku nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya lah ittaqillah, kemudian wasbir wala tastajil. Singkat banget jemaah. Ya, nasihatnya adalah ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbir, dan selalu bersabarlah dalam apapun keadaanmu. Kemudian yang ketiga yaitu wala tastajil, jangan kamu tergesa-gesa. Kita lihat juga hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa'adbi sayyi'atal hasanata, ikuti setiap keburukanmu dengan kebaikan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia itu dengan akhlak yang mulia. Tiga gitu. Ya, jadi enggak terlalu banyak lah kalau tiga itu. Nah, teman-teman, kemudian di sini dikatakan faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Satu, jika kamu sedang salat gitu. Jadi jadikan salatmu itu ya, fasalli salata muwaddi'in. Itu adalah salat perpisahanmu. Salat terakhirmu. Ya. Ada haji wada, tapi di sini ada salat wada gitu. Dalam arti kita mengupayakan bahwa jangan-jangan ini adalah sholat terakhirku. Karena kalau kita ya menganggap itu sholat terakhir, itu akan datang namanya kekhusyuan. Kayak gini, kita bertamu kepada saudara kita. Habis kita bertamu di situ kurang lebih 3 hari, kita akan pamitan. Nah, ketika mau pamitan itu, kira-kira yang kita hadirkan kesan yang nganyelke atau kesan sing nyenengke? Nganyel ke? Mesti kesan sing nyenengke toh? Misalkan kita mau pamit dari tempat kita singgah di situ, kira-kira tempat itu kemudian kita rapikan apa ora-arik gitu jamaah? Rapikan. Ya, sampah-sampah kita kemas. Ya, kemudian pokoknya sebaik mungkin lah kita berpamitan dari tempat itu. Sama jemaah. Maka kalau kita sudah bisa menghadirkannya luar biasa, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 45, 46 ya kalau gak salah.
1: Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun

0: وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
1: Jadi di situ kita diperintahkan mintalah tolong kalian kepada Allah melalui sabar dan sholat. Kemudian Allah terangkan wa inna dan sholat itu la kabirah, sungguh berat banget. Illa alal khasyi'in, kecuali untuk siapa? Mereka orang-orang yang khusyuk. Nah pertanyaannya, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang yakin. Walaupun pakai kalimat yadhunnun, menyangka, tapi tentu maknanya yakin. Dalam sholatnya itu, dalam ibadahnya itu, mereka adalah orang-orang yang berjumpa dengan Allah. Kalau kita korelasikan dengan hadis ihsan, hadis ihsan, hadis Jibril, maka sholat itu kita hadirkan dengan derajat ihsan. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarok. Nah di ihsan ini ternyata teman-teman ada dua hal. Apa itu? Satu namanya musyahadah, yang kedua namanya muraqabah. Ya. Jadi ini satu ya. Kita hadirkan namanya ihsan. Apa itu? Musyahadah. Musyahadah itu kita sholat seolah-olah kita bisa melihat Allah. Namanya musyahadah, syahada yusyahidu, melihat, menyaksikan. Kalau di derajat ini belum mampu jamaah, diturunkan namanya muraqabah. Apa? Yakin bahwa Allah melihat kita. Kalau bisa apa? Musyahadah, kita bisa melihat Allah dalam ibadah kita. Kalau ini gak mampu, maka yang kedua, yaitu apa? Muraqabah, yakin diawasi oleh Allah. Ini poin satu, ya, orang-orang yang khusyuk itu di sini. Yang kedua jamaah,
0: wa annahum ilaihi raji'un.
1: Dan mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa pada akhirnya mereka bakal kembali kepada Allah. Ini teman-teman. Jadi kalau sholat itu gitu, diatur sekhusyuk mungkin. Jangan-jangan ini adalah sholatku yang terakhir. Kenapa? Karena ingat di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Al-Wabilu Soyib Minal Kalami Toyib, ada setan spesialis ganggu sholat. Namanya siapa?
0: Khinzib atau khonzab. Ini memang tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya ganggu sholat. Pernah gak ibu-ibu sholat mikir jemuran? Pernah gak bapak-bapak sholat mikir poligami?
1: Kalau ibu-ibu mikirnya jemuran, kalau bapak-bapak mikirnya poligami, jauh banget ya. Gitu. Ini yang terjadi, itu diganggu. Makanya ada yang orang udah sholat tapi derajatnya disiksa. Ada orang sholat derajatnya dihisab. Ada orang sholat derajatnya diampunin dosanya. Ada orang yang sholat derajatnya diberi pahala. Ada orang sholat yang benar-benar menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, muaqab, muhasab, mukaffarun anhu, musabun ilaihi, muqarrabun mir rabbihi. Ini di kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang manazilan nas maratibun nas fi shalah, yaitu tingkatan-tingkatan manusia dalam menegakkan salat itu. Ada salat tapi dia bakal disiksa masih karena rukun syaratnya enggak benar. Yang kedua masih dihisab ya. Udah bener rukun syaratnya tapi ketika sholat diganggu setan, dia tambah ikut-ikut pikirannya setan ya, diikuti golek kunci ya, sholat tambah golek kunci, bukannya dikhusuk-khusukan tambah ikut, oh iya ding gitu ya, selesai sholat bukannya doa langsung golek kunci nih, lo bener toh. Nah ini ya, dan itu sering terjadi lo teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, dia
0: mukaffarun anhu, udah sholat, rukunnya benar, syaratnya benar, ketika diganggu setan dia mengadakan perlawanan, ya di antara perlawanannya dia memfokuskan bacaan, kalau itu masih belum bisa lagi yaitu dengan ta'awud meludah ringan ke kiri 3 kali, kemudian derajat yang 4 musabun ilaihi, dia udah rukun syaratnya benar dan bisa fokus luar biasa, ya. Kemudian yang 5 itu masya Allah mukorrobun mirrobihi. Mukorrobun mirrobihin itu kayak jenengan-jenengan ya insya Allah. Gimana tanda-tandanya? Kangen banget sama sholat. Kok belum adzan ya? Masya Allah. Duhurnya kapan ya? Masya Allah. Gitu. Bukan orang-orang yang di sana selalu bilang apa? Wes adzan. Nah, iki sholat meneh. Ya Allah. Ini beda jamaah. Kalau udah mukorrobun mirrobihi itu, wah. Ya Allah kok belum adzan sih gitu. Jenengan banget gak kira-kira ini? Enggak kayaknya. Ya, kita bisa derajat nomor 3, 4 udah elok banget. Ya, nomor 3 itu diganggu setan tapi ngelawan. Ya, kita oke. Okay. Ibu-ibu banyak di sini kan kayaknya. Gitu, betul itu ya, ngakui. Nah, jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah. Maka sholat muwaddi, ya, sholat yang kemudian sholat itu seolah-olah terakhir. Saya sering membawakan contoh gitu ya. Kalau tahu itu yang diberikan kepada kita itu, kita bakal baik-baik gitu. Saya sering memberikan contoh kisah tukang itu loh jamaah. Jadi ada tukang yang dia tuh mau resign dari sebuah developer gitu. Dia bilang ke bosnya, bos aku mau resign. Ya, tukangnya bahasanya resign loh ya. Gitu ya. Bilang apa? Aku udah lama ikut bos. Ya, aku udah lama ikut jenengan. Aku tak baliklah ke keluarga aku. Puluhan tahun lah aku udah ikut jenengan gitu kan. Oh, janganlah, nanti siapa saya yang meneruskan proyek-proyek ini. Kan bos masih banyak lagi mandor-mandor yang lain, tukang-tukang yang lain. Ya, aku tapi cocok banget sama kamu gitu. Gak bisa bos, aku harus keluar. Gitu. Ya udah, gini aja deh. Kalau memang harus keluar, aku tolong dibuatin sebuah kenang-kenangan. Apa itu bos? Tolong buatin aku rumah gitu. Alah bos, bos. Capek bos. Udah dah. Please gitu. Satu aja. Ya udah bos, tapi sesuka aku loh ya. Suka-suka kamu. Tanah yang mana bos? Aku punya tanah beberapa kan. Ada yang 5.000, ada yang 3.000, 2.000, 300, 200. Kamu pilih yang mana? Yang 200 aja bos. Ya udah. Terus gambar yang mana bos? Di ruang kerja aku kan ada yang tingkat 3, ada eskalatornya, ya ada yang kemudian biasa, ya ada yang tengah-tengah, ada kolam renangnya, silahkan terserah aja deh gitu. Terus bahan-bahannya bos, ada yang granit, ada yang marmer, ada yang traso, ada yang jogan gitu ya. Terus dindingnya gitu, ya udah terserah kamu juga, kalau mau pakai interior ini juga bisa, gedek juga ada, atau yang klasik ya, glugu juga ada ya. Ya udah bos, terserah aku lo ya. Terserah gitu. Abisnya dia cepet-cepet bangun, ya kan. Golek sing paling cepet, sing tanahe 200 wae lah. Gitu, segini. Pondasinya rasa dalam-dalam, enggak usah tingkat, enggak usah ini, udah selesai. Udah 3 bulan selesai, dia datangi bosnya. Bos, alhamdulillah udah selesai. Ya udah, ini gajimu tambahan bulan ini karena kamu sudah bikinin aku rumah. Ya bos, makasih ya. Ya gitu. Pamit. Oke. Okay. Bos, ini kuncinya rumah yang terakhir. Oke. Okay. Bentar ya. Jangan pulang dulu. Kenapa, bos? Itu rumah udah jadi. Sudah, bos. Yang mana yang kamu ambil? Yang itu, bos, yang tanah 200. Modelnya yang minimalis banget, bos. Oke. Okay. Anek lawang butulan nih, ora enek, bos, gitu. Enggak pakai lawang butulan ternyata ya. Ya udah gini aja. Aku tuh pengen ngasih hadiah kamu kok. Jadi rumah itu buat kamu sebenarnya gitu. Yang mana bos? Ya rumah itu kenang-kenangan untukmu gitu. Pertanyaan saya, bahagia atau nyesel? Mari ngopi dulu. Saya ngopi beneran, jenengan ngolah pikiran. Jadi gitu teman-teman. Oh, coba tahu gitu yang dibangun yang mana? 5.000 meter. Pakai eskalator. Kolam renang, bukan lawang butulan lagi. Ya, 1.000 lawang gitu. Ya, lawang 1.000 ya. Kayak gitu. Ya. Lah itu kalau enggak dikasih tahu bahwa itu bakal jadi milikmu. Lah ibadah, sholat, surga itu udah dikasih tahu belum kalau itu bakal jadi milik kita? Sudah. Itu udah banget ya, mah udah jelas. Gitu loh, udah jelas-jelas itu diterangkan kamu bakal punya ini. Kayak tadi, surga Firdaus. Udah diterangkan. Bagaimana cara memilikinya? Amal soleh. Jelas banget loh jamaah. Ya, ujian-ujian yang transparan, yang tidak disembunyikan tuh. Ujian-ujian dari Allah. Ujian-ujian kuburan. Ujian-ujian akhirat. Mana ada ujian PNS terus kemudian jawabannya udah diberikan. Enggak ada. Misalkan ada itu paling kebocoran-kebocoran. Ujian dunia sama Allah udah dikasih belum jawabannya? Sudah. Pertanyaan kubur sudah dikasih tahu belum? Sudah. Jadi ujian yang paling-paling enak dalam arti dijelaskan jawabannya dan balasannya itu Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Ya, ada sabar, ya, ada tawakal. Pertanyaan akhiratnya ini udah jelas semuanya. Ya, pertanyaan kamu gak bakal geser dari tempat kamu berdiri di akhirat sebelum ditanya 4 atau 5. Itu udah dijelaskan tentang umur, tentang ilmu, tentang fisik, tentang harta. Jelas. Gak ada yang gak jelas jamaah. Ya, cuman kemudian manusia itulah yang kemudian banyak melupakan. Oke, jamaah yang berbahagia, ya. Kita yang kedua. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu goda. Jangan kamu berbicara dengan perkataan yang kamu besok bakal minta maaf. Paham gak maksudnya ini jamaah? Jaga lisan. Ya, kuf alaika hadza, kata Nabi, wa asyara ila lisani. Jaga olehmu ini. Ya, jaga olehmu ini. Seraya Nabi mengatakan, menunjuk ya ke lisannya. Lisannya tajam banget jamaah. Padahal udah dikawal dua bibir loh jamaah. Coba kalau bibirnya satu. Ya. Pieneh ngomong bareng ya. Ya artinya itu ini tuh kan bisa mingkem gitu. Kalau enggak ada bibir atasnya gimana coba? Mungkin ngomong aja enggak jelas tuh jamaah. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Satu lisan dua bibir. Biar bisa ngunci. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah paling atas. Dalam kajian keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya, yang bikin emosi wong wedok kuwi sing paling atas. Apa? Lisannya. Wong wedok-wedok di luar sana loh jamaah. Itu lisannya. Yang paling atas wanita, yang paling menganyelkan itu lisannya. Dikasih 20 juta. 20 juta tak. Ini untuk 30 tahun jamaah. Bukan untuk satu bulan gitu. Ya, jadi banyak seperti itu. Ya, maka kita pun juga begitu. Jangan gampang ngucapin sesuatu yang benar-benar benar aja. Kadang-kadang kita juga harus mempertimbangkan efeknya. Maka dalam bahasa Jawa itu bukan hanya benar, tapi juga kudu pener. Benar yang kamu sampaikan itu, tapi gak pener. Gitu. Ya, fakta pun kalau kita nyampaikan kira-kira efeknya seperti apa, itu enggak harus semua yang fakta kemudian diumbar. Tidak harus, teman-teman. Gitu. Makanya dalam rumah tangga suami istri itu walaupun kita jujur, transparan apapun, yo tidak harus semuanya, semua yang diketahui istri diketahui suami, semua yang diketahui suami harus diketahui istri. Kalau misalkan mohon maaf gak sengaja ibu-ibu itu khilaf di luar terjadi dan ikut gibah. Khilaf loh ya, ini khilaf. Ya, dengerin gibah sampai 3 jam tapi khilaf gitu. Khilaf ya lagi. Ya, mungkin gak tahu hari itu kenapa harus begitu. Lah suami kan gak ngerti nih, suami gak ngerti. Ya udah jangan itu kemudian disampaikan kepada Suami yang gak ngerti apa-apa, biarlah dia dalam fitrahnya. Biarkan dia suci dalam pikirannya. Jangan terus harap turut dituangek-tangek ke mas, apa di, aku ngantuk banget. Tak ceritani mas, ini penting banget mas gitu. Aku ngantuk banget loh, malas mas, please deh mas, gitu loh. Nah itu kadang-kadang tuh, kalau wis kadung kulaan kudu dodolan toh jemaah. Kalau enggak dodolan nanti ya kepikiran katanya begitu. Makanya khilafnya dihindarkan itu. Atau sebaliknya bapak-bapak yang tahu info duluan, tapi kalau karakter bapak-bapak tuh enggak suka cerita sih biasanya. Apa tuh ya wis ngono wae biasanya kan gitu. Nah teman-teman yang berbahagia, coba sekarang tuh banyak banget di internet, di IG, di apa. Orang habis ngomong sembarangan terus akhirnya klarifikasi, ya enggak? Habis ngata-ngatain apa-apa, ini hadisnya jelas jemaah. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghoda. Kamu tuh kalau ngomong, kamu tahan dulu gitu loh. Ada hadis mengatakan begini, ada gak ya, saya masih gak saya tulis. Jadi ternyata ada namanya organ tubuh ini, coba saya cek, ini nulis tadi malam. Ada di sebuah hadis itu dikatakan ya maaf bahwa, aduh udah aku hapus. Organ tubuh kita ini kalau malam itu mendatangi lisan. Ya, mendatangi lisan. Kemudian seraya berkata apa? Wahai lisan, luruslah kamu. Jika kamu lurus, kami semuanya akan selamat. Tapi kalau kamu tidak lurus, maka kami semuanya akan tersesat. Kami semuanya akan tersiksa. Jadi ini tangan, kaki, ini datangi lisan. Lisan, kamu yang lurus loh ya. Kalau kamu lurus, kami semuanya selamat. Kalau kamu gak lurus, semuanya kami akan binasa. Kami akan mendapatkan hukuman gara-gara kamu. Ya, ini organ tuh berkata gitu. Nah untuknya jemaah insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hati-hati dengan kalam ini. Ya, hati-hati dengan kalam ini. Ya, karena kalau sampai kemudian ya ini terpleset, ya mungkin kita ngomongnya tenang-tenang aja, efeknya tahu nggak? Akhirnya orang kesana-kesana saling beradu. Namimah itu juga karena lisan. Misalkan ada orang jelek-jelekin saya, jenengan tahu ada orang jelek-jelekin saya. Ya kalau bisa nggak usah jenengan sampaikan ke saya, jangan. Ya ada orang jelek-jelekin saya. Oh Ustaz yang pendek, cuwili, terus mbuh lah ya. Ya jangan macam-macamnya. Jenengan nggak usah nyampaikan ke saya. Dua hal madorotnya. Satu apa? Jenengan kalau nyampaikan ke saya, mungkin itu bisa menjadi namimah, ya kan? Ya, yang kedua, kalau aku tahu, aku kepada orang yang itu kira-kira rada ilfil nggak gara-gara jamaah? Ya. Awalnya biasa, tapi gara-gara denger dia ngelek-ngelek aku, yo tetap manusiawi. Ya akhirnya ya rada pieng kan jamaah. Gitu. Ya. Jadi ini namanya namimah, ya ngadu satu dengan yang lainnya, nebarkan keburukan kepada yang lainnya. Harus hati-hati jemaah. Ya memang nanti ada gibah-gibah yang dibolehkan. Ada 6 gibah yang dibolehkan di dalam kitab Kitabul Jami. Ya. Ini mohon maaf saya belum berani menyampaikan, khawatir jenengan belum kuat menerima 6 gibah yang dibolehkan ini, karena ini rodok persyaratannya rodok kuat jemaah. Nanti saya khawatir jenengan oleh toh kandani kok gitu. Ya kuwi lho jamaah yang saya khawatirkan. Oh ini termasuk boleh. Itu lho jamaah. Sehari-hari ini aku gak menyampaikan yang 6 hal ini ya. Mohon maaf ya, saya melihat kalau jenama serodok siap lah, tak sampaikan nanti gitu ya. 6 gibah yang dibolehkan gitu. Ya tak sepil satu aja. Oh rasito aku tambah ya. Yang terakhir jamaah yang ketiga, yaitu wa ajmi'inil ya'sa, dan kumpulkan putus asa dalam dirimu. Mimma fi aidinnas, dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya apa? Jangan milik, jangan iri dengan apa-apa yang ada pada orang lain. Dan ini juga punya makna, jangan meminta-minta kepada manusia. Yang pertama jangan milik ya, jangan apa ya, irian gitu loh jamaah, apa itu? Pokoknya pengin kayak dia kayak ini gitu. Ya. Ya kalau pengen wajar sih ya wajar aja, gak apa-apa sih. Tapi kalau kemudian sampai ya mengurangi syukurnya, lah ini akan bahaya gitu. Ya kan akhirnya wah enak ya jadi kaya ya. Disik padahal aku harap dinikahkan mbak kaya rasidah. Was. ya gelo gitu kan ya, itu nggak usah kayak gitu tuh, ya udah itu takdir ya sudah, ambil hikmahnya yang terbaik lah gitu aja, nggak usah wajah non aku diambil nikah ambek kayak kita uripku mulio gitu eh. Ya bisa jadi kono sing nggak mulio jamaah gitu, paham maksudnya? Ya bisa jadi sana yang sengsara karena nikah dengan jenengan gitu kan. Ya jadi udahlah pokoknya yang terjadi ini dinikmatin, ambil hikmahnya gitu aja ya gitu. Jam berapa syuruknya? Kok nggak dikasih tahu? Nah jadi satu jangan yang pertama putus asa, pokoknya jangan milik-milik, pokoknya syukuri apa yang ada. Kalau bahasa lainnya ya kona'ah lah, itu satu ya. Kemudian yang kedua jangan minta-minta ke manusia atau jaga ke manusia. Nyesel yakin jamaah, kecewa yakin deh. Mintalah kepada Allah, sandarkan permohonan kita kepada Allah. Soal nanti lewatnya kepada manusia, kepada orang yang kita pernah bermuamalah baik dengan kita, itu di sisi lain. Tapi jangan jaga ke orang itu. Orang yang janji saja bisa jadi belenjani loh jamaah. Ya. Apalagi kemudian ya kita ya misalkan jenengan tahu ya si fulan itu lagi panen durian gitu toh. Terus jenengan duwe pohong dari kampung. Jangan jenengan ngeteri pohong itu niat supaya balik untuk durian. Jangan yakin nyesel. Jangan bungkus itu pohong langsung assalamualaikum budi yang salam. Niki anu wonten pohong saking kampung. Wah niki enak banget lah budi gitu. Diterke ya terus sambil ada ikan rengkot benko ditunggu balik kene toh. Gitu ditunggu rodok suwe kae gitu kan ya. Ya. Budi kula tilar nggih anune rengkote. Oh jose. Iki lho tak anu sik. Oh iya toh. Ah gitu kan. Mesti iki gitu toh. Ya kemudian dibungkus plastik, ditaruh di ringkot tadi, ambune durian memang. Lah baru dikasihkan itu, dikasihkan tuh, ya Allah budi yang pun repot-repot toh gitu. Tampil dalam hati, alhamdulillah ya Allah, innamal a'malu binniat gitu kan ya. Sambil didemok-demok, oh empuk, wah ini mesti berapa ponggi kan gitu kan. Dan lumayan dinceng warnanya rodok kuning-kuning ya. Ambune durian banget sampai rumah dibuka, tape. Adapun aroma durian itu ternyata kreseknya. Iya, itu bekas untuk nganu durian. Empuk-empuk itu sama ya, warna kuningnya sama dan ternyata adalah tape. Gitu jemaah, kadang-kadang kalau ke manusia itu wes lah. Oke, jemaah, 3 poin ya. Satu, jadikan salat kita salat yang terakhir ya. Kemudian yang kedua, jaga lisan kita. Kemudian yang ketiga, jangan bersandar kepada manusia. Kita cukupkan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh. Biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh 'ala niyyatihi wa sirruh. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'al kal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah

0: Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa ketika keluar rumah. Bismillahitawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku keluar, aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud pada jilid 4 halaman 325.
2: Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, "Ada apa dengan dirimu?" Dia menjawab, "Selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku pertanggungjawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti." Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta, cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan segala impian. Wallahu a'lam bishawab.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: RDS FM.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخره.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
3: Assalamualaikum Kang Bejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
8: RDSFM.
9: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: yuqinun.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
1: Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu."

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Firaun.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: syakirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.
0: Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.
0: Fatalam.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: عَظِيمٌ.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.
0: وَإِذْ فَرَقْنَا

0: tanzurun.
1: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: Wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: khasirin.
1: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

0: تهتدون.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.
0: وَلَمْ

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: amin.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

0: dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.
3: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh, piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pickup ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Eh, serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa yang kita lakukan. Kadang ada dari kita yang menganggap karena kebaikan-kebaikan kita sudah banyak, seperti saum sunnah, sholat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya, maka membuat kita meremehkan dosa-dosa yang kadang kerap kali kita lakukan. Ketahuilah pendengar bahwa semua amal kebaikan dan ibadah yang telah kita lakukan akan terhapus dan terbakar oleh dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Dan ketahuilah, jika seseorang meremehkan suatu dosa, maka berarti dia telah terpedaya oleh syaitan, walaupun orang itu telah banyak beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh tentang orang yang telah mengumpulkan banyak amalan, akan tetapi nanti di akhirat, amalan kebaikan yang diandalkannya tidak dapat banyak bermanfaat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 266. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau menggambarkan dengan orang kaya yang beramal karena taat kepada Allah. Kemudian Allah mengutus setan padanya, lalu orang itu melakukan banyak kemaksiatan sehingga amal-amalnya terhapus. Demikian dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka janganlah sekali-kali kita meremehkan dosa karena kita menganggap sudah mempunyai amal kebaikan yang banyak. Belum tentu amal kebaikan yang kita kerjakan dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah. Apakah karena kita tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, amal kebaikan juga akan dapat terhapus dengan kemaksiatan. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang dapat membuat orang-orang soleh susah tidur dan selalu mengkhawatirkan amal-amal mereka. Thauban radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku benar-benar melihat di antara umatku pada hari kiamat nanti, ada yang datang dengan membawa kebaikan sebesar gunung di Tihamah yang putih. Lalu Allah menjadikannya seperti kapas berterbangan. Sauban bertanya, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka itu, agar kami tidak seperti mereka, sementara kami tidak mengetahui." Beliau Rasul bersabda, "Mereka adalah saudara-saudara kalian, dan sebangsa dengan kalian. Mereka juga bangun malam seperti kalian. Akan tetapi, apabila mendapatkan kesempatan untuk berbuat dosa, mereka melakukannya." Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadis As-Sahihah nomor 505. Nah, pendengar sekarang, coba tanyakan dengan jujur kembali. Apakah selama ini kita rajin beribadah, tetapi masih tetap bermaksiat dan kerap kali masih melakukan perbuatan dosa? Jika iya, mari sadar segera. Bertobat selagi masih ada. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang mendatangi kita. Apakah kita tidak merasa takut bila ternyata pada saat kematian mendatangi, kita masih berlumurkan dosa dan belum sempat bertaubat? Apakah kita tidak merasa takut bahwa segala amal kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan terhapus oleh semua dosa dan maksiat yang masih terus kita lakukan? Maka mari pendengar, kita segera bertobat sebelum terlambat.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih membahas 175 jalan menuju surga. Halaman berapa ini? Halaman, kita sudah masuk ke halaman 86, poin ke 35, tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pengarang menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahf fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya baginya antara dua Jumat. Dalam riwayat, adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dalam riwayat, ia akan diterangi dengan cahaya antara ia dan juga Ka'bah. Baik, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna cahaya di dalam hadis ini? Bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi itu akan diterangi dengan cahaya antara dua Jumat atau antara dia dengan Ka'bah. Ada beberapa pendapat para ulama. Pertama, yang dimaksud akan diterangi dengan cahaya artinya pahala membaca surah Al-Kahfi itu akan mengalir terus-menerus selama dua Jumat. Dan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kata beliau, maksud daripada adha'a Allahu lahu min nuri ma bainal jum'ataini, akan diterangi cahaya di antara dua Jumat, maksudnya la yazalu alaihi atharuha wa thawabuha fi jami'il usbu'i. Maksudnya adalah pengaruh serta pahala dari membaca surah Al-Kahfi akan terus ada selama dua Jumat. Ini satu penafsiran. Pendapat yang kedua, yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya yang kelak akan didapat pada hari kiamat. Cahaya yang akan didapat pada hari kiamat, sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maksudnya nuran li sahibiha yaumal qiyamah. Annahu yakunu ajruha nuran li sahibiha yaumal qiyamah. Maksudnya ia akan mendapatkan ganjaran kebaikan berupa cahaya kelak pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat, di saat kegelapan melanda, maka Allah akan berikan cahaya karena kita ketika di dunia suka membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud cahaya di sini artinya cahaya hidayah. Maksudnya cahaya hidayah yang menghindarkan kita dari perbuatan kemaksiatan di antara dua Jumat. Jadi kalau kita membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka antar dua Jumat kita ini dihindarkan dari kesesatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia mengatakan annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ilas sawabi kama annan nura yustadha'u bihi. Kata Imam Nawawi, maksudnya adalah dia terhalang untuk berbuat kemaksiatan dan dia tercegah dari perbuatan keji dan kemungkaran dan diberikan petunjuk kepada kebenaran sebagaimana cahaya yang sudah meneranginya. Dan pendapat yang terakhir, maksudnya cahaya dalam hadis ini artinya dosa-dosanya diampuni di antara dua Jumat. Dosa-dosanya diampuni di antara dua Jumat. Karena ada hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati sutiha lahu nur min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi cahaya dari bawah kakinya hingga cahaya itu meluncur ke langit kelak pada hari kiamat, dan ia akan diampuni dosanya di antara dua Jumat. Itu makna daripada cahaya dalam hadis di sini. Intinya bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi ini akan mendapatkan keutamaan yang besar, dan salah satu dijadikan amalan yang diletakkan pengarang sebagai amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi kalau kita meluaskan pembahasan surah Al-Kahfi ini, sesungguhnya ada yang lebih ajaib daripada keutamaan yang disebutkan oleh pengarang ini. Apa itu? Di mana orang yang membaca surah Al-Kahfi itu akan terhalang dari fitnah dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi, usima minad dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah dajjal. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, nomor hadis 809. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan dalam riwayat yang lain membaca 10 akhir. Jadi riwayat yang pertama 10 awal dari ayat pertama sampai ayat 10. Dalam riwayat 10 akhir dimulai dari surah Al-Kahfi ayat 102 sampai habis. Dimulai daripada afahasiballadzina kafaru an yattakhidu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Mulai dari ayat ini, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Al-Kahfi 102. Jadi dari Al-Kahfi 102 sampai akhir itu sudah 10 ayat. Itulah yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 10 akhir surah Al-Kahfi maka akan terjaga dari fitnah dajjal. Jadi bisa dibaca 10 awal, bisa dibaca 10 akhir. Adapun tentang pensyariatan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, memang terjadi silang pendapat soal riwayat. Ada yang melemahkan, Ada yang mensahihkan. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala adalah salah satu ulama yang mensahihkan sunnah membaca surah Al-Kahfi itu di hari Jumat. Walaupun Syekh Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Al-Mustafa Al-Adawi, Abu Ishaq Al-Huwaini, Abdul Karim Al-Hudair dan banyak masyayikh juga, mereka lebih memilih mendhaifkan. Tetapi yang jelas bahwa banyak para ulama berpendapat di dalam kitab-kitab mereka bahwa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu sangat disyariatkan. Maka bacalah surah Al-Kahfi di hari Jumat, terutama di pagi hari yang paling afdal. Di waktu fajar itu paling utama membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Lalu apa hubung kait antara fitnah Dajjal dengan surah Al-Kahfi ini? Kenapa begitu ajaib surah Al-Kahfi ini bisa menghindarkan kita dari fitnah Dajjal? Bukankah di dalam Al-Quran surat-surat itu sangat banyak? Dari mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai surah An-Nas, itu ratusan surat. Tapi kenapa kemudian yang dipilih surah Al-Kahfi ini? Rahasia surah Al-Kahfi dengan fitnah Dajjal ini, karena kalau ibu cermati surah Al-Kahfi, maksudnya ibu baca kemudian ibu telaah isinya, maka dalam surah Al-Kahfi itu terdapat empat kisah yang semuanya bicara tentang fitnah. Dan fitnah-fitnah yang terkandung dalam empat kisah itu, itulah fitnah yang dibawa Dajjal. Pertama, surah Al-Kahfi sesuai dengan namanya, cerita tentang Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Mereka anak-anak muda yang mempertahankan akidah dan tauhidnya ketika dipaksa untuk melakukan kesyirikan oleh Raja Romawi. Mereka pun kemudian tanpa ada koordinasi satu dengan yang lainnya, entah dari mana asalnya, tapi mereka anak-anak para pejabat kemudian berkumpul dan bersembunyi di gua untuk terhindar dari fitnah agama. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Kahfi itu ada cerita yang disebut dengan sahibul jannataini, pemilik dua kebun. Di mana pemilik dua kebun itu salah satunya kufur nikmat karena rakus dan serakah kepada dunia, tertipu dengan dunia, akhirnya terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa dan Khidir, di mana dalam kisah ini Nabi Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika dia sedang berkhutbah, tiba-tiba salah satu dari Bani Israel bertanya kepada Musa, adakah orang alim selain dirimu? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Sebenarnya jawabannya benar, memang tidak ada orang alim di zaman itu kecuali Nabi Musa. Tapi harusnya Nabi Musa lebih tawadu dengan mengatakan insya Allah tidak ada. Dia lupa mengucapkan kalimat itu. Makanya Allah kemudian memberikan teguran dan hukuman agar Musa belajar dengan Khidir. Fitnah ilmu. Kemudian yang keempat, di dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah yang disebut dengan kisah Dzulqarnain, raja pemilik dua tanduk. Seorang raja yang sangat adil, yang masuk Islam di tangan Nabi Allah Ibrahim. Bahkan dia pernah haji bersama Ibrahim. Kemudian dia keliling dunia, menurut riwayat Ibnu Abbas selama 500 tahun tidak pernah duduk di singgasananya. Dia hanya menyerukan dakwah tauhid ke arah ujung timur, barat dan utara, barat dan
5: timur dan juga ke arah utara, mendakwahkan dakwah tauhid sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ketiga arah. Lalu apa maksudnya dengan fitnah Dajjal? Saya katakan dari awal karena Dajjal itu membawa empat fitnah ini. Pertama, fitnah agama. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, pada awal kemunculan Dajjal itu, Dajjal tidak langsung mengaku dirinya Tuhan, tapi Dajjal mengaku dirinya Nabi. Kemudian setelah dia mengaku dirinya Nabi, tiba-tiba entah kenapa, memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala skenariokan seperti itu, memang di akhir zaman akan muncul Dajjal. Tiba-tiba Dajjal mengaku Tuhan, dan saat mengaku Tuhan itulah terjadi perubahan fisik. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perubahan fisiknya. Dajjal itu bengkok kakinya. Tidak lurus. Bahasa kasarnya egang gitu. Kemudian Dajjal itu tiba-tiba buta sebelah. Sebelah kanannya buta. Kemudian mata yang buta itu menonjol seperti buah anggur yang keluar. Kemudian juga di dahinya tertulis kalimat kafara, kafir, dan tidak bisa dihapus. Dan bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca, orang yang menulis atau orang yang tidak bisa menulis. Kemudian rambutnya keriting, keribuk, jelek. Kemudian dia besar, tetapi dia pendek. Dahinya lebar, dadanya bidang. Dan dia tidak punya anak alias mandul. Coba kalau lihat penampilan Dajjal, ganteng atau tidak? Mana ada ganteng-gantengnya? Kakinya bengkok, matanya picek, kemudian keluar lagi kayak anggur. Kemudian di dahinya ada tulisan kafir. Kulitnya kemerah-merahan. Rambutnya keriwel, gemuk pendek. Mana ada gantengnya Dajjal itu? Dikasih 100 Dajjal pun tak mau ibu. Tapi masalahnya bukan di situ. Dajjal itu kalau cerita ganteng enggak ada gantengnya. Masalahnya Dajjal itu berbeda dengan manusia biasa, karena diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hak rububiyah, diizinkan untuk memakai hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Dajjal hujan, hujan. Kata Dajjal kering, kering. Kata Dajjal keluar wahai pembendaraan di perut bumi, keluar emas, perak, jamrud, macam-macam. Kata Dajjal tumbuh, tumbuh. Kata Dajjal datangkan makanan, datang roti satu gunung. Mana ada manusia sesakti Dajjal? Fir'aun ngaku Tuhan, ya ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Bukhtun Nasr ngaku Tuhan. Zunwas ngaku Tuhan. Empat raja dunia ini semua ngaku Tuhan. Tetapi baik Fir'aun, baik Namrud, baik Bukhtun Nasr, baik si Zunwas itu, mereka ngaku Tuhan tidak punya kesaktian sedikit pun. Mereka hanya ingin dipertuhankan karena memiliki kekuasaan dan pasukan. Kalau kau tidak mengatakan aku Tuhan, ku bunuh. Itu masalahnya. Tapi Dajjal berbeda. Dajjal itu diberikan kesaktian jauh lebih sakti dibandingkan seluruh tukang sihir satu dunia. Bahkan dia raja sihirnya. Tidak ada yang sesakti Dajjal. Diberikan rububiyah Allah, diizinkan oleh Allah memakai rububiyahnya. Itulah fitnah yang sebenarnya. Makanya kemudian banyak yang terfitnah akhirnya menjadi hamba-hamba Dajjal. Maaf, terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu paling banyak mengikuti Dajjal. Kenapa coba? Ibu-ibu lebih banyak mengikuti Dajjal dibandingkan bapak-bapak. Karena kesenangannya yang berbeda. Kesenangan yang berbeda. Ibu punya kesenangan sendiri, bapak punya kesenangan sendiri. Terbukti di grup-grup WA. Kalau grup bapak-bapak kemudian rame, pasti cerita poligami. Tapi kalau ibu di grupnya, paling keluar gambar tas, gambar baju, gambar gelang, ya kan bu, gambar perhiasan. Kesenangannya berbeda. Lah, keinginan ibu-ibu soal dunia ini semua akan diberikan oleh Dajjal. Ibu mau apa Dajjal kasih. Tapi ibu kalau minta suami gak akan dikasih. Itu masalahnya. Dajjal saya minta tas branded, kasih kan gitu. Dajjal saya minta baju terbaru, model terbaru, kasih. Mas, perak, semua dikasih. Itulah yang menjadikan kenapa ibu-ibu di zaman akhir zaman nanti menjadi lebih banyak menjadi para pengikut Dajjal. Saking khawatirnya bapak-bapak itu di zaman itu, sampai pulang mereka ke rumah-rumah, kemudian memborgol istrinya, anak wanitanya, bibinya, saudarinya, supaya jangan sampai dipertemukan dengan Dajjal. Sebab kalau sampai dipertemukan dengan Dajjal, tidak akan selamat. Pasti dan dipastikan menjadi pengikutnya. Tidak akan lolos. Dari mana kita tahu tidak akan lolos?

dua perkara. Pertama iman, dan yang kedua ilmu. Yang bisa menghadapi Dajjal itu adalah iman dan ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau Dajjal muncul di zamanku dan aku masih hidup, aku yang akan membunuhnya. Tidak ada manusia yang paling kuat imannya melebihi Nabi, dan tidak ada manusia yang paling kuat ilmunya melebihi Nabi. Masalahnya adalah orang-orang awam, entah karena kejahilannya, apabila cerita di akhir zaman, kadang-kadang komennya aneh-aneh. Para netizen ini, kalau bisa cepatlah Dajjal itu keluar tahun 2025. Ngapain? Ya. Disuruh cepat keluar tahun 2025. Kalau kemarin tahun 2024 tak muncul juga. Terus kalau seandainya Dajjal muncul, emang siapa Anda? Di zaman Nabi, Nabi SAW menceritakan, nanti di akhir zaman ada orang yang sok bisa menghadapi Dajjal. Ketika dia berjumpa, kelepak-kelepak dia dengan Dajjal, ikut jadi pengikutnya. Makanya kenapa tidak ada satupun Nabi sejak zaman Nuh sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan Dajjal keluar di zaman mereka. Tidak ada satupun Nabi menginginkan Dajjal keluar di zaman mereka. Kenapa? Karena keluarnya Dajjal ini bisa merusak akidah, itu masalahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa anzara qaumahu an fitnati al-masihid dajjal. Tidak ada satupun Nabi, kata Rasul, kecuali memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Seolah-olah para nabi mengatakan, jangan sampai Dajjal hidup di zamanku. Seolah-olah Luh mengatakan, jangan sampai Dajjal hidup di zamanku. Ibrahim mengatakan, jangan sampai Dajjal hidup di zamanku. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Isa, dan seluruh para nabi. Kenapa? Karena masing-masing para nabi mengingatkan soal fitnahnya yang sangat besar. Kalau para nabi saja tidak menghendaki Dajjal itu muncul di zaman mereka, kok netizen hari ini mengharap kemunculannya? Kalau bisa tahun 2025 lah, perang-perang sekali. Ini alam sudah busuk dah, macam-macam ceritanya. Sudah tidak baik-baik saja, kata. Pemerintah sudah zalim, pejabatnya sudah korup, pajak naik, demo di mana-mana. Kalau bisa cepat aja Dajjal keluar, katanya. Apa kata kalimat seperti ini? Konyol. Jangan-jangan Anda pula yang pertama kali mengikut Dajjal di barisan pertama. Jadi fitnah yang pertama itu adalah fitnah agama. Dan itu disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi. Fitnah yang kedua, fitnah harta. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Sahibul Jannataini. Karena begini, sebelum kemunculan Dajjal itu, ada 3 tahun paceklik hebat. Tahun pertama langit ditahan sepertiga, sehingga sepertiga bumi kering dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Tahun kedua bukan hanya sepertiga, 2/3 langit ditahan tidak turun hujan, sehingga 2/3 bumi pun ikut kering dan tidak tumbuh tumbuhannya. Dan tahun ketiga total langit ditahan, tidak ada satu tetes hujan yang menetes di bumi, sehingga bumi satu dunia kekeringan. Hewan-hewan mati, tumbuh-tumbuhan mati, kelaparan di mana-mana. Saat itulah Dajjal muncul, datang kepada manusia dengan membawa satu gunung roti dan menawarkan kepada manusia, ikut saya makan, tak ikut saya mati. Akhirnya banyak ikut Dajjal karena faktor makanan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, terutama orang-orang yang suka menyebarkan agama di luar, seperti orang-orang Kristen terjadi kristenisasi. Bagaimana caranya memurtadkan umat Islam?

0: dengan cara makanan. Cari tempat-tempat yang sedang terkena musibah kadang-kadang ya. Kemudian terjadi hebat pengungsian di mana-mana. Mereka pun membutuhkan pakaian, makanan, selimut dan yang semacamnya, termasuk obat-obatan. Datanglah mereka menawarkan obat-obatan, pakaian, makanan, minuman, kesejahteraan dan begitu seterusnya, agar orang-orang itu berpindah dan siap dibaptis. Persis seperti Dajjal. Berdakwah dengan cara apa? Menyodorkan dunia. Makanya Dajjal akan datang ke sebuah perkampungan yang sudah kering kelontang, sudah kelaparan, hewannya sudah kurus, tidak ada lagi makan yang dimakan, mereka pun sudah banyak kelaparan, hampir mati. Maka Dajjal kemudian mengatakan kepada mereka, kalau hidup kalian ingin makmur, ikuti aku. Dan oleh Dajjal dibuktikan, hujan, hujan, tumbuh, tumbuh, keluar kau bumi, perhiasan-perhiasan keluar. Apalagi apa yang dikehendaki orang-orang itu dipenuhi oleh Dajjal. Bagaimana tidak orang-orang mengaku Tuhan, menuhankan Dajjal, sedemikian saktinya Dajjal itu. Dengan menyodorkan kekayaan, banyak orang yang jadi pengikut Dajjal. Itulah fitnahnya Dajjal itu. Keinginan manusia semua dipenuhi, tapi kalau sebuah tempat menolak, tidak mau menyembah dirinya, maka Dajjal akan membiarkan mereka kelaparan, kemudian mati kekeringan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah fitnah dahsyat Dajjal itu karena harta. Ya, karena memang harta sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat ini punya fitnahnya. Dan fitnah umat Islam itu ada di harta. Ada di harta. Dan harta itu rahasia buruknya, jahatnya, bejatnya manusia. Lihat isu-isu hari ini kan. Isu-isu hari ini, lihat, mungkin ibu baca YouTube, demo di mana-mana dah jelaskan gitu. Kenapa? Mencari ketidakadilan kan. Apa yang tidak ada, tidak adil? Ya karena para pejabatnya korup itu masalahnya. Kalau mereka buat apa namanya, jadi YouTuber itu, para pejabat ini yang ditampilkan rumah dia, kendaraan dia, tanah dia, uang dia, kekayaan dia dan begitu seterusnya. Terjadi ketimpangan di sini. Itulah fitnah harta. Akhirnya tanggung jawab dilepaskan, hanya memperkaya diri sendiri. Bukannya mereka itu berbuat baik kepada masyarakat, sebagai wakil rakyat justru mereka menyengsarakan. Lah inilah fitnah harta sebenarnya. Dari fitnah harta inilah akhirnya ngomong pun tidak jelas. Keluar kata-kata hinaan dan yang semacamnya. Nauzubillah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi yang jelas bahwa begitulah fitnah harta bisa merusak orang, bahkan bisa merusak sebuah bangsa. Karena merosotnya sebuah bangsa itu ya karena dikorup oleh orang-orang koruptor itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah fitnah, fitnah agama, fitnah ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam apa? Dalam kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa terfitnah dengan ilmu. Begitu juga Dajjal. Maka tadi saya katakan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku masih hidup, aku yang akan membunuh Dajjal. Kenapa Rasul sallallahu mengatakan seperti itu, seolah-olah tidak ada yang bisa membunuh kecuali seorang nabi? Ya, karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali seorang nabi yang membunuhnya. Makanya turunlah Isa bin Maryam yang membunuhnya, dan Al-Mahdi tidak sanggup membunuhnya. Karena seorang nabi itu pasti kuat iman dan ilmunya. Dan orang-orang jahil yang tidak punya ilmu terfitnah mereka. Padahal jelas-jelas di dahi Dajjal itu ada tulisan kafaroh, kafir, dan tidak bisa dihapus lagi kafirnya itu. Tapi kenapa masih juga jadi pengikut Dajjal? Jelas-jelas ada kafir. Kenapa coba mereka masih juga mengikuti Dajjal itu? Padahal mereka membaca, karena tulisan itu bisa dibaca mukmin apa qari au ghairu qari, katib au ghairu katib, kata Nabi. bisa dibaca oleh orang yang bisa baca atau tidak, atau yang bisa menulis atau yang tidak bisa menulis. Semuanya bisa baca. Mukminnya, kafirnya, munafiknya, semua bisa baca. Tapi orang-orang yang beriman, ketika membaca kalimat kafaro di dahi Dajjal, makin yakin dia adalah Dajjal dan makin mengkufurinya. Tapi selain orang yang beriman, orang munafik, orang fasik, apalagi orang kafir, pura-pura tidak tahu di dahinya ada tulisan kafir. Mereka tidak mempermasalahkan tulisan itu. Dari sini ada faedah apa? Rupanya hidayah itu milik Allah. Jelas-jelas kafir tidak mau ditinggalkan, malah jadi pengikutnya. Kan hidayah itu milik Allah namanya. Jelas-jelas sesat malah ikut. Hidayah itu milik Allah. Padahal mereka tahu bahwa Dajjal itu sampai mati bentuknya seperti itu. Padahal Dajjal itu kan sakti, bu. Hujan-hujan, tumbuh-tumbuh, kaya-kaya kan gitu. Tapi kenapa dia tidak bisa menghapus kalimat kafir di dahinya? Kenapa dia tidak menyembuhkan egangnya, kakinya diluruskan? Kenapa dia mesti regang jalannya, egang begitu? Kenapa tidak diluruskan, disembuhkan? Bukankah dia sakti? Kenapa matanya tidak bisa disembuhkan? Bukankah Dajjal sakti, diberikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian rambut keritingnya tidak disembuhkan, diluruskan biar tampan? Kemudian juga pendek, gemuk, agak macolah sikit kan gitu ya. Kenapa Dajjal tidak bisa merubah penampilannya menjadi orang ganteng? Padahal dia diberikan hak rububiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pertanyaan masalahnya. Kenapa dia bisa menurunkan hujan tapi tak bisa menumbuhkan matanya? Kenapa dia bisa menumbuhkan tanam-tanaman di tanah tapi tidak bisa menghapus kalimat kafir di dahinya? Kenapa dia bisa menghidupkan orang mati dan memerintahkan setan untuk supaya menjadi orang itu, sementara dia tidak bisa menyembuhkan kakinya, merubah dirinya menjadi ganteng? Coba, apa hikmahnya? Kenapa Allah sengaja tidak bisa merubahnya? Supaya manusia tahu bahwa yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Supaya manusia tahu bahwa yang sempurna itu hanya Allah. Sehebat apapun makhluk, hatta dia seorang nabi dan rasul sekalipun, tidak sempurna. Apalagi Dajjal. Tidak ada manusia terbaik di kolong langit, bu, melebihi nabi. Nabi itu manusia terbaik di kolong langit. Sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin manusia. Manusia terbaik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perang Uhud, apa yang terjadi? Gigi gerhamnya retak. Kemudian helmnya hampir belah karena terkena pedang serpihannya nancap dalam di pipinya yang mencabutnya rompong giginya, karena dicabut pakai gigi oleh seorang sahabat sampai rompong giginya. Abu Bakar mencabutnya tidak bisa. Akhirnya sahabat yang lain bisa, tapi putus giginya gara-gara mencabut besi yang menancap di pipi Nabi yang dalam itu. Kemudian kepalanya terluka, berdarah. Coba, kenapa Rasul terluka dan berdarah? Giginya retak, terkena serpihan baju zirah dan begitu seterusnya. Untuk membuktikan bahwa semulia-mulianya manusia saja ada kekurangannya. Karena Rasul bukan Tuhan, dia manusia, ada kekurangan. Yang sempurna itu tetap Allah. Apalagi si Dajjal. Itu masalahnya. Makanya dari sini kata para ulama, kalau ibu ingin mengetahui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, lihat kekurangan makhluk. Kalau ingin menilai tentang kesempurnaan Allah supaya kita lebih bisa mengagungkan, memuliakan, lihatlah kekurangan makhluknya. Semulia-mulia makhluk saja masih punya kekurangan, apalagi Dajjal. Itu masalahnya. Baik ya. Masyarul muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah yang kedua, fitnah yang ketiga adalah fitnah ilmu. Karena nanti banyak orang jahil karena tidak punya ilmu jadi pengikut Dajjal. Kemudian yang terakhir, kisah Dzulqarnain. Kisah apa? Kekuasaan Dzulqarnain keliling dunia 500 tahun lamanya. Lah Dajjal jauh lebih hebat dibandingkan Dzulqarnain. Dia tidak butuh 500 tahun. Dia hanya butuh 40 hari saja. Karena Dajjal itu punya kendaraan semacam keledai. Keledai yang sangat panjang dan besar. Dan keledai ini mampu keliling dunia seperti hujan yang dihempas angin. Bisa kemana saja. Lihatlah kalau hujan, hujan angin. Kan kemana-mana jadinya kan, ke bawah angin itu. Secepat itulah keledainya Dajjal. Tapi ada seseorang yang berupaya menghayal bahwa kendaraan Dajjal itu semacam pesawat UFO dan sudah ditemukan. Kemana-mana Anda ini berpikir. Kayak orang Barat ketika menghayalkan UFO, mereka ketemu aja belum pernah. Akhirnya menghayal, oh UFO ini kayak manusia, kepalanya ada internet, ada apa, ada semacam antennya, telinganya besar, kepalanya besar, badannya kecil. Gimana? Ketemu aja enggak, menghayal namanya. Ini perkara gaib, tidak bisa diagak-agakkan. Agak-agaknya enggak bisa perkara gaib itu. Perkara gaib itu harus ditetapkan berdasarkan nas yang sahih, baik dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa main tebak-tebakan, tidak bisa main cocok logi, itu tidak bisa. Perkara gaib masalahnya. Perkara gaib itu kita tetapkan apa yang Allah firmankan dan kita tetapkan apa yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Lah selama 40 hari Dajjal ini mengelilingi dunia. Dan tidak ada sejengkal tanah di bumi ini kecuali diinjak Dajjal, kecuali hanya 4 tempat saja yang tidak mungkin dimasuki Dajjal. Satu, kota Mekah dan Masjidil Haram. Yang kedua, kota Madinah dan Masjid Nabawi. Tiga, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, Masjid Tur, tempat bersembunyi pasukan Al-Mahdil Muntadhar saat terjadi pengepungan Dajjal. Hanya 4 tempat ini saja. Masjidil Haram, Mekah, Masjid Nabawi, Madinah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana, kemudian Masjid Tur. Selain 4 tempat ini, semua akan dimasuki Dajjal. Termasuk ke Puskopkar, Ustaz, termasuk ke Puskopkar. Akan datang ke sini Dajjal. Akan datang ke Batu Aji, datang ke Bengkong, ke Batu Besar, Batam Center, semua. Sampai ke pulau-pulau sana. Tanjung Uban, Tanjung Pinang, semua kena. Satu dunia. Karena dalam jangka 540 hari itu, yang satu harinya lamanya sama dengan setahun, kemudian hari kedua lamanya sama sebulan, hari ketiga lamanya sama sepekan, dan hari keempat, kelima, keenam sampai ke-40 hari normal seperti hari-hari yang kita lalui. Apa sih maksudnya? Maksudnya untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun tempat, baik di kutub atau di luar kutub, Dajjal pasti akan menginjak di situ. Karena yang satu hari bagikan setahun, satu harinya bagikan sebulan, satu harinya bagikan sepekan, ini maksudnya dunia kutub sana. Karena kan di kutub ini kan ada yang siangnya lama banget, ada yang malamnya lama banget. Kan di kutub kan begitu tuh, kadang seminggu siang terus di kutub itu. Artinya Dajjal itu akan sampai ke situ. Atau ada juga yang mentafsirkan maksudnya hari pertama ini panjang satu tahun sehingga Dajjal bisa kemana-mana. Hari keduanya makin pendek sama sebulan sehingga dia bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Dan hari ketiga yang sama, sepekan juga sama. Kemudian baru membuat fitnah di hari-hari normalnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah Dajjal akhirnya keliling dunia membawa apa? Membawa pasukan. Dari mana Dajjal itu muncul sebenarnya? Dan di mana Dajjal mati? Dajjal muncul pertama kali di satu tempat namanya Khurasan. Di mana Khurasan? Di kota Asfahan. Di mana kota Asfahan? Di Iran. Di mana Iran? Antara Irak dan Syam. Disitulah Dajjal muncul. Di kota yang mayoritas penduduknya hari ini orang-orang Syiah Rafidhah. Disitulah Dajjal akan keluar. Dan sudah ditunggu oleh 70 ribu orang-orang Yahudi Asfahan lengkap dengan atribut di kepalanya. Atribut keyahudian. Kan orang Yahudi kan punya kepala, punya atribut sendiri, kopiah sendiri. Beda dengan kita umat Islam. Lengkap dengan itu. 70 ribu Yahudi sudah menunggu Dajjal. Lalu kenapa Dajjal bisa muncul di Asfahan dan langsung menemui orang Yahudi? Karena Hafsah radhiyallahu anha satu hari pernah marah kepada saudaranya Ibnu Umar. Kenapa marah? Karena Ibnu Umar itu satu di antara sekian para sahabat yang bersumpah bahwa Ibnu Soyyad adalah Dajjal. Dan Ibnu Soyyad adalah anak kecil di zaman Nabi yang oleh Nabi diintip-intip setiap hari apakah dia Dajjal ataupun bukan. Tapi sampai Rasulullah SAW meninggal tidak bisa dipastikan apakah dia Dajjal atau tidak. Tapi sebagian para sahabat ada yang yakin dia Dajjal, salah satunya Ibnu Umar. Setelah Ibnu Soyyad dewasa, entah kenapa matanya picak sebelah. Makin yakin Ibnu Umar bahwa dia Dajjal. Terjadilah cekcok antara Ibnu Umar dengan Ibnu Soyyad. Karena dia seorang Yahudi. Marah Ibnu Umar, ditamparlah Ibnu Soyyad. Setelah ditampar Ibnu Soyyad marah, Ibnu Umar ketakutan lari sembunyi di rumah Hafsah. Kemudian diceritakan kepada Hafsah istri Nabi, karena saudaranya. Hafsah mendengar, karena Hafsah juga salah satu yang ikut mengatakan Ibnu Soyyad Dajjal. Marah sama Ibnu Umar, kenapa kau tonjok dia? Tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda, la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yaghdhibuha. Tidak mungkin Dajjal itu keluar kecuali karena ada kemarahan yang menyulutnya. Kenapa kau sulut kemarahannya? Katanya. Dari hadis ini, kalau melihat ke akhir zaman, Dajjal ini muncul setelah perang Armageddon atau dalam Islam disebut dengan Malhamatul Kubra. Ketika umat Islam terjadi perdamaian dengan orang-orang Nasrani di akhir zaman, kemudian saling menyokong karena memerangi negara-negara yang berbeda agama. Jadi Islam dengan Nasrani nanti akan gabung di akhir zaman, memerangi musuh-musuh di luar daripada Islam dan Nasrani, dan menang. Kemenangan ini diklaim bahwa ini kemenangan orang-orang Nasrani karena alasannya jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah umat Islam di akhir zaman, sehingga mereka berteriak-teriak ghalabas salib, ghalabas salib, salib yang menang, salib yang menang. Umat Islam marah, yang ngomong seperti ini dibunuh. Kemudian berteriak balillah ghalab, Allah yang memenangkan peperangan ini bukan kalian. Setelah terjadi pembunuhan ini, orang-orang Nasrani berkhianat dari perjanjian, akhirnya saling serang menyerang. Terjadilah peperangan maha dahsyat sepanjang sejarah, dari awal peperangan lebih dahsyat dari perang dunia pertama, dunia ketiga, kedua, atau mungkin boleh jadi ini perang dunia ketiga. Karena disebut Malhamatul Kubra. Malhamah itu diambil dari kata lahmun, artinya daging. Kubro itu maha besar. Lalu apa hubungannya daging dengan besar? Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa peperangan ini akan kembali seperti peperangan di zaman Nabi. Kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke pedang, kembali ke tameng, kembali ke kuda, ke unta, ke baju zirah, dan begitu seterusnya. Sehingga perang ini akan berhadap-hadapan, saking dahsyatnya saling bacok-bacokan, akhirnya daging itu sampai aur-auran sampai ke atas, ngapung semuanya gitu. Makanya disebut malhamah. Daging orang itu muncrat ke mana-mana karena kena sabetan. Makanya disebut perangnya malhamah. Adapun kubro karena perangnya maha dahsyat, yang orang-orang Yahudi menyebutnya Armageddon. Tapi kita katakan malhamatul kubro berdasarkan hadis Nabi. Lah setelah kemudian terjadi peperangan ini, kaum muslimin menang, mengalahkan orang-orang Nasrani. Masalahnya, sewaktu Islam dengan Nasrani berperang dalam pertempuran maha dahsyat, Yahudi nyumpet. Orang-orang Yahudi sembunyi, tidak berani muncul. Mereka tidak berani mengibarkan bendera untuk ikut membantu Nasrani menyerang kaum muslimin. Malah ketakutan ngumpet mereka. Karena ketakutan itulah Dajjal marah. Kenapa pengikutnya tidak ikut perang? Kenapa malah ngumpet? Disitulah Rasul mengatakan tidaklah Dajjal keluar kecuali karena disulut kemarahan. Dajjal marah. Kenapa orang Yahudi pengecut? Maka Dajjal menemui orang Yahudi di Asfahan, kemudian mengatakan, kupimpin kalian. Sejak itulah Yahudi merasa besar karena punya pemimpin Dajjal. Adapun orang Nasrani dikalahkan kaum muslimin sampai ke jantung kota Eropa. Ketika sampai di jantung kota Eropa, semua kaum muslimin menang. Bahkan ada satu kota yang separohnya di daratan, separohnya di lautan, diruntuhkan hanya dengan kalimat takbir Allahu Akbar, runtuh kota itu. Betul-betul kemenangan kaum muslimin yang gemilang. Tapi ketika mereka sedang istirahat karena kemenangan dan harta ghanimah, rampasan perang di hadapan mereka, mereka sedang menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon zaitun, tersebar berita kemunculan Dajjal di Syam dan hendak masuk ke rumah-rumah mereka. Maka Al-Mahdi mengirim 10 penunggang kuda. Kata Rasul, aku tahu sifat kudanya, aku tahu sifat penunggangnya, dan mereka saat itu sebaik-baik penunggang kuda. Diutus untuk mencari-cari kabar, betul enggak Dajjal itu datang ke rumah-rumah para tentara yang ditinggalkan. Tapi kabarnya hoax. Rupanya Dajjal tidak masuk ke rumah-rumah para tentara yang ditinggalkan perang. Tapi memang saat itu Dajjal muncul dari arah Khurasan, dari kota Asfahan, dari kota Iran. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus membantah pendapat yang mengatakan Dajjal itu keluar dari segitiga Bermuda seperti pendapat Isa Daud dalam dialog jinnya. Tidak, Dajjal tidak keluar dari segitiga Bermuda. Dajjal itu keluar dari arah timur kota Madinah, maksudnya dari Iran. Disitulah dia bawa pasukan. Mulai kemudian bangsa Turuk bergabung dengan Dajjal. Bangsa Turuk itu ya wajah-wajahnya kayak orang-orang kita lah, orang-orang Asia gitu. Itu banyak ikut, banyak pengikut Dajjal. Karena Dajjal itu tadi datang ke, karena kan sebelumnya memang langit dan bumi itu tidak bersahabat. Karena 3 tahun pertama itu kan sebelum Dajjal muncul kan paceklik di mana-mana tuh, kelaparan di mana-mana. Sehingga Dajjal merayu manusia supaya jadi pengikutnya. Akhirnya separuh dunia jadi pengikutnya. Sampai Al-Mahdi dengan pasukannya tidak bisa menghadapinya. Terpaksalah sembunyi di masjid Tur dengan sisa pasukan kaum muslimin. Bahkan karena diterkepung Imam Mahdi itu, kepala kerbau lebih berharga dibandingkan segudang emas. Kenapa? Mereka kelaparan, dikepung, gak bisa keluar. Sampai akhirnya Allah takdirkan Isa Al-Masih turun dari langit. Itulah yang merubah sejarah dan membalikan keadaan. Al-Mahdi punya kekuatan karena Isa turun untuk menolongnya. Memimpin perang dengan Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal dan menghabisi orang-orang Yahudi. Sampai ketika Dajjal berjumpa dengan Isa, dia lari ke arah timur dikejar, lari ke barat dikejar, lari ke arah manapun dikejar. Akhirnya mentok di Babil Lut. Babil Lut itu kota yang dikeramatkan Israel hari ini, namanya kota Babil Lut. Dan mentok di situ, nggak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya Isa mengambil tombaknya. Ketika melihat Isa seperti lilin leleh karena api, dia langsung menyerah dan langsung kemudian ditusuk oleh Isa dan dipenggal kepalanya. Kemudian diperlihatkan kepada orang Yahudi, pemimpin kalian sudah mati. Disitulah orang Yahudi kocar kacir, korat karit. Akhirnya mereka tidak punya lagi kekuatan karena pimpinan yang selama ini bisa menguasai dunia sudah mati. Mereka pun sebagai sembunyi di balik pohon. Pohon pula bisa bicara. Hei Muslim, ini orang Yahudi di belakang saya, bantai dia. Sembunyi di batu, batu pula bisa bicara. Hei Muslim, ini di belakang batu ada orang Yahudi, bantai dia. Akhirnya tidak ada satu tempat untuk bersembunyi orang Yahudi kecuali satu pohon yang melindungi Yahudi, yang disebut dengan pohon Gorkot. Itulah orang Yahudi hari ini di Israel menanam besar-besaran pohon Gorkot itu. Pernah terjadi kebakaran karena dikirim layangan api, kemudian habis hutannya, ditanam lagi. Karena mereka yakin pohon Gorkot itu yang bisa melindungi mereka. Hadis ini bocor kepada orang Yahudi. Tetapi pohon Gorkot itu bukan pohon cemara. Karena ada dulu desas-desus, kalau tidak salah di Jawa Timur, bahwa pohon cemara itu Gorkot harus ditebang semuanya katanya. Cemara bukan Gorkot, Gorkot, cemara, nggak ada hubungannya. Ya, alasannya karena orang-orang Kristen kalau sedang Natalan kan pakai pohon itu. Nggak, cemara, Gor nggak ada kaitannya Gorkot dengan cemara. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, intinya bahwa lihat bagaimana fitnah Dajjal ini tersimpan rahasianya dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Dan membicarakan Dajjal ini perkara penting. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan Dajjal tidak akan keluar kecuali kalau manusia sudah melupakan dia. Dan para khatib, para duat sudah tidak membicarakan di mimbar-mimbarnya. Kalau kita sudah berhenti bicara Dajjal, manusia sudah lupa siapa Dajjal, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana fitnahnya, bagaimana cara menghadapinya. Kemudian khatib juga sudah berhenti bicara, bicara yang lain tidak pernah bicara Dajjal, disitulah Dajjal muncul. Dan ingat, Dajjal muncul juga ketika masyarakat manusia, mereka sudah menjauh agamanya dan sudah tidak suka dengan ilmu pengetahuan. Disitulah Dajjal keluar. Makanya terus kita harus menceritakan, terutama ibu ke anak-anak ibu, ke cucu-cucu ibu sambil tidur gitu ya, ceritakan Dajjal. Jangan cerita kura-kura sama monyet ya. Cerita Dajjal, cerita Nabi, cerita sahabat kan gitu. Jadi cerita-cerita yang ada manfaat supaya memperlambat kemunculan Dajjal. Jangan pula mempercepat kemunculan Dajjal, malah berharap pula ketemu. Emang kalau ketemu ngapain mau kenalan sama Dajjal ya. Jadi intinya bahwa perbanyak ceritakan kisah-kisah Dajjal. Karena dahulu Dajjal ini pernah ditemui oleh seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini seorang sahabat dulunya Nasrani, sangat taat. Makanya ketika dia masuk Islam dan sungguh-sungguh keislamannya, Allah berikan dia karamah di zaman Umar. Ada seorang yang bernama Harmalah Al-Hanafi. Harmalah Al-Hanafi ini dia saudara daripada si Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Di zaman Umar datang kepada Amirul Mukminin dan ingin mengislamkan dirinya dan mengatakan, wahai Umar, aku ingin masuk Islam sebelum kau tangkap. Sebab kalau ditangkap masuk Islam jadi budak. Saya masuk Islam sebelum kau bantai aku, sebelum kau bunuh aku ingin masuk Islam. Akhirnya Umar pun menerima keislaman Harmalah Al-Hanafi. Tapi kata Umar mengatakan, kalau betul-betul kau ingin masuk Islam, belajarlah kepada seorang ulama yang tersisa yang ada di Syam. Kata Harmalah, siapa dia wahai Amirul Mukminin? Dia adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari, seorang sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dermawan. Dia diberikan keluasan rezeki tapi sangat dermawan. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini seorang pedagang. Kalau dia masuk ke masjid, selalu pulangnya bawa dua orang sebelah kanan dan kiri. Duduk di sini, tiba-tiba ada yang duduk di sini, duduk di sini, maka dia akan tepuk bahunya, kemudian pegang tangannya, yuk makan di rumah. Lima waktu, lima waktu. Selalu bawa dua orang, dua orang, dua orang, dua orang. Dermawan. Coba ibu kayak gitu, pagi habis beras, habis itulah kulkas. Tapi mana kosong min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Satu hari karomahnya Tamim bin Aus Ad-Dari ini, di Harah di Syam itu terjadi kebakaran hebat. Di zaman itu belum ada damkar, zaman sekarang ada damkar, enak lah kan gitu ya. Kayak kebakaran di Los Angeles kemarin itu, dari langit, dari darat ya kan? Lama-lama padam juga kan. Tapi di zaman itu zaman jadul, nggak ada pesawat, nggak ada damkar, nggak ada apa. Kalau terjadi kebakaran, ya paling tinggi pakai ember lah. Akhirnya Umar mengajak Tamim ibn Aus Ad-Dari dan juga Harmalah Al-Hanafi ini yang baru masuk Islam untuk menengok kebakaran itu. Kata Umar, aku serahkan kepadamu untuk memadamkannya. Kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, macam mana api sebesar itu aku padamkan wahai Amirul Mukminin? Katanya, ngaco saja bahasa kitanya kan itu. Kok api segini, siapa yang bisa memadamkannya? Tapi Umar yakin dengan karomahnya Tamim ibn Aus Ad-Dari, cobalah kau berdoa kepada Allah agar api itu padam. Akhirnya Tamim berdoa kepada Allah. Setelah dia berdoa, dia kebaskan tangannya satu kali kebasan begini gitu ya. Masya Allah, langsung padam api itu. Saya kira ibu 2000 gini enggak akan padam api itu. Ya, karena enggak punya karomah kan gitu. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini satu-satunya sahabat yang ceritanya diambil oleh Nabi dan diceritakan kepada sahabat yang lainnya. Biasanya Nabi bercerita, sahabat yang dengar. Ini enggak sahabat yang bercerita, Nabi yang dengar, Nabi sampaikan pula ceritanya. Itu satunya-satunya sahabat yang bercerita, Nabi dengar dan disebarkan. Itulah kisahnya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia bercerita kepada Nabi-Nabi, saya ini dulunya seorang pelaut dan saya nahkodanya. Satu hari saya membuat 30 awak kapal. Tiba-tiba di tengah laut terhempaslah saya. Entah ke laut mana aku dihempaskan. Karena riwayatnya tidak jelas laut mana. Jangan kemudian ditebak-tebak, dicocok logikan. Karena ada juga seseorang yang mengatakan bahwa pulau terhempasnya Tamim itu adalah pulau Sakotra yang ada di Yaman. Nah, tidak ada riwayatnya Sakotra di situ. Sakotro artinya. Di situ tidak dijelas, pokoknya terhempas ke sebuah pulau. Pulau sebelah mananya tidak tahu, Allahu a'lam. Ketika kemudian terhempas ke sebuah pulau karena ombak yang sangat dahsyat, Tamim dan 30 awaknya kemudian sambil menunggu ombak reda, dia turun. Ya, kan biasa itu kalau udah ombak besar kan kapal-kapal nyadar-nyadar di pulau-pulau kan. Kurang lebih lah kayak gitulah. Turun dia. Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, dia harus cari, masuk dia ke hutan. Saat di hutan itulah dikejutkan dengan binatang yang berbulu dari atas kepala sampai kaki, sehingga tidak bisa dikenali mana dubur mana kubul, saking lebatnya bulu itu. Jadi anehnya binatang berbulu ini bisa bicara dan mengatakan, ana jassasa, saya jassas. Jassas itu diambil dari kata jasus, mata-mata. Rupanya dia mata-mata dajjal. Kemudian ketika lebih ditanya lagi oleh Tamim dan juga awak kapalnya, siapa jassasa itu? Dia tidak jawab. Dia hanya mengatakan, kalian sudah ditunggu orang di dalam hutan. di situ ada dair, tempat ibadah yang sudah kumuh, sudah rusak, ya, di situ ada orang sudah menunggu kalian. Saking ketakutannya, Tamim dan 30 awak kapalnya ini masuk ke dalam hutan. Betul rupanya ada dair, tempat ibadah yang sudah tidak dihuni, kotor, angker, sudah rusak gitu. Masuk ke dalam, disitulah dia melihat ada orang besar yang sedang dirantai. Sedang dirantai, orangnya besar, raksasa gitu ya, sedang dirantai. Kemudian orang yang dirantai ini bertanya, apa kalian dari Arab? Gitu. Kata Tamim, ya kami dari Arab. Saya ingin tanya, apakah telaga apa namanya yang ada di Palestina itu, Buhaira, telaga Buhaira, maksudnya telaga yang ada di Palestina itu masih banyak airnya, maksudnya Tiberias, ya, telaga Tiberias masih banyak airnya. Kata Tamim, masih banyak airnya, bahkan dipakai untuk minum, untuk masak, untuk mandi dan begitu seterusnya, sebentar lagi kering. Kemudian dia tanya, macam mana dengan kebun kurma Baisan, masih berbuah? Kata Tamim Ad-Dari dan para pengikutnya, oh itu lagi panen-panennya, tidak pernah, tidak ada musimnya, itu kurma terbaik. Kata Dajjal, sebentar lagi kebun itu akan kering dan tidak ada satupun pohon kurma. Kemudian tanya lagi, bagaimana pendapat kalian tentang Ainuz Zughar, mata air Zughar, masih ada airnya? Ada, ntar lagi habis. Kemudian Dajjal mengatakan, apa kalian dengar bahwa ada seseorang yang mengaku Nabi keluar di tanah Arab? Kata Tamim, ya saya dengar. Kata Dajjal, sebaiknya kau ikuti dia. Dia Dajjal nyuruh saya ikuti Nabi, coba bayangkan. Sebaiknya kalian ikuti dia. Kemudian banyaklah obrolan, ketakutan Tamim akhirnya kabur dari situ. Ketika ombak sudah mereda, dia naik kapal pulang. Setelah pulang itulah dia terngiang dengan ucapan orang yang di Borgol itu, agar mengikuti Nabi yang muncul di Arab itu. Makanya dia datang kepada Rasul, menanggalkan agama Nasrani, kemudian masuk ke dalam Islam. Walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul, tapi Tamim ibn Aus Ad-Dariri dikenal ahli ibadah. Dia orang yang paling pakar dalam Quran, sama dengan Utsman bin Affan, pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Pokoknya perhatian dengan Quran luar biasa Tamim ibn Aus Ad-Dariri. Lah, ketika Nabi SAW berjumpa dengan Tamim, Tamim bercerita tentang kisah perjalanannya tadi itu. Maka Rasul SAW kemudian menceritakan kepada Tamim, tahukah engkau wahai Tamim siapa yang kau temui itu? Kata Tamim, aku tidak tahu. Kata Rasul, itulah Dajjal. Jadi Dajjal pernah ditemui seorang sahabat, tapi di mana tempatnya? Kita perlu beriman saja Dajjal ada. Sekarang dirantai. Dan nanti di akhir zaman Dajjal akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam sampai yang terakhir hidup. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, lebih kejam dibandingkan Dajjal. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyuruh kita untuk ta'awud dari empat fitnah ini dalam setiap solat kita, baik sunnah ataupun wajib. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Disuruhnya kita ini berlindung setiap hari. Kemudian disuruhnya kita membaca surah Al-Kahfi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan fitnah dajjal tidak sederhana. Karena kita disuruh berlindung setiap hari. Minimalnya di 5 waktu salat. Belum lagi sepekan sekali hari Jumat membaca Al-Kahfi. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, kalau bisa jangan dipertemukan dengan Dajjal. Bahkan seandainya berjumpa dengan Dajjal, kata Nabi, karena kasih sayang Nabi kepada umatnya loh ya, Rasul mengatakan, kalau kalian ketemu Dajjal dan Dajjal membawa air yang putih yang keluar dari bumi, kemudian sebelah kanannya api yang menyala-nyala, kata Nabi SAW, kalau kalian sudah kadang berjumpa, pejamkan mata, masuk ke dalam api, jangan masuk ke air, karena api itu hakikatnya air dan air itu hakikatnya neraka. Sampai Rasulullah mengatakan, falyan aanhu, kalau bisa kabur kabur, tapi kalau tidak bisa pejamkan mata. Saking sayangnya Rasul dengan kita, takut terfitnah dengan dajjal. Wallahu alam, ini diantara sedikit tentang rahasia dalam surah Al-Kahfi dan fitnah dajjal, dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi, dan salah satu jalan menuju sorga yang diletakkan pengarang dalam kitab ini. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanallah bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmaka rabbal
1: ibad rajai rajai. Bunda, nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasehatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu, ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuhaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu, karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, ku pinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah, Ya Allah. Amin.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Akhir-akhir iki beritane lagi rame bangsane korupsi lho, Kang.
2: Apa iya to, Jo?
1: Enggak tahu nonton TV. Wis
2: update tenan berita terkini. Weh, jos.
1: Oh, iya no. Aku kan pemerhati berita dan media.
2: Ya.
1: Tapi tenan no, Kang. Aku ora ngapusi. Yen ora percaya tontonan dhewe kae lho. Akeh pejabat-pejabat negara iki yang masuk penjara, Kang. Karena terjerat dalam masalah suap dan korupsi.
2: Iya, Jo. Aku ya kadang krungu berita sing ngono kuwi.
1: Lah terus sakjane piye to, Kang? Ngopo lho? Kok ya banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan suap dan korupsi ya? Ngumun aku, Kang.
2: Lah iya to. Lah yen niate dadi pejabat kuwi pengen sugih. Ayo mesti bakal

0: mesti wae ora bakal wani nglakoke tumindak sing salah, Jo.
1: Padahal ning Islam kuwi kan ya wis jelas ya, Kang.
0: Oh iya iya, Jo. Ah, perintahnya kan jelas to, Jo. Agar setiap orang yang menjabat itu agar amanat terhadap jabatan yang diberikan, Jo. Terus menjalankannya dengan baik dan benar. Sebab kelak di akhirat itu bakal dimintai pertanggungjawabannya lho, Jo. Lan tanggung jawabnya seorang pemimpin kuwi gede lho, Jo.
2: Ya ngeri lho ya.
0: Ayo, Jo, ngeri, Jo. Mulakno kudu hati-hati, ojo ngasih korupsi, nampa suap, lan perbuatan-perbuatan yang memperkaya diri sendiri, Jo.
1: Nah, jebule iki yo anu ya, Kang. Jadi pemimpin kuwi abot yo jane ya.
0: Iya, Jo. Mulakno kowe ora tak dadekke pemimpin nang RT. Lah ketek urung amanah lho, Jo.
1: Walala.
3: Duhe kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Semoga bermanfaat.

Pendengar, Allah SWT menciptakan semua makhluk telah sempurna dengan pembagian rezekinya. Tidak ada satupun yang akan ditelantarkannya, termasuk kita. Yang dibutuhkan adalah mau atau tidak kita mencarinya. Yang lebih tinggi lagi, benar atau tidak cara mendapatkannya. Rezeki di sini tentu bukan sekedar uang. Ilmu, kesehatan, ketentraman jiwa, pasangan hidup, keturunan, nama baik, persaudaraan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya termasuk pula rezeki. Bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan uang dan lainnya. Walau demikian, ada banyak orang yang risau oleh masalah pembagian rezeki ini. Mereka rezekinya begitu sulit dan sempit, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Ada banyak penyebab. Mungkin cara mencarinya yang kurang profesional, kurang serius mengusahakannya, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menahan rezeki yang bersangkutan. Setidaknya ada 5 hal yang menghalangi aliran rezeki. Yang pertama, lepasnya ketawakalan dari hati. Kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Kita berusaha, namun usaha yang kita lakukan tidak dikaitkan dengannya. Karenanya, lepaskan ketergantungan kepada makhluk. Letakkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Karena melalui makhluk hanyalah sarana jalan rezeki yang dibukakan oleh Allah untuk kita. Bila hati berharap pada makhluk, tentulah akan banyak menuai kekecewaan. Yakinlah, hanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surat At-Tolak ayat 63 disebutkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Yang kedua, karena dosa. Dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bermaksiat saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita dihalalkan agama? Kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu korupsi, manipulasi, akan membuat rezeki kita tidak berkah. Mungkin uang kita dapat, namun berkah dari uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah? Mudah menguap untuk hal sia-sia dan tidak membawa ketenangan. Sulit dipakai untuk taat kepada Allah serta membawa penyakit. Bila kita terlanjur melakukannya, segera bertaubat dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Banyak aktivitas kita yang membuat hubungan kita dengan Allah makin menjauh. Kita disibukkan oleh kerja, sehingga lupa sholat, lupa membaca Al-Quran, lupa mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Akibatnya, pekerjaan kita tidak berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita akan tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita semakin dekat pada Allah. Sibuk boleh, namun jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Saudaraku, bencana sesungguhnya bukanlah bencana alam yang menimpa orang lain. Bencana sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Yang kelima, enggan bersedekah. Siapapun yang pelit atau kikir, niscaya hidupnya akan sempit, rezekinya sulit. Sebaliknya, sedekah adalah penolak bala, penyubur kebaikan, serta pelipat ganda rezeki. Sedekah bagaikan sebutir benih menumbuhkan 7 butir, yang pada tiap-tiap butir itu terurai 100 biji. Artinya, Allah yang maha kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah ayat 206.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae

0: dua pintu, Yura.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu menganggap salat sebagai terminal istirahat. Saat jiwa terasa letih oleh beban perjuangan dan saat tubuh penat oleh berbagai ujian hidup, generasi terbaik itu mendirikan salat untuk melepas lelah. Rasulullah pernah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan dengan mengatakan, "Wahai Bilal, tenteramkan hati kami dengan salat." Hadis riwayat Daruquthni. Salat memang suplai rohani dan pemompa mental. Tanpa salat, jiwa manusia mungkin saja tidak mampu menanggung beban dalam menjalani hidup. Bagi orang yang kerap mengalami penderitaan, salatlah yang menjadi tempat menumpahkan segala perasaan, menjadi kesempatan mengadu dan waktu mencurahkan semua harapan. Bagi seorang pejuang, seorang juru dakwah, salat juga yang menjadikannya kuat memikul semua problem dan tantangan yang menghadangnya. Bersyukurlah kita, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari. Dalam 5 kesempatan itu artinya kita memperoleh input energi baru. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang merasakan nikmatnya salat. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Betapa banyak orang yang menegakkan salat hanya memperoleh letih dan payah." Hadis riwayat Nasa'i. Salat yang digambarkan Rasul dalam hadis tersebut tentu bukan salat yang bisa menjadi penyegar bagi jiwa. Salat yang hanya bersifat ritual ansih dan tidak memberi kenikmatan bagi pelakunya. Salat yang hanya berupa gerakan fisik yang senyap dari kedamaian batin. Salah satu syarat salat yang dapat memberi pencerahan batin biasa disebut dengan kata khusyuk. Khusyuk menurut Imam Ghazali adalah khudurul qalbi, kehadiran hati. Konsentrasi, rasa tunduk, pasrah, dan penghormatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu an mengatakan, "Khusyuk itu bukan menundukkan kepala, tapi khusyuk itu ada di dalam hati." Al-Qur'an menyebutkan khusyuk adalah tanda pertama orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Tidak sedikit orang yang sulit menghadirkan kekhusyukan dalam sholat. Kita begitu terpengaruh dan nyaris tidak percaya bila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali radhiyallahu an justru melaksanakan sholat untuk menghilangkan rasa sakit ketika mata panah akan dicabut dari tubuhnya. Sementara menurut Al-Ghazali, hilangnya khusyuk merupakan tanda hilangnya kehidupan dan dinamika hati. Fenomena tidak khusyuk masih menurut Al-Ghazali adalah seorang yang menjadi sulit menerima nasihat dan jiwanya didominasi oleh hawa nafsu. Pendengar, orang yang belum terbiasa bekerja berat akan merasa sangat sulit bekerja, mencangkul, dan mengolah sawah. Tangannya mungkin akan lecet, kulitnya terbakar oleh terik matahari, dan seluruh tubuhnya terasa linu. Itu dalam konteks pekerjaan fisik. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan konteks pekerjaan batin. Khusyuk adalah pekerjaan batin. Orang yang tidak terbiasa khusyuk, dekat, pasrah, tunduk pada Allah di luar sholat akan sulit menghadirkan kekhusyukan di dalam sholat. Khusyuk dalam sholat sangat terkait dengan khusyuk di luar sholat. Kalau hati tidak pernah hidup, tidak ada link hubungan dengan Allah di luar sholat, tentu sulit menjalin hubungan yang baik hanya dalam sholat. Bagaimana kita merasakan nikmatnya bertani, mencangkul tanah, seperti yang dirasakan para petani, kalau kita sebelumnya jarang melakukan pekerjaan tersebut? Begitu kurang lebih analoginya, itulah rahasianya kenapa sulit khusyuk. Pendengar, khusyuk kepada Allah tidak hanya dengan menyebut subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Mengingat Allah adalah dengan hati yang senantiasa berhubungan dengan Allah.

Meskipun lidah tidak menyebut nama Allah, melihat ciptaan Allah, hati merasakan kebesaran Allah. Melihat peristiwa apapun semakin menyuburkan ingat kepada Allah. Mendapat nikmat, hati mengatakan, syukur Allah tidak menjadikan aku menderita. Hati tersentuh dan malu kepada Allah bila melakukan ketidaktaatan. Bila ditimpa musibah, hati pun mengatakan, mungkin saya berdosa pada Allah. Sikap-sikap seperti itulah yang akan semakin menambah kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dalam firman-Nya, mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Itulah sebabnya pendengar, para ahli ibadah mengatakan, aku merasa ramai meskipun sendiri. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi terus berzikir dengan melihat semua fenomena alam dan hatinya mengingat Allah, Tuhan yang menciptakan semuanya. Ibarat orang yang sayang dan rindu kepada kekasihnya. Setiap barang kepunyaan kekasih terlihat di depan mata, akan membuat hati ingat dan terkait dengan kekasih. Kalau sudah ada benih khusyuk di dalam sholat, maka saat mengambil air wudhu pun sudah khusyuk. Pendengar, seorang muslim harus berusaha menghidupkan kedekatan hatinya dengan Allah, kapanpun dan dimanapun. Dalam kalimat nasihat Dr. Fathia Khan disebutkan, diamnya seorang pejuang di jalan Allah adalah berfikir, dan bicara lisannya adalah zikir. Sementara tokoh ulama asal Mesir Hasan Al-Banna menyifatkan karakter seorang mujahid adalah bukan orang yang tidur sepenuh kelopak matanya dan tidak tertawa selebar mulutnya. Maksudnya adalah itu menggambarkan suasana keseriusan dan kesungguhan seorang pejuang di jalan Allah. Apa rahasia di balik kesungguhan dan keseriusan itu semua? Dalam sholat mereka sangat membesarkan dan mengagungkan Allah. Di luar sholat mereka juga tetap membesarkan Allah. Hidup sesuai dengan syariat, menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Allah menaungi mereka sebab ada hubungan yang sangat kuat antara sholat dengan perilaku-perilaku sosial. Merekalah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah, barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan orang lain. Hadis riwayat Hakim.

Pendengar, seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu, ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. "Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, 'Andaikan lebih panjang lagi.' Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula." Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, "Andaikan yang masih baru yang kuberikan padanya, dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sedang ucapan yang ketiga. "Kemudian ucapannya yang tiga apa maksudnya ya Rasulullah?" tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu, pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda.' Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya apabila ia berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk,
akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab.

Jika hati ingin selalu bahagia, janganlah bergantung pada siapapun selain pada Allah. Karena siapapun yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka tentu Allah akan selalu menjamin bahagia untuknya. Allah akan selalu menyandingkannya dengan kebaikan, sebab Allah tak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang selalu menaruh harapan padanya. Engkau akan mengerti arti kebahagiaan bila hatimu selalu kau tautkan pada Allah. Kau akan selalu mendapatkan kedamaian dalam hidup bila setiap saatnya kau mampu rujukkan hatimu pada Allah. Bila kau sudah dekat dengan Allah, tak peduli dalam keadaan lapang ataupun terkekang oleh pahitnya kehidupan. Sudah dekat, maka tentu apapun yang terjadi tak akan pernah mengusik kedamaian yang ada. Kau akan terhindar dari sakitnya rasa kecewa dalam sebuah pengharapan bila kau tahu caranya berharap hanya pada Allah. Berharap pada janji manusia, ya boleh-boleh saja. Tapi sebelum kau sepenuhnya percaya, bingkailah terlebih dulu untuk mengharap pada Allah, agar kenyataan yang tak sesuai dengan harapan tak serta-merta menyakitimu. Kau akan mendapatkan kebahagiaanmu dengan utuh bila kau tak hanya pandai mencari Allah saat sedang susah saja. Karena kehidupan seseorang yang waktu lapangnya selalu mengingat Allah, dekat dengan Allah, dan bahkan selalu mengharapkan kebaikan Allah, maka tentu saat susah pun ia tak akan merasa bahwa ia sedang susah. Sebab Allah sudah terlebih dulu memberikan kekuatan untuk bersabar dan ikhlas. Kau akan selalu mendapat ketenangan dalam hidupmu bila kau tahu cara yang mengingatkan hati untuk tak pernah melupakan Allah. Karena hati yang selalu mengingat akan kehadiran Allah, yang selalu menyadari bahwa Allah sangatlah dekat, dan yang selalu tahu bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan, maka disitulah akhirnya bahagia akan selalu menyanding. Karena hidup akan selalu terasa bahagia dan mendamaikan bila hati selalu sadar bahwa tanpa Allah kita bukan apa-apa. Oleh karenanya, bila kau ingin hidupmu selalu bahagia dan damai, maka bergantunglah pada Allah sesering mungkin, kapanpun dan dimanapun kamu berada.

101.4 RDS FM. RDS FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku.

0: tidak satu pun orang yang mau merugi. Tak mungkin ada orang yang senang memperoleh kesengsaraan dan penderitaan. Apalagi bila kerugian, kesengsaraan dan penderitaan itu sifatnya abadi dan selama-lamanya. Tidak ada juga orang-orang yang mau menolak kesempatan hidup senang dan penuh kenikmatan. Apalagi bila keuntungan, kesenangan dan kenikmatan itu bersifat abadi. Ya, inilah yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana orang yang berakal mau menjual surga dan segala isinya dengan nafsu syahwat yang kenikmatannya hanya sebentar? Alangkah indahnya komentar seorang zahid, Yahya bin Mu'ad, tentang hal ini saat ia mengatakan, pembangkangan terhadap Allah itu tidak mulia dan mengutamakan dunia atas akhirat itu adalah tidak bijaksana. Maksudnya adalah, karena orang yang hina dan bodoh selalu melihat pada masalah syahwat saja, tapi tidak pada akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku, jangan terjebak jatuh mengikuti daya tarik duniawi yang memang sudah sangat menggiurkan itu. Ingatlah bahwa yang akan lenyap itu disegerakan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi, dan orang yang memilihnya dengan mengabaikan keakhiratan bisa saja diberikan oleh Allah sebagai kenikmatannya. Tapi hal itu akan berakibat mengharamkan kelezatan akhirat yang abadi. Syekh Muhammad Al-Maroghi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 18 yang artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya kehidupan di dunia itu apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Bahkan berkata Al-Maroghi bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah orang yang menginginkan dunia dengan segera. Untuk dunia ia bekerja dan berusaha. Untuk dunia ia berharap, tapi ia tidak yakin dengan hari akhir. Ia tidak berharap pahala, tidak takut pada hukuman Allah atas apa yang ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya di dunia sebagaimana Allah kehendaki dari keluasan rezeki dan keluasan penghidupan. Kemudian Allah tempatkan dia di akhirat di neraka jahanam dalam kondisi tercela karena ia sedikit bersyukur dan karena keburukan amalnya. Pendengar, kita jadi mengerti latar belakang sikap para sahabat dan para salafus saleh lainnya yang sangat takut dan sensitif pada harta dunia, hingga salah seorang mereka begitu waspada melihat berkucurnya nikmat duniawi pada salah seorang dari mereka. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Halim Salmah bin Dinar, seorang tokoh generasi tabi'in, yang mengatakan, jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepadamu dalam kondisi engkau melanggar perintahnya, maka berhati-hatilah. Abu Hazim juga mengatakan, kenikmatan Allah dalam bentuk menghindarkanku dari dunia lebih utama daripada kenikmatanku berupa pemberiannya dalam urusan dunia. Karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada suatu kaum, tapi kemudian kaum itu hancur. Pendengar, mari kuatkan pegangan tangan kita pada tali iman. Karena tarikan dunia sungguh menawan dan mampu menarik kita untuk mengikuti arusnya yang semakin deras. Betapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Mengenas sekali ungkapan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kami, mereka menjadikan dunia sebagai sisi dari kepentingan akhirat mereka. Sementara kalian menjadikan akhirat sebagai sisi dari kesibukan dunia kalian. Kenali dan sadarilah bahayanya arus dan tarikan dunia. Insafilah bahwa dunia itu memang penuh badai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika kita terus-menerus lalai dari akhirat dan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, maka kita sungguh berada dalam bencana dan ancaman bahaya yang sangat besar, menyeret pada kemaksiatan yang mungkin menjadi penutup usia yang Allah berikan selama ini. Ya Allah, lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain pernah ditanya, siapakah orang yang paling terancam bahaya? Ia mengatakan, yang tidak melihat dunia sebagai bahaya untuk dirinya. Lari dari dunia tidak berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, kemudian membiarkannya dikuasai orang-orang penghamba nafsu untuk digunakan semau mereka. Sementara kita lebih memilih miskin dari kaya. Lari dari dunia berarti tidak menjadikan dunia cita-cita akhir dalam hidup, tidak menempatkan dunia di atas kepentingan akhirat, tidak menyediakan aktivitas untuk dunia dengan mengabaikan aktivitas untuk akhirat. Dunia yang tidak menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk beribadah. Pendengar, setidaknya ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 tentang pilihan orang yang jatuh pada dunia. Meski dalam ayat itu Allah menyebutkan akan memberi dunia kepada orang yang menghendaki kesegeraannya di dunia, tapi pemberian itu terikat dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah Allah sebutkan pemberian itu adalah sebatas manasya, yang artinya sebatas yang Allah kehendaki untuk disegerakan, bukan sebagaimana kehendak orang yang menginginkannya. Karena itu kita juga banyak melihat orang yang menghendaki kesegeraan kenikmatan harta di dunia pun tidak memperoleh apa yang ia inginkan sepenuhnya. Syarat yang kedua adalah firman Allah itu juga diiringi dengan ungkapan liman nuridu, yakni kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang juga memperoleh itu kecuali yang Allah kehendaki. Maka jelas-jelas merugilah orang yang menghibahkan hidupnya hanya untuk dunia, karena belum tentu ia memperoleh kenikmatan yang diingini, tapi ia dijamin dengan kesengsaraan yang tiada terkira.
1: RDSFM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kuamba. RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah.

pendengar, tidak cukup bagi kita menjadi orang yang baik, karena tidak semua yang masuk neraka adalah orang yang tidak baik. Ada juga mereka adalah orang-orang yang menganggap telah berbuat sebaik-baiknya, tetapi sesungguhnya ia adalah orang yang paling merugi perbuatannya, padahal mereka telah beramal solih yang banyak kepada orang lain. Mereka itulah orang yang tidak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap telah berbuat sebaik-baiknya tetapi paling merugi perbuatannya. Kunci yang lain selain amal solih adalah beriman, yaitu beriman kepada ayat-ayat Allah dengan mentaatinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hikmah ini dalam surat Az-Zumar ayat 65. Sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 110 disebutkan, katakanlah Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Katakanlah Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 36 juga disebutkan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata. Bahkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa mereka tidak akan sampai kepada Allah. Catatan amal mereka akan tertahan, karena pintu langit telah tertutup untuk mereka, dan mereka mustahil akan masuk surga, sebagaimana mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Dalam surat Al-A'raf ayat 40 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Pendengar, telah banyak ayat Allah yang kita dapatkan, telah banyak sabda Rasul yang kita pelajari. Apakah kita telah mengimani dan mengamalkannya, ataukah kita telah mengingkari dengan mencampakkannya? Janganlah kita beriman dengan ayat yang satu dan ingkar dengan ayat yang lain. Janganlah kita beriman dengan ayat yang iman kepada Allah. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang iman kepada Allah, tetapi ingkar dengan ayat tentang larangan syirik kepadanya. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang sholat, tetapi ingkar dengan ayat tentang zakat. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang akhlak, tetapi ingkar dengan ayat tentang jilbab. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang haji, tetapi ingkar dengan ayat tentang jihad. Semuanya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Semuanya harus kita terima. Masuklah ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 hingga 209 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 150 hingga 151 juga disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Menurut sebagian besar mufasir seperti Ibnu Jarir Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar-Razi, Asy-Syaukani dan lain-lain, ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi mengaku beriman kepada Nabi Musa dan Taurat, namun mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyekutukan Allah dengan Uzair. Sedangkan kaum Nasrani mengaku beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, namun mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyekutukan Allah dengan Nabi Isa atau Yesus. Karena kendati mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi beriman dengan sebagian rasulnya. Mereka semua dinyatakan dalam ayat ini sebagai orang-orang yang kafir.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tegurlah kesalahan saudaramu dengan perbuatan baikmu, dan hindarkan kelakuan buruknya dengan hadiah."

yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram sebagai bulan pertama daripada tahun Hijriyah ini, ya. Dan di bulan Muharram ini, selain bahwasanya bulan Muharram ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, ya. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab, ya. 4 bulan ini dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan-bulan yang dimuliakan, disebut dengan bulan haram, ya, bulan haram. Yang di mana bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan atau meningkatkan pahala-pahala dan juga meningkatkan dosa-dosa. Hati-hati, ya. Meningkatkan pahala-pahala dan juga meningkatkan dosa-dosa. Maksudnya bagaimana? Yaitu amal-amal soleh di bulan-bulan haram ini memang sangat dianjurkan, sehingga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih, karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu juga sebaliknya, dosa yang dilakukan di bulan haram ini juga memiliki nilai yang lebih. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menyebutkan abghadun nasi ilallahi thalatha, ada 3 golongan yang orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mulhidun fil haram, orang yang melakukan maksiat sedangkan dia berada di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mulhidun fil haram itu bisa dipahami dalam arti kata tempat yang disucikan, yaitu tanah suci dan sebagainya, atau rumah Allah ini, ya, masjid. Ini juga tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga atau waktu yang disucikan oleh Allah, ya, yaitu bulan-bulan haram, ya, atau waktu-waktu tertentu seperti hari Jumat, ya. Hari Jumat itu juga hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan di hari tersebut, ya. Sehingga melakukan maksiat di situ mengakibatkan pada kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sifatnya lebih besar berbanding dari hari-hari biasa atau waktu-waktu selain daripada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jamaah sekalian, ya. Kemudian saya selesaikan syarah hadisnya karena sayang kalau kita potong. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mubtaghin fil islami sunnatul jahiliyah, orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam, sudah faham dengan ajaran-ajaran Islam, sudah ngaji, ya. Kalau orang sekarang itu sudah paham, sudah, oh, Al-Quran bilang begini, hadis bilang begini, tapi dia masih saja mempertahankan kebiasaan jahiliyahnya, masih saja mempertahankan adat-adat jahiliyah, ya. Apa itu adat jahiliyah? Adat jahiliyah adalah kebiasaan-kebiasaan yang di luar dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut sebagai kebiasaan jahiliyah. Termasuk diantaranya adalah kebiasaan-kebiasaan yang diserap dari orang-orang kafir, walaupun di era modern sekarang. Karena sekarang ini kesannya kalau kita bicara era jahiliyah itu seakan-akan itu kuno gitu, ya, zaman dulu saja gitu. Enggak. Ada istilahnya jahiliyah modern, Pak. Ya, ada istilahnya jahiliyah modern. Apa jahiliyah modern? Yaitu hal-hal kebiasaan yang menjadi adat istiadat dan kebiasaan, atau apa? Mungkin apa istilahnya, style-style, gaya hidup, gaya pada sebagainya ini di era modern, tetapi di luar atau keluar dari bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut sebagai apa, kebiasaan jahiliyah. Nah, orang yang sudah paham, orang yang sudah memahami Al-Quran, diberi oleh Allah ilmu memahami Al-Quran, diberi oleh Allah kesempatan untuk memahami hadis, itu adalah orang yang dapat nikmat. Kok dia ternyata masih saja mempertahankan kebiasaan jahiliyah? Maka ini membawa pada bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa talibu dami mri'in muslimin bighairi haqqin liyuhri qadamahu,

orang yang mengejar-ngejar darah seorang mukmin untuk ditumpahkan tanpa hak. Artinya membunuh orang tanpa hak. Itu perbuatan yang membawa seorang muslim khususnya ini ya, membunuh orang muslim tanpa hak. Itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di sini ya, apalagi saya membawakan hadis ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya ingin membawa hadis ini kaitannya dengan bahwa kita sedang berada di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram, maka marilah kita jaga agar kita selalu menjaga diri dari bentuk-bentuk kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pastikan kita betul-betul di bulan Muharram ini betul-betul memastikan jauh dari segala bentuk kemaksiatan. Apa artinya kalau di luar bulan haram terus akhirnya kita maksiat terbuka? Enggak. Ya. Jadi ini adalah bentuk dorongan ataupun motivasi buat kita semua untuk semakin menjaga diri. Menjaga diri dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, di bulan haram ini, di bulan Muharram ini juga nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berpuasa di hari Asyura. Ya, di hari Asyura dan juga di hari Tasu'a, ya, di tanggal 9 dan di tanggal 10 Muharram. Selain tentunya di sana ada puasa-puasa sunnah yang lain yang bisa kita laksanakan, yaitu Senin Kamis, dan kemudian nanti pada tanggal Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15. Ya, kemudian di sini juga ada tambahan, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan boleh kalau mau melaksanakannya dengan ditambahkan dengan tanggal 11. Kenapa? Sebagai bentuk ihtiyat, jaga-jaga kalau tanggalnya ada yang keliru. Tapi kalau kita kan insya Allah jelas, karena walaupun hari raya Idul Adha kemarin ribut berbeda, tapi satu Muharram ternyata kita bisa bersama, Pak, gitu ya. Jadi bulannya bisa kompromi sama kita tampaknya nih. Ya, alhamdulillah kita syukuri. Ya kan, nikmat kan kalau bareng-bareng tuh nikmat sebenarnya. Tapi ya sudahlah, ya kita masih diuji kadang-kadang. Bulannya kalau hari raya Idul Fitri sama Idul Adha sering bikin bingung orang gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah satu Muharram kemarin kita bersama, sehingga besok tanggal 9 Muharram ini yang jatuh besok ini. Ya, besok ini tanggal 9, lusa tanggal 10. Maka monggo jamaah sekalian, ya besok kita puasa, kemudian besok lusa juga kita berpuasa. Apa fadilahnya atau apa pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwasanya puasa yaumu Asyura ahtasibu indallah, aku berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah menghapus dosa-dosaku yang masa lalu selama satu tahun. Ya, menghapus dosa-dosa selama satu tahun. Ya, enak kan kita puasa sebenarnya satu hari, yaitu hari Asyura tanggal 10. Puasa satu hari, Allah menghapuskan dosa selama satu tahun yang lalu. Dan para ulama berbicara apakah itu hanya dosa kecil saja atau dosa besar juga. Ada ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan semua jenis dosa termasuk dosa besar akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, itu dosa-dosa kecil. Ya, dan ini ada khilaf. Nah, kok bisa khilaf begitu? Ya, namanya khilaf pendapat ulama bisa berbeda. Ulama mengatakan bahwasanya kalau yang dihapus dosa kecil, loh, dosa kecil itu dalam keseharian kita pun dihapus. Ya, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, Rasulullah katakan, ikutilah pada setiap kebaikan itu atau setiap perbuatan buruk dosa itu dengan kebaikan. Sedekah, wudu, senyum sama teman, salaman dengan teman kita itu menggugurkan dosa. Terus ngapain harus ada tambahan lagi? Ya, keistimewaan. Lalu istimewanya apa kalau cuma dosa kecil? Ah, begitu kata sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya maksudnya termasuk dosa besar, ya. Jadi, ala kulli hal jemaah sekalian, ya kita berharap mudah-mudahan ya kalau suruh milih dua pendapat, jenengan mau pilih pendapat yang mana? Yang kecil saja atau dosa besar juga? Nah, ya besar kecil lah gitu ya. Kalau bilang cuma wah yang kecil aja lah, wah itu namanya nggak tahu diuntung kita berarti ya. Ada kesempatan tapi kita nggak ambil. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Tinggal bagaimana besok tanggal 10 kita berpuasa. Adapun tanggal 9-nya jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu pada saat itu oleh para sahabat. Ya Rasulullah, hari Asyura tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana adalah yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Bagaimana apakah kita berpuasa pada hari tersebut?
Beliau katakan, oh kalau begitu tahun depan kalau aku masih diberi umur, la asumannat tasiah, pasti aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Ya, walaupun kemudian Rasulullah ternyata tidak sempat ya pada saat itu, sehingga itu sudah menjadi syariat karena hadisnya sudah jelas. Beliau berazam tahun depan kalau ketemu Muharram lagi, nanti insyaallah beliau akan berpuasa tanggal 9-nya. Ya, berarti sudah menjadi sunnah dan kita laksanakan tanggal 9 dan juga tanggal 10. Kenapa Rasulullah harus nambahi tanggal 9? Khilafan lil Yahud, tidak mau menyamai orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah itu selalu bersemangat jemaah sekalian untuk pokoknya kudu beda karo Yahudi, karo orang Nasrani, apa orang Kristen, orang saya tidak mau sama. Bahkan sisir rambutnya Rasulullah jemaah sekalian, ya. Rasulullah SAW ketika di awal-awal Islam, ya, di mana kaum musyrikin masih banyak, kemudian ada orang Yahudi dan ada orang Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab yang saat itu ada di Mekah. Kebiasaan orang musyrikin itu rambutnya itu belah tengah, panjang lalu belah tengah. Rasulullah kan rambutnya juga panjang, sampai ke bahu, ya. Kadang sampai telinga, kadang sampai ke bahu. Lalu Rasulullah saat itu belah tengah, tapi melihat kebanyakan orang musyrik belah tengah. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab, mereka saat itu tidak belah tengah. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau enggak belah tengah. Tadinya rambutnya belah tengah, dirubah style rambutnya beliau, ya, diubah supaya menirunya dengan niru orang-orang Ahlul Kitab. Kenapa? Karena orang Ahlul Kitab lebih dekat secara akidahnya berbanding dari orang musyrik kepada kita, ya. Dibanding orang musyrik penyembah berhala, mana yang mending? Ahlul Kitab, jelas, ya. Nah, lalu ketika kemudian bersama perjalanan dakwah dan seterusnya, setelah banyak kaum musyrikin itu yang masuk ke dalam dinul Islam, maka Rasulullah kembali membelah tengah rambutnya karena sudah banyak yang masuk Islam, sehingga tidak dianggap lagi meniru orang musyrik. Intinya semangat untuk berbeda dari orang kafir adalah merupakan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sekarang ini jemaah sekalian kalau hidup jangan malah niru-niru orang kafir. Pakaiannya niru orang kafir, gaya bicaranya niru orang kafir, style hidupnya niru orang kafir. Itu khilafus sunnah, ini enggak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasulullah mengajarkan kita hidup ala kaum muslimin. Ya, style hidupnya adalah muslimin. Wa qulu syhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa aku adalah muslim dengan identitasku sebagai muslim. Terlihat dari pakaiannya, terlihat dari gaya penampilannya dan seterusnya, ya, terlihat dari keluarganya, ya, keluarga muslim itu berbeda dari yang lain, berbeda dari keluarga-keluarga non muslim. Kenapa? Karena memiliki identitas sendiri, yaitu identitas terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gaya hidup, style hidup yang namanya al-Islam, ya. Jadi kita harus membanggakan itu, dan itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ya, ini sebagai mukaddimah jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan ya buat kita untuk besok bisa melaksanakan siam kita 2 hari, yaitu tanggal 9 dan juga tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan juga mudah-mudahan menjadi penghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun, ya, selama masa lalu. Dan mudah-mudahan juga setelah itu kita bisa melazimi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, insya Allah. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini tema kita adalah tazkiyatun nafs. Pembahasan kita adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah sebuah tema yang sifatnya luas, yaitu tema pembahasan tentang hal-hal yang membersihkan jiwa. Yang membersihkan jiwa. Temanya luas sekali, ya. Soal pembersihan jiwa ini memang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya, ya. Dan sungguh rugi
celaka orang yang selalu mengotori jiwanya. Ya. Jadi tema tazkiyatun nafs ini adalah merupakan tema penting, dan ini termasuk tema yang paling banyak dibahas oleh para ulama dan bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, dikatakan hampir seluruh bagian daripada ajaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dari mulai akidahnya, syariahnya, akhlaknya, semua mengarah kepada bentuk-bentuk tazkiyatun nafs. Semua bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan adalah bentuk-bentuk pembersihan jiwa. Siam yang kita diajarkan, puasa-puasa yang kita diajarkan, baik yang wajibnya dan sunnahnya, semua adalah bentuk sarana untuk pembersihan jiwa. Tilawatul Quran, kita yang diajarkan untuk membacanya, adalah bentuk-bentuk daripada pembersihan jiwa. Sedekah yang kita diajari untuk hal tersebut juga bentuk pembersihan jiwa, dan seterusnya dan seterusnya. Istighfar, akhlak, adab dan sebagainya. Berpakaian adalah bagian daripada bentuk pembersihan jiwa. Jadi temanya sebenarnya pembersihan jiwa ini atau tazkiyatun nafs ini adalah tema yang luas. Yang intinya jiwa yang bersih, jiwa yang murni akan menjadi jiwa yang dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi jiwa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika nanti dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di hari kematiannya, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Qur'an, ya, Allah panggil dia dengan sebutan yang mulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang tenang. Kalau secara harfiah maknanya tenang. Kenapa jiwa itu menjadi jiwa mutmain? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan li'annaha ya'annaha dan nafs, kenapa dia menjadi mutmain dan tenang? Li'annaha ta'ishu ala syari'atillahi subhanahu wa ta'ala. Karena dia hidup itu dengan bimbingan syariahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidupnya itu menjadi tenang. Orang itu kalau hidup dengan bimbingan syariahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka jiwanya juga akan menjadi jiwa yang tenang, ya, sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang hidupnya itu tidak dibimbing dengan syariah, banyak melanggar syariah, banyak melakukan dosa-dosa, maka jiwanya itu menjadi jiwa yang tidak tenang, ya, menjadi jiwa yang ammaratun bisu, mengajak pada keburukan-keburukan. Ya, menjadi jiwa yang sayyi'ah, jiwa yang buruk, kotor, hatinya kotor, jiwanya kotor, kemudian diajak pada kebaikan nanti menolak, begitu, itu jiwa-jiwa yang kotor. Nanti biasanya jiwa-jiwa seperti itu akan lebih banyak cenderung pada perbuatan-perbuatan maksiat, lalu kemudian berujung pada apa? Berujung pada su'ul khatimah. Ya, berujung pada su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan maksiat, naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan barang siapa yang mencita-citakan husnul khatimah, maka hendaknya dia memperbanyak amal soleh dan banyak menghindari maksiat. Karena kebiasaan maksiat karena seseorang tidak pernah tahu kapan kematian akan datang pada dirinya. Ya. Kita lagi maksiat, kita menyangka kita akan hidup sedetik dua detik berikutnya. Enggak apa-apalah maksiat dikit, nanti habis ini istighfar. Kan istighfar kan sebentar aja, astagfirullahaladzim. Allah kan Maha Pengampun. Begitu kan? Bisikan setan pada kita. Iya kan? Tapi siapa yang bisa menjamin bahwasanya satu maksiat kita lakukan, lalu setelahnya sedetik dua detiknya kita masih bisa hidup? Berapa orang yang sekarang ini kita mendengar berita, ya, meninggal seketika. Serangan jantung, serangan apa lagi? Terus macam-macam serangan. Keselak juga bisa menjadikan mati. Ya, baru tadi teman saya yang nyupir saya cerita sama saya bahwasanya kemarin di belakang rumah saya itu ada truk, ya, supir kemudian tiba-tiba nabrak pohon gara-gara katanya sudah meninggal duluan, serangan jantung pada saat itu. Artinya itu sesuatu yang biasa terjadi. Cuman kita ini seringnya merasa aman. Ya, merasa aman dari kematian. Padahal Anda beramal soleh 1001 amal, lalu kemudian dengan sekali maksiat saja dan Allah panggil pada saat itu, maka semua ini habis di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi, karena ujungnya menjadi su'ul khatimah. Ya, oleh karena itu
layak dan pantas sekali kita untuk mempertimbangkan atau berpikir 1000 kali sebelum kita mau bermaksiat, karena resikonya terlalu besar sebenarnya. Ya, sebaiknya hindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang jiwanya selalu bersih, jiwanya selalu dibersihkan. Makanya Allah katakan di ayat yang tadi, apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya. Bagaimana membersihkan jiwa, jemaah sekalian? Ya, membersihkan jiwa itu adalah dengan mempelajari sarana-sarana yang membawa kepada peningkatan semangat kita dalam ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamaan itu juga mempelajari ilmu-ilmu yang menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk dosa. Karena dengan tahunya kita mana sarana yang mengantarkan kita kepada Allah, akan menjadikan kita mengamalkannya, ya. Dan tahunya kita mana sarana yang mengantarkan atau menjauhkan kita dari Allah dan mendekatkan kita pada neraka dan dosa-dosa, maka jiwa kita akan bisa untuk menjauhinya. Jadi ilmu dua sisi ini menjadi penting. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan risalahnya kepada kita, yang disampaikan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu melengkapi dua sisinya, basyiran wa nadhiran. Rasulullah dihadirkan sebagai pembawa kabar gembira, yaitu dengan adanya surga, kabar gembira bahwa nanti Anda kalau taat di dunia Anda dapat surga, dapat segala nikmat dan sebagainya, dan itu sifatnya selama-lamanya. Tapi nadhiran juga beliau sebagai memberi peringatan, warning, ya, memberikan peringatan kepada kita tentang apa? Ancaman apa? Neraka. Jadi seimbang, ya, dua-dua sisi. Memang dua-dua sisi ini harus dipelajari. Makanya salah seorang sahabat yang cukup cerdas, ya, beliau adalah Hudzaifah bin Yaman, ya, radhiyallahu anhu. Beliau sampai mengatakan pada suatu hari, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin. Kalau orang-orang pada saat itu di era beliau, ya, di para sahabat itu banyak sibuk untuk bertanya tentang kebaikan-kebaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya Rasulullah, bagaimana amalan begini, bagaimana amalan begitu, bagaimana meningkatkan ini, bagaimana. Jadi orang sibuk bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani syarri. Tetapi aku malah justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan. Makhafata an aqa'a fihi, supaya aku bisa menghindarkan diri darinya. Itulah keseimbangan. Ya, itulah keseimbangan, jamaah sekalian. Oleh karena itu, dalam tema tazkiyatun nafs itu, ya, adalah tema pembahasan tentang hal-hal yang meningkatkan derajat kita, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, membersihkan jiwa-jiwa kita, juga kita mempelajari tentang apa saja dosa-dosa dan hal-hal yang perlu kita hindari. Karena apa gunanya kita beramal soleh banyak-banyak tapi waktu yang sama kemudian kita melakukan dosa-dosa, ya, sehingga apa istilahnya muspro gitu, ya, ya. Kita kerja capek-capek di sini kemudian kita hancurkan sendiri gitu, ya. Maka penting dua-duanya untuk kita pelajari. Maka malam ini saya ingin menyampaikan satu tema atau membaca sebuah hadis saja tentang dosa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ini menjadi catatan buat kita, jemaah sekalian. Yaitu dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang 7 dosa yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. 7 dosa yang paling besar, yang paling berat, yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai penghancur. Jadi kalau orang sudah melakukan ini seakan-akan habislah kamu, ya, hancurlah kamu, nah, begitu. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ijtanibu as-sab'il mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarilah kalian 7 dosa penghancur atau 7 dosa yang membawa atau pembinasa, begitulah kira-kira makna yang mungkin lebih tepat untuk kita artikan, ya. 7 dosa yang membawa kebinasaan, hancur. Orang sudah melakukan ini di mata Allah sudah hancur, ya. Kecuali kalau dia sempat bertaubat,
Nah, lain cerita, karena taubat adalah urusan yang memang menghapuskan dosa. Makanya penting taubat itu. Nah, nanti suatu hari insya Allah kita bisa membahas tentang taubat, tapi sekarang bukan waktunya. Kecuali kalau dia bisa bertaubat. Tapi kalau dia enggak sempat taubat, dia melakukan ini, naudzubillah min dzalik, apalagi meninggal dalam keadaan dia membawa dosa ini, maka hancur dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia dirahmati oleh Allah nanti di akhirat, dikasih syafaat Rasulullah, dikasih keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasibnya dia. Kalau enggak, ya fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan menyesali kecuali diri sendiri. Ini ada tujuh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tujuh dosa ini? Para sahabat sangat perhatian jemaah sekalian terhadap masalah-masalah begini. Ya, apalagi ketika diajari kebaikan, ya, dan di sana juga mereka diajari keburukan. Hati-hati dengan keburukan. Kenapa? Karena buat apa melakukan kebaikan kalau waktu yang sama Anda melakukan keburukan. Makanya ketika Rasulullah katakan ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah kalian akan tujuh dosa yang membawa kehancuran, ya, penghancur atau pembinasa. Mereka langsung bertanya, apa itu ya Rasulullah? Mereka ingin tahu langsungan, apa itu, tujuh itu apa nih? Mereka mau tahu bukan karena apa, karena supaya mereka bisa menghindarinya, ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, yang pertama asyirku billah, ya. Yang pertama adalah syirik. Ya. Apa itu syirik? Ya. Syirik adalah perbuatan atau keyakinan, ya, seseorang yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan-urusan rububiyah ataupun dalam urusan-urusan uluhiyah. Ya. Jadi punya keyakinan atau melakukan perbuatan sesuatu, ya, yang kemudian disandarkan pada Allah. Keyakinan umpamanya ada selain Allah yang bisa membawa manfaat dan madarat buat kita, ya, apakah itu pohon, apakah itu batu, ya, atau keris, ya, atau mungkin apalah, ya, yang kita anggap bisa membawa manfaat dan madarat sehingga kita takut kepadanya, sehingga kemudian kita menjadi tunduk kepadanya dan memberikan ketundukan kepadanya, begitu, ya. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi ini perbuatan syirik, ya, atau keyakinan atau perbuatan. Umpamanya sujud, perbuatan sujud itu adalah bentuk penghambaan. Nah, sujudnya kepada apa umpamanya? Kepada apa namanya, berhala umpamanya. Sujud kepada pohon, ya, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbuatan yang masuk ke dalam syirik, yang disebut sebagai syirik, ya. Dan itu terkait langsung disandarkan ke terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rububiyah dan uluhiyahnya. Ya. Rububiyah itu artinya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara alam semesta ini. Umpamanya kita meyakini di sana ada dewa-dewa selain Allah yang ikut mengatur alam ini. Umpamanya. Ya, ada dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, dewa ini. Ya, sebagian orang kan punya keyakinan begitu, orang musyrikin. Itu syirik. Enggak boleh. Alam semesta ini tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak capek dalam mengatur alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah ngantuk dalam mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah keliru dalam mengatur alam semesta ini. Nah, begitu keyakinan kita. Hanya satu, la ilaha illallah, seperti itu, ya. Nah, itu dalam urusan rububiyah. Dalam urusan uluhiyah pun sama. Enggak boleh ada perasaan yang kemudian kita berikan, ya, dalam bentuk-bentuk ibadah kita yang kita akui seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Ya. Dalam urusan-urusan ketentuan-ketentuan umpamanya. Ada orang yang kadang menjadikan akal setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hukum Allah, syariat Allah ada dalam suatu masalah umpamanya warisan nih, umpamanya bagi warisan nih yang paling banyak terjadi nih. Ya, banyak orang enggak mau bagi warisannya sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa? Wah, mana bisa? Laki-laki dapat dua bagian, perempuan hanya satu bagian. Itu enggak adil. Nah, ini omongan seperti ini persis omongannya setan, gugat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala.
akalnya dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah atur, aturannya seperti itu, ketentuannya dalam Al-Quran sudah jelas. Pembagiannya begini-begini sudah jelas. Ternyata dia enggak mau dengan alasan bahwasanya seakan-akan hukum Allah itu tidak adil. Ini namanya orang apa? Mentaati selain Allah daripada mentaati Allah, dan itu syirik dalam uluhiyah. Ya, dalam uluhiyah. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka di situ hati kita pun ikut tunduk, ya, serta merta hadir dalam pokoknya semua yang Allah putuskan, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang Allah tentukan, saya sebagai hamba Allah, sami'na wa ata'na. Harus begitu. Ya. Harus begitu kondisi hati orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh mendahulukan orang lain. Bikin-bikin aturan yang bertentangan dengan hukum Allah. Di perusahaan umpamanya, Anda sebagai bos umpamanya nih, punya perusahaan. Anda punya karyawan perempuan umpamanya, ya. Anda tahu bahwasanya perempuan harus menutup auratnya. Tapi Anda katakan di kantor saya enggak boleh pakai jilbab. Aurat harus dibuka. Harus perempuan harus menor supaya kelihatan cantik, menarik apa dan sebagainya. Berarti Anda sedang memposisikan diri Anda sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, itu nanti konsekuensinya berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan diri kita sama dengan Allah atau kepada orang lain. Ya, kita taati orang lain sebagaimana taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sama, ya. Itu dalam syirik dalam urusan-urusan ketaatan. Dan begitu juga berdoa. Berdoa kepada selain Allah. Ya. Minta rezeki, ya, kepada penunggu gunung mana umpamanya, ya. Itu kayak orang-orang kan pesugihan kemana, ke Mukus, ya, kalau di anu itu, ya. Ke sana untuk ke apa namanya? Penjaga sini, kemudian nanti sajen dan sebagainya, lalu minta rezeki. Yang mengatur rezeki manusia itu siapa, jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keyakinan di situ, ada perbuatan kepada sesuatu selain Allah, minta kepada selain Allah, maka itulah syirik. Ini salah satu dosa penghancur. Karena syirik adalah perbuatan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa 48 itu berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni kalau disyirikkan. Dan Allah mau untuk mengampuni dosa apapun selain syirik. Tentu yang dimaksud di sini kalau orang itu berbuat syirik enggak sempat taubat dalam hidup. Ya, berbuat syirik lalu dia enggak sempat bertaubat, ya, ketika dia hidup. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Artinya hancur, dia sudah selamanya akan berada di neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ada orang berbuat syirik mumpung masih hidup, segera suruh taubat. Segera suruh tinggalkan. Nah, tinggalkan sudah, jangan ikut-ikut syirik. Ya, kenapa? Karena nanti kamu hancur nanti di situ. Karena ini Rasulullah kategorikan sebagai salah satu, bahkan yang pertama Rasulullah sebutkan sebagai dosa yang penghancur. Ya, dosa yang menjadikan manusia itu binasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, jemaah sekalian. Ini yang pertama, yaitu perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya tadi, asyirku billahi wassihru. Kemudian yang kedua adalah sihir. Ya. Perbuatan sihir. Apa itu sihir? Ya. Sihir itu adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib, ya. Yang tentu di sini dengan bantuan syaitan, yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Jadi perbuatannya itu ajib, aneh, di luar dari nalar manusia. Ya. Apa masukkan paku dalam perutnya orang, ya, tiba-tiba muntah keluar paku, keluar barang-barang macam-macam gitu, ya. Kemudian atau mungkin orang nanti bisa sakit, ya, dengan sedemikian rupa yang tidak diketahui sakitnya apa, dokter tidak bisa tahu sakitnya apa, dan seterusnya, ya. Ini adalah perbuatan sihir, atau sihir dalam bentuk apa istilahnya orang tuh guna-guna, ya, untuk menarik lawan jenis itu, ya, baik laki-laki pada perempuan atau sebaliknya, itu juga sihir, ya. Dan semua itu bisa terjadi, ya, sesuatu yang aneh perbuatannya itu di luar nalar manusia,
kalau seperti yang dalam kisahkan dalam Al-Quran, bagaimana tukang sihir Fir'aun menjadikan tali-tali itu apa menjadi ular, ya kan? Gimana tali kok bisa jadi ular? Gitu kan bingung mereka. Ya, padahal itu adalah perbuatan sihir yang semuanya itu sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan apa? Pesona dan tipu dayanya syaitan. Makanya ilmu sihir itu adalah ilmunya syaitan. Ya, ilmu syaitan, ya, dan semua itu tidak akan bisa terjadi dilakukan oleh manusia kecuali dengan bantuan syaitan. Sedangkan syaitan tidak akan membantu manusia melakukan sihir kecuali pasti dia akan mensyarati pada manusia untuk melakukan perbuatan syirik. Makanya tidak ada tukang sihir kecuali dia pasti telah melakukan perbuatan kesyirikan atau melakukan perbuatan dosa-dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa umpamanya nginjak Al-Qur'an, ya. Syarat-syarat ilmu apa untuk mendapatkan sihir itu, ya, itu macam-macam. Harus meletakkan Al-Qur'an di WC. Semacam-macam lah, ya. Yang dimana itu adalah bentuk-bentuk syarat-syarat syaitan untuk kemudian nanti membantu dia di dalam permainan sihirnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, kita untuk belajar ilmu sihir, dan itu adalah ilmu yang enggak ada manfaatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra, ya. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Begitu kata Allah. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Jadi orang belajar sihir itu Allah katakan mereka sedang belajar sesuatu yang mencelakai mereka dan tidak membawa manfaat buat mereka. Ya, karena sihir itu adalah sesuatu yang buruk sekali, yang biasanya digunakan untuk memisahkan antara suami dari istrinya, kemudian membuat kekacauan dalam keluarga, atau digunakan untuk mencuri, ya, mencuri harta, mencuri mencuri kekuasaan dan seterusnya, ya. Sihir untuk mencelakai orang seperti itu memang, ya, dan itu adalah ilmu yang sangat buruk, dan Allah katakan orang yang belajar sihir tidak belajar kecuali keburukan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, di dalam hadis ini menegaskan bahwasanya ini menjadi salah satu perbuatan dosa yang menghancurkan. Kalau orang belajar sihir sampai mati nggak sempat taubat, ya, hancur dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih hidup, dia bisa taubat, ya segeralah bertaubat, dia tinggalkan semua sihir-sihirnya itu, ya, walaupun nanti dia harus berjuang. Biasanya kalau orang sudah belajar sihir, syaitan itu tidak akan mau melepaskan dia begitu saja. Ya, dia harus berjuang untuk melepaskan dirinya dari sihir, pengaruh-pengaruh sihir, ilmu yang dia pelajari itu, ya, sehingga ujiannya akan menjadi berat. Tidak sedikit dari mereka-mereka yang berusaha untuk melepaskan diri sihir, akhirnya sama syaitannya juga dikerjain gitu. Ya, ada yang sampai mati, ya, ada yang sampai macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, janganlah kita dekat-dekat dengan sihir, apapun bentuk sihirnya. Ya, apapun bentuk sihirnya, sihir besar maupun sihir kecil. Bagaimana sihir besar kecil? Sihir besar yang menggunakan tukang-tukang sihir secara langsung, dukun-dukun, ya, yang kalau sebagian orang menutupin kata dukun itu dengan istilah orang pintar, ya, atau kadang sekarang dukun disebut kiai, ya, atau bahkan sudah disebut ustad. Nah, ini ngerusak profesi ustad ini, ya, dukun-dukun ini, ya, mereka ngakunya ustad. Masya Allah, jenggotnya panjang, serbannya sak lapangan, matanya kayak celaknya kayak panda, ya, terus kemudian jadi supaya dia terlihat menarik begitu. Padahal dia tukang sihir. Tentu untuk mengetahui ini, jamaah sekalian, perlu ilmu. Makanya kita harus banyak belajar. Ini ustadz ini, kita eh ustadz ini ngajari apa? Ngajari ilmu atau ngajari sihir? Nanti kita diajari bikin raja-raja. Ini kalau kamu mau rezekinya banyak, nih rajahnya begini, nanti pasang di atas pintu tokomu. Sihir, ya.
Oh ini nanti kamu ini kalau nanti ketemu apa istilahnya itu Pak yang pering kuali itu ini lagi rame kan itu katanya. Pering kuali itu kalau tumbuhnya ke bawah gitu. Jadi anak pering itu kan tumbuh ke atas. Kalau ada yang tumbuh ke bawah katanya itu hebat lah gitu, bawa keberuntungan atau apa gitu ya. Terus kemudian nanti bisa menguatkan, buka rezeki dan sebagainya. Belum lagi nanti keramat-keramat yang lain dan sebagainya ya. Hati-hati ya ketika kita belajar, kalau diajari hal-hal seperti itu hindari. Kenapa harus kita hindari? Karena Rasulullah bilang bahwasanya sihir salah satu dari sab'ul mubiqat, salah satu dari 7 dosa penghancur ya. Jangan sampai kita mendekatinya ya. Baik. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dosa besar dan yang penghancur ketiga adalah qatlun nafs al muharram, membunuh jiwa yang diharamkan. Ya, ini urusan bunuh membunuh ini kalau nggak ditegesi di dalam Islam, ya orang akan mudah membunuh. Ya, makanya di dalam Islam hukuman bunuh ini nggak main-main. Ya, kenapa? Karena Islam itu datang, syariatul Islam jamaah sekalian datang itu membawa 5 tujuan. Ya, tujuannya adalah hifdzuddin, menjaga dinul Islam itu sendiri supaya dia eksis di tengah umat Islam. Kemudian yang kedua, hifdzul akal, menjaga akal manusia. Makanya khamr dilarang, narkoba dilarang, atau makanan-makanan atau apapun yang merusak akal dilarang. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nah ini, makanya membunuh sembarangan enggak boleh. Sekarang ini orang ya, karena hukum membunuh tidak dilaksanakan dalam syariat Islam, ditegesi betul orang bunuh sembarangan maka hukumnya apa? Qisas. Dibunuh lagi. Ya, dihukum qisas. Ya, kecuali kalau dia dimaafkan gitu ya, tentu nanti ada ketentuan hukum tertentu, tapi itu ketat. Dalam Islam itu enggak boleh sembarangan. Nah, kalau sekarang karena orang bunuh itu hukumannya paling cuma divonis berapa tahun dan itu pun hakimnya juga biasanya bisa dibuat kongkalingkong. Akhirnya orang membunuh dengan gampang sekali, urusan cinta segitiga aja bunuh-bunuhan, Pak, sekarang. Ya, padahal belum tentu nikah juga gitu, pasang sama pasangannya itu bunuh-bunuhan. Urusan utang 50.000 bunuh-bunuhan. Ya, urusan utang berapa rupiah itu bunuh-bunuhan. Begitu mudah, ya, membunuh. Di jalanan ketika dia pengen ngelihat motornya kok bagus, dibegal langsung diambil, dibunuh orangnya. Kenapa? Karena hukum bunuh apa hukuman tidak ditegakkan dengan tegas terkait dengan pembunuhan. Ya, sehingga tidak terjaga ini nasl apa nafs jiwa itu tidak terjaga. Makanya Islam menjadikan permasalahan ini penting. Ya, mafsadahnya besar sekali. Kalau pembunuhan ini tidak ditegasi, maka yang terjadi satu, kalau banyak terjadi pembunuhan, maka itu merusak tatanan manusia. Bayangkan kalau manusia hidup bunuh-bunuhan, bagaimana kita? Pasti rusak tatanan kehidupan masyarakat kita, masyarakat sebagai manusia kita rusak. Ya. Kemudian merusak kesempurnaan keluarga juga. Ya, keluarga yang seharusnya lengkap, ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya dan sebagainya, harus kehilangan satu atau dua, mungkin kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya karena dia dibunuh, ya. Kemudian juga mafsadah pembunuhan ini juga bisa membawa mafsadah lebih besar, apa? Munculnya dendam. Ya. Ketika hukuman tidak dilaksanakan dengan baik, maka dendam. Wah, dia yang bunuh bapak saya, dia yang bunuh ibu saya. Kemudian hanya divonis berapa? Itu pun nanti katanya di penjara, tapi ternyata penjaranya di rumahnya sendiri gitu ya. Ini kan fenomena sekarang ini, Pak. Ya, divonis di penjara, tapi kemudian orangnya enggak di penjara, tapi dolan sampai ke Italia, dolan kemana gitu ya. Nah, ini akhirnya menimbulkan apa? Dendam. Ya, memunculkan permusuhan. Ya, rusak. Makanya Islam menegasi urusan bunuhan. Rasulullah bilang, ini perbuatan penghancur. Ya, dosanya besar sekali dan betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah dalam surat An-Nisa ayat 93 itu menegaskan, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya adalah neraka Jahannam. Dia akan tinggal selama-lamanya di sana, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan melaknatinya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuk dia azab yang besar. Lihat ancamannya setegas itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena mafsadahnya begitu besar. Ya, jadi dosa-dosa, tujuh dosa-dosa ini tadi, kenapa kok dia menjadi sampai sebagai al-mubiqat? Ya, tujuh penghancur. Karena selain dia membawa mafsadah yang besar, dia memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, ya. Dia juga membawa kerusakan dalam kehidupan manusia, dosa-dosa ini. Ya, tadi ada syirik, kemudian ada sihir, kemudian ada membunuh sembarangan ini tadi. Ya, tidak boleh membunuh secara sembarangan, ya. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat adalah aklur riba, kata Rasulullah SAW. Dosa yang keempat adalah memakan riba. Apa itu riba? Ya, para ulama mendefinisikan riba adalah ziyadatun fi ahdin nau'aini minal mali ala nau'il akhar. Ya, yaitu pertambahan yang didapat dari suatu pinjaman harta dari jenis yang lain dengan cara yang zalim. Ya, artinya di situ ada kedzaliman. Ya, makanya orang kalau sudah kelibat masalah-masalah riba, itu biasanya ya dia mendzalimi atau dia akan didzalimi. Sehingga akan merugikan orang, dan kemudian terjadilah kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia. Tentu ini sudah bertentangan dengan maqasidus syariah tadi itu. Ya. Makanya riba juga termasuk yang dilarang. Dan subhanallah, di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, meletakkan memakan riba ini sebagai salah satu dari tujuh dosa yang paling besar ini tadi. Tujuh dosa yang menghancurkan, yang menjadikan orang itu betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, kalau dia enggak sempat taubat, habislah dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memburukkan riba dan Allah menumbuhkan sadaqat. Nah, ini beda antara riba dan sadaqah. Ini ada bagian orang itu kan sadaqah, Ustaz. Sebenarnya itu riba. Hati-hati, akadnya gimana? Harus jelas. Makanya Islam tuh nanti di dalam ketentuan-ketentuan muamalah-muamalah kita, jamaah sekalian, ada bab sendiri dalam fikih itu, istilahnya ada bab al-buyu', jual beli. Bagaimana jual beli yang tidak mendzalimi tadi, yang tidak ada riba. Di sana ada muamalah-muamalah yang kita lakukan, baik dalam perdagangan kita, dalam hutang piutang kita, dalam urusan keuangan, urusan hak dan sebagainya itu ketentuannya jelas diatur di dalam hukum fikih kita. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus kepada riba ini tadi. Kenapa? Karena kalau sampai ke sini berarti akan terjadi saling mendzalimi dan dibenci sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279 nya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah riba jika kalian beriman. Apa artinya nih, jemaah sekalian? Kalau orang kok suka makan riba, berarti imannya bukan something wrong lagi, tapi many thing wrong, gitu ya. Benar-benar ada masalah serius. Orang beriman kok suka makan riba, gimana coba? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, "Fa illam taf'alu fadaru fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi." Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, kata Allah, maka siaplah menerima tantangan atau deklarasi perang dari Allah dan Rasulnya. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Ya, itu artinya, maka terimalah tantangan perang dari Allah dan Rasulnya. Artinya, orang yang berbuat riba, orang yang hidupnya masih memakan riba, ya, itu adalah orang yang sengaja mendeklarasikan perang. Siapa musuhnya? Allah dan Rasulnya. Kira-kira diapain sama Allah nanti? Oh, kalau di dunia bisa dia, oh, tapi dia keuntungannya besar, ini apa dan sebagainya. Oh, itu urusan dunia tuh.
bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pada siapapun yang Allah kehendaki. Orang-orang kafir, orang-orang yang orang musyrik dikasih harta yang banyak, dikasih, biarin mereka di dunia seperti itu. Nanti pada waktunya kata Allah apa? Tsumma natarruhum ila jahannam wa bi'sal masir. Pada waktunya nanti akan kami paksa dia masuk ke dalam neraka jahannam dan sungguh seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Sama. Ya, makanya orang beriman sampai Allah katakan di situ, ya, in kuntum mukminin, enggak pantas orang beriman kok makan riba. Enggak pantas. Jadi, setiap muamalah orang beriman itu dia akan berhati-hati betul. Dia akan pelajari betul. Ini ada unsur ribanya enggak? Kalau ada unsur riba, khalas, tinggalkan. Walaupun wah ini keuntungannya jane oke okay, gitu ya. Biasanya kan kita begitu, kalau keuntungan banyak nanti terus digulek-gulek ke alasan gimana caranya nanti ketoknya enggak riba, tapi sebenarnya riba. Jadi sama aja, itu seperti menipu diri sendiri. Padahal ancamannya begitu besar. Ya. Bahkan dosanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan orang yang memakan riba itu bagaikan orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Keburukan apa yang lebih buruk dari seorang yang berzina dengan ibunya sendiri? Nauzubillah. Itu kan sudah binatang sekali kalau sampai itu ada terjadi pada kehidupan manusia. Ya, dosanya itu Rasulullah gambarkan sampai seperti itu. Ya. Belum lagi nanti ada hadis-hadis yang lain bagaimana Rasulullah gambarkan pelaku riba ini oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa dengan begitu keras ya di alam kuburnya, bahkan sampai kepada di neraka jahanam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari bentuk-bentuk ribawi. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, ya, belajar dari ini ya, upaya tazkiyatun nafs kita adalah ayo kita belajar tentang ilmu-ilmu muamalah ini. Dulu Umar bin Khattab, di eranya Umar bin Khattab jamaah sekalian, beliau tidak mengizinkan seorang pedagang masuk pasar ikut berdagang kalau belum ikut pelatihan atau daurah tentang hukum-hukum jual beli. Paham ya? Supaya apa? Orang masuk pasar Islam itu paham hukum-hukum jual beli gimana gitu. Sehingga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ya riba, ya haram, akad yang tidak sah dan sebagainya begitu. Sehingga rusak pasarnya kaum muslimin. Maka beliau katakan tidak boleh ada pedagang masuk pasar buka pasar apa buka toko kecuali kamu sudah pernah ikut pengajian atau apa istilahnya pelatihan tentang babul buyu, tentang bagaimana muamalah jual beli di dalam Islam itu gimana, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, batasnya apa dan sebagainya, itu nanti dipelajari. Kalau sudah belajar baru boleh buka tokonya. Ya. Kalau enggak nanti rusak. Nah, begitu seharusnya pemimpin Islam itu harusnya begitu. Ya, bukannya malah pemimpin Islam yang malah memasukkan sistem ribawi ke dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, itu nanti dia akan menanggung dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, berat sekali. Apalagi kemudian memaksakan kaum muslimin dengan muamalah ribawiyah. Ya, rakyatnya muslimin umpamanya tapi dipaksa dengan muamalah-muamalah ribawiyah, itu nanti urusannya di hadapan Allah bagaimana? Berat sekali pastinya. Wong pelakunya riba saja seberat ini, apalagi orang yang memaksakan kepada orang lain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat riba, dan orang yang menyaksikan muamalah riba. Dan Rasulullah SAW katakan semua mereka sama. Hati-hati soal riba, ya. Dan ini tampaknya masih banyak di kalangan kaum muslimin yang meremehkan permasalahan riba, sedangkan hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya riba adalah salah satu dari dosa yang membinasakan, ya. Besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Berikutnya yang kelima, aklu malil yatim, kata Rasulullah SAW, memakan hartanya anak yatim. Ya, jemaah sekalian, memelihara anak yatim adalah pekerjaan mulia. Rasulullah SAW sampai menyebutkan ana wa kafilul yatimi kahataini, gitu. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim nanti di akhirat seperti ini, maksudnya dekat sekali dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya.
ya. Itu di dalam definisi syar'i kita demikian. Dan dia belum balig. Nah, ini batasan balig ini nanti maksudnya belum akil ya, belum dewasa gitu. Selagi anak, kalau anak itu udah dewasa, kayak maunya gini, bapak-bapak udah umur 60-70 tahun, sudah bapak ibunya sudah gak ada, apa ini bapak-bapak ini yatim semua, kan gak juga gitu, gak bisa diistilahi yatim, keluar dari ketentuan batas syariah ya. Tapi anak kecil yang masih belum balig, belum dewasa ya, kemudian dia ditinggal mati oleh bapaknya atau ibunya ya, dan juga atau kedua-duanya ya. Kemudian penamaan yatim lebih banyak kepada bapak. Kenapa? Karena bapak adalah penanggung bagi anak. Ya kan? Makanya kalau ada anak yang bapaknya meninggal, maka dia disebut sebagai yatim. Ya, seperti itu. Ya, tapi bagaimana kalau yang meninggal ibunya? Dia bisa disebut sebagai yatim juga, tetapi konsekuensinya tidak seperti mana kalau yang meninggal adalah bapaknya. Begitu. Itu tatanan di dalam hukum syariah kita. Nah, orang yang memelihara anak yatim, jamaah sekalian, itu pahalanya besar. Rasulullah SAW tadi menyebutkan begitu dekat dia dengan pemelihara anak yatim. Rasulullah bahkan mengajarkan kepada kita sunnah untuk mengusap kepala anak yatim. Jadi kalau kita ketemu ada anak yatim, mungkin kalau di komplek ini nanti ada anak yatim yang masih kecil anaknya, ya, bapak-bapak ketemu, diusap kepalanya, Pak. Itu sunnah, ada pahalanya. Ya, sunnahnya Rasulullah ya, bapak-bapak atau ibu-ibu ketemu, kalau ada tahu ada mungkin tetangga anak yang yatim, diusap kepalanya. Karena Rasulullah itu kalau melihat anak yatim mengusap kepalanya. Kenapa? Hikmah yang diambil dari situ ya, kata Nabi SAW, itu menumbuhkan perasaan kasih sayang dalam jiwa kita. Dan rasa kasih sayang itu menjadi penting, karena orang kalau enggak punya kasih sayang, hatinya itu keras. Hatinya keras, sehingga orang yang menumbuhkan rasa kasih sayang dalam jiwanya, dalam dirinya, dalam hatinya, menjadikan hatinya itu menjadi lebih lembut ya, sehingga ada hikmah yang bisa kita ambil dari situ ya. Ala kulli hal, ini adalah bagaimana fadhail dan keutamaan untuk memelihara anak yatim. Yang di dalam hadis ini, jamaah sekalian, diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah jangan sampai Anda memelihara anak yatim tapi Anda makan hartanya ya. Apalagi itu kan masih anak tuh ya, ketika dia belum dewasa, masih kecil ya, kemudian Anda pelihara, kemudian hartanya juga Anda pegang ya, tapi kemudian Anda makan harta itu untuk kepentingan Anda. Nah, ini masalah. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu dari dosa pembinasa ya. Dalam surat An-Nisa ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-hartanya anak yatim secara zalim. Nah, ini. Memakan harta-harta anak yatim secara zalim. Secara zalim itu artinya bukan dengan cara yang sesuai. Bagaimana kalau umpamanya saya melihara anak yatim, Ustaz? Saya pas-pasan juga hidup saya pelihara, tapi dia punya harta. Lalu makannya anak itu saya ambilkan dari harta itu masih gak apa-apa. Selagi memang pada sesuatu yang pas untuk itu. Tapi kalau kemudian makannya dia, makan anak Anda, makannya tetangga semua, dibiar dibebankan sama anak yatim, lah ini zalim namanya. Atau nanti hartanya Anda pakai untuk modal dagang, ya kebetulan mungkin dia anaknya orang kaya, bapak ibunya meninggal, kemudian dia gak punya siapa-siapa, Anda, ya sudah ini saya pelihara anak ini, kemudian hartanya banyak, Anda, wah ini buat modal dagang, Anda buat modal dagang untuk keuntungan Anda sendiri, lalu begitu anak ini dewasa, Anda kembalikan hanya hartanya saja, ini namanya zalim, gak boleh. Dan ini termasuk perbuatan dosa yang menghancurkan. Intinya bahwa kalau Anda mau memelihara anak yatim, pahalanya insya Allah besar. Tapi jagalah diri Anda, jangan sampai melakukan makan harta daripada anak yatim. Ya, termasuk dalam makan harta anak yatim, ya khususnya ini peringatan buat mereka-mereka yang melakukan apa pemeliharaan, apa membuat panti-panti asuhan anak yatim itu biasanya, gitu ya. Itu kadang-kadang, wallahu a'lam bishawab, ya, sebagian kurang tegas gitu ya untuk menata bagaimana harta-harta tersebut. Karena harta anak yatim ini bisa jadi adalah sedekah dari orang kepada pantinya dan sebagainya, ini untuk anak-anak yatim.
maka kemudian dia gunakan untuk kepentingan sesuai dengan keinginan dia sendiri, maka ini jelas ini termasuk di dalam memakan hartanya anak yatim. Jadi enggak disampaikan, malah dia gunakan untuk dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya, tentu ini juga sebuah

salah satu daripada dosa-dosa penghancur ataupun dosa-dosa yang membinasakan, ya. Maka berhati-hati. Kemudian yang keenam, jemaah sekalian, ya. Rasulullah menyebut yang dosa yang keenam adalah tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang saat bertemu dengan musuh. Nah, ini khusus dalam di medan jihad, ya, ini. Ya. Bagaimana kalau seseorang ikut dalam barisan jihad kaum muslimin, ya. Kemudian dia bertemu dengan musuh, lalu kemudian dia takut, kemudian dia lari. Dia meninggalkan medan jihad itu takut mati, takut musuhnya dan sebagainya. Ya. Maka ini merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang menghancurkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian di medan jihad, maka jangan yang orang-orang kafir, ya, janganlah kalian membelakangi mereka, ya, lari membelakangi mereka. Wa may yawallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah. Barang siapa yang lari membelakangi mereka, maksudnya lari, ya, dari medan jihad bukan karena strategi, karena bisa jadi mundur selangkah untuk maju sekian langkah, bisa jadi, ya, strategi tertentu itu enggak apa-apa. Tapi kalau lari kabur dari orang-orang kafir takut dalam menghadapi mereka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam ayat itu faqad ba'a bi ghadabin minallah, sungguh dia telah terjerumus dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya nanti adalah di neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan sungguh adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, maka hati-hati, ya. Oleh karena itu Islam itu mengajarkan pada pemuda-pemudanya, kepada para mujahid-mujahidnya, untuk jadi pemberani menghadapi siapapun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi enggak boleh lari dari medan jihad. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dosa besar penghancur yang ketujuh adalah al-qadhaf. Al-qadhaf. Apa itu al-qadhaf? Al-qadhaf adalah ar-ramyu biz-zina, yaitu menuduh orang berbuat zina. Nah, ini enggak boleh sembarangan nuduh orang buat zina. Si fulan penzina, enggak boleh. Ya, kehormatan orang itu dijaga. Dalam Islam itu antara salah satu tujuan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya melakukan upaya menjaga kehormatan orang. Ya, nama baiknya dijaga, enggak boleh tuduh orang sembarangan berzina, itu enggak boleh. Apalagi yang dituduh itu muslimah. Ya, seorang muslimah, ya, dituduh dengan berzina dan sebagainya. Ya, ini juga enggak boleh. Ya, ini menjadi perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, ya, ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adzabun 'adzim." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh para wanita-wanita muslimat, ya, mukminat, ya, dengan tuduhan zina, maka mereka itu dilaknat selama di dunia dan akhirat. Walahum adzabun adzim, ya. Jamaah sekalian, soal tuduh-menuduh zina ini enggak main-main. Kenapa? Karena hukum syar'i dalam masalah zina ini tegas. Apa hukumnya bagi pezina dalam syariat Islam? Nah, kalau yang sudah berkeluarga, sudah menikah, ya, punya istri, punya suami, berzina, maka dia apa? Dirajam sampai mati. Bukan dirajam saja, tapi dirajam sampai mati. Kalau dirajam saja berarti kan dilempari batu tok, ya. Ini dilempari sampai mati. Itu hukum Islam. Tegas sekali. Kenapa? Karena ini memang sebentuk penegasan supaya apa, manusia tidak kemudian tersebar perzinaan. Karena perzinaan ini enggak main-main, jemaah sekalian. Ya, perzinaan ini kalau sudah tersebar di suatu masyarakat, maka yang terjadi kerusakannya itu dahsyat sekali. Bahkan lebih dari itu, mengundang murkanya Allah kepada masyarakat yang tersebar di dalamnya itu perzinaan.
pasti Allah turunkan bala di sana, pasti Allah turunkan

0: penyakit-penyakit pasti Allah menurunkan musibah-musibah di sana. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya Islam menegasi betul perbuatan zina hukumannya seperti itu, dan pelaksanaan hukum itu disuruh kaum muslimin melihat. Wah, kejam sekali Ustaz. Bukan masalah kejamnya. Anda melihat itu akan ada trauma sehingga Anda akan jauh dari perbuatan zina. Itu yang diinginkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah yang nyuruh, bukan kita. Kecuali kalau kita mau keminter sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian orang keminter sama Allah lalu bilang, "Wah, hukum seperti itu kejam. Kita di era modern, kita ganti saja hukumnya dengan hukum yang lain." Ya, kalau Anda mau nantang Allah Subhanahu wa taala, silakan. Ya. Dan makanya kalau sampai hari ini ketika hukum syariah ini tidak diterapkan dalam kehidupan manusia, apa yang terjadi? Zina tersebar meluas sekarang. Bahkan di negeri kaum muslimin, negeri kita ini rata-rata muslimin. Tapi zina sekarang ini merajalela di mana-mana. Ya, di mana-mana. Perzinaan begitu mudah diakses oleh bahkan oleh anak-anak. Ya. Perlakuan zina bisa didapatkan di mana-mana. Di pasar-pasar, di hotel-hotel, di jalan-jalan, ya, orang melakukan zina dengan mudahnya. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena tidak ada penegasan hukumnya. Akhirnya yang terjadi mafsadahnya meluas. Ya, penyakit, ya, rusaknya moral, ya, rusaknya akhlak, ya, sampai kemudian nanti perbuatan zina yang sifatnya dengan paksaan, ya, pemerkosaan, itu juga membawa kepada mafsadah, kerusakan. Makanya Islam menegaskan masalahan ini, ya, nggak boleh main-main, ya. Nah, orang yang menuduh orang berbuat zina karena konsekuensi hukumnya berat, dalam Islam pun juga harus hati-hati, ya. Kalau ada orang nih kemudian melaporkan si fulanah ini, ya, ibu ini melakukan perbuatan zina, melaporkan kepada hakim umpamanya, ke polisi, ya. Kalau dia tidak sampai bisa mendatangkan 4 saksi, maka apa yang terjadi? Dia yang dicambuk 80 kali. Ya. Dia yang dicambuk selama 80 kali, dan dia tidak boleh menjadi saksi, kesaksiannya menjadi tidak sah selama 2 tahun. Enggak boleh jadi saksi nikah, enggak boleh jadi saksi akad jual beli, enggak boleh jadi saksi apapun. Namanya tercatat 2 tahun kamu karena pernah menipu, nuduh orang berbuat zina. Saking beratnya urusan qadzaf. Ya, qadzaf. Enggak boleh. Kalau ada yang melakukan melihat orang melakukan zina, dia bisa menghadirkan 4 saksi. 4 saksi itu pun ketentuannya di dalam syariat, kalau kita di dalam fikih para ulama mengatakan harus benar-benar menyaksikan bagaimana kemaluan melakukan zina dengan kemaluan, begitu. Jadi kalau hanya sekadar, oh ya, kami berempat, berlima melihat si fulan dengan si fulanah masuk ke kamar situ, di dalam hotel, di dalam kamar situ, berdua-duaan. Ngapain coba dalam kamar berduaan? Loh, itu belum tentu zina, bisa jadi dia resik-resik kamar di situ, bisa jadi gitu. Enggak boleh itu, enggak boleh jadi kesaksian. Mungkin dia di dalam lagi dan kipas angin wala apa gitu, enggak tahu. Tapi kalau Anda melihat langsung, kami berlima kan, karena 4 saksinya, ya. Kami 4 ini melihat langsung bagaimana mereka di situ melakukan perbuatan zina dalam arti kata hubungan laki-laki dan perempuan secara hubungan kelamin. Baru kesaksian 4 orang ini disumpah, berarti saksi, barulah si fulan ini nanti boleh dilakukan hukum apa? Dirajam tadi itu. Jadi ketat memang, ketentuannya ketat. Kalau Anda ngelapor tanpa saksi atau cuma bawa saksi, saya cuma berdua. Kalau Anda tidak punya 4 orang, lebih baik Anda gak usah lapor. Kenapa? Kalau enggak, dua-duanya dicambuk 80 kali dan kesaksiannya tidak bisa diterima selama 2 tahun. Ya. Wah, kalau gitu caranya angel dong Ustaz. Ya memang angel. Angel. Tapi sekali kena, ya sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah gitu ya. Sudah lewat. Makanya hukum Islam itu tegas. Ya, adil, tegas dan juga membawa kebaikan. Nah, kemudian jemaah sekalian, bagaimana kalau tuduhan zina itu dilakukan oleh suaminya sendiri? Seorang suami menuduh istrinya melakukan zina. Seorang istri menuduh suaminya melakukan zina, sebaliknya gitu ya. Ya, bagaimana itu hukumnya? Apakah dia harus mendatangkan 4 saksi juga? Nah, dalam kasus seperti ini khusus untuk suami yang menuduh istrinya berbuat zina, itu namanya li'an kalau di dalam hukum fikih. Ya, ini oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 9, ya. Nah, nanti bisa dibaca ayatnya di rumah ya, 6 sampai 9, ya. Di mana awalnya sebelum ayat ini turun, ada sahabat yang saat itu mergoi istrinya berbuat zina di rumahnya, gitu ya. Jadi ya era saat itu memang masih ada yang seperti itu, gitu ya. Masuk rumah, lu lah kok lagi berzina, lalu kemudian melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku melihat istriku barusan ini tadi berzina dengan laki-laki si fulan. Kemudian Rasulullah katakan, wahai, kalau saya nggak salah namanya Hilal, wahai Hilal atau Bilal atau bukan Bilal ya, Hilal atau siapa, saya lupa nama sahabat ini, wahai Hilal, datangkan 4 saksi atau kamu saya cambuk 80 kali. Ya, enggak boleh main-main gitu. Kemudian beliau menekankan, ya Rasulullah, demi Allah, demi yang mengutusmu dengan risalahnya, aku melihat dengan mata kepalaku sekarang barusan aku melihat dia berzina. Apakah aku harus mendatangkan 4 orang saksi sedangkan dia adalah istriku, dia melakukannya di kamarku? Siapa yang mau saya bawa? Masa orang berzina gitu saya harus bawa 4 orang untuk melihat ketika itu? Enggak bisa ya Rasulullah. Rasulullah katakan, Wailal, kalau kamu tidak bawa saksi, ya 4 saksi atau cambuk 80 kali. Udah itu saja. Gimana? Mau lanjut lapor atau enggak? Nah, gitu. Kalau lanjut lapor berarti kamu akan dicambuk 80 kali. Sampai kemudian si sahabat tadi mengatakan, demi Allah, aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketentuan di dalam masalah ini karena betul-betul itu terjadi. Sulit kalau suami melihat istrinya melakukan seperti itu, pasti dia tidak mudah untuk bagi dia, gitu ya. Akhirnya betul, enggak lama setelah itu turun ayat-ayat ini jemaah sekalian. Surat An-Nur ini ayat 6 sampai 9 ini yang menentukan ya bagaimana kalau seorang suami mergoi atau menuduh istrinya berbuat zina dan dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Apa yang dilakukan? Dia bersumpah sebanyak 4 kali. Wallahi aku melihat dia berzina. Wallahi aku melihat dia berzina. Wallahi aku melihat dia berzina. Wallahi aku melihat dia berzina. 4 kali. Wal khamisah yang kelima, bersumpah bahwasanya Allah akan melaknat dirinya kalau dia berbohong dalam tuduhan itu. Ya. Jadi sumpahnya berapa kali totalnya? 5 kali. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau istrinya, kalau suaminya sudah sumpah 5 kali, lalu istrinya ditanya, "Gimana? Kamu sudah dili'an nih oleh suamimu. Sumpah 5 kali dia sudahan. Kamu berani bersumpah juga 5 kali menafikan apa yang dituduhkan oleh suamimu?" Kalau sang istri berani bersumpah, ya, lah, maka si istri ini akan dihindarkan dari hukuman rajam. Ini hukum ketentuannya seperti itu. Tapi kalau si istri tidak berani bersumpah atau si pelaku zina ini, baik suami atau istri ya, ini dua-duanya sama ya, suami atau istri, enggak berani membalas sumpah itu tadi dengan 5 kali bersumpah bahwasanya saya tidak berzina, terus 4 kali, lalu kemudian yang kelima bahwasanya laknat ke atas Allah ke atas saya kalau saya melakukan zina, itu sumpah yang kelimanya. Kalau dia tidak berani melakukan itu, maka hukum had dilakukan, yaitu dirajam. Tapi kalau dia berani, maka dia tidak terkena hukum rajam. Terus, apakah dia akan tetap menjadi suami istri? Jelas tidak. Kan sudah saling tuduh zina, masa mau dibarengkan lagi? Enggak mungkin. Harus langsung dipisah. Dan kalau nanti si istri tiba-tiba melahirkan, anaknya tidak boleh dibinkan bapaknya ini tadi. Nah, itu ketentuan di dalam syariat kita yang disebut dengan al-li'an, ya. Itu kalau terjadi khusus kalau kasusnya antara suami dan istri. Begitulah ketentuan di dalam syariat kita jamaah sekalian, ya. Intinya jamaah sekalian, di sini ada 7 dosa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kategorikan sebagai dosa yang sangat besar dan kemudian beliau sifatinya dengan sifat penghancur ataupun dosa pembinasa, ya. Yaitu yang pertama tadi disebutkan apa? Syirik, ya. Kemudian sihir, kemudian apa? qatlun nafs, ya, membunuh orang tanpa hak. Kemudian yang keempat, memakan riba. Kemudian yang kelima, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh adalah qadzaf. Qadzaf, ya, qadzaf yaitu menuduh orang berbuat zina. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa-dosa besar ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita juga keistiqomahan, ya, untuk bisa menjalani kehidupan kita selalu berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.